0: tanggal 27 September sebagai peringatan atas keberhasilan direbutnya kantor Jawatan Pos, Telegraf, dan Telepon di Bandung pada 27 September 1945. Dari kantor pusat PT Pos Indonesia Bandung, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Tiga Budiman.
2: Nih, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia.
3: Pendengar, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dinobatkan sebagai kepala daerah penggagas program sekolah kemitraan pertama di Indonesia. Penghargaan tersebut diberikan oleh Jawa Pos Radar Semarang dalam malam puncak anugerah Jawa Pos Radar Semarang 2026. Program sekolah kemitraan dijalankan melalui kerjasama pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan 139 sekolah swasta yang terdiri atas 56 SMA dan 83 SMK. Total tersedia 5.004 kursi dan sebanyak 3.675 siswa telah diterima pada tahun ajaran 2026-2027. Melalui program tersebut, biaya pendidikan siswa ditanggung oleh APBD Provinsi Jawa Tengah. Skema ini menjadi solusi untuk memperluas akses pendidikan di tengah terbatasnya daya tampung sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMA, SMK, dan SLB negeri di Jawa Tengah hanya mampu menyediakan sekitar 231.724 kursi, sementara jumlah lulusan SMP sederajat diperkirakan mencapai 567.500 siswa atau jauh melampaui kapasitas sekolah negeri yang tersedia. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah melibatkan sekolah swasta sebagai sekolah kemitraan. Ahmad Lutfi mengatakan penghargaan tersebut menjadi motivasi untuk terus menghadirkan program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Jadi begini, sekolah kemitraan ini memang kita gagas dan mungkin baru satu-satunya di Indonesia bagaimana kita mereduksi angka kemiskinan dari sekolah. Sekolah apa itu? Bagi mereka yang miskin ekstrim, yang putus sekolah, hari ini kita 2025 kita anggarkan 5.000 anak-anak miskin ini kita sekolahkan. Kita tempelkan di 139 sekolah swasta. Di antaranya adalah pakaiannya kita bantu, SPP-nya kita bantu. Dari ujung rambut, ujung kaki mereka terpenuhi sehingga anak-anak yang miskin ekstrim yang putus sekolah bisa sekolah kembali.
3: Salah satu penerima manfaat program, Mofal Surya Saputra, menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diperolehnya melalui sekolah kemitraan. Saat ini ia menempuh pendidikan di SMA Laboratorium UPGRI Semarang melalui program tersebut.
4: Saya mengucapkan terima kasih atas program sekolah kemitraan. Berkat program ini, keluarga saya sangat terbantu dan saya bisa bersekolah tanpa harus menitipkan biaya SPP.
3: Sementara itu, dalam malam penganugerahan ini, penghargaan juga diberikan kepada sejumlah kepala daerah dari kabupaten kota di Jawa Tengah. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas berbagai informasi dan terobosan pelayanan kepada masyarakat. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2 Aji Pinong dan 4 pejabat struktural lainnya. Langkah ini diambil setelah Ombudsman RI menemukan dugaan hunian berfasilitas mewah yang ditempati narapidana di area Lapas Cibinong. Berikut laporan selengkapnya Rian Suryadi.
5: Laporan khusus. Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2 Aji Pinong, Wisnu Hani Putranto, dan 4 pejabat struktural lainnya. Ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan adanya narapidana yang menempati hunian berfasilitas mewah berstandar apartemen di area lapas kelas 2 Aji Pinong, Jawa Barat. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menkumham Imipas Yusril Iza Mahendra, memastikan fasilitas mewah di lapas kelas 2 Aji Pinong Kabupaten Bogor sedang diinvestigasi secara menyeluruh. Yusril meminta semua pihak tidak mengambil kesimpulan secara a priori terkait temuan Ombudsman RI tersebut. Yusril meminta temuan tersebut tidak langsung disimpulkan sebagai fasilitas mewah bagi narapidana sebelum investigasi selesai.
6: Jadi kita tidak ingin a priori, yang lebih baik dilakukan investigasi mendalam terhadap kasus ini. Sekiranya memang apa yang ditemukan oleh Ombudsman benar, maka kami tidak segan-segan mengambil satu langkah tegas terhadap petugas pemasyarakatan dan pejabat pemasyarakatan yang terlibat dalam pengadaan fasilitas-fasilitas yang tidak sesuai dengan peruntukan ini.
5: Sementara Ketua MPR RI Ahmad Muzani saat ditemui di Bandung, Jawa Barat, mengaku prihatin dengan adanya fasilitas yang dinilai mewah di lingkungan lembaga pemasyarakatan. Muzani melihat adanya respon cepat dari lembaga atau kementerian setelah persoalan tersebut mendapat perhatian dan reaksi dari masyarakat. Muzani menilai transparansi mengenai fasilitas yang diberikan kepada warga binaan di seluruh lapas perlu diperkuat.
7: Prihatin dengan kondisi tersebut karena apa yang terjadi adalah sebuah fasilitas yang tidak seharusnya mereka dapatkan. Tetapi saya percaya bahwa hal itu akan sedang ditangani oleh lembaga atau kementerian yang bersangkutan, dan saya lihat ada respon yang cepat dari lembaga atau kementerian yang menangani itu dengan baik sebagai sebuah respon yang dilakukan atas reaksi masyarakat.
5: Diinformasikan, Lapas Cibinong mulai beroperasi pada Januari tahun 2008. Lapas ini memiliki kapasitas 845 orang. Berdasarkan data pada portal resmi Lapas Cibinong, per 22 September 2026, jumlah penghuni mencapai 1.847 orang, terdiri atas 280 tahanan, 1.567 narapidana, kapasitas resmi 845 orang, tingkat overkapasitas tercatat 119%. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa menyebut, seluruh warga binaan harus memperoleh perlakuan yang sama selama menjalani masa pidana, termasuk dalam hal fasilitas yang diberikan oleh pihak lapas. Saan menyebut, Komisi 2 DPR RI akan meminta laporan Ombudsman RI terkait hasil inspeksi tersebut. Sementara untuk Komisi 13 DPR RI juga akan didorong untuk meminta penjelasan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS terkait temuan tersebut.
8: Dan kita nanti akan tunggu pasti nanti apa dalam hal ini Komisi 2, karena Ombudsman itu salah satu mitra dari Komisi 2. Jadi Komisi 2 nanti akan meminta laporan dari Ombudsman terkait dengan hasil kunjungan atau sidaknya ke lapas di Bogor.
5: Sebelumnya, sejumlah pejabat telah dinonaktifkan oleh Kemenimipas terkait penemuan ini. Mereka adalah Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong Wisnu Hani Putranto, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas KPLP, Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, serta Kepala Urusan Umum. Langkah tersebut dilakukan setelah Ombudsman RI melakukan sidak dan mengungkap keberadaan lebih dari 10 bangunan di area belakang lapas yang disebut menyerupai hunian atau klaster dengan fasilitas antara lain ruang tamu, kamar tidur, televisi, kulkas, ruang makan, dan dapur. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu, masyarakat menilai lembaga pemasyarakatan seharusnya tidak membedakan perlakuan terhadap warga binaan berdasarkan status sosial maupun juga kemampuan ekonomi.
9: Menurut pendapat saya, ngelihat kejadian atau kebongkarnya ada rumah atau apartemen mewah ya, di Lapas Cibinong, sebenarnya sih prihatin banget. Tapi sebenarnya sih juga nggak heran, karena sering banget kayak dengar gitu ya, katanya sih di lapas-lapas itu untuk yang koruptor-koruptor atau yang punya uang pejabat-pejabat itu punya privilege beda, fasilitas yang beda. Tapi akhirnya ini terungkap, akhirnya kan bisa masyarakat lihat bahwa ternyata itu hal yang bukan hanya omongan saja, tapi masyarakat bisa lihat ternyata itu beneran kenyataan. Tapi prihatinnya karena ternyata penegak hukum yang kita percaya ternyata tidak bisa memegang amanah masyarakat untuk bisa memberikan efek jera kepada koruptor. Jadi sebenarnya prihatin dan juga kayak kecewa sih penegak hukum yang kita percaya ternyata memberikan privilege kepada orang-orang yang telah menyusahkan membuat rakyatnya menjadi menderita dan miskin.
10: Menurut saya kalau soal kasus yang penemuan kamar mewah, rumah atau rumah mewah di Lapas 2 Cipinang itu jelas benar-benar mengecewakan ya untuk masyarakat, karena saya sendiri setiap tahun juga selalu lapor pajak tepat waktu dan juga lapor apa aja yang saya punya, tapi ternyata itu semua disalahgunakan untuk membuat orang-orang yang seharusnya jera tapi justru malah mereka itu gak benar-benar tahu kesalahannya apa. Jadi menurut saya kurang layak ya, sangat tidak layak bahkan kalau sampai mereka itu dikasih fasilitas dengan cara yang seperti itu, apalagi semewah itu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik fasilitas mewah muncul di balik jeruji. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Riana Marta Doki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kembali berulangnya dinamika fasilitas istimewa di balik jeruji besi seolah menjadi cerminan keprihatinan yang terus berulang, sekaligus menguji efektivitas pengawasan di lembaga pemasyarakatan kita. Persoalannya bukan sekadar keberadaan fasilitas yang dinilai tidak lazim, melainkan bagaimana celah sistemik tersebut dapat dimanfaatkan hingga kenyamanan ekstra itu leluasa tersedia di lingkungan lapas. Terungkapnya persoalan ini tentu tidak terlepas dari kepedulian serta masukan kritis masyarakat yang senantiasa menyuarakan pentingnya keadilan pelayanan di dalam lapas. Aspirasi dan laporan publik inilah yang kemudian direspon secara proaktif oleh Ombudsman Republik Indonesia melalui langkah konkret turun langsung melakukan peninjauan lapangan. Langkah tersebut sekali lagi membuktikan betapa kehadiran lembaga pengawas eksternal sangat penting untuk menembus batasan birokrasi dan membuka ruang transparansi terhadap realitas yang selama ini luput atau kurang terpantau oleh pengawasan internal. Langkah cepat Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menonaktifkan sementara Kepala Lapas Kelas 2A Cibinong, Wisnu Hani Putranto, bersama 4 pejabat struktural lainnya, patut diapresiasi sebagai respon awal yang sigap atas temuan ombudsman tersebut. Namun langkah tegas ini tentu tidak boleh berhenti sekedar menjadi sanksi administratif semata. Kelima pejabat tersebut perlu segera menjalani pemeriksaan mendalam oleh pengawas internal secara transparan dan akuntabel. Tujuannya jelas, mengurai persoalan pelanggaran prosedur, menguji ada tidaknya kelalaian pengawasan atau kemungkinan adanya penyalahgunaan wewenang. Sebab pelayanan pembinaan dan fasilitas hunian warga binaan semestinya berjalan secara adil dan berlandaskan aturan hukum yang berlaku, bukan berdasarkan kemampuan finansial pihak tertentu. Jika kemudian ditemukan fasilitas yang melampaui standar umum, tentu publik menantikan penjelasan yang jernih mengenai dasar pemberiannya. Pertanyaan mendasarnya adalah, siapa pihak yang bertanggung jawab atas perizinan fasilitas tersebut? Apakah kebijakan itu murni lahir di tingkat lapas atau memerlukan koordinasi dengan jenjang struktural yang lebih tinggi? Pertanyaan lain yang tidak kalah penting adalah, bagaimana mungkin fasilitas tersebut dapat bertahan tanpa terdeteksi dalam mekanisme pengawasan rutin yang semestinya berjalan secara berkesinambungan? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pengawasan yang efektif tentu tidak cukup hanya mengandalkan aduan masyarakat atau peninjauan insidental dari lembaga eksternal. Idealnya, sistem pengawasan internal kita memiliki kepekaan yang tinggi untuk mendeteksi secara dini setiap potensi penyimpangan, sekecil apapun itu, terhadap standar pelayanan dan tata kelola pemasyarakatan. Publik juga menaruh harapan besar akan adanya keterbukaan informasi mengenai identitas pihak yang menikmati fasilitas tersebut. Tentu saja, transparansi ini tetap harus dijalankan seiring dengan koridor ketentuan hukum dan perlindungan data yang berlaku. Jika pemeriksaan

0: Ya, lembaga pemasyarakatan harus dikembalikan pada fungsi utamanya sebagai ruang pembinaan moral dan hukum yang menjunjung tinggi keadilan, bukan sekadar tempat yang membuka celah bagi perlakuan khusus tanpa dasar yang jelas. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Kekejaman genosida Israel yang terus berlangsung di jalur Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menyebabkan 74.000 lebih warga Palestina meninggal dan melukai 175.000 lebih lainnya. Hal itu diungkap oleh sumber medis di Palestina, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Dalam 48 jam terakhir, otoritas kesehatan Palestina melaporkan rumah sakit di seluruh Gaza menerima 7 jasad dan 38 korban luka. Jumlah warga Palestina yang meninggal sejak gencatan senjata diberlakukan pada 11 Oktober 2025 bertambah menjadi 1.415 orang, dengan jumlah korban luka mencapai 4.953 orang. Selama periode tersebut, sebanyak 834 jasad juga telah dievakuasi dari bawah reruntuhan. Sejumlah korban juga dilaporkan masih terjebak di bawah reruntuhan dan di jalanan karena tim ambulans dan penyelamat kesulitan untuk menjangkau mereka. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Shane Gelael dari tim WRT32 memenangkan via World Endurance Championship 6 Hour of Fuji di Jepang pada minggu kemarin. Pembalap pertama Darren Leung tampil impresif, bahkan menghindari tabrakan beruntun yang melibatkan beberapa mobil tak lama setelah start. Leung terangkat posisinya hingga P8. Pembalap Inggris itu kemudian menaikkan posisi lomba hingga P3, bahkan menyusul pembalap di depannya. Shane Gelael yang membalap setelah Leung sempat berada di P1, Parvus lalu mengambil alih kemudi dari Sen. Safety car yang berulang kali masuk ke trek tidak terlalu menguntungkan posisi WTR. Namun pengalaman dua dekade sebagai pembalap BMW membawa pria Brasil itu mengatasi segala rintangan. Kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas terkini dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Brigadir Ade, silakan.
3: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi dari jalur arteri terpantau ramai lancar, begitu pun dari jalur tol dalam kota. Dan untuk arah sebaliknya juga terpantau kondusif lancar, kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Permai Koja, Jakarta Utara. Arus lalu lintas dari arah Kebon Bawang yang akan menuju ke arah Yosudarso ataupun Tanjung Priok terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Yosudarso yang akan menuju ke arah Tanjung Priok juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang serta kendaraan sumbu 3 ke atas. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 50 hingga 60 km per jam. Meskipun arus lalu lintas di kawasan ini lancar, harap bagi para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Ketungan Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang atau Pakem terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 189 kasus laka lantas dengan rincian 23 orang meninggal dunia, 31 orang luka berat, dan 289 orang luka ringan. Dan dari 189 kasus laka lantas tersebut, 98% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau dapat melalui WA Center.

0: di 0858-7150-669. Berikut dua di sini melaporkan dari studio NTMC. Salam presisi. Selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram atau juga di X@RRI Program 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pagi ini WhatsApp 0811 5111 410.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Opini Publik Pro 1 FM.

0: Ya, selamat pagi pendengar. Senang sekali kita kembali berjumpa ya setelah mengikuti Pro 3 Jakarta. Kembali lagi ke Banjarmasin di pagi hari ini tentunya di FM 97,6 MHz. Dan jangan lupa buat streaming boleh banget sepanjang hari ini di RRI Digital maupun juga melalui rri.co.id. Nah, kali ini pendengar di Opini Publik membersamai Anda sampai nanti di jam 9 waktu Indonesia Tengah. Kita hadirkan ruang untuk Anda yang nantinya kita ajak bergabung di 0511325156 dan juga di 0811511410 nomor WhatsApp-nya Pro 1. Terkait apa hari ini, Mada? Terkait nanti yang akan kita perbincangkan adalah rabies ya. Ini salah satu penyakit yang menjadi ancaman yang perlu diwaspadai di Kalimantan Selatan, pendengar ya. Penyakit yang ditularkan melalui gigitan hewan penular rabies atau HPR ini tidak hanya menyangkut kesehatan hewannya saja, tapi juga menyentuh keselamatan kita nih, semua manusia dan juga kondisi lingkungan. Nah, ini sebagai pemantik kita di awal gitu ya. Fakta di tahun 2025 pendengar, sepanjang tahun kemarin Kalimantan Selatan itu tercatat ada 18 kasus rabies positif pada hewan. Dan Banjarbaru ini adalah wilayah dengan kasus yang tertinggi. Nah, 9 kasus atau setengah dari total kasus yang tercatat itu ada di wilayah Banjarbaru. Dan data ini pendengar menunjukkan bahwa rabies masih memerlukan perhatian serius. Terlebih kalau misalnya nih ditemukan di sejumlah wilayah ya kasus gigitan hewan penular rabies. Nah, tapi ternyata pendengar, itu enggak hanya dari anjing saja, tapi bisa juga gigitan kucing yang terinfeksi. Nah, silakan pendengar yang Anda punya opini, punya pandangan gitu ya. Bagaimana menurut Anda? Apakah memang seserius itukah ancaman rabies di lingkungan tempat tinggal kita atau juga tingkat tempat tinggal Anda saat ini? Silakan boleh dikomentari di 562. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum.
1: Pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Ozan, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik aja Bu Ustaz.
0: Ini lagi kada kuliah subuh.
1: Iya, tadi kan aku masuk Jun.
0: Ada kisah apa tadi ini terkait dengan rabies? Apakah Bang Ozan pernah melihat atau bahkan di lingkungan ada yang kena atau gimana gitu?
1: Kalau di daerah Martapura ini kan ada pang.
0: Iya,
1: banyak baru, banyak matanya.
0: Iya juga. Berarti yang tadi faktanya memang banyak di tahun sebelumnya, jadi paling banyak tinggi Banjarbaru.
1: Soalnya di Banjarbaru ini kan ada tuh yang di daerah mana tuh, daerah Balitan kan, daerah Cikora tuh banyak orang melihara anjing. Hmm, kan.
0: Iya, tahu. Iya. Sedangkan mungkin anjingnya ini belum divaksin gitu ya, atau gimana ya?
1: Kan yang menyebabkan rabies kan anjing, kucing,
0: iya,
1: gitu, kera lah.
0: Kera bener, kelelawar juga bisa sebenarnya.
1: Oh, kelelawar baru denger.
0: Tapi kelelawar nih jarang pang lah manusia lah. Biasanya kucing yang paling parah, anjing lawan kera itu pang betul.
1: Nah, kalau kucing tuh bisa juga pang, cuma kucing apa tuh bulunya tuh bisa juga tuh menyebabkan menyebabkan tipes bisa juga namanya.
0: Makanya bulunya. Ya kalau punya anabul nih paling penting tuh ada divaksin ya sebenarnya Bang Ozan ya.
1: Ya, vaksin buat benar.
0: Vaksin untuk hewan liar, hewan peliharaan. Abang Ozan ada hewan peliharaan di rumah?
1: Ada kucing aja ada.
0: Oh, kucing aja ada ya. Tapi nggak pernah menggigit yang sampai menyebabkan luka atau seperti apa gitu ya?
1: Kucingnya ada ya, bilangnya lapar datang.
0: Oke. Bilangnya lapar datang, bilangnya kada lapar, menjauhinya lah.
1: Di tanah aja.
0: Ih, bujur pas. Harap aja asal jangan pas nyambak kelahi, biar orang lah berbahaya kalau misalnya lagi kucing bekelahi nih, lagi nang pina ngeri banget lah gitu tuh. Kita mah haurinya, nah tuh bisa kena juga ajar kalau gigitannya bahaya juga itu.
1: Iya, makanya kucing aja pagi sore aja datang, pagi datang sore.
0: Sore. Tahunya jamnya makan lah, pintar banget kucingnya nang kayak itu tuh. Ih. Ayo.
1: Kalau nyambuk kucing bekelahi tuh, madai disimpur aja nyambuk.
0: Nah itu pang bahaya, jangan di ini, jangan parak-parak kita. Kadang ulun malam tadi kah yo marah ibana jolo kucing di muka rumah bekelahinya. Nah, kalau tuntung-tuntung urusan rumah tangga ke kucingan nih.
1: Anak-anak, 2 hari sudah hujan di Matagorda.
0: Iya, alhamdulillah. Kayak. Sudah berkabut kayak Pak asap.
1: Ada lagi pang sudah. Alhamdulillah.
0: Sudah tak kurang gitu. Lah.
1: Ya, di banyak sungai Matapura.
0: Bujur, pian, inggi.
1: Lawan angin ribut-ributnya kemarin.
0: Berarti gancang berapa lawas kalau di Martapura kemarin?
1: Kira-kira setengah jam nih, Madai.
0: Oh, setengah jam lumayan juga, pang lah. Wadah ulun semalam rasa setumat banar. Pian bangain yang malam tadi, pang lah. Setumat banar sore itu.
1: Alhamdulillah juga ada.
0: Iya, alhamdulillah juga ada. Tapi rasa kan ada bebunyi, soalnya genteng loh rumah lu. Jadi karena bebunyi, pas melihat keluar, oh hujan jalan. Ada kelihatan.
1: Apa? Hari habis lah.
0: Tinggi rabies tadi kayak apa tadi?
1: Dari Jepang lah. Kurang itu menyebabkan mudah kayak apa lah. Kayak
0: bisa banyak macam-macam, karena demam, menggigil, sakit kepala, lemas.
1: Dan orang aja udah kayak orang stres malah.
0: Bisa terkena itu, gitu ya. Bahkan kalau misalnya yang paling berbahaya lagi bisa sampai koma, pian Bang Ozan.
1: Nah, bujur tuh, biasa bujur.
0: Iya, itu sih makanya kita penting sekali nanti kita bahas hari ini bersama dengan dokter hewan ya terkait dengan rabies. Ya. Makasih banyak Bang Ozan ya opininya ya, di pagi hari ini.
1: Sukses selalu ya.
0: Amin, abang ya, juga ya. Terima kasih Bang.
1: Ada apa?
0: Iya, siap.
1: Aku sebenarnya kan terputaran lagu.
0: Apa tuh? Kayaknya jegin.
1: Abis fakta aja.
0: Iya, apa tuh?
1: Lagu rock set.
0: Siap. Karena abisnya ada.
1: Kalau nyakar boleh, gak rusak.
0: Mungkin ya, tergantung mood ulun lah.
1: Ya, makasih Madara.
0: Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Abang Ozan di Martapura ya. Yang di belakang Abang Ozan mau bergabung lagi silahkan terkait dengan penyakit rabies ini ya, yang memang sebenarnya orang harus pada aware juga ya pendengar, karena faktor-faktor resikonya itu sebenarnya banyak gitu ya. Misalnya nih bekerja di laboratorium yang meneliti virus rabies, terus juga bekerja sebagai dokter hewan, atau bahkan tinggal di lingkungan yang banyak hewan liarnya, atau punya wilayah yang bersanitasi buruk, jauh dari tempat vaksinasi. Dan bisa juga faktor kena rabies itu adalah melakukan aktivitas yang beresiko terjadi kontak dengan hewan liar. Misalnya berkemah gitu ya, atau mendaki gunung, atau juga menjelajahi gua. Waduh, kalau saya sih jarang ya melakukan hal itu. Nggak tahu nih kalau pendengar ya, pernah nggak sih juga mengalami hal yang seperti itu? Silahkan nanti untuk bergabung bersama kita di 0511 3251 562.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami ya. Dan tentunya ini pendengar, kalau berbicara tentang rabies, penyakit ini gitu ya, ini sebenarnya menuntut masyarakat untuk lebih waspada terhadap hewan ya, maupun juga hewan yang berada di lingkungan sekitar. Langkah yang paling bisa dilakukan terkait dengan vaksinasi hewan ini penting ya, untuk memutus rantai penularan sekaligus juga melindungi manusia dari resiko rabies. Dan upaya ini perlu diikuti masyarakat tentang langkah pertama yang bisa Anda lakukan saat terjadi gigitan. Dan ini nanti kita mungkin akan bahas lebih lanjut di Banjar Realita. Nanti jangan lupa bergabung ya dengan topik cegah rabies dengan One Health ya. Jangan kemana-mana pendengar, kita masih akan menunggu Anda yang ingin bergabung di Opini Publik pagi hari ini.
1: Perhatian, perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Kolaborasi dan transformasi untuk menjaga keandalan pembangkit. Menjaga keandalan pembangkit membutuhkan kesiapan unit, kolaborasi yang kuat, dan tata kelola yang terus berkembang. PLN Nusantara Power UP Kalsolteng menjalankan upaya tersebut pada seluruh pembangkit yang dikelola. Upaya yang dilakukan UP Kalsolteng meliputi pengelolaan PLTD Panangkalaan berkapasitas 8,5 MW di Kecamatan Amuntai Utara, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pengelolaan PLTD Barabai dan PLTD Maburai yang masing-masing berkapasitas 6 MW dan 2 MW di Kalimantan Selatan. Kolaborasi dengan mitra kerja di PLTMG Bangkanai dalam mendukung aktivitas di lingkungan pembangkit. Site visit manajemen secara rutin untuk melihat kondisi lapangan serta memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan insan pembangkit. Transformasi digital proses bisnis melalui penguatan kompetensi terkait digital payment, BA Fast, dan e-invoicing. Melalui kolaborasi dan transformasi berkelanjutan, UP Kalsolteng terus memperkuat keandalan operasional untuk mendukung pelayanan energi kepada pelanggan.
7: Ben- Banjarmasin pagi ini.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: Opini Publik 01 FM.

0: Iya, terima kasih pendengar di pagi hari ini masih bersama dengan Mada tentunya di Pro 1 RRI di Opini Publik ya. Silakan yang mau gabung masih Mada tungguin untuk bisa berkomentar, mendapat opini dan juga pandangan Anda ya terkait dengan ini penyakit rabies ya. Nah, ini menurut Anda apa yang mungkin harus kita lakukan ya ketika cakaran atau bahkan gigitan anjing maupun kucing ya, apa yang bisa dilakukan? Terus apakah masyarakat nih sebenarnya udah cukup tahu bahwa rabies tidak hanya bisa ditularkan melalui anjing tapi juga kucing yang terinfeksi juga bisa loh ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Nada.
0: Assalamualaikum Bang Ramli.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabarnya? Sehat kah?
1: Baik, habis makan mah.
0: Nah, nyamannya. Ay, makan apa tadi?
1: Sarapan aja, Bang.
0: Sarapan aja lah. Alhamdulillah ini untuk cuaca gimana dulu, kabarkan dulu Bang Ramli di daerah Anda.
1: Malam tadi ada hujan tapi bilenya kertas diendak di luar kada basah, Bang.
0: Ay, berarti kada deras bener lah. Iya. Tapi jangan kertas nang dinak di luar tuh, Pian.
1: Kalau jar hujan tadi di sana, kalau dinya deras kalau hujannya.
0: Enggi.
1: Ini hujan.
0: Ini nya hujan lah, jadi daras pun hujan. Lain pula soalnya itu hujan lah. Iya, Bang Ramli, silahkan nih apa yang mau dikomentari di opini publik pagi hari ini, silahkan.
1: Sama lampe aku deh, karena di gigit kucingnya, aku ganggu kucingnya.
0: Ih, cucuk, kayak pian ganggu. Habis itu, Bang, sangit kucingnya menggigit pian lah.
1: Tapi anu untung lah, kusku paras anu nih, gigi-gigiku nih. Jangan-jangan ada anu yang bisa mau RBS gitu.
0: Tak kena jual lah anunya, berarti sampai dalam tuh lukanya tuh berarti?
1: Dalam anu, anunya tuh apa, cekikan kata taringnya tuh mah.
0: Oh, alah, iya jua. Ay, kalau sudah kayak itu tuh bahaya banar. Habis itu pian bawa ke paskes terdekat atau di rumah saja ditanganinya?
1: Ada anu, Bang, ada aku bawa ke rumah anu, Bang, ke sakit tangan aja. Pakai apa ngaranya tuh, nang gigi asam kamal kah?
0: Iya.
1: Ada orang bilanya racun ular gitu, harus juga.
0: Berarti, tapi kada ada yang habis itu muncul gejala, misalnya demam, ketuk-ketuk, kada lo?
1: Ada juga, ada. Ada, iya, desa-desa harap anunya, rabiesnya. Model mada dingin juga kok.
0: Berapa hari semalam tuh?
1: Seminggu lah.
0: Oh, ngeri jual lah. Itu harusnya, Pin, kalau sudah kayak itu bisa dibawa ke dokter. Itu kalau sudah berbahaya kayak itu sampai semingguan.
1: Lagi dahulu kan aku lagi kada ada apa ngarannya BPJS, kada tahu masalah.
0: Pang. Tapi sampai sekarang sudah kada berdampak macam-macam kalau lah.
1: Ada, Bang, sudah nang sekitar nang berapa tahun ya. Hampir 10 tahunan kalau lah.
0: Iya. Baik. Ini ya.
1: Ada wani lagi aku mengganggu nang kucing tuh.
0: Kucing-kucing tuh. Yang pian ganggu ninya lagi sorangan kah lagi berdua kah?
1: Sorangan.
0: Cuma
1: digaya itu nah mau kada kawal ini dia
0: kayak anu tuh. Ini berarti kucing liar itu. Oke deh kalau gitu ya. Jangan lagi berarti Bang Ramli.
1: Iya. Ada kalau orang binatang-binatang itu memang model dia gaya-gaya orangnya.
0: Kecualinya nang sudah rakat lawan kitanya enggak apa-apa itu tuh amunnya sudah pinat terbaik inya. Oke.
1: Awang anu juga ada lain kucing saurang,
0: Iya, oke.
1: Iya lah.
0: Nggih, makasih banyak dulu lun Bang Ramli lah ini anu sharingnya. Sehat selalu, Bang. Siap, terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Abang Ramli dari Sungai Musang, alu-alu ya. Ini sebenarnya kalau muncul gejala-gejala ini sangat bervariasi pendengar. Kalau tadi Abang Ramli mungkin ada beberapa hal yang dirasakan gitu ya. Ternyata antara 5 hari hingga sekitar 1 tahun gitu ya bisa muncul gejalanya tuh ya. Jadi umumnya bisa 30-90 hari setelah penderita tergigit hewan yang terinfeksi. Tapi ya, nanti kita akan bahas mungkin lebih lengkapnya gitu ya. Ini kan berdasarkan penelusuran di online. Nanti sama dokter hewan lebih lengkap nih. Assalamualaikum. Wah, terputus nampaknya ya. Boleh dicoba lagi aja pendengar di 0511-3251562. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi.
0: Halo, waalaikumsalam, Ading Putri, apa kabar?
2: Kabar alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik. Karang Intan sudah hujan malam tadi kah?
2: Anu, kemarin hujan.
0: Nggih, jam berapa? Berapa jam?
2: Lumayan tuh jam 4 sore semalam tuh.
0: Sore berarti lah.
2: Nggih, lebat bandar semalam tuh juga.
0: Oh, alhamdulillah, bisa bendungan terisi juga sudah lah.
2: Nggih. Dua hari, hari apa semalam tuh? Hari Sabtu tuh.
0: Nang hari kakak sama malamnya lagi ada lo.
2: tinggi, dari standar dia tuh sampai anu tuh semalam tuh sampai terbangan tuh anu.
0: Gancang. Ii jua, ai dapat anu info tuh ii. Barakallah, tapi mudah-mudahan nang turun tuh berkah ya kalau put lah. Nah iya pang, putus lagi lawan si Ading Puteri nang bungas lah. Anu, telepon ulang aja kaput. Atau kena anak menelpon bahasa kapian. Nih habarnya hanya sampai nang itu belum sampai ke opininya Puteri inilah Inggi. Tapi karena kita Banjar Realita masih akan terus berbicara dengan topik ini pendengar, dengan judul Cegah Rabies dengan One Health ya. Insya Allah nanti ada ketua PDHI Kalsel, terus juga ada ketua kegiatan One Health PDHI 2026. Kita akan berbicara lebih lengkap ya terkait dengan rabies dan juga vaksinasi hewannya begitu ya. Kalau gitu terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Sampai bertemu lagi nanti besok hari di Opini Publik jam 8:30 sampai jam 9 pagi. Mada pamit, sampai jumpa. Terima kasih banyak.

0: Pernah nggak sih kalian merasa kasur di kamar terasa lebih lembab atau agak bau? Nah, ini saatnya kita ingat satu kebiasaan sederhana tapi penting. Kenapa kasur dan bantal harus dijemur? Karena sinar matahari dapat membantu membunuh kuman dan tungau serta debu yang bisa bikin tidur tidak nyaman. Selain itu, panasnya matahari dapat membantu menghilangkan kelembapan, maka kasur tetap kering dan awet lebih lama. Jadi, sisihkan waktu beberapa jam, angkat kasur, biarkan sinar matahari bekerja agar siklus tidur lebih nyaman. Kasur lebih sehat, badan pun lebih segar, dan saat bangun terasa lebih bugar.
1: 10.000 per orang? Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
2: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
3: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Madah. Beredar unggahan di media sosial TikTok, pendengar yang mengklaim adanya informasi bahwa susu formula merek Bebelak mengandung maltodekstrin yang dianggap berbahaya. Dalam unggahan tersebut, maltodekstrin disebut memiliki indeks glikemik lebih tinggi dibandingkan gula pasir, sehingga dapat menyebabkan kenaikan gula darah secara drastis dan membuat anak lebih rentan mengalami obesitas. Faktanya, pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id dengan menelusuri situs resmi milik bebeklub.co.id, pemeriksaan komposisi produk menunjukkan bahwa Bebelak memang mencantumkan maltodekstrin sebagai salah satu bahan dalam produknya, termasuk Bebelak Plain dan Bebelak Coklat. Mengutip dari justforkids.okezone.com, Dokter Ilmu Gizi Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta, Dr. Rosyane Kushardina, SGZ MSI, menjelaskan bahwa maltodekstrin merupakan salah satu tambahan pangan atau BTP yang dinilai aman dan tidak hanya digunakan dalam susu formula. Menurutnya, maltodekstrin tidak terdapat secara alami dalam bahan pangan, tetapi dibuat dari bahan alami seperti pati yang berasal dari sumber karbohidrat berupa umbi-umbian, serelia, dan jagung. Dan selain itu, pendengar, menelusuri dari situs spa.gov.sa, penarikan sebagian produk Bebelak di Arab Saudi juga memang terjadi. Namun penarikan tersebut dilakukan karena adanya potensi kontaminasi kereolide pada batch tertentu, bukan karena kandungan maltodekstrin. Dengan demikian, keberadaan maltodekstrin dalam komposisi Bebelak tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa seluruh produk Bebelak berbahaya atau menyebabkan obesitas dan gangguan pencernaan pada anak. Informasi ini kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya bertemu di cek fakta berikutnya pukul 15 dan 18 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: Peristiwa hangat di Kalimantan Selatan, kami bahas dalam Dialog Interaktif bersama narasumber yang kompeten dan berimbang.
1: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita.
2: Bangun generasi bebas dari kekerasan, itulah tema yang kita perbincangkan di pagi hari ini dalam program Banjar Realita edisi Senin.
0: Dibahas secara berimbang dan aktual.
3: Dari kami sebagai pemerintah Kota Banjarmasin, kita berharap bahwa kami sendiri
4: PKB singkatan apa nih? Sudah H, kada beranai, sudah
5: Nini. Akhirnya bahagia-bahagia tanpa mengganggu orang lain, tanpa menjelekkan orang lain. Makanya oleh itu bang itu,
0: Anda juga bisa bergabung menyampaikan opini dan pertanyaan.
2: Dan kita juga mengundang kepada pendengar yang ingin bergabung bersama kami bisa melalui telepon atau WA 0811.
0: Dengar dan saksikan Dialog Interaktif Banjar Realita dari Senin sampai Kamis pukul 9 pagi waktu Indonesia Tengah. Disiarkan langsung di radio, YouTube Pro1 Banjarmasin, dan streaming di RRI Digital. Banjar Realita hanya di Pro1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa. Apa kabar dari pagi hari ini? Senang sekali bisa kembali hadir menjumpai Anda dalam sajian Banjar Realita. Di edisi hari ini Senin 28 September 2026 bersama saya Fitriana Rahma. Pendengar dan juga pemirsa, hari ini tanggal 28 September 2026 kita memperingati World Rabies Day atau Hari Rabies Sedunia. Dan nanti akan kita perbincangkan dengan tema pada hari ini, yakni cegah rabies dengan One Health. Dan kita juga sudah hadirkan narasumber secara langsung di studio dari Pro 1 Banjarmasin. Mungkin kita sapa terlebih dahulu satu-satu. Ada Dr. Hewan Irindra Asdila Putri selaku Ketua PDHI Kalimantan Selatan. Selamat pagi Dr. Dila.
1: Halo, selamat pagi Mbak.
0: Bagaimana Dr. Dila kabarnya di pagi hari ini Dr. Dila?
1: Alhamdulillah baik, luar biasa.
0: Alhamdulillah luar biasa. Oke, baik, kali ini tidak sendiri karena juga hadir di studio dari Pro 1 Banjarmasin ada Dr. Hewan Bayu Rahmat Muslimin selaku Ketua Kegiatan One Health PDHI 2026. Selamat pagi Dr. Bayu.
2: Selamat pagi Mbak.
0: Waduh, ini semangat juga nih kayaknya ya.
2: Harus semangat.
0: Harus semangat. Oke, kita juga mengundang pendengar Radio Pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui line telepon di 08115111410 atau di 05113251562 dan juga bisa berkomentar di YouTube kami di RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Baik, terkait dengan hari ini kan memang hari World Rabies Day ya. Tadi ya disampaikannya bahwa ini adalah Hari Rabies Sedunia. Dan mungkin bisa disampaikan dengan adanya tema pada hari ini kan cegah rabies dengan One Health. Mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu dengan dokter siapa Nan? Dengan Dr. Dila?
1: Boleh.
0: Oke, siap. Silakan Dr. Dila.
1: Iya, jadi hari ini kita memperingati World Rabies Day pada tanggal 28 September 2026. Untuk tema World Rabies Day tahun ini yaitu Stronger Together. Makanya ambil tema untuk tahun ini merayakan di Kalimantan Selatan itu dengan One Health PDHI 2026. Tujuannya kita untuk memberikan wadah kolaborasi kaitannya dengan kesehatan hewan, manusia, juga lingkungan untuk mencegah penularan rabies khususnya di Kalimantan Selatan.
0: Mungkin bisa di-spill dulu nih kegiatan dari One Health sendiri untuk tahun 2026 seperti apa dari Dr. Bayu?
2: Iya, jadi kegiatan tahun ini kita ada beberapa kegiatan. Pertama kita ada kegiatan webinar di mana kita di sana untuk menyampaikan terkait dengan tiga sisi dari kesehatan hewan, manusia dan lingkungan. Terus kemudian kita ada hari puncak, di mana hari puncak tersebut bertepatan di tanggal 4 Oktober nanti. Di situ kita ada kegiatan satu pemeriksaan hewan, kemudian vaksinasi, kastrasi pada kucing jantan, serta ada pemeriksaan kesehatan pada manusianya juga, dan ada beberapa terkait dengan hewan dan lingkungannya.
0: Itu dilaksanakan kapan itu, Dok?
2: Itu tanggal 4 Oktober nanti.
0: Di puncaknya ya, berarti ya.
2: Hari Minggu ini.
0: Oke, dan juga disampaikan untuk tanggal 4 ini adalah Hari Animals Dunia.
2: Iya, benar.
1: Betul.
0: Itu mungkin juga sekaligus gitu ya, Dok ya?
2: Iya, sekaligus kita merayakan Hari Hewan Sedunia.
0: Oke, baik. Tadi disampaikan bahwa untuk tema hari ini adalah Stronger Together. Memang untuk tema ini juga cukup apa ya? Memantik juga ya, karena memang stronger together berarti tidak hanya untuk hewannya saja, tapi untuk manusianya juga ya gitu ya Dok ya. Tapi penanganan apa sih sebenarnya yang bisa dilakukan untuk nantinya sama-sama strong gitu antara hewan juga, manusia juga gitu. Mungkin dari Dokter Dila seperti apa Dok?
1: Oke, jadi untuk Stronger Together ini, untuk tahun ini diangkat tema untuk seluruh dunia dengan pencegahan rabies itu kita tidak hanya melulu tentang hewan dalam proses pencegahan penularan rabies. Jadi manusianya juga kita berikan edukasi tentang bagaimana cara pencegahan rabies yang baik, baik untuk hewan peliharaannya, untuk lingkungan sekitar, juga kita sebagai tim medis atau tim perawat hewan juga kita diberikan pembekalan bekerja dengan sama dengan Dinas Kesehatan Provinsi. Itu juga kita diberikan vaksin anti rabies untuk pencegahan penularan. Nah, di situ kita bersama-sama melakukan tindakan dalam proses pencegahan penularan rabies khususnya di Kalimantan Selatan.
0: Vaksin anti rabies ini untuk manusia atau untuk hewannya?
1: Jadi ada dua, Kak. Kita dari hewan, kita dari PDHI, Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, kita melakukan vaksinasi untuk hewannya. Nah, sebagai kolaborasi One Health-nya, nanti dari Dinas Kesehatan itu memvaksin dokter hewan dan petugas medis lainnya atau petugas resiko tinggi tertular rabies.
0: Oh gitu. Jadi dari petugasnya juga dapat vaksin, dari hewannya juga juga dapat vaksin. Betul. Tapi kalau misalkan masyarakat nih, masyarakat kan juga memiliki mungkin lagi apa namanya punya peliharaan gitu kan. Misalkan mau ikut vaksin nggak apa-apa, boleh nggak dong?
1: Untuk vaksin anti rabies pre-exposure istilahnya itu diberikan ke petugas medis dengan resiko tinggi tertular rabies. Nah, gitu. Kalau untuk manusianya, untuk masyarakat nih, biasanya itu akan diberikan vaksin jika terjadi gigitan. Nah, itu akan lebih lanjut nanti mungkin di sesi di bidang lain ya untuk dari dinkesnya kayak gitu.
0: Oke. Ini juga cukup menarik ya, karena tadi disampaikan di kegiatan itu juga ada vaksin untuk hewan-hewan. Jadi itu dilakukan secara gratis atau bagaimana? Dari Dr. Bayu mungkin bisa disampaikan.
2: Ya, jadi pada tanggal 4 Oktober nanti, tepatnya di hari Minggu ini ya. Jadi kita akan melaksanakan vaksinasi dan kastrasi pada kucing jantan itu gratis semua.
0: Gratis.
2: Iya. Jadi bukan hanya itu, kita juga ada pemeriksaan untuk manusianya. Kita kerjasama dengan klinik. Itu juga ada pemeriksaan gratis untuk manusianya. Jadi tidak hanya untuk yang punya hewan yang datang. Jadi kalau misalnya ada yang bisa meluangkan waktu dan ikut serta hadir, itu silahkan. Dan ada hiburannya juga ya.
0: Ada hiburannya juga. Seru nih kayaknya. Oke, oke. Tapi kalau misalkan itu tuh ada batasannya nggak sih, berapa hewan yang akan ditangani? Ada kuota-kuotanya nggak, Dok?
2: Iya, kita target ini untuk steril itu 40 ekor. Atau kastrasi tadi untuk 40 ekor kucing jantan. Terus kemudian kita untuk vaksinasi target kita 1000 ekor.
0: 1000 ekor ya. Tapi untuk saat ini apakah sudah terpenuhi atau masih akan meraih targetnya?
2: Ini sudah 50% ya.
0: Untuk semuanya?
2: Untuk saat ini. Dan untuk pendaftaran masih dibuka.
0: Pendaftaran untuk semuanya ya, mau ya baik yang steril jantan ataupun juga yang vaksin.
2: Untuk steril sudah penuh. Karena ini banyak sekali peminatnya ya, karena gratis ya. Kan daripada ngeluarin biaya banyak dan ada peluang untuk gratis, kita buka kemarin. Jadi yang cepat daftar itu yang berpeluang, karena kita hanya ambil 40 dari 40 orang pemilik. Terus kemudian untuk vaksinnya ini sudah sekitar 50%-an. Jadi kalau misalnya ada yang masih ingin memvaksin, ini khusus hewan penular rabies ya. Jadi untuk anjing, kucing, musang, monyet, dan sejenisnya itu bisa dibawa. Kalau misalnya ada kebingungan hewan apa sih yang harus dibawa, bisa konsultasikan. Kita ada admin PDHI, ada Instagramnya juga, One Health Council. Disertai juga ada Instagram PDHI. Itu silahkan aja, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, bingung, tanyakan saja. Itu kita ada beberapa admin yang bisa respon terkait dengan kegiatan kita nanti.
0: Baik, ini luar biasa sekali ya kegiatannya ya. Tidak hanya peduli dengan hewan, tapi juga peduli dengan manusia. Tadi juga disampaikan ada vaksin rabies untuk hewannya, tapi juga ada pemeriksaan kesehatan untuk manusia, untuk masyarakat. Baik, tapi kalau misalkan kita melihat juga dengan adanya One Health Rabies Day, ini kalau kenapa sih masih menjadi perhatian gitu terkait dengan rabies untuk saat ini di Kalimantan Selatan? Mungkin bisa disampaikan alasan seperti apa, Dokter Dila?
1: Oke, jadi untuk di Kalimantan Selatan sendiri status rabies ini belum bebas. Jadi kita statusnya masih belum bebas rabies, dan kasus rabies di Kalimantan Selatan itu tidak hanya laporannya tidak hanya gigitan dari anjing saja. Jadi ada juga kasus karena gigitan kucing. Oleh karena itu, kita di sini sebagai perwakilan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia, sebagai langkah nyata, kita memberikan layanan vaksinasi rabies gratis untuk HPR, hewan penular rabies, dalam rangka mencegah penularan rabies dan dalam rangka mencapai target bebas rabies itu 2030.
0: Ini kan masih dikatakan

0: Secara presisi itu bisa disampaikan, kemarin juga sudah disampaikan di webinar itu oleh narasumber perwakilan dari Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan, juga Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan. Kemarin beliau sudah menyampaikan untuk data kasus-kasus rabies yang ada di Kalimantan Selatan.
1: Tapi untuk saat ini masih tergolong banyak.
0: Banyak ini
2: untuk
0: definisinya.
2: Tahun ini masih ada kasus gigitan yang mana anjingnya sudah diperiksa dan masih positif rabies.
1: Meskipun sudah divaksin atau itu
2: ini
1: memang
2: kebanyakan
1: belum?
2: Kasus anjing liar.
1: Oh, anjing liar.
2: Anjing liar.
1: Jadi gimana nih dok, mungkin penanganannya kalau misalkan kita ketemu anjing liar gitu dok? Karena kan itu juga kita sendiri juga takut ya, karena yang kita tidak tahu nih tiba-tiba ya digigit gitu. Gitu gimana itu? Okay. Mungkin proteksi untuk diri sendiri itu seperti apa dok yang bisa dilakukan oleh masyarakat?
2: Kalau untuk di masyarakat ya, terutama untuk yang petani mungkin ya, yang sering ada di kebun-kebun itu, saran sih kalau misalnya memang dalam kondisi ada anjing liar, satu yang tidak membawa rabies sih biasanya tidak akan menggigit ya, artinya dia pasti akan tenang, tentram, dan kebanyakan rabies ini terjadi saat kondisi gelap atau apa situasi kondisi ya, karena dia takut cahaya. Takut cahaya, takut air untuk yang positif rabies ini. Dan kalaupun misalnya maaf ya tergigit, itu mau tidak mau kita satu harus mencuci luka yang bekas gigitan anjing tersebut dengan air mengalir, dengan sabun, itu selama 15 menit. Terus kemudian disarankan juga kalau misalnya memang saat itu dekat dengan klinik manusia ya, segera dibawa puskesmas, rumah sakit, disarankan untuk segera dibawa ke sana, bisa mendapatkan vaksin untuk manusianya ataupun penanganan lebih lanjut seperti itu.
1: Oke, jadi itu untuk proteksi. Tapi itu kejadian malam hari ya yang lebih ini ya dok?
2: Tidak, kebanyakan itu gelap-gelap tuh bisa jadi mendung, bisa jadi gitu. Subuh, bisa jadi
0: tempatnya
2: malam, ya,
0: ya
2: kebanyakan seperti itu. Ya, tempat gelap bisa saja siang, mungkin di tengah hutan kan cahayanya kurang tuh bisa terjadi.
1: Jadi memang tidak hanya di malam hari, tapi memang untuk di tempatnya saat gelap ya dok.
2: Iya, kurang cahaya.
1: Kurang cahaya.
2: Iya, karena kebanyakan hewan yang mengidap rabies itu dia takut cahaya.
1: Tapi seberapa besar sebenarnya untuk resiko penularan rabies dari hewan ke manusia nih dok?
2: Oh, cukup tinggi ya. Kalau misalnya tidak ditangani resikonya sangat tinggi itu. Jadi memang rabies atau tidak hewan tersebut dan kita digigit hewan liar, saran itu tetap dilakukan pemeriksaan, dan hewannya jika tertangkap itu bisa menghubungi dinas terkait yang biasanya itu dinaungi oleh dinas yang peternakan dan kesehatan hewan.
1: Ya. Oke, kalau kita ketemu hewan-hewannya yang terindikasi ataupun juga hewan yang bisa menularkan rabies dari hewan ke manusia, tadi sudah disebutkan ya, ada kucing, anjing, terus monyet juga ya,
2: bisa.
1: Musang sama kelelawar. Nah itu mungkin kita gimana sih bisa mengenali bahwa hewan itu hewan yang memiliki ciri-ciri ternyata dia ada rabiesnya gitu. Mungkin dari dokter Dila bisa disebutkan dok.
0: Oke, jadi untuk ciri-cirinya sendiri hewan itu rabies atau tidak, sebenarnya cirinya seperti hewan sakit pada umumnya. Jadi awalnya itu seperti hewan sakit pada umumnya, namun ketika sudah di tahap tertentu dia akan menunjukkan tadi dia takut pada air, takut pada cahaya, jadi lebih agresif seperti itu. Jadi ini untuk teman-teman semua, nanti ketika ketemu hewan liar, sarannya atau hewan mungkin anjing kucing ketemu di jalan, itu terutama untuk anak-anak ya, jangan langsung dipegang. Jadi kita harus kenali dulu nih, dia ini jinakkah, agresifkah, atau seperti apa. Karena kalau kadang anak-anak ini kan kasusnya juga sering di anak-anak juga ya mas, kasus gigitan.
2: Sering.
0: Jadi kadang datang ketemu hewan, lucu, gemes gitu ya, barangkali langsung dipeluk, gigit. Nah itu tolong diberikan edukasi juga nih untuk orang tuanya, agar anak-anak ini ketika bertemu dengan hewan liar yang kita nggak kenal, nggak langsung dipegang, itu salah satu pencegahannya. Terus juga tadi jika terjadi gigitan, harus langsung dicuci, dibilas dengan air mengalir, dengan sabun, itu selama 15 menit. Dan segera dibawa ke puskesmas setempat atau rumah sakit setempat untuk mendapatkan tindakan medis selanjutnya. Dan hewannya tadi kita lakukan monitoring, kita lakukan pemeriksaan.

0: nanti biasanya akan dikirim di lab tertentu untuk pemeriksaan apakah ini rabies positif atau tidak, kayak gitu. Dan itu harus cepat, harus cepat, jangan nunggu nanti deh, nggak apa-apa ini cuma gigitannya dikit atau seperti apa, jangan.
1: Oh gitu. Dan itu kan rata-rata ditemukan adalah di hewan-hewan liar. Tapi kalau hewan-hewan peliharaan bisa jadi ada rabies ya, Dok?
2: Bisa.
1: Bisa.
2: Iya, terutama hewan yang dilepas liarkan. Misal contoh kita memeriksa memelihara hewan, terus kemudian hewan itu kita lepas liarkan aja. Kalau dia waktunya makan pulang ke rumah misal nih. Terus kemudian kalau dia lagi main kita lepas aja biar dia main. Nah, itu berpotensi besar. Kenapa? Karena ada masanya hewan itu dia masa kawin. Nah, di masa kawin itu potensi untuk penularan rabies itu cukup tinggi. Dan bukan hanya itu, kekuasaan juga. Wilayah kekuasaan mereka itu berpotensi untuk mereka berkelahi. Dari berkelahi atau kawin, itu potensi gigitan itu terjadi. Nah, ketika dia pulang ke rumah mungkin dia baik-baik aja. Dan masa inkubasi setiap gigitan itu beda-beda. Semakin dekat gigitannya itu dengan otak atau kepala, itu semakin cepat masa inkubasinya. Dimana virus itu akan lebih cepat menginfeksi bagian tubuh hewan tersebut. Jadi apakah ada potensi hewan peliharaan itu tertular? Sangat berpotensi, terutama yang dilepas liarkan. Makanya kita lakukan kegiatan kastrasi. Di mana kastrasi ini untuk mengurangi populasi, artinya kita menekan biar tidak terlalu banyak HPR, terus kemudian potensi untuk dia kawin lagi itu tidak ada. Nah, itu tujuan kami.
1: Oke, jadi memang hewan yang kita pelihara pun juga tidak menutup kemungkinan jika dia juga terkena rabies gitu ya, Dok. Jadi memang waspada selalu dilakukan ya, meskipun itu adalah hewan peliharaan yang selalu kita pelihara di rumah gitu kan. Kalau dilepas liarkan itu ada kemungkinan bahwa dia juga akan membawa rabies untuk ke rumah gitu ya,
2: Benar.
1: Dok. Benar. Oke, tapi kita juga ingin mengetahui nih, Dok, berapa banyak sebenarnya untuk vaksinasi? Apakah dengan hewan itu bisa untuk satu kali vaksinasi saja itu sudah cukup atau harus berulang untuk vaksinasi terhadap hewan? Mungkin dengan Dokter Dila.
0: Jadi untuk vaksin rabies tidak hanya dilakukan satu kali seumur hidup. Jadi perlu dilakukan istilahnya pengulangan. Nah, itu bisa di satu tahun sekali untuk tindakan vaksinasi rabies. Seperti itu. Jadi misal nanti teman-teman nih punya kucing di rumah, disarankan misal dalam satu rumah itu ada 5 ekor kucing atau 10 ekor kucing barangkali ya, karena sudah beranak pinak sudah banyak, itu disarankan vaksinasinya juga bersamaan. Jadi jangan hari ini vaksin, nanti bulan depan vaksin, bulan depannya vaksin, itu kurang baik untuk pembentukan antibodinya. Jadi disarankan dalam satu lingkungan itu dilakukan vaksinasi secara bersamaan, diulang dalam satu tahun itu minimal satu kali, dan rutin itu biasanya kita 3-5 tahun berturut-turut untuk tindakan vaksinasi disesuaikan dengan kondisi hewannya.
1: Itu semua hewan, misalkan kucing, anjing, itu juga dilakukan secara rutin sebaiknya.
0: Betul.
1: Oke. Baik, nanti kita juga akan lanjutkan lagi ya, Dok, untuk perbicaraan kali ini. Kita break terlebih dahulu, nanti kita juga akan bacakan mungkin jika ada komentar ataupun juga telepon dari pendengar ataupun juga pemirsa yang ingin bergabung bersama kami nanti di sesi kedua melalui telepon di 0811-5111-410 atau di 0511-325-1562, dan juga bisa berkomentar di YouTube kami dari Persatu Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali sesaat lagi. Thank you.

0: Gizi seimbang bagi remaja sangat penting untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan emosional. Gizi seimbang juga dapat membantu mencegah berbagai penyakit dan gangguan makan. Adapun manfaat gizi seimbang bagi remaja, antara lain, meningkatkan konsentrasi di sekolah, mendukung aktivitas fisik, mencegah obesitas, diabetes tipe 2, dan gangguan makan. Selain itu juga bermanfaat mencegah stunting, menurunkan risiko patah tulang dan osteoporosis, mencegah anemia, dan menjaga sistem kekebalan tubuh. Selain mengonsumsi makanan yang bergizi, remaja juga perlu menjaga pola hidup sehat, seperti berolahraga dan membiasakan perilaku hidup bersih.
1: Remaja, harapan masa depan bangsa. Namun, ancaman narkoba masih menjadi tantangan serius di tengah pergaulan generasi muda. Rasa ingin tahu, tekanan pertemanan, dan kurangnya informasi sering dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menjerumuskan remaja ke dalam penyalahgunaan narkoba. Karena itu, penting bagi remaja untuk berani berkata tidak pada narkoba dan memilih lingkungan pergaulan yang sehat.

Dukungan keluarga, lingkungan, sekolah, dan teman sebaya menjadi benteng utama dalam pencegahan sejak dini. Isi waktu dengan kegiatan positif, kembangkan prestasi, dan raih masa depan tanpa narkoba. Remaja hebat, remaja yang sadar, cerdas, dan bebas dari narkoba.

0: Cegah rabies dengan One Health masih menjadi perbincangan kita di pagi hari ini bersama dengan Dr. Hewan Bayu dan juga Dr. Hewan Asdila. Dan kali ini kita juga mengundang pendengar juga pemirsa untuk bergabung bersama kami di 0811-5111-410 atau di 0511-325-1562 dan juga bisa berkomentar di YouTube kami di RRI Pro 1 Banjarmasin dan aplikasi RRI Digital. Baik, kali ini sudah ada yang bergabung mungkin dari telepon. Dari Pak Wawan di Banjarmasin, kita terima terlebih dahulu ya dok ya.
1: Iya.
0: Penelpon. Halo, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi, Pak Wawan.
2: Baik. Ada ya, pengalaman silakan. Pribadi. Tahun 96, waktu pertama kita ke Kalimantan. Kita di sini kan banyak anjing di Desa Sengayam, Kecamatan Pamukan Barat, kalau sekarang. Itu tahun 96, kita pernah digigit anjing, Bu.
0: Oke.
2: Okay. Itu bukan anjing liar makan, tapi anjing liar. Jadi itu ciri-ciri yang tersebut, lu ekornya itu melengkung ke perut tuh, bukan berdiri. Pengalaman pribadi itu, jadi begitu kalau melihat orang dia ngejar bu. Entah itu entah anak-anak, entah orang-orang dewasa atau orang tua, begitu dia melihat anjing, sama anjing itu melihat orangnya langsung ngejar bu. Waktu kan kita mau ke kebun, nggak tahu itu kalau saya dibuntutin apa, dibuntutin anjing. Jadi bokong saya itu digigit. Itu ceritanya anjingnya itu bilangnya sih kalau anjing rabies itu ekornya melengkung ke perut. Nah itu pengalaman pribadi, terus matanya tuh liar.
0: Baik.
2: Pengalaman pribadi lah itu, karena kita orang awam, katanya sih itu dioleskan pakai apa, tembakau. Anak-anak waktu kan kita pertama kali ke Kalimantan itu nggak tahu di tembakau dibasahin, baru diusuk-usukkan ke apa, ke tes gigitan tadi itu bu. Itu apakah bisa itu bu? Yang kedua, apa benar ciri-ciri ini orang awam bilangnya ini kata dulu waktu tahun 96 itu kalau ekornya itu melengkung ke bawah, kemudian matanya itu nanar atau liar, itu ciri-ciri kena rabies. Itu apa benar itu bu, anjing seperti itu? Jadi gitu dia melihat orang, mau orang anak-anak, mau orang dewasa, dia langsung ngejar bu. Nah, banyak tahun ini penyanyinya sedikit itu bu. Nah, alhamdulillah beberapa bulan itu dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kota Baru turun ke lapangan. Jadi semua anjing itu dirabies, semua rabies.
0: Oke.
2: Itu pengalaman pribadi tahun 96 itu. Baca.
0: Baik.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wawan. Kali ini juga dari pengalaman pribadi beliau berarti ya Bu ya. Terkait dengan penanganan bekas gigitan tadi menggunakan tembakau basah itu karena orang awam, mungkin seperti apa untuk penjelasannya secara medis dari Dr. Bayu mungkin?
1: Iya. Karena ini kita berkaitan pembahasan dengan virus. Jadi tidak disarankan sih untuk tembakau digunakan untuk mencegah rabies. Karena virus ini sampai sekarang pencegahannya hanya dengan vaksin, yaitu dengan memberikan virusnya sendiri yang dilemahkan. Jadi sangat tidak disarankan untuk memakai tembakau, dan saran yang terbaik adalah tadi dicuci dengan air dan sabun selama 15 menit, diberi antiseptik, terus kemudian langsung segera ke puskesmas, klinik, ataupun rumah sakit terdekat.
0: Oke, mungkin lebih spesifiknya sabun yang bisa digunakan nih, sabun mandi atau sabun cuci atau sabun apa?
1: Karena sabun itu rata-rata basah ya, jadi sabun apapun sebenarnya bisa. Kalau misalnya tiba-tiba tidak ada sabun yang lain, pakai aja sabun yang ada dulu, terus kemudian baru kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut.
0: Oke, ini pertanyaan kedua terkait dengan ciri-ciri hewan yang memang terindikasi rabies. Tadi ekor melengkung ke bawah dan juga matanya
1: melotot
0: ya. Itu mungkin benar seperti itu atau bagaimana dok?
1: Iya, jadi kebanyakan di lapangan anjing yang terpapar virus rabies atau yang terinfeksi virus rabies itu matanya memang dia seperti mata beringas. Kemudian ekornya turun memang ke bawah. Terus kemudian dia tidak tahu apapun itu di depannya, dia gigit, dia kejar. Makanya sering terjadi ini di anak kecil, karena ukurannya pendek kan anak kecil itu. Nah itu sering terjadi. Bahkan tidak hanya untuk anak kecil, seperti bapak tadi kan sempat digigit, mohon maaf, di bagian belakang ya tadi digigitnya. Itu salah tiga ciri-ciri rabies. Tapi apakah sudah pasti itu rabies belum tentu. Sebenarnya bisa jadi anjing betina mungkin yang sedang menyusui, terus kemudian iseng-iseng anak kecil lagi lempar batu, terus kemudian kebetulan ekornya juga turun akibat ada sakit mungkin ekornya atau kenapa, itu bisa terjadi juga. Artinya belum tentu rabies, tapi kebanyakan rabies memang seperti itu. Dan ada tambahan yang paling sering adalah hipersalivasi atau berliuran. Jadi banyak sekali liur yang keluar dari mulutnya, berlebih. Nah, dari air liur itulah yang berpotensi tinggi untuk menularkan rabies.
0: Oke, siap. Kali ini sudah ada lagi yang bergabung bersama kami dari Pak Sadam di Banjarmasin. Kita sapa. Pak Sadam, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Sadam.
3: Sadam ini baru buka HP ya. Nah, kemudian putar radio. Radionya bukan diputar.
0: Didengarkan ya Pak Sadam.
3: Iya.
0: Oke. Okay.
3: Putar radionya nanti bikin rabies juga barangkali ya.
0: Iya, silakan Pak Sadam.
3: Cegah rabies dengan One Health ya.
0: Betul. Nah,
3: memang yang paling utama itu adalah kesehatan begitu ya. Yang paling utama itu adalah kesehatan. Nah, kemudian kita kesehatan itu bagaimana sekadar menjaganya. Nah, dan seterusnya begitu ya. Kemudian yang Sadam tanyakan, kuman apa yang disebarkan oleh semacam rabies itu loh. Ini kan menyangkut masalah anjing ya. Nah gitu, sebagaimana explanation tadi itu. Jadi kira-kira kuman apa yang disebarkan itu? Ya, nah okay. Itu aja ingin Sadam tahu. Namun kesehatan tetap kita jaga benar-benar ya,
0: okay,
3: sesuai dengan ini apa keutamaan itu lebih utama begitu loh.
0: Betul.
3: Nah, barangkali itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sadam. Kita langsung tanggapi saja Bu terkait dengan kuman apa yang disebarkan oleh rabies. Mungkin virus apa ya yang lebih tepatnya. Mungkin dari Dr. Dila silakan.
4: Oke, jadi ini tadi kita harusnya bahas di awal ya. Jadi rabies itu apa gitu kan. Jadi rabies itu disebabkan oleh virus atau biasa disebut virus Lisa. Namanya cantik ya,
1: Lisa.
4: Tapi membahayakan.
1: Lisa. Bukan Blackpink kan?
4: Virusnya virus Lisa. Jadi dia kenapa sangat berbahaya? Jadi virus ini dia menyerang di sistem saraf pusat. Makanya tadi ketika gigitan itu semakin dekat dengan sistem saraf pusat, dengan otak, itu akan lebih cepat masa inkubasi atau lebih cepat menunjukkan gejala. Seperti itu. Jadi dia ini virus. Makanya tadi untuk membasminya, salah satunya pencegahan penularannya cuci, biar mati dulu virusnya, nggak sempat nyebar. Kalau kita kasih tembakau dulu, tunggu nanti, nunggu seminggu, nunggu nanti deh nggak infeksi. Nah itu sudah menyebar, jadinya terlambat seperti itu. Karena kalau sudah sampai menjangkit ke manusianya, bahkan ke hewannya, kalau memang itu sudah positif, tingkat kematiannya bisa 100% ya dokter?
1: 100%
4: ya? 100% menyebabkan kematian di manusia, baik manusia dan hewan.
0: Oke, jadi memang sangat berbahaya ya? Namanya sangat berbahaya,
4: jadi
0: virus Lisa ini.
4: Jadi virus, jadi si rabies ini dia nggak cuma mitos. Dia tuh benar ada, namun kita bisa mencegah. Salah satunya tadi, dengan vaksinasi, dengan mengontrol populasi, dengan kita kenalan dulu nih, rabies ini seperti apa dan bagaimana cara pencegahannya.
0: Karena memang untuk nama rabies ini kan sudah tidak awam lagi ya di telinga masyarakat ya dok. Tapi kan kita belum tahu nih ternyata virusnya nih bernama Lisa nih sangat, sangat
1: Lisa virus.
0: Iya. Apa tuh namanya? Sangat mengerikan.
1: Tapi kalau Lisa Blackpink enggak ya?
0: Tidak, itu itu nyaman dipandang itu. Oke, ini kali ini kita bacakan juga pertanyaan dari YouTube, dari Levi. Izin dok, apakah nanti ada sosialisasi kepada masyarakat terkait hewan-hewan apa saja yang berpotensi terkena rabies? Karena stigma di masyarakat itu hanya anjing yang bisa terkena rabies. Baik, silakan. Dari Dr. Bayu mungkin ya.
1: Oke.
0: Silakan.
1: Sosialisasi kita ada pelaksanaan webinar ya sebelumnya tanggal 26 kemarin. Jadi di sana ada sosialisasi ya, terkait dengan hewan apa saja yang bisa menularkan rabies. Mungkin di sini kita akan jelaskan juga hewan apa selain anjing itu bisa kucing, bisa musang, bisa monyet, monyet atau kera, terus kemudian bisa juga kelelawar dan hewan yang menyerupai mereka. Ya, kan banyak masih itu.
0: Betul.
1: Ya, terus kemudian itu artinya bisa dilakukan vaksinasi ataupun kastrasi. Nah, makanya kita tidak semerta-merta melakukan kastrasi ya. Artinya, loh, kok jahat sekali sih di mohon maaf dilakukan pemotongan terus kemudian dia nggak bisa kawin lagi. Bukan semerta-merta seperti itu. Tapi tujuan kita adalah untuk membatasi populasi yang mana untuk mencegah juga penularan penyakit. Artinya penyakit ini bukan hanya rabies sebenarnya, banyak. Karena di sini kita topiknya rabies, kita bahas rabies. Banyak masih penyakit lain yang bisa menularkan ke manusia juga. Jadi artinya bukan semerta-merta kita melakukan kegiatan ini untuk menyiksa hewan tersebut, bukan, karena kita ada tujuannya untuk kesehatan kita dan manusia. Makanya kita temakan ini adalah One Health.
0: Iya. Oke. Mungkin selain sosialisasi secara langsung nih dok, apakah ada juga upaya untuk dari sosial media yang terus digencarkan untuk disampaikan kepada masyarakat? Tetap ada itu dok?
1: Ada. Kita ada sosial media. Salah satunya adalah dari PDHI Kalsel di Instagram. Terus kemudian ada Instagram juga One Health. Terus kemudian kita melakukan salah satunya ini sekarang kita lakukan. Terus ada juga webinar dan kita juga dibantu oleh beberapa instansi pemerintah di masing-masing daerah. Terus kemudian kita juga dibantu dari Dinas Kesehatan juga.
0: Oke, jadi memang segala upaya dari segala lini juga ya. Ini turut berpartisipasi untuk mensosialisasikan bahaya dari rabies juga ya dok. Untuk mencegah hal ini tidak berdampak yang negatif. Kali ini juga kita bacakan lagi pertanyaan yang sudah bergabung dari WhatsApp dari Tama. Masyarakat masih banyak yang takut dan salah penanganan saat digigit anjing atau kucing. Mungkin edukasi seperti apa yang diberikan ke warga tentang pertolongan pertama saat tergigit hewan penular rabies? Ya, dari Dr. Dila mungkin, silakan.
4: Oke, kita tidak bosan untuk terus mengulang-mengulang informasi yang memang harus terus diulang. Karena masih banyak masyarakat yang belum tahu cara penanganan akibat gigitan HPR. Jadi ketika masyarakat atau kita bahkan, tapi semoga enggak ya, terkena gigitan oleh hewan penular rabies, yang pertama sekali kita harus lakukan tadi, mencuci dengan sabun menggunakan air mengalir selama 15 menit dan segera dibawa ke puskesmas, rumah sakit atau petugas medis lainnya untuk mendapatkan penanganan selanjutnya. Dan jangan lupa lapor. Lapor tadi saya tergigit kucing, anjing, seperti itu. Jadi jangan cuma ke puskes terus nggak ada info juga. Jadi perlu lapor, karena dengan laporan itu petugas medis akan mengidentifikasi langkah selanjutnya itu apa. Apakah cukup dengan pemberian obat saja atau ada monitoring lebih lanjut. Dan untuk hewan yang menggigit, jangan terus dibunuh ya, karena mungkin takut, wah ini bahaya, jangan langsung dibunuh. Kalau bisa ditangkap lebih baik, diamankan, lalu dimonitor, dan hubungi juga petugas medis tempat yang kaitannya dengan kesehatan hewan. Itu bisa di dinas kesehatan hewan, dinas peternakan, dinas pertanian setempat yang menangani tentang kasus gigitan hewan, seperti itu.
0: Oke, ini mungkin juga kita perlu tahu nih dok, gigitan yang seperti apa sih yang seharusnya mendapatkan penanganannya seperti itu. Kadang kan kucing juga kan kadang iseng ya, dia menggigit dan bahkan sampai terluka di orang. Nah mungkin apakah luka yang seperti itu juga perlu penanganan yang sebegitu detail gitu atau hanya bisa disapu saja?
1: Untuk antisipasi sebaiknya dilakukan detail ya. Artinya seperti yang disampaikan tadi, dengan sabun terus air mengalir selama 15 menit itu paling minimal. Jadi artinya misal ada yang memiliki kucing terus kemudian temperamennya lagi tinggi nih, mungkin dia habis ketemu kucing lain terus berantem, temperamennya sampai kebawa ke rumah, menggigit, terus kemudian takut. Sebenarnya kita tidak bisa memastikan bahwa itu sebenarnya positif rabies, tapi tidaknya kita jaga kondisi kita, karena kan tidak hanya rabies saja, infeksi bakteri pun bisa. Artinya kan lebih baik kita cegah daripada kita biarkan, seperti itu. Nah, untuk hewannya sebenarnya bisa diobservasi dulu ya, biasanya 7-14 hari. Kalau misalnya hewan tersebut selama 14 hari tidak menimbulkan gejala sakit atau mati mendadak seperti ciri-ciri rabies tadi, itu biasanya sih bebas dari rabies. Karena rabies ini kita harus memeriksa melalui otaknya. Jadi hewan tersebut mohon maaf harus di etanasi dulu.
0: Jadi dengan adanya itu kan kita juga tahu ya dok, hewannya kita penanganannya seperti apa. Karena kan gimana ada juga gitu yang kayak di sosial media yang katanya setelah habis digigit hewan yang mungkin positif rabies akhirnya sampai mengakibatkan manusia yang tergigit nih sampai meninggal ya. Gitu. Mungkin itu seperti apa nih, Dok? Sampai hal yang ibaratnya itu udah finalnya gitu nih, Dok.
1: Iya. Ya. Itu biasanya terjadi satu karena dari korbannya tidak melakukan pelaporan kemungkinannya. Terus kemudian karena tidak melapor jadi tidak diberi tindakan. Karena kan semerta-merta kita sebagai medis itu tidak akan tahu kalau tidak ada yang melapor. Jadi itu salah satunya. Jadi ketika ada laporan otomatis pasti akan dilakukan pelayanan medis. Salah satunya adalah pemberian vaksin. Nah, banyak yang bertanya juga, Dok, saya misal tergigit anjing rabies, positif rabies, terus saya divaksin. Bukannya itu bahaya, Dok? Karena kan saya sudah kena gigitan rabies nih. Sebenarnya tidak, untuk kondisi langsung pemberian. Makanya jangan dibiarkan, karena rabies ini masa inkubasinya tadi tergantung lokasi gigitan dan kondisi tubuh si korbannya. Kalau kondisi tubuh korbannya juga lagi lemah, itu potensinya akan lebih besar. Dan kondisi gigitannya mungkin di kaki, berarti ada kemungkinan besar masa inkubasinya akan lebih panjang. Artinya apa? Ketika setelah digigit, korban merasa, oh saya satu bulan baik-baik aja nih. Oh belum tentu. Bisa jadi setelah satu bulan, gejalanya baru muncul. Nah itu tidak bisa dilakukan apa-apa lagi. Kalau sudah gejala muncul, untuk pemberitaan sampai saat ini 100% tidak bisa dilakukan pengobatan lagi. Jadi menunggu waktunya lah bahasanya.
0: Ya, karena makanya, sampai ada yang setelah digigit rabies itu manusia kan takut air juga, ya, takut angin.
1: Angin, ya, air, cahaya dia takut. Itu bukan berarti kena kesurupan ya.
0: Iya.
1: Itu bukan. Itu efek dari gangguan saraf yang disebabkan oleh Lisa tadi. Lisa virus ya.
0: Iya. Ya. Oh, jadi memang sebaiknya dengan adanya, misalkan setelah digigit ya memang harus dilakukan penanganan secara detail tadi ya, Dok ya.
1: Benar.
0: Karena tidak semua setelah digigit hewan itu tuh nggak semua langsung serta merta di saat itu langsung ada reaksi dari dengan ada gigitan rabies tadi ya,
1: tidak,
0: Dok ya.
1: Tidak seperti itu. Artinya ketika tergigit langsung timbul dia takut air, takut cahaya, takut angin, tidak. Dia perlu waktu.
0: Perlu waktu
1: ya.
0: Tergantung dengan lokasi gigitannya tadi ya.
1: Iya, makanya disarankan untuk cepat-cepat melapor ke dinas terkait.
0: Jadi biar ada pemantauan juga mungkin ya, Dok,
1: benar,
0: ya, korbannya.
1: Benar.
0: Oke, baik. Ini enggak terasa sudah di akhir pembicaraan kita di sesi ini nih, Dokter. Dari Dokter Dila mungkin bisa disampaikan untuk harapannya seperti apa, Dok?
4: Oke, jadi semoga One Health ini tidak hanya sebagai teori saja, namun juga kita bisa praktekkan. Kolaborasi diharapkan terus terjalin dari lintas sektor, baik dari kesehatan hewan, kesehatan manusia, juga dari lingkungan, agar One Health ini benar-benar bisa direalisasikan. Jadi One Health ini sehat manusia, sehat hewan, sehat lingkungan, satu sehat, sehat semuanya.
0: Oke, dari Dokter Bayu mungkin pesan yang disampaikan untuk masyarakat seperti apa, Dok?
1: Pesan, yang pasti jangan lupa ya, datang di tanggal 4 Oktober ini kita ada kegiatan vaksinasi, terus kemudian kita ada kegiatan kastrasi, pemeriksaan kesehatan pada manusianya, serta kita ada beberapa pameran terkait hewan juga, dan ada hiburan. Jadi jangan lupa, itu satu. Yang kedua, tetap antisipasi untuk kesehatan Anda, yaitu dengan cara memvaksin hewan kesayangan Anda. Terus sampaikan ini kepada masyarakat bahwa vaksin itu tujuannya baik. Dan kastrasi atau steril itu tujuannya baik, bukan hanya sekedar melakukan pemberian vaksin atau melakukan operasi. Itu. Jadi saran saya itu, terus kemudian tetap jaga kesehatan Anda dan hewan Anda untuk lingkungan dan dunia.
0: Oke, luar biasa sekali pesan dan juga harapan yang sangat luar biasa dengan pada hari ini memperingati Rabies World Day. Ya, dan tentunya ini kita menjadi harapan kita semuanya juga bahwa hewan itu juga sehat, manusia juga sehat, lingkungan bersih, semuanya sehat. Gitu ya, Dok ya. Oke, terima kasih Dokter Dila dan juga Dokter Bayu yang sudah menyampaikan informasi di pagi hari ini. Juga terima kasih untuk pendengar Radio Bersama yang bergabung bersama kami. Semoga informasi yang kita bagikan bermanfaat buat kita semuanya. Dan tentunya jangan lupa ya, tadi disampaikan dari Dokter Bayu, untuk datang nanti di tanggal 4 Oktober di One Health, One Health yang berlokasi di Museum Lambung Mangkurat,
1: Banjarbaru.
0: Oke, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Saya Fitriana Rahma, mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Wassalamualaikum.

0: Banjarmasin pagi ini.
1: Ya, pendengar, demikian sudah kita ikuti bersama dialog Banjar Realita di Banjarmasin pagi hari ini. Tapi juga karena waktu membatasi, kita sudah di menit ke-56 lepas dari pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Harus segera pamit ya dari ruang dengar Anda. Terima kasih banyak pendengar sudah di Banjarmasin pagi ini dibersamai dari jam 5 subuh tadi. Ya, tapi tenang aja, kita masih akan terus melanjutkan aktivitas Anda dengan RRI Pro Soto Banjarmasin. Di Banjarmasin siang akan ada rekan saya, Auliana. Mbak Auliana menemani sampai nanti di jam 15 waktu Indonesia Tengah. Mada pamit, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditemani dengan lagu Dewi Sandra, Ku Akui, lagu yang bikin ya suasana move lah ya di kesempatan pagi hari ini. Apa kabar Anda semua? Semoga sehat selalu, membersamai Anda di seasonin 28 September 2026 bersama saya Auliana di Banjarmasin siang ya. Kebersamaan kita hingga pukul 15 waktu Indonesia Tengah setelah tadi Mada yang membersamai Anda di Banjarmasin pagi. Pendengar, saatnya pukul 10 waktu Indonesia Tengah kami akan ajak Anda bersama mendengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya dan kami rangkai dengan teks Pancasila.
1: Siang ini, WhatsApp 0811 5111 410.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Kita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Halo RRI. Ingin menyuarakan keluhan atau saran terkait pembangunan di wilayah Anda? Program Halo RRI hadir sebagai wadah interaktif bagi masyarakat untuk berdiskusi langsung tentang isu-isu pembangunan di daerah. Dengarkan dan sampaikan pendapat Anda setiap Senin dan Jumat pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di RRI Pro 1 Banjarmasin. Bersama kita bahas solusi untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkontribusi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Iya, selamat siang pendengar, menjumpai Anda lagi di Halo RRI. Dan untuk siang ini kami membuka ya di edisi Senin 28 September 2026. Bagi Anda yang siang hari ini mempunyai kendala terkait dengan kepengurusan, baik itu kepengurusan surat menyurat ya kendaraan, kependudukan dan lain sebagainya, atau Anda mempunyai kendala terkait dengan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur serta yang lainnya, silahkan kami buka di Halo RRI ya. Jadi Anda dapat menyampaikan terkait dengan ketidakpuasan Anda terhadap pelayanan publik di Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Di dua line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Saya tidak sendiri, bersama Shirley. Hai Shirley.
1: Hai Mbak.
0: Iya, jadi kita buka ya untuk pendengar yang ingin menyampaikan terkait ketidakpuasannya terhadap pelayanan publik ya, baik itu kepengurusan apa ya, surat menyurat, baik itu kendaraan ya, kependudukan, baik itu terkait dengan pendidikan ataupun kesehatan, infrastruktur yang memang ini tidak apa ya, tidak ada respon ya dari dinas terkait. Nah, silakan Anda dapat menyampaikan di Halo RRI di dua line telepon 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562 serta WhatsApp Pro 1 kami buka untuk Anda yang ingin menyampaikan terkait dengan ketidakpuasan tersebut. Ya, Shirley, kalau hari ini cuacanya aman ya?
1: Iya, hari ini nggak terlalu berkabut lagi ya, Alhamdulillah Banjarmasin.
0: Iya, jadi kalau semisal ada yang mau mengurus surat-menyurat, apa nih namanya, SIM saya, ya kan? Wah, ini udah mau, ini ya, udah mau habis masa berlakunya, ya kan? Nah, jadi gimana nih, kan saya mau cepat nih, ya kan, mau ngurus. Nah, karena ini kayaknya terkendala, saya ada ini Shirley, ada kemarin itu ada yang menyampaikan bahwa katanya semisal mau memperpanjang masa berlaku SIM gitu kan ya, mengurusnya di daerah kawasan ini, Eks Ramayana dulu ya. Itu katanya ada apa sih, beberapa orang aja yang bisa gitu kan ya, dilayani karena ada keterbatasan gitu, ya dibatasi. Jadi beberapa orang dibatasi sampai jam sekian. Kalau semisal ini, kalau semisal mau lebih lama, jadi harus mengurus ke PAL 21 ya. PAL 17 PAL berapa? 21 ya kalau nggak salah ya, di situ 21 ya. Nah, di situ artinya bagi masyarakat yang mungkin ya lagi mempunyai kesibukan terkait dengan pekerjaan itu kan menjadi kendala ya. Nah, jadi masyarakat pun yang pengennya cepat ya, pengurusannya juga seputaran kota juga. Nah, ini kan mungkin next-nya bisa dipikirkan lagi bagaimana caranya agar tidak ada kekecewaan terkait dengan pelayanan publik tersebut. Padahal kan masyarakat sudah sadar nih ya, mau memperpanjang lagi masa berlakunya, tapi terkendalanya ya seperti itu. Nah,
1: iya,
0: mungkin
1: di pelayanannya.
0: Di pelayanannya mungkin next-nya bisa diperbaiki lagi gitu kan ya. Karena kalau sudah masyarakat kecewa ya sulit untuk apa ya, memperbaikinya ya kan. Kalau benang kusut gimana nih? Harus satu-satu kan ya, nggak bisa langsung dipuntel gitu kan, nggak bisa, harus satu-satu benangnya, harus diurai gitu kan. Sama dengan apa ya, kekecewaan orang, artinya bagaimanapun caranya kita harus memberikan yang terbaik, pelayanan sepenuh hati, betul nggak?
1: Betul.
0: Oke, jadi pendengar yang ingin menyampaikan terkait dengan kendala kepengurusan ataupun terkait dengan pelayanan publik, silahkan di Halo RRI 0811-511-1410 dan juga 0511-325-1562. Senyum

0: Selain berdampak pada cuaca yang semakin panas, kemarau juga rentan terhadap penyebaran penyakit, seperti pesatnya penyebaran nyamuk, polusi, dan debu yang mengganggu pernafasan, hingga virus flu dan batuk. Semua hal tersebut mengingatkan kita bahwa persiapan sangat penting untuk menghadapi musim kemarau. Ada beberapa tips yang dapat kita lakukan dalam menghindari penyakit penyerta yang datang bersamaan dengan musim kemarau. Yang pertama, menggunakan pakaian katun yang ringan. Kedua, hindari udara panas di siang hari. Tiga, pakailah topi dan tabir surya. Empat, mencuci tangan dengan teratur. Lima, cukupi kebutuhan air dalam tubuh. Dan yang terakhir, cukupi nutrisi vitamin harian tubuh. Dengan persiapan dalam menghadapi musim kemarau, diharapkan mampu meminimalisir resiko terpapar penyakit penyerta yang datang bersama dengan musim kemarau.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Masih di Halo RRI jar orang ahui ahui cu orang bahuma kalau lah siri lah. Kalau siri ada keluhan juga keluhan ada kah? Ayo buka main lain dokter aku jar. keluhannya apa nih?
1: Keluhannya apalah un akhir bulan aja pang nih lah.
0: Kemana mengadu jar lah. Aduh, hai. Mengadunya tuh menunggu tegas satu. Halo RRI, selamat siang.
2: Selamat siang RRI
0: dari kayaknya Pak Rambli pang nih.
2: Iya bujur.
0: Nah, di Pak Rambli keluhannya apa? Keluhannya apa jar? Anu, kita nih mau maksudnya modelan kayak membuka praktek dokter tuh.
1: Iya, langsung betakun keluhannya apa?
0: Kendala apa? Adakah pian kepengurusan kah atau apakah
2: Pak Rambli? Keluhannya banyak Mbak Ulia.
0: Apa pian? Inggih, pertama utama penambahan.
2: Pertama kabut kali di Singampihan
0: mah. Nah itu mah. Itu mahadang hujan aja lagi tuh Pak Rambli.
2: Kedua penyunya Martin.
0: Nah, itu sama aja juga rompongan gigi dapatnya tuh.
2: Sama ano lagu tadi ahoy kami ampe udah ahoy dah 2 bulanan dah.
0: Pian ka ampe bahoy dah. Inggih. Kenapa ampe gini ampe? Tuntungan ka sudah?
2: Iya, laut sudah 2 bulanan dah barang dah.
0: Nah, mantap benar barasanya para mle.
2: Eh, jangan bahu mapang, jangan nyabuh mate.
0: Bahu mate. Mau gini ai bahu mate pian keluarnya teh jua. Lampian putih kina lucet si Din tertawa.
2: Ano takonnya abang Ali berhuma.
0: Nah, inggih sekalinya berhuma yang penurang aja si Din. Inggih.
2: Ada dah kabar ano Mbak Ulia itu aja ano mah berakan nang ini sebenarnya kabut nah.
0: Iya itu pang sama aja juga nah kita kak kabut kabutan juga di sini nang tautan tuh kabut kabutan nang urang gasnya langsung naik. Abis sama inggih.
2: Apakah lawan Shirley kah?
0: Lawan Shirley, ulona Shirley ini lagi anu juanya lagi
2: kayaknya lip lah, anu lah lawan Shirley lah
0: Shirley lip kah, lipe kah? Ini kena lipe lip. Kami lipe nah, kena
2: anu,
0: jam
2: apa nih, menyambat anu Shirley kan atau salah-salah
0: nah. Ay, kenapa pian? Nah, jua para Amli lah. Inggih lah.
2: Anu Bang Masri ini gak ada disini masukan apa nih?
0: Ada waninya loh Shirley.
2: Anda minta teribenyu aja, orang ajak ada ribenyu tuh.
0: Langsung belum masuk sudah, anu di celengnya Shirley-nya. Makanya yang gitu kedua nih ya.
2: Tunggu mudah masuk pagi antum ya
0: nah. Enggih.
2: Ayo jelas.
0: Ya Pak Ramli, terima kasih Pak Ramli.
2: Sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Sidi menyampaikan bahwa kabut asap masih terjadi. Padahal semalam ada hujan loh.
1: Nah, di Banjarmasin lah.
0: Tapi hujannya kayak apa jeruk orang melapai kah? Nah itu hujan melapai. Tapi
1: setumat-tumat
0: ya rintik aja. Tapi pas di daerah mana yuk semalam tuh yuk? Lebat benar jar hujannya.
1: Ada semalam di Kayu Tangi itu lumayan lebat. Tapi hari Jumat tuh
0: Modern kayak bepalihan gitu lah. Itu kayaknya modifikasi pang. Modifikasi cuaca modelnya ya kalau. Halo RRI, selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Mas Wawan.
3: Dari siapa?
0: Dari Mas Wawan.
3: Wajah, tau gak yang bisa nampak?
0: Dari Mas Wawan, Pamukan.
3: Iya, sekarang posisi lagi di jorong kan, 400.
0: Oh, lagi di jorong kah, Enggi? Jorong kanan, jorong kiri?
3: Jorong kanan dan kiri.
0: Enggi, Pak Wawan, ada yang ini kah mau disampaikan?
3: Katanya di Banjar semalam hujan ya?
0: Iya, sebentar-sebentar aja hujannya.
3: Iya, alhamdulillah bisa ngurangi kabut asap kan.
0: Iya, betul.
3: Ini asap sama siapa ini?
0: Sama Shirley.
3: Antara magang atau
1: sekolahnya?
3: Ada ini?
0: Magang.
3: Oh, magang. Ya, beneran jadi apa, tetap jadi sudah secara RRI Banjarmasin nanti.
0: Iya, Masya Allah. Doa Mas Wawan ini iya. Kabul.
3: Ya soalnya kan banyak-banyak yang makan itu kan.
0: Betul. Mas Wawan.
3: Ya.
0: Mas Wawan punya ini nggak, punya kendala nggak terkait dengan kepengurusan? Ada dipersulit atau apa?
3: Alhamdulillah enggak ada sama sekali.
0: Kada aman ya. Artinya baik-baik aja ya.
3: Kita acara apa, bikin apa dulu EKTP alhamdulillah. Terus bikin surat apa kemarin alhamdulillah. tahun 2000 kita bikin paspor itu alhamdulillah mudah. Vaksin itu sama apa sama polio alhamdulillah mudah.
0: Mudah juga ya. Diberikan ini ya pelayanan prima ya.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Tapi mengurusnya di daerah ini ya, di daerah Kaltim ya.
3: Iya, di Kaltim.
0: Di Kaltim ya, artinya di Kaltim sudah ini ya, sudah mengutamakan
3: di Balikpapannya untuk mudah kok.
0: Iya,
3: Terus juga kemarin pengalaman adik saya itu di Jorong ini terlambat 100 tahun 2012, 2018 sama 2000 berapa itu lahirnya di rumah sakit Yasin Sehari. Alhamdulillah pelayannya bagus semua tuh.
0: Bagus.
3: Enggak dipersulit.
0: Iya.
3: Syukur lah kalau pakai gitu. BPJS kan dipersulit. Harusnya ini kan pun enggak.
0: Ini ya apa menggunakan jalur umum ya
3: masalahnya. Jalur BPJS.
0: Oh, BPJS jalur BPJS ya. Artinya
3: kan, Adik saya kan lahir kan ya, punya anak tiga, kayaknya lahirnya secara sesar. 2012, 18 sama 2020 berapa itu? Alhamdulillah itu istilahnya mudah.
0: Iya, mudah ya kalau menggunakan BPJS ya.
3: Ya
0: syukur deh alhamdulillah kalau begitu.
3: Itu pengalaman tahun 2012, 18 sama tahun 2000 berapa itu? Itu di rumah sakit Yasin Belahari itu alhamdulillah dipermudah. Bahkan ada dokumen yang tertinggal itu kemudian pernah waktu rujuk apa periksa ulang. Itu ada dokumen tertinggal. Tapi kata di rumah sakit pun enggak usah pulang, ini dokumen ini di fotokopi aja. Sangat dipermudah.
0: Dibantu ya.
3: Iya, jadi enggak usah. Cuma gini, ada pengalaman teman, saudara, itu ketika bikin kad SIM, itu malah dipersulit. Jadi kalau kita ngasih uang, dipermudah.
0: Dipersulitnya gimana itu, Mas Wawan?
3: Ya, contoh, nanti Bapak bawa apa, SPJK, surat-surat kesehatan dari pihak rumah sakit. Nanti foto ini dan begitu nih, maaf Pak, Bapak kurang ini itu tadi. Tapi kalau kita ngasih uang itu dipermudah. Baik
0: ada
3: itu di kalsing, di kalsel, ini bukan rahasia umum. Contoh bikin apa SIM B, memperpanjang
0: SIM C,
3: SIM B2 umum.
0: SIM A.
3: Kalau kita mataskan dipermudah, ini bukan rahasia umum. Ini bukan kosa apa aja di Tambang Batubara itu. Itu kan menggunakan SIM B2 umum yang mobil dan roda 12, roda 16 itu kan. Itu bukan rasa umum.
0: Artinya ini harus dibenahi ya, seperti itu ya, Mas Wawan.
3: Tapi kalau dibenahi tetap tidak bisa.
0: Iya, sebenarnya.
3: Itu soalnya itu tadi, jika anu, apa istilahnya itu ya, ya kayak itulah, saya nggak mencari di sini. Contoh adik saya bikin, keponakan saya bikin SIM A untuk kayak mobil
0: Avanza,
3: Senia. Itu 700 kah 800
0: bikinnya ya hampir sekarang
3: bisa itu nih ngasih uang tanpa syarat langsung diambil apa fotokopi KTP tempatnya langsung nunggu 1 jam 2 jam jadi. Tapi kalau kita nunggu ini alah dipersulit bukan rahasia umum.
0: Harus ini lagi, harus ikut tes dan segala macam,
3: banyak banget
0: yang lainnya gitu ya. Seharusnya kalau mengikuti aturan itu harus mengikuti tes segala macam ya, begitu ya?
3: Iya, kalau firmata itu kan dia disuruh anu jarak jauh nih. Atas nanti kayak apa, kayak
0: tes rabun.
3: Rambu lalu lintas, kayak apa ini, lihat di belok kanan.
0: Iya.
3: Itu kalau satu-satunya gagal.
0: Tapi ada juga kok belok kanan ratingnya, rating lampunya kiri.
3: Jadi iya,
1: itu. Ibu-ibu tuh jar biasanya.
3: Ratingnya belok nyala kiri, dia beloknya kanan.
0: Iya, itu sering tuh.
3: Itu disosor dari belakang. Ada rating nyala kanan, malah belok kiri.
0: Ada juga yang nyala dua-duanya sampai rumah.
3: Iya, itu. Ada pengalaman itu, saudara itu nabrak orang.
0: Iya.
3: Lettering belok kanan, dia beloknya kiri.
0: Oke, baiklah kalau begitu.
3: Jadi itu kalau bikin SIM itu membayar, itu bukan rasa umum.
0: Iya, baik.
3: Itu khususnya di Tambang Batubara itu yang SIM B, SIM 2, B2 umum.
0: nanti deh kita tanyakan bagaimana terkait dengan prosedur ya.
3: Gimana nih Kapal Surya Permana nih kok nggak ada nongol ini?
0: Belum. Ini bukan acaranya Pepandaran Urang Banua ini Pak. Mas Wawan. Iya ini Halo RRI. Baik, terima kasih Mas Wawan di kawasan Pamukan ya. Wah, luar biasa. Ini beliau juga menceritakan terkait dengan bagaimana prosedur ya kepengurusan surat menyurat kendaraan ya. Baik, halo RRI, selamat siang.
4: Selamat siang Aulia Martabak.
0: Inge.
4: Martabak berdaging.
0: Inge edisi spesial.
4: Nah, itu. Jadi yang Sadam singgung kata dengan kata-kata martabak itu kan ada di Sungai Lulut dekat timur perdana. Di situ kan jalurnya Sadam itu ya. Yang bekas rumbih kemarin itu kan pemadatannya barangkali udah cukup ini menurut Sadam gitu ya. Nah, jadi yang dipertakunkan itu kapan diaspal? Belum itu karena di situ sering macet Mbak. Sering macet apa dan sebagainya itu ya. Jadi mudah-mudahan
0: itu masuk apa Kota Banjarmasin apa perbatasan atau Kabupaten Banjar Bang Sadam?
4: Nah, Sadam tidak menguasai peta itu. Pokoknya timur perdana.
0: Timur perdana Anggi.
4: Setelah jembatan itu kan langsung. Nah, kemudian di situ yang putus kan. Itu kan dekat gangnya Sadam, gang Sadam itu di timur perdana. Sungai Lulut katanya begitu ya. The first Sungai Lulut barangkali. Nah, tapi Sadam yang berbicara sekarang ini di Melayu Kampung.
0: Melayu.
4: Nah, ya itulah.
0: Bukan di New City, bukan.
4: Sidin
0: ini banyak loh. Negara.
4: Masalahnya Sadam ini dua tempat. Sungai Lulut timur perdana, kemudian Melayu Kampung. Nah, sukunya Sadam suku orang kampung.
0: Iya, New City Bang masuklah New City.
4: Nah makanya kenal dengan martabak yang berdaging.
0: Iya. Edisi spesial.
4: Nah itu ya. Jadi kalau kepadatannya barangkali kalau menurut Sadam ini udah lama juga gitu ya. Mungkin pemadatannya tuh udah oke. Barangkali bisa dioles dengan pupur hitam. Supaya nyor-nyor begitu loh. Jadi mudah-mudahan ya. Tapi ini sekedar saran aja. Pertakunannya kan kapan?
0: Ini masalahnya yang mencatat
4: kapan,
0: ada berdua.
4: Kapan?
0: Bang Sadam.
4: Dioles ya.
0: Bang, ini yang mencatat ada berdua gadis kita.
4: Betul.
0: Gadis manis Kalimantan.
4: Yang ditakuti orang Jorong itu tadi siapa?
0: Sirli.
4: Loh, kok Sirli jangan celeng-celeng sama gua ya. Nanti gua celengin lu.
1: Kada bisa mencelengi.
0: Nya menyesari kada menceleng tapi melotot.
4: Tapi imbanya melotot itu disumpali lawan martabak pedaging.
0: Tapi di sebelahnya ada yang senyum-senyum Bang Sadam namanya Ernie.
4: Masalahnya keluhannya akhir bulan katanya gitu. Oh, bulan tua. Enggak apa-apalah, biasa aja itu. Oke, Mbak Aulia. Mbak Sindri, terima kasih. Kalau ada rekan yang satu lagi, terima kasih ya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Artinya sudah dicatat oleh Miss Erni. Jadi kita tunggu ya bagaimana nanti responnya. Mungkin dari Dinas PU
1: PR
0: ya. Kota apa provinsi, nanti kita tanyakan dulu ya. Mudah-mudahan segera kita dapat jawaban dari beliau. Baik, kita jeda dulu. Lagu bikin suasana adem dulu deh ya, siang-siang yang terkena terdampak kabut asap. Semoga saja kabut asapnya cepat reda. Mudah-mudahan ini sudah ada tanda-tanda hujan. Artinya ini sudah kita mendekati musim penghujan ya. Mudah-mudahan nanti di musim penghujan juga tidak ada kendala lagi ya, seperti kemarau. Nanti keluhannya banjir lagi. Iya kan. Nah, mudah-mudahan nanti bisa diatasi lah ya dengan segera, sebelum nanti memasuki musim penghujan.
5: Mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam semangat Hari Pelanggan Nasional. Mari mengenal lebih dekat PLN Nusantara Power UP Kalsolteng Unit ini memiliki peran strategis dalam mendukung keandalan sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Beberapa fakta mengenai UP Kalsolteng diantaranya, terbentuk 1 Juni 2024 melalui reorganisasi PLN-NP Unit Pelaksana Pengendalian Pembangkitan Palangkaraya. Mengelola 4 pembangkit, yaitu PLTMG Bangkanai 155 MW, PLTD Panangkalaan 8,5 MW, PLTD Barabai 6 MW, dan PLTD Maburai 2 MW. PLTMG Bangkanai merupakan PLTMG terbesar di Kalimantan dengan kapasitas mencapai 155 MW dan berlokasi di Karendan, Kabupaten Barito Utara. Pembangkit responsif dari proses startup hingga mencapai beban maksimal untuk merespons kebutuhan sistem kelistrikan. Memanfaatkan pasokan gas dari Karendan Gas Processing Facility atau KGPF sebagai sumber energi utama PLTMG Bangkanai. Melalui pengelolaan pembangkit yang andal dan responsif, UP Kalsolteng berkomitmen menjaga kesiapan energi bagi masyarakat Kalimantan.

0: Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker, dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Cuaca panas saat musim kemarau dapat mempengaruhi kesehatan. Batasi aktivitas berat di bawah sinar matahari pada siang hari. Gunakan pakaian yang nyaman dan istirahat yang cukup. Bila udara berdebu atau berasap, gunakan masker untuk melindungi saluran pernapasan. Jika mengalami pusing, lemas, atau sesak napas, segera periksa ke fasilitas kesehatan. Jaga kesehatan di musim kemarau. Tubuh bugar, aktivitas pun lancar.

0: Pro 10.
1: Ya, terima kasih Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi di Banjarmasin siang. Dan siaran Pro 1 juga masih dapat Anda nikmati melalui RRI Digital. Sirli, karena waktu kita terbatas ya, di Halo RRI yang jelas ada lagi, silakan. Halo RRI. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari
2: Mama Putri.
1: Mama Putri di Anjir, Ibu Haja Salasiah. Nah, ini Sirli. Inggi, ada nih yang pian sampaikankah terkait dengan pelayanan publik?
2: Ada, benar, Bang.
1: Inggi, nah langsung.
2: Tahun ini, nah kita alhamdulillah dikarenakan kemarau. Habis kemarau, Banjarmasin.
1: Iya,
2: Inggi. Dan Banjarmasin pulang, ini kurang baik.
1: Iya, Inggi.
2: Jadilah ada bapak sabar aja menerima. Mungkin itu kadang-kadang kita karena ampunnya.
1: Bujur, Inggi.
2: Nah, jadi jangan mengaluh, kadang nih. Kayak malu, ajar mana penyakit, terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus
1: terus
2: terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus
1: terus
2: terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus
1: terus
2: terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus terus
1: rambut bilangan lu jar, makanya no harau jar rambut.
2: Awak begetes jar,
1: begetah jar, inggi lingket jar, lingket jar.
2: Sekali kecintanya deh juga.
1: Ada bulan Tuha masih tangga Tuha 28. Inggi apa nih ada yang pengen sampaikan, inggi?
2: Ya kan ini dapat petang lah. Nah, mudahan tolong doa aja semua, mudahan baik tahun akan datang itu nah. Karena kalau masyarakat banyak bang, ya tadi kan haronom tadi bang deh. Tahun ini bagus baik, ini nak pulang dan berang sembuh aja. Nah, hati pesan ini, mudahan berhasil. Tadi yang ikut aja orang nang kada belum nak menukar beresnya murah. Karena petani paling taruh baik benihnya nah, itu. Nah, jadi itu kan kalau hanya masyarakat di bawahan sih ya, itu kan aku tadi haronom itu kan dah.
1: Iya, Inggi.
2: Ya, alihlah.
1: Inggi, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, banyak keluhan-keluhannya terkait dengan ini tadi, kabut asap dan lain sebagainya. Ya, ini karena kondisi alam ya.
3: Iya.
1: Kita tidak bisa apa ya? Tidak bisa bagaimana cara mengatasi atau bagaimana. Dia nanti sembuh sendiri. Kalau luka itu kan sembuh sendiri gitu kan ya. Karena namanya kita musim pancaroba ini kan selalu berganti. Kadang kita di musim kemarau posisinya, kadang ada namanya memasuki musim penghujan, ya airlah yang datang gitu kan ya. Tapi bagaimana kita bisa memanage hal tersebut, bagaimana agar bisa berdampak baik, positif untuk masyarakat. Baik pendengar, karena waktu kita juga terbatas, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di Halo RRI untuk nanti semisal ada jawaban dari dinas PUPR ada. Oke, silakan. Silakan, Erni.
3: Karena dari keluhan tadi sepertinya cuma satu ya yang bisa kita tanggapi tadi terkait pengaspalan jalan. Jadi sudah ada reporter kita yang turun ke lapangan dan katanya kalau dari hasil obrolan dengan dinas PUPR provinsi kemarin, jalan tersebut memang masih belum bisa diaspal seperti semula.
1: Karena mungkin pengerasan ya?
3: Karena kondisi jalan yang memang masih perlu tahapan lebih lanjut. Hal ini berkaitan dengan kondisi kemiringan atau penurunan tanahnya. Jadi kemarin jalan itu dibuka sementara karena memang itu merupakan akses vital bagi para warga. Sehingga dengan pertimbangan tertentu, akhirnya dibukalah tadi dulu sementara. Ya. Tapi nanti akan kita koordinasikan lagi dengan PUPR kepada pihak terkait ini supaya menemukan lagi gitu gimana progres penanganan dari jalan ini. Jadi bukan belum diaspal ya, tapi harus ada tahapan lagi.
1: Betul,
3: gitu.
1: Harus ada pengawasan yang lebih intensif karena itu jalan ini ya, jalan
3: vital,
1: jalan poros gitu ya. Oke, kalau begitu nanti kita tunggu lagi bagaimana kelanjutan untuk pengerjaan jalan tersebut ke depannya. Oke, nanti kita pantau bersama-sama. Baik, kalau begitu kami cukupkan terlebih dahulu pendengar untuk Halo RRI di kesempatan siang hari ini. Sampai jumpa lagi di Halo RRI setiap Senin, Rabu dan juga Jumat. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Sampai jumpa.
4: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya.
3: Tapi jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor 1.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro1 kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar Anda masih bersama Pro1 RRI Banjarmasin, dan siaran Pro1 masih dapat Anda ikuti melalui RRI Digital. Menyapa Anda di Banjarmasin siang di suasana siang yang cerah berawan, ditemani dengan hembusan angin ya tentunya siang hari ini. Semoga aktivitas Anda berjalan lancar, tentunya diberikan kemudahan, tetap jaga kesehatan ya. Pendengar, kita bersama di info pengarus utamaan gender. Nah, kali ini pengarus utamaan gender kami hadirkan informasi dari portal rri.co.id. Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Dinas Sosial menyalurkan bantuan air bersih kepada warga yang mengalami keterbatasan akses air bersih, terutama di sejumlah wilayah kota Banjarmasin. Pendengar, memasuki hari kedua penyaluran, bantuan didistribusikan ke 3 titik, yakni Masjid Miftahul Jannah, Jalan HKSN Kompleks AMD Permai, Perumahan Pemprov Abdi Persada dekat SMP 13 Banjarmasin, serta kawasan samping Musola Mahallul Khair di Pelabuhan Lama. Bagaimana informasi selengkapnya, kita akan ulas dalam info pengarus utamaan gender Pro1 RRI Banjarmasin.

0: Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak bukan sekedar angka di atas kertas. Faktanya, lebih dari 25.000 laporan masuk setiap tahunnya. Namun, bayangkan betapa banyaknya luka yang masih terkunci rapat di balik pintu rumah karena rasa takut bersuara. Luka fisik mungkin pudar, tapi trauma jiwa bisa menghancurkan masa depan. Berhentilah menganggap kekerasan sebagai urusan rumah tangga orang lain. Karena setiap detik kita memilih diam, satu korban lagi kehilangan harapan. Jangan biarkan kekerasan menjadi hal biasa di sekitar kita. Beranilah bersuara untuk mereka yang tidak berdaya. Segera hubungi layanan Sahabat Perempuan dan Anak di nomor 129 atau WhatsApp di 0811-1129-129. Berhenti normalisasi kekerasan. Lindungi mereka, amankan masa depan bangsa.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Ada tulus teh hijau. Teh hijau biasanya banyak sih manfaatnya, kegunaannya gitu ya. Tidak hanya sebagai detox, sebagai langsing juga. Yang mau diet ya minum teh hijau. Tapi artinya teh hijau yang non gula, ya kan, laktosa. Jadi tidak ada gula di situ. Jadi pure teh hijau. Baik, pendengar, menyapa Anda di menit ke-22 tepat pukul 11 waktu Indonesia Tengah, dan masih kami hadirkan informasi pengarus utamaan gender dari portal rri.co.id ya, terkait dengan Dinsos yang membagikan air bersih. Pendengar, penyaluran dilakukan menggunakan mobil tangki. Warga kemudian mengambil air dengan membawa wadah masing-masing untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kepala Dinas Sosial Kalsel M. Farhani melalui Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial Bidang Penanggulangan Bencana, Yofi Fahromi, mengatakan bantuan tersebut merupakan respon pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat di tengah keterbatasan air bersih. Tentunya penyaluran ini merupakan bagian, pendengar, dari penanganan krisis air bersih untuk membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasarnya.

0: RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Banjarmasin siang ini.

Masih menyapa Anda di info pengaruh utamaan gender. Pendengar, terkait dengan Dinsos yang membagikan atau menyalurkan air bersih untuk warga yang terdampak kekeringan. Penyaluran juga dilakukan langsung ke sejumlah lokasi yang membutuhkan agar masyarakat dapat memperoleh pasokan air untuk aktivitas sehari-hari. Dalam penanganan tersebut, Dinsos Kalsel bekerja sama dengan TPPKK Provinsi Kalsel dan PDAM Banjarmasin serta melibatkan unsur pramuka Kuarda Provinsi Kalsel.

Kelihaian tangan warga Banua merangkai daun nipah menjadi sebuah pelindung kepala di kala terik sinar matahari dan guyuran hujan. Menjadi anugerah Tuhan yang turun di bumi Kalimantan Selatan.

purun tak lepas dari mahakarya ciptaannya, menemani keseharian dengan rasa syukur akan apa yang bertumbuh dan berkembang dari tanah lambung Mangkurat dan pemberi rezeki bagi sesamanya.

Bahan batu bumi yang dipoles sedemikian rupa menjadi penghargaan besar akan kayanya bumi Kalimantan yang membawa banyak cerita dari berbagai peradaban. Salah satu perhiasan diri sebagai bukti kebanggaan atas tanah Kalimantan Selatan yang diberikan Sang Pencipta.

dalam menciptakan lembaran kain sasirangan yang syarat makna. Nilai-nilai yang tergambar merepresentasikan masyarakat yang menjunjung tinggi nilai seni dan budaya.

0: Widih, gokil. Keren banget, bro. Tas baru ya?
1: Oh iya dong, bro. Keren kan? Kostum modifikasi dengan kain khas Kalimantan Selatan.
0: Widih, gokil-gokil, bro. Sumpah, ini keren banget, bro.
1: Pasti dong, keren.
0: Widih, selain keren ya, bro, ini bikin penampilan kamu beda banget hari ini.
1: Pasti dong, karena kain sasirangan.
0: Tapi ada satu sih yang kurang nih, bro.
1: Loh, apa yang kurang, bro?
0: Kalau aja nih ya, wajah kamu juga ikutan dimodif, mungkin penampilan kamu makin keren, bro.
1: Jangan pernah ragu untuk mendukung
0: dan menggunakan produk lokal.
2: Kami bangga buatan Indonesia.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

menunjukkan pukul 11.46 menit waktu Indonesia Tengah. Dan terakhir informasi di pengarus utamaan gender ya, pemerintah Provinsi Kalsel juga memastikan pendengar bahwa distribusi air bersih akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat di lapangan seiring dengan kondisi kekeringan yang menyebabkan sebagian warga mengalami keterbatasan pasokan air. Tapi informasi terbaru dari PDAM bahwa besok insya Allah penyaluran air bersih sudah bisa dilakukan ke pelanggan gitu ya, masyarakat yang tentunya terdampak mengalami krisis air bersih. Ya mudah-mudahanlah besok aman lancar gitu ya pendistribusiannya. Dan mengingat juga kita sudah akan memasuki musim penghujan, artinya air akan berangsur dari yang asin kembali tawar lagi. Harapannya seperti itu. Berdoa kita bersama ya. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama untuk mengikuti dinamika olahraga tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: dalam memasuki musim kemarau tidak hanya berdampak bagi alam, namun ada dampak yang ditimbulkan bagi manusia. Salah satunya adalah dehidrasi. Pada umumnya, dehidrasi disebabkan karena kehilangan cairan daripada cairan yang masuk. Dehidrasi ditandai dengan merasa kehausan, mulut terasa kering atau lengket, dan sakit kepala. Jika kasusnya lebih parah, biasanya ditandai dengan sakit kepala parah, tubuh tidak bertenaga dan mudah pingsan. Dikutip dari hellosehat.com, ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah dehidrasi, yakni minum banyak cairan seperti air putih dan mengenakan pakaian yang tipis dan memiliki sirkulasi udara yang baik.
1: Seger banget.
2: Iya iyalah, kan habis olahraga, dahaga langsung hilang dengan langsung minum air. Habisin dulu dong minumnya, jangan sampai nyisa gitu.
1: Eh, emangnya kenapa?
2: Karena dengan menyisakan air, apalagi air mineral kemasan, itu sama dengan pemborosan loh.
1: Ya udah, kita langsung aja lanjut ke kantin yuk.
3: Setiap langkah menyelamatkan setetes air bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan generasi mendatang.

0: Tenun Pagatan adalah kain tradisional masyarakat Bugis Pagatan, Kalimantan Selatan. Tenun Pagatan muncul bersama dengan kedatangan para perantau Bugis pada pertengahan abad ke-18. Selain memiliki nilai ekonomis dan budaya, tenun pagatan juga mengandung nilai sosial. Tenun pagatan ini hanya digeluti oleh masyarakat suku Bugis Pagatan secara turun-temurun dengan ciri khas dan motif yang unik karena dibuat dengan cara yang sangat tradisional, yaitu menggunakan alat penenun dari kayu yang hanya bisa diolah menggunakan benang sutra. Tenun yang satu ini memiliki ciri khas yang jauh berbeda dari sasirangan. Dari segi jenis kainnya hingga motif dan cara pembuatannya, semuanya sangat berbeda. Beberapa pengrajin mencoba memadukan motif sasirangan seperti motif gigi haruan atau motif halilipan ke dalam kain tenun pagatan, sehingga menghasilkan sesuatu yang baru dan unik. Tenun pagatan sudah banyak digunakan untuk berbagai jenis pakaian sesuai dengan selera pemakai atau pemesannya.
1: Persatukan informasi dan inspirasi, pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Segera kami akan mengajak Anda pendengar untuk mengikuti dinamika olahraga disampaikan Pro 3 RRI.

Portugal berhasil menaklukkan Norwegia pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League. Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games 2026. Timnas Garuda siap hadapi Timnas Harimau Malaya. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Senin 28 September 2026. Bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler, sepak bola. Portugal taklukkan Norwegia 2-1 pada pertandingan lanjutan UEFA Nations League di Stadion Ullevål, Oslo dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Nilon's given it to Ramos. Ramos has chipped him. Ramos has scored for Portugal.
2: Portugal meraih kemenangan penting dengan menaklukkan Norwegia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League. Hasil ini membuat Portugal memimpin grup A4 dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Bermain di Stadion Ullevål Oslo dini hari tadi, pertandingan berlangsung sengit meski pemain bintang Cristiano Ronaldo tidak dimainkan sejak awal. Portugal bahkan berhasil unggul lebih dulu melalui gol João Félix pada menit ke-17. Tembakan dari luar kotak penalti itu membawa tim tamu memimpin 1-0 hingga turun minum. Tuan rumah kemudian menyamakan kedudukan melalui gol Erling Haaland pada menit ke-51. Namun, Portugal hanya membutuhkan waktu 3 menit untuk kembali memimpin melalui Gonçalo Ramos. Ramos memanfaatkan kesalahan kiper Orion Nolan yang kehilangan bola saat membangun serangan. Penyerang Portugal itu melepaskan lob ke gawang kosong untuk membawa timnya kembali unggul. Nolan kembali melakukan kesalahan ketika Ramos berhasil mendahuluinya dalam perebutan bola terobosan. Ramos mencetak gol kedua, tetapi dianulir karena berada dalam posisi offside. Usai pertandingan, pelatih Portugal Jorge Jesus mengaku puas dengan perkembangan timnya setelah meraih kemenangan kedua. Ia menilai skuadnya masih memiliki ruang untuk berkembang melalui pengalaman dari setiap pertandingan.
3: Saya puas dengan hasil ini. Jika Anda bertanya apakah tim ini masih bisa berkembang, tentu saja bisa. Saya terus mendapatkan pengalaman dari setiap pertandingan. Dari pertandingan ke pertandingan, saya semakin memiliki banyak ide untuk mengambil keputusan.
2: Sementara itu, pemain Portugal João Félix juga menilai timnya semakin memahami gagasan permainan yang diterapkan pelatih baru Jorge Jesus. Ia menyebut kemenangan di Norwegia menjadi hasil penting dari kerja keras seluruh tim.
3: Dinamika itu sudah ada. Saya pikir kami mampu menjalankan gagasan pelatih dengan baik dan saya rasa dia senang. Kemenangan ini sangat penting. Tidak mudah datang ke Norwegia dan meraih kemenangan, tetapi kami berhasil melakukannya. Seperti yang saya katakan, ini adalah hasil kerja seluruh tim. Jika semua pemain tidak tampil baik, kami tidak bisa menang. Dan kami semua membutuhkan itu.
2: Kemenangan ini membawa Portugal memimpin grup A4 UEFA Nations League dengan mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan. Sementara Norwegia turun ke posisi kedua dengan mengantongi 3 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: pecinta olahraga, Belanda meraih kemenangan pertama di bawah asuhan Xavi Hernandez usai mengalahkan Serbia 2-1 dalam lanjutan UEFA Nations League 2026-2027. Bermain di Belgrade dini hari tadi, upaya The Orange baru membuahkan hasil di menit ke-30. Pelanggaran Aleksa Terzic terhadap Crescencio Summerfield di kotak penalti Serbia membuat wasit menunjuk titik putih. Merding yang maju sebagai eksekutor sukses menaklukkan Milinkovic-Savic, skor 1-0 bertahan hingga jeda. Usai turun minum, Serbia langsung merespon cepat dengan mencetak gol pengimbang di menit ke-46. Berawal dari kemelut di depan gawang Belanda, Luka Jovic menuntaskan umpan Sasa Lukic dengan tembakan jarak dekat ke sudut kiri gawang tanpa bisa dihalau kiper Bart Verbruggen. Tim tamu akhirnya kembali unggul pada menit ke-69. Gustil yang masuk menggantikan Gravenberch 2 menit sebelumnya berhasil meneruskan umpan terobosan dari Joy Firman kepada Merding, lalu diselesaikan dengan tembakan mendatar ke sudut kanan gawang Serbia. Dengan hasil ini, Belanda telah mengumpulkan 4 poin dari 2 laga grup A2, sedangkan Serbia masih near point. Belanda ini selanjutnya akan menghadapi Yunani di Thessaloniki pada 2 Oktober mendatang, sedangkan Serbia bertemu Jerman di Munich. Masih dari ajang UEFA Nations League, kejutan besar terjadi pada lanjutan UEFA Nations League A Grup 2 saat tim nasional Jerman harus menelan kekalahan mengejutkan dari Yunani di WWK Arena Jerman dini hari tadi. Pelatih kepala Jerman Jurgen Klopp menyoroti kebuntuan timnya dalam membongkar pertahanan grendel lawan serta kelengahan fatal yang berujung pada gol serangan balik Yunani. Ambisi Jerman untuk mengamankan poin penuh di ajang UEFA Nations League terganjal tembok kokoh Yunani. Pelatih Jerman, Jurgen Klopp, mengakui timnya belum memiliki kematangan taktik yang cukup untuk membongkar pertahanan rapat seperti yang diperagakan Yunani.
1: Hal tersulit dalam sepak bola adalah bermain menghadapi blok pertahanan rendah. Untuk membongkarnya, Anda harus memiliki alur pola permainan yang pasti. Kami tidak terkejut Yunani bermain sangat bertahan. Namun dengan waktu persiapan yang singkat, jelas terlihat kami belum mampu mematangkan pola tersebut sebagaimana mestinya. Hal itu sebenarnya sempat terlihat bagus dan berjalan semestinya pada 15 menit pertama babak kedua. Kami bermain di ruang yang tepat, penempatan posisi pemain tepat, dan kami sangat mendominasi fase tersebut. Saya bahkan tidak ingat ada peluang berbahaya dari Yunani saat itu.
0: Kekalahan ini kian memperketat persaingan di papan klasemen UEFA Nations League A Grup 2 sekaligus memberi pekerjaan rumah besar bagi Jurgen Klopp untuk mengevaluasi efektivitas serangan dan kedisiplinan transisi bertahan timnya jelang laga berikutnya.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Amri Syahnawi Nita Violina Marwah melaju ke final bulu tangkis ganda campuran Asian Games usai mengalahkan wakil Cina Feng Yanse Huang Dongping 2 game langsung pada pertandingan hari ini. Bertanding di Ichinomiya City Municipal Gymnasium Aichi, Jepang, Amri Nita berhasil melaju ke final berkat kemenangan telak 21-12 dan 21-14. Amri Nita mengawali pertandingan dengan percaya diri. Ganda campuran Indonesia berhasil memimpin sejak awal laga hingga interval dengan skor 11-6. Selepas jeda, dominasi Amri Nita berlanjut. Pasangan Indonesia itu pun dengan nyaman menutup game pertama dengan keunggulan telak 21-12. Memasuki game kedua, Amri Nita mendapat perlawanan lebih ketat. Feng Huang bahkan sempat memimpin 3-1 sebelum Amri Nita berbalik unggul 4-3. Duel berlangsung sengit dan sempat imbang 9-9 dan 10-10. Sebelum akhirnya Amri Nita kembali memimpin 11-10 di interval. Selepas interval, Amri Nita terus tancap gas untuk memperlebar keunggulan hingga akhirnya menang dengan skor meyakinkan 21-14. Hasil ini memastikan Amri Nita lolos ke final sekaligus mengunci satu medali perak atau bahkan berpotensi mendulang medali emas. Tim Pokemon Unity mempersembahkan medali perak cabang olahraga e-sport Asian Games 2026 Aichi, Nagoya. Laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah Krisna.
1: Tentunya terima kasih kepada semua yang mendukung kita dari NOC, dari Kemenpora, dari PBSI.
2: Tim Pokemon Unite Indonesia sukses mengamankan medali perak pada kejuaraan Asian Games Aichi Nagoya tahun 2026. Prestasi membanggakan tersebut diraih setelah tim Merah Putih harus mengakui keunggulan Jepang 1-3. Final cabang olahraga e-sport tersebut berlangsung di Aichi Sky Expo pada Minggu malam kemarin. Pencapaian ini menjadi catatan positif bersejarah karena skuad Indonesia langsung meraih medali pada penampilan perdana mereka. Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia, Todotua Pasaribu, menyambut gembira medali perak dari cabang olahraga e-sport usai perdana tampil.
3: Koleksi medali silver ya dari cabang olahraga e-sport ini dari teman-teman semua, anak-anak muda pertama kali bertanding langsung dapat silver untuk di nomor game Pokemon, dan di final kita itu ketemu dengan Jepang, dan Jepang kita tahu game ini pembuatnya adalah Jepang, tapi adik-adik ini tadi dalam pertandingan sudah memberikan perlawanan yang sangat sengit dan hampir juga emas sebenarnya kan, tapi ya apa namanya itu kita dapatkan silver, jadi kita sangat bersyukur. Jadi rolling medali kita ini sekarang bertambah lagi koleksinya, tambah satu silver menjadi 5 silver atau 5 perak dengan komposisi sekarang.
2: Tedutua berharap raihan medali perak tersebut mampu menyuntikan dorongan motivasi bagi atlet Indonesia yang akan bertanding. Cabang olahraga panjat tebing bersama beberapa cabang lainnya kini menjadi tumpuan harapan penambahan medali merah putih. Sementara itu, pemain tim Pokemon Unite Indonesia, Juda Raja Panggabean, mengaku sangat bangga atas keberhasilan mempersembahkan medali perak. Pertandingan partai puncak tersebut berjalan sangat ketat sejak awal ronde pembuka hingga babak penentuan berakhir. Juda mengakui bahwa tim Jepang tampil sedikit lebih tangguh selama pertarungan babak final berlangsung.
4: Dan menurut aku, tadi itu udah sengit banget. Dikit lagi harusnya kita akan sangat bisa memenangkan game keempat dan melanjut ke game lima. Lalu kita akan udah menyiapin strategi juga gitu. Tapi mungkin mereka 1% lebih baik dari kita, sehingga kita kecolongan dan harus berakhir di peringkat kedua di medali perak.
2: Koleksi medali kontingen Indonesia di Nagoya resmi bertambah berkat perjuangan gigih seluruh atlet nomor pertandingan tersebut. Atas perolehan medali perak torehan tim Pokemon Unite Indonesia, kontingen Indonesia saat ini bertengger di posisi ke-14 dalam papan perolehan medali sementara dengan koleksi 24 medali dengan 2 medali emas, 5 medali perak, dan 17 medali perunggu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kontingen Indonesia menjalani sejumlah pertandingan pada hari ini dalam Asian Games 20i Cinagoya 2026, di mana sejumlah cabang termasuk e-sport nomor PUBG Mobile dan balap sepeda BMX Racing berpeluang mempersembahkan medali. BMX Racing akan dipertandingkan di Nagoya Velodrome BMX Race yang mencakup babak moto hingga final. BMX Racing menjadi salah satu nomor yang perlu mendapat perhatian lebih karena atlet akan menjalani rangkaian balapan sebelum menentukan peraih medali. Peluang medali Indonesia juga datang dari e-sport nomor Battle Royale PUBG Mobile, di mana Indonesia mengandalkan Fazriel, Haikal Aditya, Fatin Zilhaksyah, Syahman Shodik, Miko Ananda, Pratama Wijaya, Juventio, dan Rian Jeremy Rolo. Indonesia menjalani beberapa pertandingan Battle Royale PUBG Mobile yang menjadi bagian dari persaingan menuju podium. Kami juga akan mengupdate perolehan medali di laman resmi Asian Games 2026 berikut ini. Peringkat pertama ada Cina dengan total 216 medali. Di peringkat kedua ada Jepang dengan 163 medali. Korea dengan 86 medali di posisi ketiga. Uzbekistan di posisi keempat dengan perolehan 38 medali. Lalu di peringkat kelima ada Kazakhstan dengan perolehan 41 medali. Indonesia saat ini berada di peringkat 14 dengan perolehan 2 emas, 5 perak, 18 perunggu, sehingga total ada 25 medali.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Pecinta sepak bola, pelatih John Hartman menyatakan para penggawa Garuda antusias menanti laga kontra Malaysia pada laga kedua grup A FIFA ASEAN Cup 2026. Laga bertajuk Derby Melayu ini dipastikan akan menghadirkan pertandingan dengan intensitas tinggi. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Saatnya azan zuhur di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: bersabda,
1: "Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan."
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
3: Sprint bagus untuk kedepannya kita.

bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial, terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, salam olahraga.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: RRI dengan esensi buku. Wentira Kota Gaib, karya Randu Alamsyah. Wentira Kota Gaib merupakan novel karya Randu Alamsyah, penulis yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota Wentira di Sulawesi Tengah. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota gaib Wentira di Sulawesi Tengah. Saat itu, dia sedang mengumpulkan data pasca tsunami yang melanda kota Palu. Perjalanan dengan misi kemanusiaan itu membawa Rio mendengar dan menyaksikan berbagai macam keanehan yang terjadi setelah bencana besar. Dia diberitahu selain Palu, ada kota lain yang terdampak tsunami. Kota itu adalah Wentira. Kisah kerajaan gaib Wentira merupakan salah satu misteri yang dipercaya di Indonesia. Konon, Wentira adalah kota gaib yang digambarkan sebagai kerajaan besar di tanah air. Letak Wentira berada di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Moto, Sulawesi Tengah. Salah satu wilayahnya berada di area kebun kopi Donggala. Sebagaimana legenda tentang kota gaib, Wentira juga tak kasat mata. Namun penduduk setempat meyakini bahwa di tengah-tengah hutan di daerah kebun kopi, pegunungan yang mendindingi kota Palu adalah sebuah kota dengan peradaban yang maju. Pintu gerbang menuju kota ini adalah sebuah monumen berwarna kuning yang dibuat oleh otoritas setempat. Dari sini, cerita tentang orang yang hilang karena masuk ke Wentira beredar dari mulut ke mulut. Randu mengkolaborasikan cerita mitos tersebut ke dalam tragedi tsunami Palu. Tsunami itu bukan hanya berdampak fisik, tapi juga metafisik. Ada semacam guncangan pada kosmos Wentira yang membuat mereka keluar dari portal gaib. Ceritanya berkembang seputar itu. Setelah adanya guncangan tsunami Palu. Novel Wentira Kota Gaib mengangkat bukan saja tentang Wentira, namun juga memberi pandangan sekilas kepada mitos tua yang membentuk kota Palu. Petualangan Rio menjadi relawan membuka misteri tentang kota ini. Dengan menggabungkan misteri, keajaiban, cinta, dan kisah perjalanan kreatif, Randu Alamsyah mengajak semuanya untuk menjelajahi Wentira. Novel Wentira ditulis pertama kali di platform Wattpad pada tahun 2020 hingga menjadi naskah buku yang diakui oleh penerbit 2 tahun kemudian. Sebelumnya, Randu Alamsyah juga menulis naskah horor pertamanya, Air Mandi Mayat, di tahun 2018. Baik Air Mandi Mayat maupun Wentira sekarang sedang dalam proses pembuatan film. Demikian esensi buku Wentira Kota Gaib karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.
1: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kamu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id. Sumber terpercaya dan terakhir.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

satu kanal informasi dan inspirasi. Cakrakan, lagu yang dirilis pada tahun 2016, Mencari Cinta Sejati. Semoga yang mencari cinta sejati bakal ketemu cinta sejatinya ya. Baik, menyapa Anda di Banjarmasin siang yang sudah kembali dari istirahat ya, sempat sudah meluangkan waktu kurang lebih ya 1 jam. Akhirnya sudah bisa fit kembali dan dapat melanjutkan tugas-tugas Anda di siang ini. Baik pendengar, sambil santai di suasana siang yang kalau dibilang mendung tidak, panas tidak gitu ya. Ya artinya di tengah-tengah. Iya, jadi pendengar, untuk informasi di kesempatan siang hari ini, di cerita di siang hari Pro 1 RRI Banjarmasin terkait dengan Museum Bing Slamet yang menawarkan spot foto ekspresi hingga koleksi pribadi ya. Wow, seperti apa informasinya? Pendengar, Museum Bing Slamet yang diresmikan Minggu 27 September 2026 memiliki sejumlah area menarik yang dapat dikunjungi masyarakat. Anak Bing Slamet, Adi Bing Slamet, mengatakan salah satu lokasi menarik berada di bagian belakang museum. Ada apa di sana? Oke, nanti kita akan ulas informasinya di cerita siang hari Pro 1 RRI Banjarmasin.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga. Kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Keluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan di tombaknya adalah kriya sasiran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual, dan terpercaya.
7: Banjarmasin mulai menjalankan program makan bergizi gratis pada kemarin.
8: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banjarmasin menolak eksepsi 2.
0: Ketahanan pangan dan potensi pengembangan agrowisata di Desa Batu Licin Irigasi, Kabupaten

0: Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
3: Banjarmasin siang ini.

wisata dan terkait dengan cerita di siang hari Museum Bing Slamet, dijelaskan bahwa lokasi tersebut mampu menawarkan pengalaman interaktif pengunjung, dan pengunjung dapat menirukan berbagai ekspresi Bing Slamet melalui foto yang tersedia di area tersebut sambil bercermin mendengar. Dan ia juga menyebut pengunjung bebas memilih foto yang ingin ditiru, sehingga aktivitas tersebut dapat menjadi tantangan menyenangkan selama

0: Berwisata sambil berbelanja di pasar terapung, menyusuri kearifan lokal yang bertahan ratusan tahun. Banjarmasin, kota seribu sungai, menghubungkan satu wilayah dengan wilayah lainnya. Menjadikan pasar terapung sebagai aktivitas jual-beli di atas sungai dengan menggunakan jukung atau perahu yang unik dan khas. Ramainya perahu berdesak-desakan satu sama lain, mencari pembeli dan kebanyakan pedagangnya adalah perempuan. Mengenakan tanggul atau topi caping lebar dari daun rumbia. Menariknya, sistem barter atau bapanduk dalam bahasa Banjar masih berlaku. Pagi buta hingga puncaknya pada pukul 6 sampai 7 pagi, dengan berbagai jenis dagangan yang diperjualbelikan, mulai dari hasil pertanian dan perkebunan masyarakat setempat, sampai olahan pangan tradisional seperti wadai-wadai dan soto Banjar. Sebuah anugerah luar biasa dapat kita nikmati melalui susur sungai. Dilengkapi dengan terbitnya matahari yang indah, seakan terlihat betapa jelasnya tradisi luar biasa hadir sampai saat ini.
1: Ikam bapak membuang sampah ke banyu.
2: Kenapa pak Ai? Jauh nah bak sampahnya. Sebutin aja tuh, botol aja.
1: Berjalan sedikit pang, ada aja tempat sampah. Amun 100 orang pang yang membuang. Kayak apa? Menumpuk kena, merusak sungai kita.
2: Ih jualah, bapak pang ku ambil kah nih?
1: Mumpung masih

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410. Instagram

0: Pendengar Dari Suaka, membawa kita di menit ke-38 tepat pukul 13 waktu Indonesia Tengah ya. Lagu yang dirilis pada tahun 2022, Minta Izin Restu. Semoga yang lagi menunggu restu ya, ini mendapatkan restu secepatnya. Oke, baik pendengar, membawa kita di Banjarmasin siang ya, dan kami informasikan juga untuk info terkini arus lalu lintas di seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5 Banjarmasin siang ini terpantau aman lancar baik menuju arah luar ataupun dalam kota Banjarmasin. Baik pendengar, kita masih mengulas ya cerita di siang hari Pro 1 RRI Banjarmasin terkait dengan Museum Bing Slamet. Pendengar, di sana ya di Museum Bing Slamet ada spot foto Bing Slamet yang bisa jadi tantangan pengunjung dengan mengikuti ekspresi melalui kaca di sana. Pengunjung memilih ekspresi dan dinding yang ditirukan, kemudian bisa melihat koleksi pakaian dan tas kerja Bing Slamet. Selain spot foto, museum menampilkan etalase berisi pakaian Bing Slamet yang pernah digunakan sepanjang perjalanan karirnya sebagai seniman. Pengunjung juga dapat melihat tas kerja dan paspor milik Bing Slamet yang menjadi bagian dari koleksi museum tersebut sebagai koleksi utamanya.
1: Dan di jembaring manismu, ku ikrarkan satu sungguh.

yang Hari Prasatara di Banjarmasin terakhir ya, terkait dengan Museum Bing Slamet yang mana ini menyimpan jejak pertemuan para seniman dan budayawan sejak rumah tersebut dibangun sekitar tahun 1956 pendengar. Tempat ini juga menjadi ruang perjumpaan, dialog dan juga diskusi seniman di era tahun 1950-an ya, hingga di era 70-an sebelum Bing Slamet wafat. Menteri Kebudayaan Fadli Zon mengatakan Bing Slamet merupakan seniman multitalenta dengan kemampuan dalam musiknya, komedi serta seni peran. Ia dikenal sebagai pencipta lagu, penyanyi dengan suara bariton khas sekaligus aktor yang memberi warna bagi hiburan Indonesia. Tentunya kiprah Bing Slamet juga menginspirasi sejumlah seniman termasuk Titiek Puspa ya, yang mengenang sosok tersebut melalui karyanya. Nah, setelah Bing Slamet wafat, pendengar, Titiek Puspa menulis lagu berjudul Bing yang hingga kini masih dikenal dan menyentuh pendengarnya. Nah, itu tadi sekilas informasi cerita siang hari Prasatara di Banjarmasin terkait dengan dibukanya Museum Bing Slamet untuk umum. Jadi mungkin pendengar yang ingin jalan-jalan ke kawasan ibu kota Jakarta, Anda bisa mampir sejenak ke Museum Bing Slamet yang menawarkan spot foto ekspresi hingga koleksi pribadi. Baik pendengar, sesaat lagi kami akan ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banua siang tepat pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kami ajak Anda bersama mengikuti Lintas Banua siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1, sejumlah informasi kami rangkum dalam Lintas Banua Siang, edisi Senin 28 September 2026. Inilah Lintas Banua Siang selengkapnya bersama saya, Auliana.

0: Pendengar dan pemirsa, pencarian korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali diperpanjang selama 7 hari. Keputusan diambil setelah operasi SAR memasuki hari ke-14. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
2: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan korban KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa selama 7 hari ke depan. Keputusan tersebut diambil setelah operasi memasuki hari ke-14 pada Sabtu 26 September 2026 untuk mengoptimalkan pencarian terhadap korban yang masih belum ditemukan. Direktur Operasional Basarnas, Laksamana Pertama TNI Yudi Bramantio mengatakan, perpanjangan operasi telah dipertimbangkan bersama sejumlah pemangku kepentingan. Evaluasi terhadap perkembangan operasi akan dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan strategi pencarian dengan kondisi di lapangan.
1: Pelaksanaan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama, dan kami putuskan ini akan kami perpanjang lagi sampai dengan 7 hari ke depan, tapi akan kita evaluasi setiap 3 hari. Jadi perkembangannya setiap 3 hari akan kita evaluasi.
2: Adapun penguatan unsur SAR juga dilakukan untuk mendukung pelaksanaan operasi selama masa perpanjangan. KN SAR Pacitan yang sebelumnya menjadi kapal tender di tengah operasi akan ditarik terlebih dahulu ke Pelabuhan Trisakti dan digantikan KN SAR Purworejo yang baru tiba dari Tanjung Priok. Sementara itu, pergantian unsur tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat operasi pencarian, terutama dalam mendukung kegiatan di area yang masih menjadi fokus tim SAR gabungan. Seluruh unsur tetap diarahkan untuk mengoptimalkan pencarian dengan mempertimbangkan kondisi cuaca, arus, serta keselamatan personil. Di tengah perpanjangan operasi, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai anggota keluarga yang belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Karina, mengharapkan seluruh korban segera dievakuasi dan dapat teridentifikasi sehingga dapat dibawa pulang oleh keluarga.
3: Segala bentuk upaya dari tim terkait, teknik apapun itu, kami dukung, bantu lewat doa. Semoga korban secepatnya semuanya dapat terevakuasi, mudah teridentifikasi, dan kami semua keluarga korban di sini dapat pulang bersama-sama dengan korban.
2: Pihak keluarga berharap perpanjangan operasi dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menemukan korban yang masih dalam pencarian. Mereka juga berharap proses identifikasi dapat berjalan cepat sehingga setiap korban segera mendapatkan kepastian dan dapat diserahkan kepada pihak keluarga. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Pendengar dan pemirsa,
1: perpanjangan operasi yang sudah memasuki hari ke-14, berarti ini perpanjangan hari pertama dan kami putus.
2: Tim SAR gabungan memperpanjang operasi pencarian dan pertolongan.

0: Pendengar dan pemirsa, puluhan penyelam gabungan mempertaruhkan keselamatan untuk mengevakuasi korban dari bangkai KM Virgo Transport 8 di dasar laut Jawa. Selain kedalaman dan tekanan air, kuatnya arus bawah laut serta resiko paparan bakteri menjadi tantangan yang harus dihadapi para penyelam. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
1: Puluhan penyelam gabungan TNI Angkatan Laut dan Basarnas mempertaruhkan nyawa dalam proses evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Sebanyak 45 penyelam dari Satkopaska, Dislambair, TNI Angkatan Laut, dan Basarnas Special Group terlibat dalam operasi pencarian dan evakuasi. Dan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Galih Nurna Putra mengatakan, keselamatan penyelam menjadi perhatian utama karena para personil telah menjalankan operasi selama hampir 2 pekan. Kondisi bawah laut menjadi tantangan berat mulai dari kedalaman, tekanan air, hingga arus bawah laut yang kuat. Selain resiko lingkungan, penyelam juga saat ini menghadapi ancaman penyakit dekompresi akibat penyelaman berulang.
2: Penyelam ini sangat penting. Kita perhatikan mereka sudah hampir 2 minggu terus melaksanakan penyelaman di kedalaman lebih dari 20 meter. Tentunya perlu treatment khusus, makanya hari ini TNI Angkatan Laut atas permintaan Basarnas mendatangkan dokter yang ahli berbarik yang nanti akan bisa mentreatment bagaimana kesehatan.
1: Sementara ahli berbarik Lakesla TNI AL Mayor Laut Dr. Dodi Irawan menjelaskan perubahan tekanan saat menyelam naik ke permukaan dapat menyebabkan nitrogen terlarut dalam tubuh membentuk gelembung gas. Kondisi tersebut dapat menimbulkan nyeri sendi hingga gangguan sistem saraf yang beresiko menyebabkan kelumpuhan permanen. Para penyelam juga menjalani dekontaminasi setelah kembali ke permukaan untuk mengurangi resiko paparan bakteri dan mikroorganisme dari jenazah yang dievakuasi telah lama berada dalam air. Untuk menjaga keselamatan personil, TNI Angkatan Laut mendatangkan portable chamber dari Lakesla. Para penyelam menjalani terapi hiperbarik sekitar 2 jam dengan simulasi tekanan pada kedalaman 18 meter.
3: Diberi treatment untuk melaksanakan tipe terapi hiperbarik. Ya. Jadi mereka karena kan di bawah laut itu kan tekanannya sudah berbeda dengan kita di daratan sini. Jadi mereka pressure-nya lebih berat dan juga perlu penyegaran yaitu dengan terapi oksigen hiperbarik.
4: Apa aja yang bisa mereka dapatkan selama
3: Resikonya yang jelas mereka bisa terkena itu penyakit penyelaman.
1: Hingga hari ke-14 operasi Sabtu 26 September, kondisi fisik seluruh penyelam dilaporkan tetap stabil dan berada dalam pemantauan ketat tim medis Lakesla. Operasi SAR KM Virgo Transport 8 juga didukung 3 kapal perang TNI Angkatan Laut, yakni KRI Spica, KRI Igusti Ngurah Rai, dan KRI Sultan Iskandar Muda.
0: Pendengar dan pemirsa, pengalaman mencekam saat KM Virgo Transport 8 tenggelam di Laut Jawa masih membekas bagi para penumpang yang berhasil selamat. Untuk membantu memulihkan kondisi psikologis mereka, Pangkalan TNI Angkatan Laut Banjarmasin memberikan pendampingan trauma healing kepada 6 penumpang selamat pada minggu kemarin. Pendampingan psikologis dilakukan oleh Letda Laut KHW Gracela Florence Kusila. Dalam prosesnya, tim psikologi memberikan psychological first aid atau DFA untuk membantu membangun kembali rasa aman, dilanjutkan dengan emotional check-in, relaksasi pernapasan serta pembentukan kelompok dukungan. Tim juga melakukan pemetaan kondisi psikologis masing-masing korban untuk mengetahui siapa saja yang membutuhkan konseling secara lebih mendalam. Salah satu korban selamat, Henianus, mengaku kejadian tenggelamnya KM Virgo Transport 8 masih menyisakan trauma. Terlebih, hingga kini salah satu anggota keluarganya yang ikut dalam perjalanan tersebut belum ditemukan.
5: Untuk sekarang masih trauma. Traumanya itu kita ya, kejadiannya kita lihat. Yang merasakan saat ini sama kernetnya belum dapat. Oh. Ya. Jadi pekerjaan itu kernet, kalau untuk di keluarga itu masih sepupu kandung.
6: Si perasaan bapak sendiri?
5: Kalau sekarang sudah aman.
0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Banjarmasin bersama Polresta Banjarmasin membersihkan sampah yang menutup sungai Pemurus akhir pekan lalu. Aksi tersebut menjadi langkah bersama untuk menjaga kebersihan sungai sekaligus mendorong masyarakat lebih aktif merawat lingkungan. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
7: Saat ini apalagi kita banyu karing, ya kan? Saya rasa sudah jilat tadi banyunya. Nggak tahu masin atau tidak ini.
8: Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Polresta membersihkan sampah yang menutup sungai Pemurus. Aksi tersebut menjadi langkah bersama untuk menjaga kebersihan sungai, sekaligus mendorong masyarakat lebih aktif merawat lingkungan. Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR menegaskan, menjaga kebersihan sungai bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah maupun kepolisian. Keterlibatan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan dinilai menjadi kunci agar kebersihan sungai tidak berhenti pada kegiatan bersih-bersih sesaat. Menurut Yamin, sungai yang terjaga kebersihannya dan tidak mengalami pendangkalan memiliki peran penting bagi masyarakat. Terlebih ketika menghadapi kondisi kekeringan, keberadaan sungai tetap dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus MCK. Yamin mengatakan kegiatan pembersihan sungai akan terus dilakukan bersama jajaran kepolisian, perangkat daerah terkait, dan unsur lainnya. Namun ia menekankan bahwa upaya tersebut tidak akan efektif jika perilaku membuang sampah sembarangan masih terjadi.
7: Kami pemerintah hanya Kapolres tidak bisa kalau tidak dukungan seluruh stakeholder, seluruh masyarakat ya harus sadar bahwa sungai ini adalah sumber kehidupan, urat nadi kehidupan dan tentunya juga ruang retensi ya kan. Saat ini apalagi kita banyu karing. Ya kan? Saya rasa sudah jilat tadi banyunya. Enggak tahu masin atau tidak ini. Kayaknya enggak masin deh. Nah, ini kan kalau sungainya bersih, dalam tidak dangkal lagi, mungkin air ini bisa dimanfaatkan setidaknya untuk MCK.
8: Sementara itu Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol Riza Mutakin menyatakan dukungannya terhadap langkah Pemko Banjarmasin dalam menjaga kebersihan lingkungan khususnya kawasan sungai. Mengingat kegiatan ini sejalan dengan program pemerintah untuk mewujudkan lingkungan yang asri. Riza juga meminta masyarakat tidak selalu bergantung kepada petugas kebersihan. Sampah yang ditemukan di lingkungan sekitar sebaiknya segera diambil dan dibersihkan sebelum menumpuk.
9: Jadi kami adalah bagian dari kebijakan dari yang disampaikan dan menjadi arahan dari Pak Wali. Ini juga tidak terlepas tadi yang saya sampaikan adalah dari programnya Bapak Presiden sendiri tentang program ASRI. Ini seluruh Indonesia juga diajak untuk membersihkan lingkungan, terutama lingkungan pantai, fasilitas umum. Sekali lagi juga ini kepada masyarakat agar menyadari sama-sama peduli ada melihat sampah langsung diambil dibersihkan.
8: Pembersihan sungai Pemurus menegaskan bahwa persoalan sampah sungai tidak cukup ditangani melalui kegiatan pembersihan. Perubahan perilaku masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan menjadi bagian penting agar sungai tetap berfungsi sebagai sumber kehidupan sekaligus ruang retensi bagi Kota Banjarmasin. Juma Muhammad melaporkan.
0: Perkuat pedoman pelaksanaan tugas kedewanan Panitia Khusus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bahas perubahan peraturan nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib DPRD. Selengkapnya disampaikan Fitriana Rahma.
10: Panitia Khusus atau Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat pembahasan perubahan atas peraturan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib DPRD. Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus Haji Jahrian dan diikuti seluruh anggota Pansus serta jajaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Peraturan DPRD nomor 1 tahun 2024 tentang tata tertib DPRD terdiri dari 198 pasal. Banyaknya materi yang harus dikaji membuat pembahasan dilakukan secara bertahap dan teliti agar setiap ketentuan dapat dipahami serta dibahas bersama. Ketua Pansus Haji Jahrian menekankan pentingnya kecermatan dalam pembahasan perubahan tata tertib DPRD. Menurutnya, perubahan tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi juga harus mampu menjadi pedoman yang jelas dalam menunjang pelaksanaan tugas kedewanan.
11: Berpikir juga dengan apa esensinya ini ada. Rapat jum tersebut harus memiliki minimal satu orang satu iPad. Ya kan? Jadi kita menjaga apa esensi sekarang. Nah, rapat jum tersebut kalau bisa, ya anggota DPR itu harus ada pertemuan. Nah, saran saya itu demikian, pertemuan ini sangat penting karena anggota dewan nih, bukan masalahnya rapat jum tersebut tuh masalah satu kepercayaan ataupun bisnis itu bisa, tapi anggota dewan kami mengharapkan pertemuan itu yang lebih banyak.
10: Pansus DPRD Provinsi Kalimantan Selatan akan melanjutkan pembahasan hingga seluruh materi perubahan peraturan DPRD nomor 1 tahun 2024 selesai dikaji. Hasil pembahasan tersebut selanjutnya diharapkan menjadi bagian dari penyempurnaan tata tertib DPRD agar semakin mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan. Fitriana Rahma, laporkan.
12: Berita olahraga.
0: Pendengar dan pemirsa, beralih ke berita olahraga. Minat terhadap olahraga tenis lapangan di kalangan anak-anak dan pelajar di Kalimantan Selatan menunjukkan tren peningkatan. Hal ini menjadi sinyal positif untuk kemajuan pembinaan usia dini sekaligus melahirkan bibit atlet potensial. Selengkapnya disampaikan Robi Angga.
13: Anak-anak di bidang tenis tumbuh, ada. Jadi untuk generasi penerus tenis di Kalsel, saya rasa cukup baik.
14: Peminat olahraga tenis lapangan di kalangan anak-anak usia pelajar di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan pesat. Tingginya antusiasme generasi muda ini terlihat dari banyaknya jumlah peserta yang mengikuti kejuaraan tenis Pelti Cup 2026. Ketua Harian Pelti Kota Banjarmasin, Hardian, mengatakan bahwa peserta yang berasal dari 13 kabupaten kota Kalimantan Selatan menunjukkan perkembangan signifikan terhadap olahraga tenis. Banyaknya peserta dari kelompok usia dini juga menjadi sinyal positif bagi masa depan pembinaan atlet tenis di Kalimantan Selatan.
13: Jadi ini salah satu ajang yang baik untuk anak-anak kota Banjarmasin karena selama ini mungkin hanya bertanding di kandang sendiri. Kali ini bisa sparring ya bahasanya ya, bisa sparring dengan kawan-kawan dari luar kota seperti Tanah Laut, Kota Baru, Hulu Sungai, Tanjung Tabalong. Jadi juga tadi ajang sparring untuk persiapan, terutama persiapan mental anak-anak kita agar bisa ketemu lawan yang lebih bagus-bagus sehingga nanti kalau mereka maju ke tingkat nasional itu tidak kaget lagi sudah. Ya, jadi terlihat dari jumlah pendaftaran yang kita cukup banyak ini berarti antusias anak-anak di bidang tenis tumbuh, ada. Jadi untuk generasi penerus tenis di Kalsel, saya rasa cukup baik.
14: Ajang kejuaraan tahun ini sengaja dibuka untuk skala Kalimantan Selatan dengan total peserta mencapai hampir 200 orang. Harian menambahkan turnamen ini juga diproyeksikan sebagai wadah uji tanding untuk melatih mental serta kemampuan bertanding para atlet daerah. Melalui kompetisi berkala, para pemain muda diharapkan dapat terbiasa menghadapi lawan dari berbagai daerah sebelum melangkah ke kejuaraan tingkat nasional. Pembinaan usia dini yang konsisten juga diharapkan mampu mencetak generasi penerus yang siap mengharumkan nama daerah di tingkat nasional hingga internasional. Robi Angga melaporkan.
0: Demikian Lintas Banua Siang RRI Banjarmasin edisi Senin 28 September 2026. Selanjutnya Anda bisa mendapatkan beragam hiburan dan informasi aktual di Banjarmasin siang ini melalui portal resmi kami rri.co.id dan juga di media sosial terverifikasi kami di Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin. Saya Uliana, RRI Pro 1 Banjarmasin terus mengudara untuk Indonesia.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan terpercaya.

0: Banjarmasin siang ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: di Blar Indonesia, Blantika Musikaria Indonesia. Live TikTok juga kita di kesempatan siang hari ini. Assalamualaikum, katanya Subhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, untuk list lagu sudah kami share ya di status WhatsApp dan juga grup pendengar. Jadi tinggal dipilih lagunya siang ini. Iya, tidak hanya melalui line telepon, Anda juga request, dapat request melalui live TikTok kita di siang hari ini. Silahkan yang mau mampir di live TikTok ya, bersama Shirley juga. Saya tidak sendiri siang ini. Shirley maunya sih suaranya, katanya. Saya bilang kalau suaranya ntar kira wah. Iya, gak kedengeran, gak kelihatan nih orangnya. Oke, silahkan kami ajak Anda bergabung di siang hari ini. Nah, ada Pembakal Adit. Nah, batukin dulu aku. Oke, kita terima dulu yang gabung. Si Shirley enggak mau lepet ya lah. Akhirnya aku. Iya. Oke, silakan kami ajak Anda bergabung. Halo.
1: Halo,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Andy, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Kesana nih, Shirley nggak mau kesana. Bang Andy, gimana Bang Andy?
1: Kenapa katanya? Alasannya?
0: Malu katanya Bang Andy.
1: Hujan putih kah?
0: Oh, malu bertanya sesat di klien ini, bahaya.
1: Ku ambil aja kah?
0: Wah, diambil Bang Andy jar. Mah, kenapa ikam kada kegampangan sih din ambil.
1: Bang Andy. Buka.
0: Bang Andy, lagunya apa Bang Andy? Ada ada Jamilah, Jamal Mirdad, ada Duta Sembilan Nyawa, I Still Love You, Once, Ipang Mutiara, Mario G, Klaus Sakit Gigi, Geksel di kantongmu.
1: Kan aja simponi yang indah.
0: Mana ada simponi yang indah, Dit? Boleh ke Dit simponi yang
1: boleh.
0: Indah?
1: Boleh.
0: Tergantung pilotnya jar.
1: Pilotnya kawan deh juga.
0: MD-nya ada di sini.
1: Ada Pak Iman justru malah minta tolong.
0: Minta tolong, minta lontong jar.
1: Ya, dari Once lah.
0: Simponi yang indah, siap Bang Andy.
1: Nah, ini orangnya baik kok.
0: Iya, Han, baik terus. Ulun dari Orok Bang Andy.
1: Emang karena nurutnya kada baik buat.
0: Oke, siap Bang Andy lagunya.
1: Salamnya lah. Nggih. Eh, kesan Ading Herman lah.
0: Okay.
1: Nang masih tak kurung asap.
0: Iya. Oh, masih gak di Banjarbaru?
1: Kan, dan di sampai kan tak kurung asap.
0: Oh iya, inggil lah buju di Kalteng, Sidin.
1: Masa, okay. Itu di beritanya kan anunya di bahu jalan Transkalimantan. Di mana-mana, di Kalteng itu parah banget.
0: Parah.
1: Aduh, gak ada yang matiin kan?
0: Iya,
1: aneh juga kan lo, baru di sini kan abot nih. BBD, Tim SAR, segala macam. Karena dibedakan aja ya.
0: Inggil.
1: Mas ngeri kan sampai masuk kampung-kampung, habisan udah kampung.
0: Bah, inggih, berarti parah banget.
1: Apalagi sampai ngandel bakti ya, loh.
0: Bah, jangan, inggih.
1: Jelak adit terbakar habis itu.
0: Apalagi ke Jorong.
1: Nggak ditambah. Kangen nggak,
0: Hoi, adit, oke deh Bang Andy.
1: Berat tuh maksudnya.
0: Iya, suhunya, inggih. Karena papanya kena kabut asap.
1: Anu sayang benar, Lilan situ lah.
0: Iya benar. Heh, kur semangat Shirley lah. Han, sampai Betampung Tawar Shirley mencari akan banyu. Tujuh kambang, tujuh rupa.
1: Si Mas itu nak kirim kateng mati. Aku bisa mati
0: apa. Lama si Din. Oke Bang Andy, ditunggu lagunya Bang Andy.
1: Oh iya, salam juga dengan Shirley nah.
0: Enggi, oh Shirley.
1: Kasih nama Banjarbaru.
0: Ada, ulun naik kata.
2: Shirley. Banjarbaru kah?
1: Parah aja.
0: Aci ya.
1: Para gedung, anu gubernuran.
0: Gedung putih.
1: Gedung ini kata gubernuran, para kaca sih beneran gitu.
0: Oh, gihan.
1: Raja yang nambah topi, bisa beritahu iya toh.
0: Ya am, orang tuh, salah orang tuh.
1: Terima kasih
0: lah. Oke, enggih Bang Andi.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, next. Siapa lagi? 0811511140 dan juga 0511325162. Halo, Blar Indonesia.
3: Halo, Nana.
0: Hai, halo Ojan. Konan aja yang disapa. Ada Siri dong.
3: Halo
0: Siri Nana. Siri Nana.
2: Halo Bang Ujan.
0: Enggak, kalau disingkat jadi Nasir.
3: Iya.
0: Nana Sirli, Nasir.
3: Yang ambil manda aja sudah.
0: Belum ada tuh di atas orangnya lagi ikut rapat.
3: Lagi-lagi tuting kan?
0: Ah, kada aman. Lagunya apa, Jan? Hah?
2: Apa aja?
0: Lagunya ada Jamilah, Jamal Mirda, Sembilan Nyawa, Duta, Ipang, Mutiara, Mario Jeklo, Sakit Gigi, Geksel di Kantongmu.
3: Ada Mario Jeklo apa
0: gitu? Sakit Gigi. Lagu aja, Jan, lagu.
3: Padinya lo, Padi.
0: Padi. Mana ada padi? Padi di Pohumaan. Yang mana? Ada Setia Band, Bersepeda, Ipang, Mutiara. Nah, Duta, Sembilan Nyawa.
3: Mutiara aja lah.
0: Mutiara
3: kah? Mutiara hati.
0: Cih. Oh, karena benar lah. Oke, siap lagunya, meluncur.
3: Apa jadi Bang Hendy tadi?
0: Tahu Bang Hendy toh, inya.
3: Lagi atau?
0: Lagi apa?
3: Masuk kenapa kabar?
0: masuk angin sih, Din. Oke.
3: Nana lawan Sirli.
0: Iya, Nasir dong. Oke deh.
3: Nasir sudah meninggal.
0: Dibangun akan Nasirnya lah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bacakan dulu WhatsApp yang masuk. Beku aja Mbak Aulia, thanks lagunya. Beku tuh apaan?
2: Judul lagu kah Beku?
0: Enggak tahu Beku yang mana. Apa ya Beku? Emang ada Beku ya? Sebentar. Hah?
2: Beku.
0: Oh. Hah? Siapa? Elisabetan. Elisabetan Jarhan tak tertawa aku. Minta putarkan lagu Nada Nada Cinta buat Kauliana. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Amin katanya. Ini darinya Papa Uci di Amuntai. Tapi kita on air kan dulu dua lagu darinya Once dan juga Ipang untuk Anda.

0: Keren banget nih brand baju lu. Beli dong satu.
1: Boleh. Mau yang mana? Pilih aja.
0: Yang itu tuh, yang warna hitam. By the way, harga temen ya?
1: Gimana ya? Yaudah deh, nih totalnya jadi 75.000.
0: Oke deh, gue transfer ya.
1: Jo, kok lu transfernya 100.000?
0: Lah iya dong, kan kata gue harga temen. Temen, support temen.
1: Wah, makasih banyak Jo. Dukung temanmu tanpa minta harga teman.
0: Ayo dukung produk lokal.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: masih di Blur Indonesia bersama Shirley ya. Nah ini tinggal beberapa waktu lagi guys ya. Oke, kita bacakan dulu WhatsApp yang masuk. Ini dari kita terima dulu deh ya, satu dulu. Halo Blur Indonesia.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yanti apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Mbak Yanti, kita ngegas aja lah langsung lah lagunya.
1: Pon lagunya apa tadi lagi?
0: Ada Sayang Pasto, Jamal Mirdad, Jamilah, Duta Sembilan Nyawa, Mario.
1: Yang sayang tadi aja gitu.
0: Oh, Uma, ay hendak bersayangan
1: anak
0: aja.
1: Anak bisa sayang, enak.
0: Oi, oke siap lagunya.
1: Itu siapa tadi gitu?
0: Ada Shirley.
1: Oh, Shirley. Assalamualaikum, Shirley.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah, nih enak jadi penyiar kan ya, Juwane?
0: Enggih, panci kal bakalnya pinanya nih.
2: Enggih, doakan jauh.
0: Enggih, oke. Siap, Mbak Yanti.
1: Ini lagunya kirim salam tadi, nah, yang sudah masuk aja, nah, ada mendengar tadi yang sudah masuk.
0: Iya, iya, Enggih. Oke, siap.
1: Alhamdulillah, anu hari ini, nah. Isuk ingatlah, isuk Selasa.
0: Isuk Selasa, Enggih.
1: Dan isuk ada... Maksud
0: iya, Enggih. Oke, siap Mbak Yanti, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita bacakan dulu WhatsApp yang gabung tadi ya. Darinya Mama Rahma di Barambai, baku aja kata beliau. Oke, siap. Nada-nada cinta, Papa Uji siap juga sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Blur Indonesia di kesempatan siang hari ini, part yang pertama. Setelah ini ada PJ Hasan Al-Khatir yang akan membersamai Anda di part kedua 1 jam ke depan tentunya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di part pertama. Akhirnya saya Auliana pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi hanya di Cek Fakta RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Pukul 15 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faeca Hasan. Beredar sebuah unggahan berisi tautan dengan narasi yang mengklaim Kementerian Ketenagakerjaan, Kemnaker telah menyalurkan bantuan subsidi upah atau BSU untuk para pekerja sebesar Rp600.000 pada September 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, Kepala Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan Kemnaker Farid Abdurrahman Nur Yuliono mengatakan, belum ada kebijakan terkait penyaluran BSU pada 2026. Menurut Farid, Kemenaker akan menyampaikan secara terbuka melalui kanal resmi apabila kebijakan itu berubah dari dan BSU akan disalurkan. Untuk saat ini, masyarakat diimbau waspada terhadap informasi palsu mengatasnamakan BSU 2026, terutama yang memuat tautan tidak resmi dan berpotensi penipuan. Sementara itu, tautan yang diklaim untuk pencairan BSU September 2026 mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi dengan memasukkan nama lengkap, asal provinsi, dan nomor telegram. Dengan demikian, pendengar, tautan pencairan BSU September 2026 sebesar Rp600.000 adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Demikian, cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
4: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
3: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
5: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
3: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

Blantika Musikarya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

sinergi untuk menghadirkan energi dan manfaat berkelanjutan. Hari Pelanggan Nasional menjadi momentum bagi PLN Nusantara Power UP Kaselteng untuk menegaskan komitmen dalam menjaga keandalan energi sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui berbagai langkah, diantaranya menjaga kesiapan 4 pembangkit yang mendukung sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, memperluas akses energi melalui program penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, mendukung kegiatan pendidikan dan ekonomi keluarga melalui tersedianya akses listrik yang memadai bagi masyarakat penerima manfaat, mendukung program Serasi 2026 atau Semarak Literasi yang dikelola Komunitas Literasi Banua dan melibatkan pelajar serta masyarakat umum, memperkuat kolaborasi dengan mitra dan pemangku kepentingan dalam pengelolaan pembangkit serta pelaksanaan program sosial dan pendidikan. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, UP Kaselteng terus berupaya menghadirkan energi yang andal dan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat Kalimantan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, 15 menit saya baru nongol. Ya bukan karena apa-apa, karena kita memang ingin menghadirkan teman-teman yang udah di request tadi di sesi pertama ya, Shirley ya. Shirley masih di situ, masih ada lagunya loh, masih di sini, masih denganmu gitu. Itu lagu siapa ya judul lagunya? Ingat gak Shirley? Kayaknya Shirley belum eranya deh ya. Mungkin masih balita. Shirley ada suaranya gak? Sir? Halo Sir. Oh, suaranya gak ada ya di sini ya? Nggak ada suaranya Shirley di sini. Di apa ini? Tolong bantuin sama teman-teman yang skillnya keren di teknik, yes. Oke deh, yang mau gabung silakan di 0811511410 dan 0511325162. Shirley. Halo Sir.
1: Halo.
0: Pakai itunya. Itu dengan sentuhan tangan dari Mas Pajar aja udah cuk, tiba-tiba suara. Itu kan pentingnya kalau kita open mic, tapi kalau mic-nya di mute. Sama berarti yang keren itu orang-orang teknik ya kan? Mm-mm. Mereka yang jagonya di radio. Kalau mereka mungkin sebel sama kita penyiar ini di mute, kita nggak bisa kedengeran suaranya ya. Makasih ya Mas Fajar ya. Oke, silakan yang mau gabung di 0811. Hafal nggak nomornya Shirley? Bisa disebutin?
1: Enggak hafal masih, juga, belum hafal juga nih.
0: Dihafalinnya nanti Shirley ya. Ayat 1 sampai berapa itu? 0811511410 dan 0511325162. Lagu-lagunya adalah sebagai berikut. Ada di sana daftarnya Sir. Enggak ada juga ya, ada.
1: Enggak ada juga nih.
0: Oh, ini apaan nih? Oh, jangan ah, ini lagu ini jangan ah. Ada 9 nyawa, terus ada anak muda dari Wijaya 80, Cinta dan Rahasia dari Yura Yunita, ada April, Firsa Besari, Sakit Gigi dari Mario G. Klau, ada Kunci Hati, Geisha, Bohongi Hati dari Mahalini, ada Di Kantongmu, apa ini? Lagunya kayak gak kenal gitu ya. Ada Gantung dari Melly Goeslaw, Tak Sempurna dari Bondan, Ini Abadi dari Perunggu, Sabtu Minggu, Sandi Kanester, Laguku dari Ungu, kemudian Lagu Untukmu dari Raisa, Melamar Cinta dari Andrigo, kemudian Kumpul Bocah, Malik and the Essentials, YTH Naib. Ini Naib nih bikin apa sih? Ya Teh Naif, oh maksudnya yang terhormat Naif gitu ya. Di Korea bikin lagunya kayak gitu nih Sir. Saya gak bingung juga. Dikirain Naif itu, Naif yang grup itu ya, grup band Naif ya kan, iya. Ada kan. Azan, ya ampun, untuk Banjarmasin dan sekitarnya kita sudah memasuki waktu sholat fardu asar. Ya pendengar dan juga teman-teman yang ada di TikTok, kita jeda sesaat. Kita dengarkan dulu kumandang azan asar. Dan nanti kita akan gabung lagi di Belajar Indonesia ya. Oke, kita jeda saat ya Sir.

0: ibadah.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

0: Puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan gue cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah gak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi gak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.

0: 57,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih di Belaria Indonesia. Dan cuaca hari ini kayaknya enak banget ya Sir ya. Enak banget, enggak panas, terus juga tapi tetap ada kabut asap ya. Kabut asap masih ada, tapi untuk saat ini di menit 33 dari pukul 15 sudah mulai agak cerah, udah bersih ya untuk seputaran Jalan Ahmad Yani kilometer 3,5. Tapi enggak tahu, terus juga ada meja-meja yang kayaknya kayak romantis banget ya. Ada taplak mejanya lagi. Jadi buat teman-teman tuh yang enggak ada rencana ya mau cari makanan kulineran, silahkan ke halaman RRI Banjarmasin ya. Di sana banyak menu ya Sir ya. Silahkan yang mau ke sini boleh ya. Oke, dan harganya juga sangat terjangkau ya kan Sir ya.
1: Masih terjangkau aja.
0: Silahkan aja ramein food apa RRI Food Yard gitu ya. Oke. Oke deh, masih di Belaria Indonesia, silahkan yang mau gabung. Lagu-lagunya di situ ada listnya, Siri nggak ada ya? Berarti saya aja yang sebutin ya. Oke, sekarang kita lagi simak Yura Yunita featuring Glenn Fredly yang sudah berpulang ya. Tembang yang hitsnya kemarin di tahun 2014, rilisnya juga ada C dan R, C, Cinta dan Rahasia. Oke, ada anak muda dari Wijaya 8, udah ada yang bergabung ya? Oke, ada Eja ya. Halo Eja, di Istanbul, apa kabar? Eja. Oke, apa kabar, Ja?
2: Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum,
0: Eja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Eja. Eja mau request lagu apa nih?
2: Tadi udah sambat dari Tak Sempurna.
0: Tak Sempurna ya. Oke, Tak Sempurna dari Bondan. Oke, saya siapin lagunya. Oke.
2: Itu aja lah, Mbak Eja. Mudah-mudahan sehat, lancar rezekinya, barokah. Amin. Mudah sehat. Ada di bukitnya salam yang bertugas malam lah, Mbak Eja.
0: Siap-siap Eja.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eja di Istanbul ya. Oke, silakan setelah Eja. Dikira dulu Istanbul itu Istanbul Turki loh, ternyata enggak ya, bukan. Kita juga ada pantai ternyata. Juga pantai Turki ya, nah, tapi bukan Turki ya, tapi di daerah mana ya pantai Turki itu, di daerah Plehari atau
1: Turki di Plehari
0: ya? Jorong gitu ya, kalau nggak salah sih di daerah Jorong ya. Oke, Eja setelah Eja silakan di 08115111410 dan 0511325162 silakan. Adakah yang ingin bergabung atau lewat TikTok boleh, mau request lagu apa? Oke, yang lewat telepon silakan. Halo, selamat sore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Apa kabar?
0: Kabarnya baik.
1: Baik.
0: Mbak Maimunah ya?
3: Iya.
0: Mbak Maimunah di Kota Baru sih. Lagunya tadi saya udah sebutin loh, lagu-lagunya saya sebutin lagi ya, nggak apa-apa ya. Oke, ada Anak Muda, terus ada April, ada Kunci Hati, ada Bohongi Hati.
3: Kunci Hati itu aja.
0: Kunci Hati dari Geisha, baiklah.
3: Ya, dikunci.
0: Dikunci aja, jadi biar dia nggak bisa kemana-mana lagi hatinya gitu ya.
3: Sama siapa sih Agarna?
0: Sama Sirli.
1: Sirli.
3: Oh, salam kenal ya.
1: Salam kenal juga.
3: Ya, salamnya buat semuanya aja. Salam sehat. Buat Mbak Isha, sama... Adin Sengli, semoga
0: diberi kesehatan
3: selalu.
0: Amin. Sama-sama, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung puterin aja lagunya berarti ya, Sir ya. Ada Tak Sempurna dari Bondan Prakoso dan Fade to Black. Kemudian lanjut Kunci Hati dari Geisha. Untuk Eja yang ada di Istanbul dan juga untuk Mbak Maimunah yang ada di Kota Baru, di Belaria.
1: Belaria? Indonesia.
0: Bingung Sirli.
1: Ngelamun ini.

0: Halo, 7,6 FM Pro 1 RRI Banjar, masih kanal informasi dan inspirasi. Hai Sirli, kita masih di Belari Indonesia ya Sir. Oke Sirli, saya pencet dulu di sini. Bukan Sirinya loh yang dipencet ya. Kita dari tadi ngomong apa sih yang mau dipencet begitu ya. Oke deh, silahkan Sirli, ada ini nih, ada Abah Kalbi yang gabung. Silahkan disapa dulu.
1: Halo, Assalamualaikum Abah Kalbi.
2: Waalaikumsalam, nah, Mbak Sirli, Mbak Ica.
0: Oke. Silahkan.
2: Suara yang mana Mbak Sirli tadi di TikToknya beda, cuma Mbak Ica ada.
1: Oh, suaranya tadilah.
0: Ya, begitulah lagi ini lagi pendekatan sama alat gitu ya.
2: Lagunya Mbak Ica, soal anak aja, ikutan aja.
0: Yang mana? Ikutan aja,
1: umpatan baiklah.
0: Oke, makasih ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Oke, siap. Sama Mbak Ica, terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Abah Kalbi. Oke, berikutnya silakan 0811-5111-410-0511-325-1562. Adakah yang bergabung berikutnya? Oke, ada Mama Madan nih. Mama Madan di mana nih, Mama Madan? Mama Madan, saya harus angkat di mana? Oke, di sini lagi nih. Halo Mama Madan.
3: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik Mama Madan?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, okay. Mama Madan mau request lagu apa nih, silakan?
3: Apa yang tertinggal lagi Mbak Ica?
0: Banyak banget lagu yang tertinggal, ada Ungu, ada Duta, ada Meli, ada Setia Band, ada Perunggu, Sandi, Andri Gemali,
3: Story, yang mana? Setia Band jadi gini.
0: Setia Band aja, setia baiklah band. Bersepeda, aduh, bersepeda panas-panas begini kena bersepeda, asap.
3: Kurangnya kan bisa bersepeda.
0: Belajar dulu ya Mama Madan ya.
3: Belajar dulu kita bersepeda.
0: Oke, siap. Kayaknya
3: di belakangnya kita yang bonceng lah.
0: Oke, baiklah.
3: Oke, Mama Madan. Mbak Ica sama Sirli dan yang terbaik, sukses
0: amin,
3: selalu.
0: Amin, makasih.
3: Kita sabarataan. Dibungkus lagunya.
0: Dibungkus,
3: Assalamualaikum, makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung pamit ya. Kayaknya waktu kita udah habis juga nih. Tapi masih nemenin teman-teman yang ada di TikTok ya, Sir ya. Oke, kita langsung pamit aja dari ajang Belari Indonesia. Jumpa lagi nanti di hari-hari esok ya. Oke, selamat siang semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirli masih temenin ya di TikTok ya. Oke, bye-bye.

0: Di era digital, batas antara ruang fisik dan ruang maya semakin tipis. Dalam hitungan detik, manusia dapat terhubung, berbagi informasi, menciptakan peluang, bahkan membangun identitas di ruang tanpa batas. Namun, di balik kemudahan teknologi, hadir tantangan baru. Arus informasi yang begitu cepat, tekanan untuk selalu tampil sempurna, hingga perubahan cara manusia berinteraksi menjadi bagian dari dinamika kehidupan modern. Ruang maya bukan sekedar tempat berbagi pesan dan konten. Ia adalah ruang baru, tempat budaya, pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan terus berkembang. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kecakapan digital, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sejalan dengan astacita, pembangunan Indonesia tidak hanya diarahkan pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada penguatan kualitas manusia agar mampu beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan transformasi digital untuk kemajuan bersama. Sebab teknologi hanyalah sarana. Masa depan akan ditentukan oleh manusia yang mampu menguasainya tanpa kehilangan empati, karakter, dan jati diri bangsa.
1: Kumpulan peristiwa hangat di Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
2: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
3: laporan selengkapnya Esti Murdiastuti.
4: Oke, Ristia untuk
2: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar Nusantara.
3: Ada informasi dari Kota Cantik Palangkaraya sore ini. Ya,
2: Rudi Mulyadi selengkapnya melaporkan.
1: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
5: Media Republik ini. Selain itu langkah ini akan
6: dengan keikutsertaannya
2: kita ke Banjarmasin Kalimantan Selatan.
1: Lintas Banjar Nusantaraya. Banjar Nusantaraya. Dari Kalimantan untuk Indonesia.
7: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

97,6 FM Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih untuk kesetiaan Anda di sini, dan semoga semua dalam keadaan yang baik-baik aja, sehat ya. Untuk satu jam ke depan kita di UMKM Bicara, kami akan hadirkan informasi-informasi seputar UMKM, dan nanti ada Dinas Koperasi dan UKM Kalsel dorong inkubator UMKM untuk naik kelas. Seperti apa infonya, tetap bersama kami di UMKM Bicara.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Banjarmasin sore ini.

aku. Banjarmasin sore ini di UMKM Bicara mendengar Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan Rahmadin MY menyampaikan hal tersebut dalam workshop. Di sini Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM Provinsi Kalimantan Selatan mendorong penguatan inkubator usaha sebagai salah satu upaya meningkatkan kapasitas dan daya saing pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Nah, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Selatan Rahmadin MY menyampaikan hal tersebut dalam workshop Fasilitasi Inkubator UMKM di Banjarbaru pada Kamis 24 September 2026. Kegiatan ini diarahkan untuk membekali pelaku UMKM dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usaha. Rahmadin menjelaskan penguatan UMKM menjadi penting karena jumlah UMKM di Kalimantan Selatan mencapai 518.542 unit berdasarkan data per 31 Desember 2025. Dari jumlah tersebut sebanyak 516.006 merupakan usaha mikro, 2.199 usaha kecil, dan 337 usaha menengah. Menurutnya berbagai tantangan masih dihadapi UMKM, mulai dari legalitas dan perizinan, akses permodalan, pemasaran, kualitas sumber daya manusia, bahan baku hingga mutu dan kualitas produk. Karena itu diperlukan pendampingan yang dilakukan secara lebih terarah dan berkelanjutan. Dan di sini ia menjelaskan fasilitasi inkubator UMKM memiliki tujuan membekali pelaku usaha dengan pengetahuan dan keterampilan dalam pengembangan usaha. Selain itu, inkubator diharapkan dapat membangun ekosistem usaha yang lebih kuat melalui pendampingan dan kurasi. Pendampingan tersebut dapat mencakup manajemen usaha, perizinan berusaha, digitalisasi, serta berbagai keterampilan teknis lainnya. Nah, langkah ini diarahkan untuk membantu mewujudkan UMKM naik kelas dan memiliki daya saing yang lebih kuat. Ya pendengar, kita masih lanjutkan info ini. Rahmadin menambahkan pengembangan inkubator juga memiliki dasar regulasi dalam PP nomor 7 tahun 2021. Inkubasi merupakan proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan usaha oleh lembaga inkubator kepada para pesertanya. Nah, sementara lembaga inkubator menyediakan fasilitas serta pengembangan usaha baik dari aspek manajemen maupun teknologi. Dalam pelaksanaannya, layanan inkubator dapat mencakup aspek produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan manajemen, pembiayaan, serta teknologi dan desain. Penyelenggara inkubator juga dapat bekerja sama dengan berbagai pihak, baik dari dalam maupun luar negeri. Rahmadin menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, swasta, perguruan tinggi, organisasi nirlaba, dan pihak lainnya. Pemerintah dapat berperan melalui kebijakan, pemberdayaan, dan perlindungan, sementara pihak swasta dapat mendukung akses marketplace, dan pihak lainnya membantu percepatan digitalisasi serta efisiensi distributor produk UMKM. Maksudnya distribusi produk UMKM. Nah, saat ini pendengar, berdasarkan materi Dinas Koperasi dan UKM Kalsel, terdapat 12 lembaga inkubator di Provinsi Kalimantan Selatan. Penyelenggaraan inkubasi berlangsung selama 1 tahun dan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi selama 2 tahun dengan jumlah peserta kegiatan inkubasi minimal 20 orang per tahun.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah.

Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

Banjarmasin sore ini di UMKM Bicara pendengar dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan audiensi dengan Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah UMKM Provinsi Kalimantan Selatan pada bulan Maret lalu di tahun 2026. Audiensi ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dalam penguatan data koperasi dan UMKM sebagai salah satu sektor strategis dalam perekonomian daerah. UMKM dikenal sebagai sektor yang tangguh dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi serta memiliki kontribusi besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan kita masih bicara mengenai ini, penguatan data koperasi dan UMKM di Diskop UKM Kalsel Dukung SE 2026.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: UMKM yang naik kelas bukan yang paling besar, tapi yang paling siap. Siap mengenali siapa pelanggannya, memahami kebutuhannya, dan membaca peluang pasar. Mulailah dari keuangan yang tertata. Pisahkan keuangan usaha dan pribadi. Catat setiap pemasukan dan pengeluaran. Hadirkan usaha di dunia digital. Bangun kepercayaan lewat konten dan promosi yang tepat. Jaga kualitas produk, perbaiki kemasan, dan terus berinovasi. Perluas jaringan, berkolaborasi, lengkapi izin usaha agar peluang makin terbuka. Dan ketika siap, saatnya melangkah lebih jauh, menembus pasar yang lebih luas, bahkan hingga ekspor. Mulai dari langkah sederhana hari ini. Karena naik kelas bukan soal besar usaha, tapi cara kita mengelolanya.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin sore ini di UMKM Bicara, pendengar dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan. Tadi dalam rangka memperkuat koordinasi dan sinergi antar instansi. Nah, dalam pertemuan tersebut kedua pihak membahas pentingnya ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi guna mendukung perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Data yang berkualitas diharapkan mampu memberikan gambaran dan komprehensif terkait kondisi dan perkembangan UMKM di Kalimantan Selatan, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif. Nah, selain itu dalam audiensi ini juga disampaikan dukungan dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kalimantan Selatan terhadap pelaksanaan sensus ekonomi yang dilaksanakan oleh BPS. Nah, dukungan tersebut menjadi langkah penting dalam memastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan serta meningkatkan partisipasi pelaku usaha dalam memberikan data yang dibutuhkan. Ya, pendengar, melalui sinergi yang terjalin antara BPS dan Dinas Koperasi dan UMKM, diharapkan penyediaan data usaha, khususnya pada sektor koperasi dan UMKM, dapat semakin optimal. Hal ini sekaligus menjadi upaya bersama dalam mendukung pembangunan ekonomi daerah yang berbasis data serta memperkuat peran UMKM sebagai pilar utama perekonomian Kalimantan Selatan.

0: Gah, sini deh, coba lihat. Tuh hamparan sawah yang hijau dan luas ini, gimana ya kalau sudah tidak ada lagi?
1: Maka, yang terjadi adalah lumbung padi kita bakal terancam.
0: Widih, gawat dong.
2: Mari bersama kita rawat sawah, hemat pangan, dan bangga pada hasil bumi negeri sendiri. Karena dari padi yang terjaga, masa depan bangsa akan sejahtera.

0: saya ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.

Banjarmasin sore ini di UMKM Bicara sampai di sini pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda, dan kami nanti akan hadirkan untuk Anda Lintas Banjar Nusantara ya pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: Tarakan, Samarinda, Tarakan, dan Palangkaraya kami sajikan untuk menemani sore Anda. Disampaikan tim redaksi dari berbagai daerah di Kalimantan.
1: Saudara, kehadiran IKN akan menjadi
2: Laporan selengkapnya, Esti Murdiastuti.
3: Oke, Ristia untuk...
1: Anda masih bersama kami di Lintas Banjar
2: Nusantara. Ada informasi dari Kota Cantik, Palangkaraya, sorry.
1: Ya, Rudy Miliadi selengkapnya melaporkan.
0: Dengar dan saksikan Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 waktu Indonesia Tengah.
4: Media Republik ini, selain itu langkah ini akan...
2: dengan keikutsertaannya
1: kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
0: Lintas Banjar Nusantara ya. Banjar Nusantara ya. Dari Kalimantan, untuk Indonesia.

0: Nusantara ya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Senin 28 September 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar dari Samarinda saat ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Mas Fadel. Bagaimana kabarnya Samarinda sore hari ini?
1: Iya, selamat sore juga rekan Adi Putra. Untuk kabar semua kru di RRI Samarinda, alhamdulillah semuanya sehat. Dan alhamdulillah juga ya, Samarinda barusan diguyur hujan yang cukup lebat setelah sekian lama penantiannya, rekan Adi Putra.
0: Alhamdulillah ya, sudah diguyur hujan nih untuk di kota Samarinda. Nah, kalau Palangkaraya mungkin hanya sebagian tempat nih. Kalau di RRI Palangkaraya masih belum kebagian hujan nih Mas Fadel.
1: Ya, mudah-mudahan bisa segera turun juga hujan di sana ya.
0: Amin. Baik, ada informasi apa nih Mas Fadel sore hari ini dari Samarinda?
1: Ya, informasi dari Kota Tepian terkait pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mengapresiasi nih pelestarian budaya Erau 2026.
0: Baik, silakan Mas Fadel untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih rekan Adi Putra. Pendengar dan pemirsa RRI, pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi pelaksanaan Erau Adat Kutai 2026 yang dinilai bukan sekedar agenda budaya, tetapi juga menjadi ruang memperkuat kebersamaan antara kesultanan, pemerintah, dan masyarakat. Selengkapnya dilaporkan rekan Ahmad Junaidi.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mengapresiasi pelaksanaan Erau Adat Kutai 2026 yang dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga identitas dan kehidupan budaya Kutai dari generasi ke generasi. Mewakili Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim Sri Wahyuni menghadiri prosesi penutupan Erau yang ditandai dengan rangkaian mengulur naga dan belimbur pada Minggu 27 September 2026. Dalam sambutan Gubernur yang disampaikan Sri Wahyuni, Pemprov Kaltim memberikan apresiasi kepada Kesultanan Kutai Ingmartadipura, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta seluruh pihak dan masyarakat yang telah menyukseskan Erau Adat Kutai. Menurutnya, kekuatan Erau tidak hanya terletak pada rangkaian ritual adat, tetapi juga bagaimana kebersamaan antara Kesultanan, pemerintah, dan masyarakat dalam menjaga tradisi.
3: Kesultanan menjaga adat dan tradisi, pemerintah memberikan dukungan, dan masyarakat ikut merawat dan menjalankannya. Semuanya memiliki peran, karena itu Erau dapat terus bertahan karena ada rasa memiliki dari masyarakatnya. Budaya akan hidup kalau masyarakatnya mencintai dan menjaganya. Kepada anak muda Kaltim, jangan sampai budaya daerah yang kita kenal ini hanya sebagai cerita dari masa lalu. Kenali, pahami, dan kita ikut terlibat di dalamnya. Dengan kreativitas, teknologi, media sosial, seni, dan berbagai cara yang sesuai dengan zaman, kita ingin generasi muda Kaltim bangga dengan budayanya dan mampu memperkenalkannya kepada masyarakat luas.
2: Erau Adat Kutai 2026 yang mengangkat tema Raja Menjamu Rakyat dengan semangat Raja Manunggal Bersama Rakyat, tema ini menggambarkan kedekatan rasa syukur, kebersamaan, dan hubungan harmonis antara kesultanan dengan masyarakat. Pemprov Kaltim juga mendorong generasi muda untuk ikut ambil bagian dalam pelestarian budaya termasuk melalui kreativitas, teknologi, media sosial, dan seni yang mengikuti perkembangan zaman. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
1: Ya, rekan Adi Putra, demikian laporan Ahmad Junaidi dari Kota Tepian Samarinda. Kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Fadel dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari Tarakan ada rekan saya Jubaida. Apa kabar Mbak Jube? Ada informasi apa nih untuk pendengar kita sore hari ini? Baik Mbak Jube, mungkin suaranya masih belum terdengar nih rekan Jubaida.
1: Apakah sudah terdengar?
0: Baik, wah, suara cantiknya sudah terdengar nih. Bagaimana nih
1: Alhamdulillah.
0: kabarnya sore hari ini, Mbak Jube?
1: Alhamdulillah, kabar baik, Adi. Dan kalau untuk informasi, kita ada terkait dengan KPU Tarakan yang sedang melakukan pemutakhiran data pemilih pada triwulan 2.
0: Wah, mantap sekali nih ya. Silakan informasi selengkapnya nih, Mbak Jube.
1: Terima kasih pemirsa dan pendengar Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Tarakan ini terus melakukan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menjelang pleno daftar pemilih berkelanjutan triwulan 3 yang dijadwalkan pada 30 September 2026. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Agung Wirawan.
2: 1 sampai triwulan 2 ini banyak kita dapati beberapa data yang dikeluarkan sudah surat kematiannya tapi yang bersangkutan masih hidup. Terjadi di mana? Di Pantai Amal.
3: KPU Tarakan mutakhirkan data pemilih pleno triwulan 3 digelar 30 September. Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Tarakan terus melaporkan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menjelang pleno daftar pemilih berkelanjutan triwulan ketiga pada 30 September 2026. Dalam proses pemutakhiran, KPU Tarakan melakukan pencocokan dan penelitian terbatas atau coktas terhadap sekitar 150 data yang masuk kategori tidak memenuhi syarat atau TMS. Data tersebut meliputi pemilih yang tercatat meninggal dunia menjadi anggota TNI atau Polri, serta data TNI dan Polri yang telah pensiun dan kembali memenuhi syarat sebagai pemilih.
2: Akan mendapatkan data itu sekitar 150 kemarin data TMS. Jadi data yang kita coklat itu adalah data-data TMS, Mas. TMS, kategori TMS-nya apa? Meninggal, kemudian menjadi TNI Polri, kemudian data pensiunan. Nah, pensiunan itu adalah TNI Polri yang sudah pensiun dan wajib hukumnya menjadi pemilih baru. Begitu.
3: Berdasarkan hasil verifikasi, KPU Tarakan juga menemukan adanya data warga yang tercatat meninggal dunia. Namun setelah dicek ke lapangan, yang bersangkutan ternyata masih hidup. KPU memastikan data tersebut tidak langsung dikeluarkan dari daftar pemilih, melainkan diverifikasi kembali dengan bukti KTP dan kartu keluarga.
2: 1 sampai triwulan 2 ini banyak kita dapati beberapa data yang dikeluarkan sudah surat kematiannya tapi yang bersangkutan masih hidup. Terjadi di mana? Di Pantai Amal, Sebengkok, dan Juwata. Kami punya buktinya semua. Dan itu kami tidak boleh di TMS-kan karena kami dapatkan yang bersangkutan masih hidup. Jadi otomatis yang datang meninggal ini kami hidupkan kembali dengan bukti apa? KTP dan KK yang bersangkutan.
3: Sementara itu, hasil pemutakhiran data pemilih pada triwulan kedua tercatat sebanyak 177.246 pemilih. Jumlah tersebut masih dapat berubah karena KPU Tarakan saat ini masih melakukan sidang data, termasuk memeriksa data ganda antar daerah. Pleno data pemilih berkelanjutan triwulan ketiga dijadwalkan berlangsung pada 30 September 2026. KPU Tarakan memastikan proses pemutakhiran dilakukan untuk memastikan masyarakat yang telah memenuhi syarat tercatat sebagai pemilih. Sementara warga yang sudah tidak memiliki hak pilih dikeluarkan dari daftar pemilih. Agung Wirawan, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Adi, demikian informasi dari Kota Tarakan, kembali kepada Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Jube dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Baik pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo, selamat sore Mbak Rista. Bagaimana kabarnya Nunukan sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Bang Uta. Alhamdulillah Nunukan kabarnya baik. Tadi juga sempat hujan dan sekarang suasananya lagi mendung-mendung deh. Di sana gimana?
0: Wah, lagi mendung-mendung syahdu ya di sana. Kalau di Palangkaraya, kami kualitas pandangannya sudah mulai HD nih, high quality sekali nih ya, karena kabut asapnya sudah mulai menipis nih.
1: Alhamdulillah, akhirnya ya.
0: Akhirnya, dan ada informasi apa nih Mbak Rista dari Nunukan sore hari ini Mbak?
1: Oke, dari Nunukan ada info tentang imigrasi Nunukan yang membentuk 4 desa binaan dalam rangka pencegahan TPPO.
0: Wah, keren sekali nih ya. Silakan informasi selengkapnya, Mbak Rista.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Imigrasi Nunukan membentuk 4 desa binaan imigrasi dalam memperkuat pencegahan tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana penyelundupan manusia di wilayah perbatasan. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
2: Untuk mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan tindak pidana penyelundupan manusia atau TPPM di Kabupaten Nunukan, Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan telah membentuk Desa Binaan Imigrasi. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 TPI Nunukan, Adrian Sutrisno, mengatakan saat ini sudah ada 4 desa binaan imigrasi, yakni Desa Aji Kuning, Sebatik, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Desa Mansalong, Kecamatan Lumbis, dan Desa Long Midang, Kecamatan Krayan. Kedepannya akan ada penambahan lagi 2 atau 3 desa.
3: Desa yang menjadi pilot project kita itu adalah desa-desa yang rentan dengan TPPO, TPPM, ataupun ada pelanggaran-pelanggaran keimigrasian. Itu target utama kita. Tapi tidak menutup kemungkinan di desa lain yang sekiranya membutuhkan informasi tentang keimigrasian pun akan kami buat ke depannya.
2: Adapun petugas dari Imigrasi Nunukan yang akan bertugas di masing-masing desa yang sudah ditentukan, yakni satu desa, satu pimpasa yang sudah ditunjuk. Jika ada penambahan, petugas akan ditambah di setiap desa.
3: Kayak di Krayan kita ada satu, sudah ada petugasnya, pimpasanya, di Lumbis ada satu, nah, di Sebatik juga sudah ada satu, di Nunukan juga sudah ada satu. Jadi kita tempatkan posnya langsung berdekatan dengan desanya atau seperti apa, nanti kita upayakan di tahun depan kalau memang kita bisa mendapatkan pos di sana, kita bisa buatkan pos di situ.
2: Sementara untuk tugas seorang pimpasa adalah melaksanakan sosialisasi, memberikan informasi, memberikan layanan kepada masyarakat agar mempermudah masyarakat dalam memperoleh akses informasi tentang keimigrasian. Karena seperti diketahui, korban tindak pidana perdagangan orang atau TPPO dan TPPM ini adalah bukan karena mereka mau, namun karena kurangnya informasi yang mereka dapatkan, sehingga petugas pimpasa akan berada di tengah masyarakat dan mudah mendapatkan informasi. Delita Reri melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, rekan Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Rista dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza. Halo, selamat sore Mbak Fae, gimana kabarnya sore hari ini?
1: Halo Adi, kabarnya baik di Banjarmasin Adi, bagaimana juga dengan Palangka nih?
0: Kalau Palangkaraya kabarnya baik juga nih, dan sore hari ini cukup terang nih di sini. Bagaimana di Banjarmasin nih Mbak?
1: Tidak begitu jauh, sepertinya sama ya Adi ya, walaupun masih ada sedikit kabut asap.
0: Ada kabut asap ya. Baik, ada informasi apa nih Mbak Fai di sana di Banjarmasin, Mbak?
1: Ya, kita juga masih terfokus pada tragedi kapal Virgo, Adi, puluhan penyelam bertaruh nyawa evakuasi korban KM Virgo.
0: Baik, semoga semua lekas ketemu ya Mbak untuk korban-korbannya nih yang masih tersisa. Baik, silakan informasi selengkapnya Mbak Faiza.
1: Terima kasih Adi Putra. Puluhan penyelam gabungan mempertaruhkan keselamatan untuk mengevakuasi korban dari bangkai KM Virgo Transport 8 di dasar Laut Jawa. Selain kedalaman dan tekanan air, kuatnya arus bawah laut serta risiko paparan bakteri menjadi tantangan yang harus dihadapi para penyelam. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi.
2: Puluhan penyelam gabungan TNI Angkatan Laut dan Basarnas mempertaruhkan nyawa dalam proses evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Sebanyak 45 penyelam dari Satkopaska, Dislambair, TNI Angkatan Laut, dan Basarnas Special Group terlibat dalam operasi pencarian dan evakuasi. Dan Lanal Banjarmasin, Kolonel Laut Pelaut Galih Nurna Putra mengatakan, keselamatan penyelam menjadi perhatian utama karena para personil telah menjalankan operasi selama hampir 2 pekan. Kondisi bawah laut menjadi tantangan berat mulai dari kedalaman, tekanan air, hingga arus bawah laut yang kuat. Selain resiko lingkungan, penyelam juga saat ini menghadapi ancaman penyakit dekompresi akibat penyelaman berulang.
3: Penyelam ini sangat penting. Kita perhatikan, mereka sudah hampir 2 minggu terus melaksanakan penyelaman di kedalaman lebih dari 20 meter. Tentunya perlu treatment khusus. Makanya hari ini TNI Angkatan Laut atas permintaan Basarnas mendatangkan dokter yang ahli berbarik yang nanti akan bisa mentreatment bagaimana kesehatan.
2: Sementara ahli hiperbarik Lakesla TNI AL Mayor Laut Dr. Dodi Irawan menjelaskan perubahan tekanan saat menyelam naik ke permukaan dapat menyebabkan nitrogen terlarut dalam tubuh membentuk gelembung gas. Kondisi tersebut dapat menimbulkan nyeri sendi hingga gangguan sistem saraf yang berisiko menyebabkan kelumpuhan permanen. Para penyelam juga menjalani dekontaminasi setelah kembali ke permukaan untuk mengurangi risiko paparan bakteri dan mikroorganisme dari jenazah yang dievakuasi telah lama berada dalam air. Untuk menjaga keselamatan personil, TNI Angkatan Laut mendatangkan portable chamber dari Lakesla. Para penyelam menjalani terapi hiperbarik sekitar 2 jam dengan simulasi tekanan pada kedalaman 18 meter.
4: Diberi treatment untuk melaksanakan terapi hiperbarik. Ya, jadi mereka karena kan di bawah laut itu kan tekanannya sudah berbeda dengan kita di daratan sini. Jadi mereka pressure-nya lebih berat dan juga perlu penyegaran yaitu dengan terapi oksigen hiperbarik.
5: Resiko apa aja yang bisa mereka dapatkan selama melakukan ini?
4: Resikonya yang jelas mereka bisa terkena itu penyakit penyelaman.
2: Hingga hari ke-14 operasi Sabtu 26 September, kondisi fisik seluruh penyelam dilaporkan tetap stabil dan berada dalam pemantauan ketat tim medis Lakesla. Operasi SAR KM Virgo Transport 8 juga didukung 3 kapal perang TNI Angkatan Laut, yakni KRI Spica, KRI Igusti Ngurah Rai, dan KRI Sultan Iskandar Muda.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Adi Putra di Palangkaraya, Kalimantan Tengah.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Faiza dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya, pendengar, Lintas Banjar Nusantaraya kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, sebagian besar lahan pertanian mengalami gagal panen bahkan kebakaran. Untuk itu sejumlah petani meminta perhatian dari pemerintah daerah dalam bentuk bantuan pupuk serta saran produksi pertanian. Selengkapnya, reporter Edi Suroso melaporkan.
1: Ini merupakan salah satu menjadi program kita dalam kegiatan sosial. Apa yang menjadi kesulitan setiap
2: petani menjadi salah satu kelompok yang sangat terdampak akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di Palangkaraya. Hal ini disampaikan Ketua Kerukunan Sedulur Tani Supendi yang mengatakan kondisi ini terutama dirasakan petani hortikultura yang selama ini berperan menyediakan kebutuhan pangan bagi masyarakat di Palangkaraya. Pekatnya asap yang menyelimuti atmosfer membuat tanaman hortikultura kesulitan berkembang secara optimal karena cahaya matahari yang dibutuhkan tanaman tidak dapat menembus dengan baik.
3: Harapan saya dari pemerintah daerah, khusus dinas pertanian, kota, provinsi, dan dinas-dinas sosial terkait bisa memberikan bantuan atau untuk meringankan apa menjadi keluhan pada masyarakat petani yang ada di Palangkaraya.
2: Berupa apa Pak bantuan yang ingin diinginkan?
3: Mungkin seperti pupuk, seperti itu. Kemudian seperti sarana-sarana produksi pertanian.
2: Okay.
3: Mungkin itu yang bisa diperlukan khususnya untuk petani.
2: Ia menambahkan, untuk meringankan beban petani yang terdampak diperlukan dukungan berupa pupuk dan berbagai saran produksi pertanian. Bantuan tersebut dinilai penting agar petani tetap dapat mempertahankan kegiatan pertaniannya di tengah kondisi kemarau panjang dan kabut asap, khususnya keluarga yang terdampak langsung akibat kebakaran, apalagi yang terdampak satu profesi yaitu petani sayur-sayuran.
1: Ini merupakan salah satu menjadi program kita dalam kegiatan sosial. Apa yang jadi kesulitan setiap anggota maupun warga masyarakat sekitarnya bisa membantu meringankan yang menjadikan beban daripada masyarakat itu sendiri yang terdampak oleh kebakaran.
2: Supendi berharap kegiatan tersebut dapat menjadi motivasi sekaligus contoh bagi anggota KST maupun organisasi lainnya untuk turut bergerak membantu masyarakat agar persoalan yang dihadapi anggota maupun keluarga di lingkungan sekitar dapat diselesaikan melalui kepedulian dan gotong royong masyarakat. Ia juga mengajak organisasi dan komunitas lainnya untuk menjadikan warga terdampak karhutla sebagai salah satu prioritas penerima bantuan. Menurutnya, dampak kebakaran tidak hanya menyebabkan kerugian materi, tetapi juga memberikan beban bagi keluarga yang mengalaminya. Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Palangkaraya Sugianto meminta petani terus semangat dan berkonsentrasi menjaga lahan pertanian masing-masing mengingat kemarau.

0: link dari apa karena bisa dihubungi.
1: Apabila kebakaran tidak mampu ditangani secara mandiri, petani diimbau segera menghubungi tim pemadam atau petugas terkait. Langkah tersebut penting untuk mempercepat penanganan dan mencegah kebakaran semakin meluas, terutama di tengah kondisi kemarau panjang saat ini. Edi Suroso melaporkan.
2: Pendengar dan pemirsa, laporan reporter Edi Suroso tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantaraya edisi hari ini, Senin 28 September 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lintas Banjar Nusantaraya.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka, kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin sore ini pendengar, kami terus berbagi informasi untuk Anda dari rri.co.id. Menteri Haji dan Umrah Muhammad Irfan Yusuf mengatakan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 berpotensi meningkat. Kenaikan tersebut dipengaruhi meningkatnya biaya aftur dan situasi geopolitik Timur Tengah. Irfan mengatakan pemerintah masih menghitung biaya penyelenggaraan haji 2027 bersama DPR. Pemerintah juga akan melaporkan perkembangan perhitungan tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mendapatkan arahan. Dan Irfan mengatakan pemerintah tetap berupaya agar kenaikan biaya penyelenggaraan tidak terlalu membebani jemaah. Karena itu ia meminta arahan Presiden terkait langkah yang dapat dilakukan pemerintah.

0: PJSL UPK Kalsel hadir memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat, PLN Nusantara Power UPK Kalsel menghadirkan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJSL yang memberikan manfaat nyata. Sepanjang tahun 2026, UPK Kalsel melaksanakan berbagai kegiatan, di antaranya bantuan penyambungan listrik gratis bagi masyarakat prasejahtera di Muara Tewe, penyaluran hewan kurban dalam rangka Idul Adha 2026 di wilayah Banjarmasin dan sekitar PLTMG Bangkanai, sunatan massal gratis bersama Lazis Muhammadiyah Al-Furqon Banjarmasin yang diikuti 76 anak disertai obat-obatan dan paket pasca tindakan, sosialisasi dan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat Desa Karendan di sekitar PLTMG Bangkanai, disertai edukasi pola hidup sehat dan pemberian obat. Program Derma Nusantara 2026 sebagai bentuk kepedulian dan kontribusi sosial perusahaan kepada masyarakat. Melalui berbagai program tersebut, UPK Kalsel berkomitmen menghadirkan manfaat bagi masyarakat tidak hanya melalui penyediaan energi listrik, tetapi juga melalui kepedulian dan kontribusi sosial yang berkelanjutan.
1: Banjarmasin sore ini.

Banjarmasin sore ini, pendengar, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas 2 A Cibinong, Bogor. Pemeriksaan tersebut dilakukan setelah Ombudsman Republik Indonesia menemukan dugaan fasilitas mewah di lapas tersebut. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan dilakukan Direktorat Pengamanan dan Intelijen Ditpamtel serta Direktorat Kepatuhan Internal Ditpatnal. Pemeriksaan juga melibatkan Direktorat Kepatuhan Internal dan Etika Profesi Ditjenpas untuk menindaklanjuti temuan tersebut. Mas Hudi menyebut 55 warga binaan yang diperiksa terdiri atas beberapa kelompok berdasarkan status dan perkara mereka. Selain itu, satu warga binaan atas nama Ferdi Sambo juga diperiksa terkait perkara pidana umum yang dijalaninya. Ya, pendengar, ini dikatakan Mas Hudi dalam rapat bersama Komisi 8 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta Senin 28 September 2026. Mas Hudi mengatakan pemeriksaan tidak hanya menyasar warga binaan tetapi juga pegawai Lapas Cibinong. Hingga perkembangan terakhir, sebanyak 90 orang telah diperiksa di Jenpas dalam rangkaian pemeriksaan tersebut. Nah, sebelumnya Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Kementerian IMIPAS menonaktifkan 5 pejabat Lapas Cibinong untuk menjalani pemeriksaan menyusul temuan ombudsman. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami temuan ombudsman sekaligus memastikan tanggung jawab pejabat atas kondisi yang ditemukan di lapangan. Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan mengatakan telah memeriksa 52 warga binaan dan menjadwalkan pemeriksaan 54 pegawai. Pemeriksaan terhadap pegawai tersebut bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi di Lapas Cibinong. Rudi menjelaskan seluruh temuan ombudsman menjadi objek pemeriksaan pihaknya, termasuk perbedaan antara hasil pengawasan dan temuan tim internal. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami penyebab perbedaan temuan serta memastikan kondisi faktual yang terjadi di Lapas Cibinong. Adapun 5 pejabat struktural yang dinonaktifkan meliputi Kepala Lapas, Kepala Kesatuan Pengamanan Lapas, KPLP, dan Kepala Seksi Pembinaan Narapidana dan Anak Didik, Kasi Binadik. Selain itu, Kepala Seksi Keamanan dan Ketertiban, Kasi Kamtip, serta Kepala Urusan Umum, Kaur Umum. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Tepat pukul 18 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta. Bersama saya, Faiza Hasan. Beredar unggahan di media sosial Instagram berisi narasi yang mengklaim fenomena El Nino yang menyebabkan suhu panas di Indonesia berkaitan dengan gelombang frekuensi dari High Frequency Active Auroral Research Program atau HAARP. Dalam video tersebut, Dharma Pangrekun menyamakan cara kerja HRP atau SAARP dengan microwave yang menyebut gelombang tersebut dapat memengaruhi panas serta kondisi cuaca. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunweghawk.id, El Nino merupakan fenomena alam yang terjadi akibat perubahan pola sirkulasi atmosfer dan laut, termasuk melemahnya angin pasat yang menyebabkan air hangat menumpuk di wilayah timur Pasifik tropis. Sementara itu, SAARP merupakan fasilitas penelitian yang mempelajari ionosfer, yaitu lapisan atmosfer jauh di atas troposfer, dan gelombang radio yang digunakan SAARP tidak berinteraksi dengan lapisan atmosfer tempat sebagian besar cuaca terjadi. Para ilmuwan yang diwawancarai AFP juga menyatakan tidak ada bukti maupun mekanisme fisik yang menghubungkan gelombang SAARP dengan El Nino. Dengan demikian pendengar, panas El Nino berkaitan dengan gelombang frekuensi SAARP adalah informasi hoax. Informasi ini kami kutip dari Komdigi. Dan untuk cek fakta berikutnya, kita jumpa lagi nanti besok pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Demikian, cek fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Terima kasih mendengar untuk kesetiaan Anda di 97,6 FM. Kita masih di Banjarmasin sore ini dan sudah memasuki jelang senja. Pendengar, pemerintah Kota Banjarmasin terus memaksimalkan akses keadilan serta perlindungan hukum yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat di tingkat kelurahan. Hal ini terlihat dengan digelarnya sosialisasi layanan dan pembinaan paralegal pos bantuan hukum atau pos bankum Kelurahan Sekota Banjarmasin berlangsung di Balai Pertemuan Garuda Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalsel Senin 28 September 2026. Kegiatan ini turut dihadiri Wali Kota Banjarmasin HM Yamin HR, Kakanwil Kemenkum Kalsel Alek Kosmas Pinem, narasumber serta diikuti unsur camat 52 lurah dan tokoh masyarakat Sekota Banjarmasin. Nah, dalam arahannya Wali Kota Yamin turut mengapresiasi keberadaan pos bankum di setiap kelurahan sebagai garda terdepan pelayanan dan perlindungan hukum bagi warga. Ya, dengan informasi ini kami kutip dari rri.co.id, memaksimalkan akses keadilan warga, para legal pos bankum Banjarmasin dibina.
1: Banjarmasin sore ini.

pendengar, kita di Jelang Senja dan untuk Banjarmasin dan sekitarnya, kita akan nantikan kumandang azan maghrib bergema di menit 19 dari pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Dan sebelumnya kami mengajak Anda untuk menyimak dan merenungkan pengajian ayat suci Al-Quran sore hari ini, surah Ar-Rum ayat 28 dan seterusnya, dibacakan Haji Syarkawi.

0: صدق الله العظيم.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allahu Akbar.

0: الجميلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah salat maghrib kita.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa. Bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah, tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: puasa diposting, berbagi takjil diposting. Emang gak takut dibilang pamer?
1: Yang penting kan niatnya baik.
0: Niat baik sih bagus, tapi gak semua tentang ibadah agama harus diposting di media sosial.
1: Emang kenapa? Gak boleh, kan buat cari berkah.
0: Kata Pak Ustadz, cari berkah nggak harus di media sosial. Kalau semua kegiatan ibadah selalu diposting, akhirnya bisa jadi riya. Bukan jadi ibadah, malah jadi nggak berkah.
2: Menjalankan ibadah adalah kewajiban, tapi bukan untuk dipamerkan.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-511-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin di jelang senja, pendengar, tim opsional unit reskrim Polsek Banjarmasin Tengah menggelar patroli kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD pada Senin dini hari 28 September 2026. Penyisiran yang dimulai sekitar pukul 3 waktu Indonesia Tengah ini difokuskan pada sejumlah titik rawan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Patroli tersebut dipimpin langsung oleh Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Tengah Ibda Raihan Fahri Prima Finsyah. Petugas menyasar kawasan pertokoan, permukiman penduduk, tempat berkumpulnya remaja hingga jalur yang kerap dijadikan arena balap liar dan aksi premanisme. Nah, langkah preventif ini dilakukan guna memastikan situasi Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Banjarmasin Tengah tetap aman dan kondusif. Selain mengantisipasi kejahatan 3C, yaitu curat, curas, dan curanmor, petugas turut menindak potensi peredaran minuman keras, narkoba, serta kepemilikan senjata tajam. Ya, pendengar, di sini kepolisian mengimbau apabila menemukan hal-hal yang mencurigakan melalui call center 110 atau ke Polsek Banjarmasin Tengah. Ya, silakan untuk melaporkan. Ini dikatakan oleh Ibda Raihan Fahri Prima Finsyah. Patroli ini difokuskan untuk mencegah potensi tawuran remaja, aksi balap liar, dan kejahatan jalanan lain yang meresahkan warga. Melalui pengetatan patroli ini, kepolisian berharap dapat memberikan rasa aman sekaligus mempersempit ruang gerak aktivitas yang meresahkan. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Kata emosi mungkin tidak asing dalam telinga kita, karena kebanyakan orang pasti sering meluapkan emosinya. Tapi kebanyakan orang juga sering mengartikan emosi itu sebagai kemarahan atau amarah yang ada dalam dirinya. Emosi didefinisikan sebagai perasaan yang terjadi ketika seseorang berada dalam kondisi atau sedang terlibat dalam interaksi yang penting baginya. Baik marah, senang, sedih, takut, dan lain sebagainya. Apa pentingnya mengontrol emosi? Mengontrol emosi sangat penting untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Mengontrol emosi juga dapat menjauhkan dari berbagai hal buruk. Banyak orang tentu telah mengetahui berbagai hal buruk atau kemungkinan buruk yang sangat mungkin terjadi akibat tak bisa mengontrol emosi.
1: Selamat! Anda mendapatkan 10 juta rupiah! Tapi bohong!
2: Itu loh, token udah habis. Minta diisi lagi, Pak.
3: Main judi online bikin untung, tapi untung buat bandar, rugi buat kamu.
4: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Pendengar, terima kasih Anda tetap bersama kami. Dan informasi terakhir yang bisa kami sampaikan sepanjang Banjarmasin sore ini, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta Senin 28 September 2026. Pertemuan tersebut membahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan serta peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Menkes mengatakan Presiden ingin mendapatkan pembaruan mengenai kondisi keuangan BPJS, termasuk proyeksi untuk 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Pemerintah sebelumnya telah menyetujui injeksi dana sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS. Budi mengungkapkan Presiden juga ingin memastikan perbaikan keuangan BPJS tidak hanya berdampak pada kondisi finansial, pemerintah juga mendorong peningkatan kualitas pembayaran kepada rumah sakit dan pelayanan rumah sakit kepada peserta. Dan ia juga menyoroti sejumlah persoalan layanan yang masih menjadi keluhan masyarakat di rumah sakit. Keluhan tersebut antara lain waktu antrean yang panjang, perbedaan akses layanan bagi peserta BPJS hingga kualitas pelayanan yang dinilai belum sesuai harapan. Nah, Budi mengatakan persoalan kualitas layanan tersebut menjadi salah satu hal yang ingin diperbarui kepada Presiden dalam pertemuan tersebut. Pemerintah ingin memastikan perbaikan kondisi BPJS berdampak langsung terhadap pelayanan kesehatan masyarakat. Sementara itu pendengar, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujawaskito mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dan pembahasan lebih lanjut bersama Presiden. Ia menyebut laporan yang disampaikan mencakup berbagai aspek terkait BPJS Kesehatan. Sejumlah menteri juga hadir dalam agenda di Kompleks Istana Kepresidenan tersebut. Mereka antara lain Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, dan Menteri Keuangan Suhasil Nazara. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Dan saya segera pamit undur diri dari Banjarmasin sore jelang senja saat ini. Dan selain ini ada Aditya yang akan menemani Anda di Banjarmasin malam ini sampai nanti pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati malam Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Banjarmasin sore ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama. Mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
3: Kilau Pancasila,
5: Banjarmasin malam ini.

Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI

0: Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dipanjangkan umur dapat kembali berjumpa dalam kajian pada maghrib di Tablik Udara di kesempatan malam hari ini di Haflah Quran. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat dan pengikut ila yaumil akhir. Baik, pendengar dan pemirsa, untuk Tablik Udara di malam hari ini di Haflah Quran, kita akan melanjutkan kembali Haflah Quran dari minggu-minggu yang sebelumnya. Di kesempatan malam hari ini itu Quran Surah Al-Imran ayat 57 sampai dengan 61. Jadi bagi Anda pendengar dan pemirsa, mungkin bisa langsung bersiap untuk membuka mushafnya atau melalui aplikasi di handphonenya ya. Sekali lagi, untuk Haflah Quran di malam hari ini Quran Surah Al-Imran ayat 57 sampai dengan 51. Dan sudah hadir pendengar di studio kita bersama Ustadz Abdul Amri. Assalamualaikum Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat Ustadz.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Ini meskipun Ustadz Abdul hanya datang langsung landing langsung ke RRI, Masya Allah Alhamdulillah. Baik, disempat-sempatkan untuk mengawani buhan pian seberatan pendengar. Baik, sekali lagi pendengar, untuk Haflah Quran malam hari ini itu adalah Quran Surah Al-Imran ayat 57 sampai dengan ayat 61. Dan siaran ini juga kita live-kan melalui YouTube di @rri_pro1banjarmasin. Mungkin Anda juga bisa saksikan di layar YouTube. Itu juga ada tertulis ya di bagian bawahnya nanti tulisan Qurannya ayat 57 sampai 61 Quran Surah Al-Imran. Baik, silakan Ustaz.
2: Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an 'ala sairil makhluqat. Assalatu wassalamu 'ala sayyidis sadat sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi at-tahirat. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidz-dzikri fa hal min mudakkir. Rabbi syrah li sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apalah kita atau pembelajaran Al-Qur'an kita malam hari ini yang merupakan kerjasama UIN Antasari Banjarmasin dengan LPP RRI Banjarmasin, kita masih melanjutkan Surah Ali Imran. Surah Ali Imran surah yang ketiga dari ayat 57 sampai 61. Baik, akan saya contohkan terlebih dulu bacaannya, kemudian nanti akan saya terangkan hukum-hukum bacaan yang terdapatnya. Dengan demikian mudah-mudahan nanti kita praktikkan bacaannya sesuai dengan tajwidnya. Baik, saya mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

الحق من ربك فلا تكن من الممترين.

صدق الله العظيم. Para pendengar dimana saja berada yang dirahmati oleh Allah, baik akan saya terangkan terlebih dulu hukum-hukum bacaan yang terdapat di dalam surah Ali Imran, surah yang ketiga dari ayat 57 sampai 61 ini. Pada ayat 57 di sini kita temukan ada beberapa hukum bacaan. Yang pertama ada mim sukun bertemu dengan huruf hamzah atau alif ya pada kata fayuwaffihim ujurahum. Ini namanya idhar, idhar syafawiyah. Idhar artinya jelas atau nampak, yaitu mim sukunnya tidak boleh dipanjangkan maksudnya. Fayuwaffihim ujurahum. Kemudian lanjut kepada ayat 58-nya. Ya, di sini tidak ada kita temukan hukum bacaan atau hukum tajwidnya. Kita lanjut ke ayat 59-nya. Ada nun yang bertasydid pada kata inna. Inna matal Isa. Ini namanya gunnah musyaddadah panjangnya 4 harakat ya. Kemudian ada ikhfa pada kata indallah, nun sukun bertemu dengan huruf dal, ini namanya ikhfa, ikhfa hakiki, panjangnya juga 4 harakat, sama dengan gunnah musyaddadah tadi. Inna matala Isa indallah. Kemudian ada lagi ikhfa pada kata min turab ya, nun sukun bertemu dengan huruf ta, sama panjangnya 4 harakat juga. Sampingnya ada lagi ikhfa juga pada kata miturah bin sum ya, bin sum ini katratain bertemu dengan huruf sa, ikhfa panjangnya juga 4 harakat. Kemudian ada mim yang bertasydid pada kata tum sama dengan inna ya, dua, ada dua huruf apa namanya gunnah musyaddadah ini, yaitu nun dan mim yang bertasydid ya. Kemudian ikhfa lagi pada kata kun fa ya, kana nun sukun bertemu dengan huruf fa ya. Ini ikhfa. Kemudian kita lanjut ke ayat 60, kita temukan ada nun sukun bertemu dengan huruf ra pada kata al-haqqu mirlob mirlob. Nah, ini namanya idgham bila gunnah ya. Idgham artinya masuk kemudian tanpa didengungkan. Jadi dia langsung mirlob bika. Kemudian ada idgham bi gunnah pada kata fala takum minal mumtarin. Ini ada non sukun bertemu dengan huruf mim. Jadi kalau non sukun bertemu dengan huruf ra itu namanya idgham bila gunnah, idgham tanpa berdengung. Kalau idgham bi gunnah ini masuk dengan dengung seperti non sukun bertemu dengan huruf mim ya. Fala takum minal mumtarin. Terlanjut ke ayat terakhir ayat 61. Ada izhar, izhar halq pada kata faman ha faman haj. Ini nun sukun bertemu dengan huruf ha ya. Namanya izhar halq ya. Izhar artinya nampak atau jelas, maksudnya nun sukun tidak boleh dipanjangkan. Faman haj. Kemudian haj ini namanya mad lazim mutakal kalmi ya. Mad lazim panjangnya 6 harakat atau 5 harakat minimalnya ya. Faman hajjaka fihi. Kemudian ada nun sukun bertemu dengan huruf ba pada kata mim ba'di. Ini namanya iqlab. Iqlab berubah suara kita jadi mim. Jadi mim, suara kita seperti huruf mim ya. Mim ba'di. Panjangnya juga 4 harakat. Kemudian ada mat wajib mutasil pada kata maja'aka. Ja'aka minal. Ini namanya mad wajib. Mad wajib bisa sampai 6 harakat juga, tapi minimalnya 5 harakat atau 6 harakat ya. Kemudian ada qalqalah sughra pada kata faqul ta'alau nad'u. Ada nun yang dan dal, huruf dal yang sukun, ini namanya qalqalah sughra. Kemudian juga ada ba yang sukun lagi pada kata abana. Abana ini juga ada qalqalah sughra. Kemudian abena ana ini mat wajibnya. Mat wajib panjangnya 5 sampai 6 harakat. Kemudian ada lagi ba yang sukun pada kata wa abena. Ini juga qalqalah sughra. Kemudian na-nya mat wajib lagi. Kemudian ada mim sukun bertemu dengan huruf waw pada kata wa abena akum wanisa. Ini namanya izhar, izhar syafawi. Wanisa ana mat wajib lagi panjangnya 5 sampai 6 harakat. Kemudian wanisa akum
Adam yang sukun bertemu dengan huruf waw, wanisa akum wa anfusana. Kemudian ikhfa

0: Jadi makharijul huruf dan sifat hurufnya sama dia, yaitu huruf lam dengan lam. Fa naj'al la'natullah. Demikian itulah yang terakhir pada kata fa naj'al ini tadi idgham mutamatsil lain. Selebihnya tidak ada lagi. Demikian, mungkin ada yang mau bergabung dengan kita? Okay. Silakan.
1: Baik, Ustaz, tadi sebelum kita lanjut, Ustaz, ini sudah masuk kumandang azan, Ustaz.
0: Oh, siap.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, kita jeda sejenak dan setelah kumandang azan kami akan kembali lagi. Tetap bersama kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Allah.

0: رفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
2: Kalau sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Allah Al-Quran, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Allah Al-Quran. Dan meskipun didatangkan tambahannya sebanyak itu lagi, tidaklah akan mencukupi. Begitu hebatnya kandungan Al-Quran. Andai kata kering lautan dan ditambah sebanyak itu lagi sebagai tinta untuk membahas dan menulis Al-Quran, belumlah cukup. Sering juga ditambahkan orang perumpamaannya dengan habis pula sekalian pohon kayu di hutan sebagai mata penanya, tidak akan cukup.

0: Terus itu informasi dan inspirasi pendengar, kembali lagi masih bersama Aditya dan juga bersama Ustaz Abduh di Haflah Quran. Dan saat ini kita terima penelpon bagi Anda yang ingin menyampaikan bacaannya di Haflah Quran malam hari ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, silakan Bu Haji Rohina.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ladzina amanu wa 'amilus shalihati.
2: Hilang.
0: Assalamualaikum Bunda Jeroina. Assalamualaikum. Baik, terputus Ustaz. Ini pinanya kehabisan pulsa beliau. Sudah ada bunyi tututnya tadi sudah. Oke, kami terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Ya, waalaikumsalam.
0: Baik, silakan Yusuf.
3: Membicarakan sahabat.
2: Surah Ali Imran ayat 57 sampai 61.
3: Ayat
2: 57. Wa ammal ladzina amanu. Sudah sampai 61.
3: Oh ya, oh, ayat
2: itu. Ayat 57. So.
3: Ayat 57.
2: Iya. Sampai 61 nanti.
3: أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأمن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين. ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر الحكيم. إن العيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون.
2: كن فيكون bukan kun tapi kun fa.
3: Kun kun fayakun.
2: Ya, cenderung akan ke huruf fa-nya so. Kun fa. Kun fa.
3: Kun
2: sedikit lagi. Sedikit ke huruf fa. Kun kun fa.
3: Kun kun
2: ya. Ya, ya, bukan kun tapi kun fa. Oke, terus.
3: Al-haqqu min rabbika fala takun minal mumtarin.
2: Iya, bagus, ya.
3: Faman fi min fa. Ya, al-tamani. Ya,
2: Mem, coba ulang dulu, ada di ikhlopnya, panjangkan sedikit. Mim ba'dima ja'aka minal ilm.
3: Mim ba'dima ja'aka
2: minal ilm. Ya, bagus.
3: Minal ilm.
2: Terus?
3: Fakul ka'amalau adho abna namasana. Wa'abna apung.
2: Nanya lagi
3: abana wanisa
2: ana
3: waan an khus summa nata shiru fanaj Allah Allah ya Allah rajidin
2: ya sadaqallahu alazim
3: ya sadaqallahu alazim ya assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Yusuf Diapun tadi telah sekedar masuk. Ini sudah bergabung kembali Pak Haji Damsyah. Silakan Pak Haji.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih.
4: Anu napas pina manggah pang tapi coba-coba nih.
2: Karena jangan dipaksakan,
4: nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Iya,

الصالحات فيوفيهم أجورهم الله لا يحب الظالمين.

0: wa anfusakum.
1: Iya, bagus.
0: Summa nabtahil panaja'al la'natallahi 'alal kazibin. Shadaqallahul 'azim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji Damsyah.
1: Iya.
2: Selanjutnya kami terima kembali. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nggih, silakan Bu Hajah. Nggih.
3: Terus sambung aja lah.
1: Sambung aja nggih.
3: HP-nya ada gangguan. Bismillahirrahmanirrahim. Zalika natluhu 'alaika min al-ayati waz-zikril hakim.
2: Halo, assalamualaikum.
1: Nah,
2: baik. Halo, assalamualaikum. Bunda aja. Baik, hilang lagi suara pian Bunda aja. Tinggi. Boleh dicoba kembali mungkin ya. Ini ada bermasalah jar beliau. Boleh kembali pendengar, kami terima lagi di dua line telepon kami 3251562 ataupun di 0811511410 dan sudah terhubung kembali bersama Pak Muas. Assalamualaikum Pak Muas, silahkan Pak Muas.
1: Iya.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adit.
2: Waalaikumsalam. Silakan Pak Haji Muas.
4: Oke, makasih. Assalamualaikum Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
4: Mohon izin.
1: Siap.
4: Koreksi aja ulun mohon dari Ustaz. Oke, makasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ammal ladzina amanu wa amilus solihati fa yuwaffihim ujurahum. Wallahu la yuhibbul zalimin. Dalika natluhu alaika minal ayati wadzikril hakim. Inna masala Isa

0: فيكون.
1: يا بس
0: الحق من ربك فلا تكن من الممترين.
1: يا بس

sa kum Thummanabtahil fanaj'al la'natallahi

0: الحق من ربك فلا تكن من الممترين. فمن حاح
1: baik, ada masalah di handphone si Din lah. Baik, hilang pulang nah Bunda aja. Ya, mudah-mudahan kalau bergabung pulang, ini tinggal ayat terakhir lagi nih Bunda Haji Rohina.
2: Iya, ayat terakhir.
1: Baik, masih kami terima pendengar, masih ada kurang lebih sekitar 10 menit lagi perjumpaan kita di Haflah Quran di dua line telepon 325-1562 ataupun di 0811-511-1410 ya. Melalui telepon WhatsApp juga kami terima, ataupun juga di 0811-40.976 juga bisa di nomor tersebut, ataupun di nomor WhatsApp-nya juga kami terima kembali ya. Sekali lagi untuk Haflah Quran hari ini adalah Surah Al-Imran ayat 57 sampai dengan 61. Baik, sembari menunggu Ustaz, mungkin bisa langsung di komentari beberapa yang sudah bergabung tadi Ustaz.
2: Ya, tadi pertama tadi Yusuf yang memang agak tuntas bacaannya, tadi Nenek kan masih ada ayat terakhirnya yang belum ya. Kalau Yusuf ini udah mulai bagus bacaannya ya, dari panjang-panjangnya, kemudian gunah-gunahnya juga, walaupun masih ada yang perlu di kita koreksi ya beberapa. Terima lagi.
1: Nah ini terakhir, mudah-mudahan Bunda aja. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Oke, silakan.
0: Bunda aja. Hatiku gangguan.
1: Oke.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

فقل تعالوا ندعو أبناء. استغفر الله. فقل تعالوا.

0: أنفسكم.
1: Yeah.
0: ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين.
1: يا صدق الله العظيم.
0: صدق الله العظيم. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tuntas sudah begitu.
1: Yusuf tadi ya sudah mulai bagus, walaupun sedikit lagi ada ikhfa, kemudian di ujung-ujungnya tadi ya juga guna musyaddadahnya, misalnya summa tadi kurang panjang ya, di atas tadi sudah bagus, di atas bagus. Kalau ikhfanya tadi bagus, ada min turabin summa, itu bagus tadi yang pertama di ayat 59. Tapi tadi di ayat 61-nya yang kurang. Kemudian ikhfanya tadi ya. Ikhfanya kun fayakun ya. Jadi itu antara nun sukun dengan huruf fa itu harus sama-sama di tengah-tengah. Bukan kun fayakun. Itu kecenderungannya terlalu banyak ke huruf nun matinya. Kun fa, tapi sebenarnya yang benar itu di antara keduanya. Kun naikkan ke huruf fa-nya aja sedikit tuh anunya, bunyinya. Kalau ini tadi ada sedikit pada kata dalikanat lu. Nah, dalikanat lu tuh ta-nya tadi terpantulkan sedikit ya. Dalikanat lu, nat lu, nats lu. Tanya matikan benar-benar, jangan sampai terpantulkan. Dalika natslu alaika. Kalau natslu alaina, tada. Itu sedikit coba. Kalau patah benar. Kemudian Pak Yudham sama ada pantulan sedikit tadi pada kata zikiril hakim, zikiril hakim. Wa zikiri, ada kapnya yang ada terpantulkan sedikit ya. Dan ikanat seluhu alaika minal ayati wa zikril, zikril hakim, bukan zikiril. Nah, ini mesti sedikit nih bang, gana-gananya kan ada lagi bang, alhamdulillah. Kemudian ya ikhfanya terjagakum fayakun, kurang dikit. Lalu kemudian kalau pemuas gak ada, cuman tadi tak ada, tak ulang-ulang aja agak susah kayaknya mengucapkannya. Nada'u abena, ada huruf ain kemudian huruf hamzah atau huruf alif ya. Faqul ta'alau nad'u aba. Kalau memang tidak cepat mengembalikan mulutnya atau bunyinya kepada huruf hamzah atau alif, memang bisa terpental juga. Faqul ta'alau nad'u aba. Nad'u bisa terpanjangkan u-nya. Padahal di sini huruf ain-nya tidak panjang. Faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna. Itu aja tadi ya, dikit-dikit aja mungkin itu
2: ya. Baik Ustaz, dan sudah 54 menit juga Ustaz, lepas dari pukul 19.
1: Siap
2: Fadid. Penutup Ustaz seperti
1: ya, kita
2: biasa
1: aja ya.
2: Oke, ulun Ustaz penutup.
1: Siap.
2: Ulun penutup, lawas kan udah dapat pian, minta jaga akan jangan
1: ya. Selamat Fadid.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: Bagus. Biasa.
1: Baik.
0: Paling tadi sedikit ada taknya juga yang terpantulkan natelu sedikit. Kemudian ikhfanya bukan indallah. Kalau itu cenderung ke huruf nonnya ya. Sedikit buka indallah.
1: Indallah.
0: Ya.
1: Indallah.
0: Bukan masalah Isa indallah. Kemasalah Adam. Ya kalanya inna masalah Isa itu cenderungnya ke terlalu banyak ke huruf nonnya. Tapi muka sedikit direnggangkan sedikit. Inna masalah Isa indallahi.
1: Oh, enggak. Iya. Direnggangkan.
0: Itu aja. Bagus.
1: Baik, terima kasih Ustaz. Enggak. Insyaallah minggu depan mudah dapat pulang.
0: Siap.
1: Enggak. Insyaallah. Enggak. Penutup Ustaz silakan doa Ustaz. Enggak.
0: La hadratin mustafa rasulullah wa alihi wa ashabihi wa fatiha a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ya jazakum ya gastanir rasulullah mustafa sallallahu alaihi wa sallam wa alamin wa alamin rabbil alamin bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin nusalli ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in allahumma arhamna bil qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa hudan wa rahmatan allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu انا على طرف النهر وجعله لنا حجه يا مولانا يا رب العالمين وصلى وسلم الحمد لله رب العالمين.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita di Haflah Quran. Insyaallah minggu depan Haflah Quran akan kembali lagi menemani Anda, dan kita tutup kajian ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Demikian, Tablik Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berpesan, jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Kandil juga baru, Pak. Kak Kandil jabat saya tahu baru, diganti mungkin sebulan.
2: Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji 2027 tidak membebani masyarakat. DPR mendesak pemerintah melakukan audit lapas kelas 2 A Cibinong terkait fasilitas mewah. Turki mengancam keras aksi penyerbuan kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 28 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah menegaskan biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 2027 tidak akan membebani masyarakat. Pemerintah juga akan memangkas masa tunggu antrian haji. Berikut laporan Sukandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf. Hadir pula dalam rapat terbatas adalah Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak. Ratas tiga di Istana Merdeka Jakarta siang tadi, Menteri Haji dan Umroh Irfan Yusuf mengatakan ada kenaikan pada sejumlah komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji BPIH 2027 akibat gejolak politik di Timur Tengah. Berdasarkan rapat kerja bersama dengan Komisi 8 DPR RI beberapa waktu lalu, Menteri Haji mengusulkan rata-rata BPIH per jamaah haji reguler sebesar Rp107 juta dengan skema pembebanan dirancang dengan porsi biaya perjalanan ibadah haji atau BPIH yang dibayar langsung jemaah sebesar 40% atau Rp42 juta. Sisanya Rp64 juta atau 60% ditanggung BPKH. Menteri Haji menegaskan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan tegas agar biaya haji tidak membebani masyarakat. Penjelasan Menteri Haji disampaikan dalam keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi.
0: Seperti kita tahu semua, ada banyak perubahan terkait dengan situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek ke ekonomi. Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jamaah. Karena itu kami juga mencari formulasi-formulasi bagaimana kita bisa walaupun angkanya berbeda tapi jamaah tidak terlalu mendapatkan beban yang cukup besar. Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BP, yaitu biaya perjalanan ibadah haji dan nilai manfaat, tentu akan kita formulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 sehingga dengan angka itu tidak terlalu memberatkan pada jamaah.
3: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Haji dan Umroh Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan agar antrian haji dipangkas. Biasanya antrian haji mencapai 49 tahun, namun setelah dilakukan penyisiran dan validasi, kini antrian haji 14 tahun.
4: Saya dan seluruh tim di Kementerian Haji itu membersihkan atau memvalidasi 5,7 juta data jamaah haji yang ada sekarang, dan kami temukan ada 400 ribu data invalid. Dan setelah kami hitung secara faktual, antrian haji pada tahun ini itu yang berangkat rata-rata menunggu hanya 14 tahun. Jadi antrian faktualnya sekarang 14 tahun. Jadi dari 49 kemudian jadi 26 tahun, sekarang antrian faktual haji itu 14 tahun.
3: Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi Kementerian Haji yang berhasil memberantas kartel-kartel haji, membersihkan ekosistem haji dari pelanggaran dan kecurangan yang merugikan bagi calon jemaah haji. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
2: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong. Menyusul temuan Ombudsman terkait dugaan fasilitas mewah di dalam lapas. Berikut laporan Zahrotin Aljannah.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan.
5: Anggota Komisi 13 DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendesak pemerintah untuk melakukan audit secara menyeluruh terhadap lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal ini menyusul temuan Ombudsman RI terkait dugaan fasilitas mewah di kawasan lapas tersebut. Menurut Rieke, audit harus mencakup pembangunan aset, tata ruang, keamanan, serta pergerakan warga binaan di kawasan lapas. Ia menilai persoalan tersebut tidak boleh berhenti pada polemik keberadaan perumahan mewah, tetapi menyangkut integritas sistem pemasyarakatan. Rieke juga meminta agar pemeriksaan menjangkau pejabat yang bertugas sejak awal pembangunan fasilitas di kawasan lapas Cibinong.
1: Saya menghormati proses pemeriksaan yang sedang berlangsung, tetapi juga saya berkesan. Jangan mereka yang baru-baru di sana. Ini Kak Fadil juga baru, Pak. Lalu kemudian Pak Gusti itu bagian apa ya? KPLP ya apa? KPLP ya? Saudara Gusti ada. Ini baru 1 bulan. Yosef itu baru 4 bulan. Ini saya langsung mana orang lama, mana orang baru. Jangan orang baru yang dicecer, Pak. Jangan, Pak. Kasihan, Pak. Kita harus, saya kira kita harus adil sejak dalam pikiran. Jangan kemudian kita mencari kambing hitam. Kebanyakan kambing hitam, potong aja kambing hitamnya.
5: Di sisi lain, Dijen Pemasyarakatan telah memeriksa 55 warga binaan terkait dugaan fasilitas mewah di lapas kelas 2A Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mas Hudi mengatakan, pemeriksaan mencakup 21 warga binaan asimilasi, 33 warga binaan perkara tipikor, termasuk 1 warga binaan terkait perkara pidana umum atas nama Ferdi Sambo.
6: Nanti kita sampaikan, semua kita periksakan kan oleh apa namanya tim kami dari gabungan dari Irjen termasuk dari pemasyarakatan. Ini nanti kita akan sampaikan hari Kamis. Kita nggak bisa mengambil kesimpulan sebelum nanti hasil daripada pemeriksaan ini bisa terang, kita akan sampaikan. Oleh karena itu kami sudah menyampaikan ya kepada Kalapas yang baru, kembalikan seperti semula ya, supaya jelas pemeriksaannya. Nanti hasilnya nanti akan kita sampaikan pada hari Kamis oleh Pak Irjen.
5: Komisi 13 DPR RI berharap proses audit dan pemeriksaan lapas Cibinong dapat dilakukan secara menyeluruh dan transparan. Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan seluruh pengelolaan aset dan fasilitas pemasyarakatan berjalan sesuai ketentuan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan suap kepabeanan bea cukai di Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan dengan agenda mendengarkan keterangan sejumlah saksi. Muhammad Isnan Suwanda melaporkan selengkapnya.
7: Ucapan dendam ini dendamnya kenapa saksi? Kepada John Phil atau kepada...
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa Orlando Hamonangan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Breli Yuniardin Wardi Haskori menghadirkan saksi mahkota yang menjadi terdakwa, yaitu Rizal, mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan Sisprian Subiaksono, mantan Kepala Subdirektorat Intelijen Direktorat Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam kesaksiannya, Sisprian Subiaksono mengaku menerima uang dari Blu-ray milik John Fitz melalui anak buahnya Orlando Hamonangan yang digunakan sebagai dana operasional Subdit Intelijen. Menurut Sisprian, uang tersebut diterima karena dia dendam kepada Blu-ray yang sering mengkambing hitamkan Bea Cukai sebagai instansi yang bermasalah.
9: Blu-ray khususnya, karena dari awal kita duduk selalu disampaikan kegiatan-kegiatan dari medsos yang istinya mengkambing hitamkan biaya cukai. Jadi seolah-olah pelanggaran itu banyak di dia, sementara kita tidak bisa mengatasinya.
7: Di dendam tapi ya tidak ditolak juga uangnya saksi. Ini kan karena, kita jadi ya heran tanda tanya, tegas-tegas tapi kok ya nggak nolak juga. Bisa tolong disampaikan, kenapa?
9: Di satu sisi daripada uang itu digunakan untuk melawan kita, diserahkan ke proksi-proksi dia di tempat lain. Karena Blu-ray ini tidak bisa diatasi dengan ketentuan yang normal. Dengan ketentuan yang ada, diperiksa merah pun sekalipun, dia tidak akan ditemukan apa-apa.
8: Sementara itu, saksi Rijal mengaku tidak mengetahui dan menerima uang dari Blu-ray kargo melalui Sispian ataupun Orlando. Dia juga tidak mengetahui adanya dana operasional yang dikumpulkan dari pihak swasta.
7: Terkait pemberian uang dari Blu-ray, saudara tidak tahu sama sekali?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak tahu, tidak ada laporan dari bawah?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada. Atau saudara dengar-dengar info kok dapat dari Blu-ray nih, saudara kemudian menegur bawah-bawahan saudara, pernah?
10: Tidak pernah, Pak.
7: Tidak pernah. Tidak pernah. Kemudian terkait uang-uang operasional, khususnya di apakah di penindakan ataupun di subjek intelijen, saudara pernah tahu ada uang operasional dalam tanda kutip selain DIPA dan DOKPPN?
10: Tidak ada, Pak.
7: Tidak ada?
10: Tidak ada.
7: Atau saudara tidak ada?
10: Iya.
8: Terkait pemberian barang mewah yang disita KPK, Rijal mengatakan barang-barang tersebut pemberian dari para stafnya karena ia akan mengemban jabatan baru sebagai Kepala Kantor Wilayah Bea dan Cukai Sumatera Bagian Barat. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dua korban tenggelamnya kapal motor Virgo Transport 8 kembali ditemukan di perairan Jelai, Kabupaten Sukamare, Kalimantan Tengah, yang telah dievakuasi menuju Banjarmasin melalui Bandara Cilik Riwut, Kota Palangkaraya menggunakan helikopter Basarnas. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara.
12: Tim SAR kembali menemukan dua jenazah korban KM Virgo Transport 8 di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada Minggu siang. Kedua korban ditemukan secara terpisah di perairan Kuala Jelai dan Sungai Bundung, Kecamatan Jelai. Kepala Kantor SAR Banjarmasin Putu Sudayana mengatakan kedua jenazah saat ini telah berada di Kota Palangkaraya dan dievakuasi menuju Banjarmasin menggunakan helikopter. Namun diakui Putu Sudayana, pengevakuasian bisa saja terkendala jarak pandang di Bandara Cilik Riwut Palangkaraya akibat asap kebakaran hutan dan lahan saat ini.
11: Korban saat ini sedang dalam perjalanan dari kita evakuasi dengan menggunakan evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Basarnas ya. Mudah-mudahan visibility di Bandara Cilik Riwut di Palangkaraya itu jangan sampai visibilitasnya rendah sehingga heli kita tidak bisa.
12: Sementara itu Letnan Kolonel Penerbangan Endrik Sutyo Utomo menegaskan dengan ditemukannya dua jenazah sehingga total yang ditemukan di Kalimantan Tengah sebanyak 7 jenazah yang diduga merupakan korban KM Virgo Transport 8 kemudian dievakuasi menuju Kalimantan Selatan menggunakan dua helikopter Basarnas dari Bandara Cilik Riwut Palangkaraya menuju Lanut Samsudinur Kota Banjarbaru. Endrik mengakui meski pengevakuasian berjalan lancar, penerbangan menghadapi kendala berupa kabut asap yang cukup tebal di wilayah Kalimantan Tengah yang hanya 800 meter saja.
13: Jenazah dari Palangkaraya menuju ke Banjarmasin, jenazah yang telah dievakuasi oleh rekan-rekan kita dari kantor SAR Palangkaraya, semula jenazah diangkut dalam dua pesawat. Kemudian alhamdulillah kondisi aman, seluruhnya terkena.
12: Kondisi kabut asap juga membuat proses pendaratan membutuhkan bantuan lampu pemandu atau approach light. Endrik mengatakan lampu tersebut membantu pilot menentukan arah saat mendekati landasan. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Satgas Darat Terpadu Penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Barat mulai melalui Kodam 12 Tanjung Pura dan Satgas 5 Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat berhasil memadamkan karhutla di 4 wilayah yaitu Kabupaten Ketapang, Sanggau, Kuburaya, dan Kayong Utara. Viko Al-Hadi melaporkan.
14: Dalam briefing bersama tim terpadu penanganan kebakaran hutan dan lahan Provinsi Kalimantan Barat pada Minggu malam, perwakilan Kodam 12 Tanjung Pura, Mayor CPM Is Wahyudi mengatakan, pada Minggu kemarin Kodam 12 Tanjung Pura mengerahkan puluhan personil dari dua kodim, di antaranya Kodim 1203 Ketapang dan Kodim 1204 Sanggau, untuk melakukan pemadaman karhutla di wilayahnya masing-masing. Is Wahyudi menuturkan wilayah Kodim 1203 Ketapang berhasil memadamkan karhutla di tiga lokasi dengan lahan terbakar seluas kurang lebih 3 hektar.
15: Telah dilaksanakan penanganan karhutla di Desa Ketori, Kecamatan Jangkang, Desa Manenggang, Kecamatan Sekawian, dan Desa Bulungwe Dalam, Kecamatan Toba, oleh personel gabungan Satgas Darat TNI Polri dengan luas lahan terbakar lebih kurang 2,5 hektar. Api telah berhasil dipadamkan.
14: Sementara itu, anggota Satgas Linmas Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat Heri Saputra mengatakan pada minggu kemarin Satgas Linmas Satpol PP Kalbar melalui Satgas Linmas Satpol PP Kabupaten Kayong Utara juga melakukan pemadaman, penyisiran, dan pendinginan karhutla di 9 titik yang tersebar di 5 desa di 2 kecamatan.
16: Jadi sampai kemarin itu alhamdulillah informasinya dari Satgas Linmas Satpol PP Kayong Utara itu mengadakan alat pemadam kebakaran. Jadi mereka bisa main untuk memadamkan karhutla yang ada di wilayah mereka.
14: Heri menjelaskan sebagian besar titik penanganan berada di Kecamatan Sukadana dengan karakteristik wilayah berupa lahan terbuka, semak belukar, dan kawasan perbukitan. Dan beberapa lokasi juga berada di sekitar kawasan konservasi. Khusus Bukit Peramas, lokasi berada di kawasan Taman Nasional Gunung Palung dan memiliki medan yang relatif terjal, sehingga menjadi salah satu tantangan dalam proses pemadaman. Rino Kartono, Fiko Alhadi melaporkan, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
17: Menyala, menyala.
2: Sementara itu, pendengar, masyarakat Provinsi Riau diminta meningkatkan kewaspadaan terkait potensi cuaca ekstrim, banjir, dan longsor menjelang musim hujan yang mulai memasuki wilayah utara Riau dan secara bertahap akan bergeser ke wilayah selatan Riau. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Femi Astiofani.
18: Musim hujan mulai memasuki sejumlah wilayah di Provinsi Riau. Kondisi ini diperkirakan akan meluas ke wilayah selatan Riau pada bulan depan. Kepala Stasiun Meteorologi Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru, Warjono, mengatakan masyarakat perlu mewaspadai perubahan kondisi cuaca pada periode musim hujan. Menurutnya, meski Riau memasuki musim hujan, tetapi potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla masih dapat terjadi pada jeda waktu tertentu. Warjono menjelaskan curah hujan juga berpotensi turun dalam jumlah besar dalam waktu singkat, sehingga dapat memicu cuaca ekstrim, banjir maupun longsor.
19: Kita juga sudah ujian. Kemudian kedepannya harapannya tidak ada lagi, walaupun El Nino menuju ke puncak. Puncaknya artinya nanti karena El Nino sampai di tahun depan, tapi kita juga ada musim hujan, cuma mungkin ada yang kurang, tapi ada waktu istilahnya kita bersiap ada jumlah curah hujan yang kemungkinan akan jumlahnya banyak dalam waktu singkat. Tapi ada juga yang berkurang di hal-hal di waktu tertentu, ada yang perlu, ada kemungkinan muncul ada cuaca ekstrim yang berbahaya terhadap banjir atau longsor. Tapi ada juga nanti selang-selang waktu yang masih berpotensi terjadinya kebakaran. Nah ini kan jadi dua hal yang memang kok di musim hujan juga masih ada karhutla ini. Potensi memang sampai di bulan Oktober itu masih ada, kemudian kita beralih untuk terhadap munculnya cuaca ekstrim.
18: Sementara pelaksana tugas PLT Gubernur SF Haryanto menuturkan, pemerintah daerah juga perlu mengantisipasi potensi banjir yang dapat terjadi setelah periode kemarau panjang. Menurutnya memasuki Oktober, hujan diperkirakan mulai terjadi di berbagai wilayah di Riau, sehingga kewaspadaan terhadap banjir perlu ditingkatkan.
20: Dan kami laporan dari sama beliau, bahwa ini nanti insya Allah Oktober nanti udah musim hujan. Hati-hati, Pak Gubernur, ini ada daerah-daerah yang dimungkinkan nanti banjir. Dia kemarin kemarau panjang, El Nino, ini dimungkinkan untuk
18: PLT Gubernur Riau SF Haryanto menambahkan, pemerintah provinsi bersama instansi terkait terus melakukan pemantauan kondisi cuaca dan mengantisipasi dampak musim hujan, terutama potensi banjir, longsor, serta karhutla yang masih dapat terjadi pada periode tertentu. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur bersinergi bersama pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong penguatan ekonomi kreatif daerah melalui kegiatan Floba Morata Kreatif Expo 2026. Alotani melaporkan.
0: Kalau tahun lalu disebut dengan Exotic Tenun Fest, kami merebranding namanya menjadi Floba Morata Kreatif Expo.
21: Kepala Perwakilan BI Provinsi NTT, Adi Doyo Prakoso, kepada wartawan di Kupang Selasa kemarin mengatakan penyelenggaraan FCI merupakan bagian dari upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pengembangan UMKM. Penguatan kapasitas dan kapabilitas UMKM dinilai menjadi salah satu bagian penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Kegiatan ini merupakan rebranding dari kegiatan di tahun sebelumnya, yaitu Exotic Tenun Fest. Menurut Adidoyo Prakoso, Floba Mora Creative Expo menempatkan wastra, kopi, dan kuliner sebagai komunitas unggulan yang merepresentasikan kekayaan budaya dan alam Nusa Tenggara Timur. FCE 2026 tidak hanya menjadi ruang promosi produk UMKM, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat ekosistem usaha dari hulu hingga hilir. Sejumlah agenda disiapkan mulai dari talk show dan masterclass, kompetisi wastra kopi kuliner, UMKM Expo, business matching, hingga konsultan ekspor dan pembiayaan perbankan.
0: Kenapa diganti? Karena kalau Exotic Tenun Fest, kami di Bank Indonesia melihatnya terlalu fokus pada tenun. Padahal di NTT ini bukan hanya tenun yang bisa kita jual, yang bisa kita pamerkan. Banyak sekali ada telur, ada produk-produk kelautan, ada kopi.
21: Analis fungsi pelaksanaan dan pengembangan UMKM, keuangan inklusif dan syariah BI NTT, Reza Lisembina Budiarjo menyampaikan, melalui FCE 2026, penguatan UMKM diharapkan tidak berhenti pada peningkatan visibilitas produk, tetapi berlanjut pada perluasan akses pasar, pembiayaan, ekspor, dan peningkatan nilai tambah komoditas unggul NTT. Selain penguatan UMKM, FCE 2026 menghadirkan berbagai kegiatan literasi dan edukasi, antara lain talkshow, perlindungan konsumen dalam sistem pembayaran, QRIS, experiences, sosialisasi cinta, bangga, paham rupiah, konsultasi pembiayaan perbankan, serta perpustakaan keliling dan bedah buku.
22: Ada tiga kegiatan besar nanti di FCE. Yang pertama adalah talk show, yang nanti akan terbagi menjadi kopi, wastra, dan makanan dan minuman. Lalu juga akan ada master class, jadi di sini akan belajar bagaimana caranya kita bisa meningkatkan lagi kapabilitas dari pelaku usaha UMKM pada tiga komoditas unggulan tersebut. Juga akan ada perlombaan. Di sini dibalut bagaimana caranya kita introduce dan kita memperkenalkan sesuatu yang baru di Nusa Tenggara Timur. Dengan harap pelaku-pelaku usaha, dia akan mendapatkan wawasan terkini, keilmuan terkini, sehingga mereka bisa mengimplementasikan praktek-praktek usaha terbaiknya untuk bisa mengembangkan usaha.
21: Masyarakat juga dapat mengikuti layanan cek kesehatan gratis dan donor darah. Kegiatan FCE 2026 juga membawa pesan solidaritas melalui subtema Boke Ngere Ki, Bere Ngere Ae yang dalam bahasa Ende bermakna bersama, saling peduli, menguatkan untuk bangkit. Subtema tersebut menjadi cerminan kepedulian terhadap masyarakat NTT khususnya di Pulau Flores yang tengah menghadapi bencana alam. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Beralih informasi dari mancanegara, pemerintah Turki mengecam keras aksi penyerbuan yang dilakukan oleh kelompok radikal Israel terhadap kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Kami kutip dari kantor berita Antara, Kementerian Luar Negeri Turki mengatakan bahwa tindakan tersebut akan semakin memperkeruh ketegangan di kawasan sekaligus menghambat berbagai upaya untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas. Kabar dari dunia olahraga, Timnas Indonesia akan menghadapi Malaysia pada laga kedua grup A FIFA Asian Cup 2026 malam ini. Derby Melayu ini akan dimainkan pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Niar Abdul Litoli melaporkan langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, Jakarta. Niar.
1: Baik, terima kasih pendengar. Saat ini kami tengah berada di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan, GBK. Di mana sesaat lagi, tepatnya pukul 19.30 waktu Indonesia Barat akan digelar partai atau musim kedua dari grup A FIFA Asian Cup 2026 yang akan ketemu timnas Indonesia kontra Malaysia. Dan bisa kami sampaikan saat ini tengah berlangsung atau dikumandangkan National Anthem ataupun lagu kebangsaan dari timnas Malaysia. Pada malam hari ini untuk timnas Indonesia sendiri menurunkan 11 pemain untuk starting line ataupun starting 11 di mana bisa kalau untuk penjaga gawang ini dipercayakan masih kepada Martin Paz, dan ini penjaga gawang yang juga merumput bersama Ayat Amsterdam, kemudian juga ada Kevin Dick, termasuk kapten ada Luke Wiggins, kemudian juga oleh Romney, Kasar Orang Mainan, ada Luke, kemudian ada Joey Polubesi, Kevin Verdon, Tom Hanks, Elkan Bagus, Dean James, serta Justin Hubner yang akan menjadi 11 pemain awal untuk turun pada partai menghadapi Malaysia di first half time ataupun babak pertama ini. Dan sekarang sejenak akan kita dengarkan sebentar, ini adalah Indonesia Raya yang tengah dikumandangkan.

0: untuk menjelang pertandingan Indonesia kontra Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026 untuk grup A. Dan informasi terakhir kami dapatkan pada pukul 12 siang tadi, PSSI menyampaikan tentang masuk bola kurang lebih ada 56.000 tiket yang telah terjual. Namun jumlah itu nampaknya akan bertambah karena setelah pukul 12 siang ini penjualan tiket dari kita Garuda ataupun website resmi dari PSSI untuk penjualan tiket timnas itu masih terus melakukan penjualan. Dan sampai kami melaporkan, tepatnya saya berada di pintu 01 yang menjadi lokasi dari masuknya tribun media dan juga sebagian dari tribun golongan satu atau tiket golongan satu yang berada tepat di bawah Royal Box ataupun VIP ini sudah mulai masih didatangi ataupun dimasuki oleh para supporter yang masih terus berdatangan, karena sesaat lagi akan digelar kick off ataupun sekarang kedua kapten dari kedua tim tengah melakukan toss coin untuk persiapan pemilih lapangan. Ini untuk sementara pendengar yang akan dapat kami sampaikan dan bisa kami sampaikan kembali bahwa timnas Indonesia malam ini menggunakan jersey kebanggaan itu merah-merah menghadapi Malaysia yang menggunakan jersey kuning-kuning. Dari Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Nir Abdul Latif Lolipo, 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian warta berita pada malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @RRI Programa 3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Prosatu kan informasi dan inspirasi. Sesaat lagi kita ikuti mimbar agama Buddha dengan topik belajar hidup berkesadaran yang disampaikan oleh Ketua Majelis Budayana Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan, Upasaka Pandita Sutekman Fauzi.

Bapak, Ibu, Saudara, Saudari Sedharma yang terkasih di dalam Dharma, bersama kembali dengan saya, Upasaka Pandita Sutekman Pauji, dalam acara Mimbar Agama Buddha di RRI Pro 1 Banjarmasin. Malam ini saya akan menyampaikan dengan tema Belajar Hidup Berkesadaran. Baik Bapak Ibu, Saudara Saudari Sedharma, sebelum kita lanjutkan, mari kita bersama-sama membacakan Parita Wandana. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo Sanghyang Adi Buddhaya. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Namo sabbe bodhisattvaya mahasattvaya. Selamat malam, Namo Sanghyang Adi Buddhaya, Namo Buddhaya. Ibu Bapak, Saudara Saudari Sedharma, hidup berkesadaran itu sangat penting bagi kita, karena kita tidak melakukan dengan kesadaran pasti akan menghasilkan yang tidak baik. Ibu Bapak, Saudara-saudari sama, dalam kehidupan sehari-hari kita sering melakukan banyak hal, tetapi tidak selalu benar-benar hadir dalam apa yang kita lakukan. Kita makan, tetapi pikiran memikirkan pekerjaan. Kita berbicara dengan keluarga, tetapi perhatian justru kepada handphone kita atau telepon genggam kita. Kita sedang bekerja, tetapi pikiran memikirkan masalah yang lain. Belajar hidup berkesadaran. Hidup berkesadaran bukan berarti kita harus selalu duduk bermeditasi. Hidup berkesadaran adalah belajar menyadari apa yang sedang kita lakukan, apa yang sedang kita pikirkan, apa yang sedang kita rasakan, dan bagaimana kita merespon kehidupan ini. Apa yang dimaksud hidup berkesadaran? Dalam ajaran Buddha terdapat istilah sati. Sati sering diterjemahkan sebagai perhatian penuh, kesadaran, atau mindfulness. Sati berarti kemampuan untuk hadir dalam menyadari pengalaman sebagaimana adanya. Ketika kita makan, kita sadar bahwa kita sedang makan. Ketika berjalan, kita sadar bahwa kita sedang berjalan. Ketika marah, kita sadar bahwa sedang muncul kemarahan. Ketika sedih, kita sadar bahwa sedang muncul kesedihan. Ketika berbicara, kita sadar terhadap apa yang kita katakan. Dengan demikian, hidup
Berkesadaran bukan berarti tidak boleh marah, tidak boleh sedih, atau tidak boleh mempunyai masalah. Justru kita belajar, saya sedang marah, bukan langsung saya adalah orang pemarah. Ada perbedaan yang sangat penting. Kesadaran memberikan jarak antara apa yang muncul dalam batin dan tindakan yang kita lakukan. Buddha mengajarkan pentingnya kesadaran. Dalam Dhammapada Sair 21, Buddha menyampaikan appamaddho, appatappadang. Appamaddho macchuno padang. Artinya secara umum, kewaspadaan atau kesadaran adalah jalan menuju keadaan tanpa kematian. Kelengahan adalah jalan menuju kematian. Pesan ini bukan hanya berbicara tentang kematian secara jasmani. Secara praktis, kita dapat memahami bahwa ketika manusia hidup dalam kelengahan, ia mudah melakukan tindakan yang akhirnya membawa penderitaan. Sebaliknya, ketika seseorang hidup dengan kesadaran, ia lebih mampu melihat akibat dari pikiran, ucapan, dan tindakannya. Contoh sederhana, ketika seseorang menerima pesan yang membuatnya tersinggung, ia bisa langsung membalas dengan kata-kata kasar. Tetapi kalau ia memiliki kesadaran, ia berhenti sejenak, menarik napas, sadar, saya sedang tersinggung. Kemudian ia mempertimbangkan, kalau saya membalas sekarang, apakah masalah akan menjadi lebih baik atau lebih besar? Ini salah satu bentuk hidup berkesadaran. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedharma, berkesadaran berarti tidak hidup secara otomatis. Banyak tindakan kita dilakukan secara otomatis. Bangun tidur langsung melihat handphone. Makan sambil menonton. Berkendara sambil melamun. Berbicara sambil memikirkan hal lain. Bahkan kadang-kadang kita sudah sempat sampai di suatu tempat, tetapi tidak ingat perjalanan yang baru saja kita lalui karena pikiran terlalu sibuk. Ini adalah contoh bahwa tubuh berada di sini, tetapi pikiran tidak benar-benar hadir. Hidup berkesadaran mengajarkan berhenti sejenak dan hadir. Ketika minum air, rasakan air yang diminum. Ketika berbicara dengan pasangan atau anak, dengarkan dengan sungguh-sungguh. Ketika seseorang berbicara kepada kita, jangan buru-buru menyiapkan jawaban. Dengarkan dulu. Ketika bekerja, kerjakanlah pekerjaan yang sedang dilakukan. Dengan demikian, kehidupan yang sederhana menjadi lebih bermakna.
Kesadaran terhadap tubuh. Salah satu latihan kesadaran yang paling sederhana adalah menyadari tubuh. Kita dapat melakukannya kapan saja. Misalnya ketika kita duduk, sadari saya sedang duduk. Rasakan tubuh. Sadari posisi tubuh. Kemudian perhatikan napas. Napas masuk, napas keluar. Tarik napas dengan sadar. Hembuskan napas dengan sadar. Tidak perlu memaksakan napas menjadi panjang atau pendek. Cukup menyadari saya sedang menarik napas. Saya sedang menghembuskan napas. Latihan sederhana ini dapat membantu kita kembali ke saat ini. Karena seringkali penderitaan muncul ketika pikiran terlalu lama berada di masa lalu atau terlalu jauh memikirkan masa depan. Kesadaran terhadap perasaan. Selain tubuh, kita juga belajar menyadari perasaan. Dalam kehidupan ada perasaan menyenangkan. Ada perasaan tidak menyenangkan, ada pula perasaan netral. Ketika mendapatkan pujian kita senang, ketika mendapatkan kritikan kita tidak senang. Ketika seseorang mengabaikan kita, kita mungkin merasa kecewa. Kesadaran mengajarkan kita untuk mengenali perasaan tersebut tanpa langsung diperbudak olehnya. Misalnya muncul kemarahan, kita tidak perlu langsung mengikuti kemarahan. Kita cukup menyadari ada kemarahan dalam diri saya. Kemudian kita memperhatikan bagaimana kemarahan itu muncul, apa penyebabnya, apa yang terjadi dalam tubuh, apa yang terjadi dalam pikiran. Dengan kesadaran kita mempunyai kesempatan untuk memilih tindakan yang lebih bijaksana. Kesadaran terhadap pikiran. Pikiran juga perlu disadari. Kadang pikiran kita mengatakan, dia tidak menghargai siswa saya. Dia sengaja melakukan itu. Saya pasti gagal. Orang lain lebih baik daripada saya. Belum tentu semua yang muncul dalam pikiran adalah kenyataan. Karena itu kita perlu belajar mengamati pikiran. Bukan langsung mempercayainya. Contoh ketika seseorang tidak membalas perasaan kita, pikiran langsung mengatakan dia marah kepada saya. Padahal bisa saja dia sedang sibuk, sedang bekerja, atau teleponnya tidak aktif. Kalau kita tidak sadar, pikiran tersebut dapat berkembang menjadi kekhawatiran, kemarahan, bahkan konflik. Tetapi kalau kita sadar, kita berkata, ini adalah pikiran saya. Belum tentu ini kenyataan. Inilah pentingnya sati. Berkesadaran dalam berbicara. Hidup berkesadaran juga berarti sadar ketika berbicara. Sebelum berbicara, kita dapat bertanya, apakah yang saya katakan benar? Apakah bermanfaat? Apakah waktunya tepat? Apakah cara menyampaikannya baik? Kadang masalah besar dimulai dari kalimat yang sebenarnya tidak perlu kita ucapkan. Satu kata dapat membuat orang lain bahagia.
Tetapi satu kata juga dapat melukai hati seseorang. Karena itu sebelum berbicara, berhenti sejenak. Kesadaran membuat kita tidak hanya berpikir apa yang ingin saya katakan, tetapi juga apa akibat dari perkataan saya. Berkesadaran dalam menggunakan media sosial atau medsos. Di zaman sekarang, hidup berkesadaran juga perlu diterapkan ketika menggunakan media sosial. Kita menerima begitu banyak informasi. Ada berita, ada komentar, ada video, ada pendapat orang. Tidak semuanya perlu kita tanggapi. Kadang kita membaca komentar yang membuat emosi naik. Jadi kita langsung ingin membalas. Disinilah latihan kesadaran diperlukan. Berhenti, tarik napas, sadari emosi, kemudian tanyakan, apakah saya perlu membalas? Kalau tidak perlu, kita boleh memilih dalam diam, bukan berarti kalah. Kadang diam adalah bentuk kebijaksanaan. Kesadaran membantu mengurangi reaksi yang berlebihan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari Sedharma, Buddha mengajarkan bahwa banyak penderitaan muncul karena cara kita merespon pengalaman. Kita tidak selalu dapat mengendalikan apa yang terjadi. Kita tidak dapat mengendalikan semua perkataan orang. Tidak dapat mengendalikan semua keadaan, tidak dapat mengendalikan perubahan, tidak dapat mengendalikan perubahan, tetapi kita dapat belajar mengendalikan respon kita terhadap keadaan. Misalnya seseorang mengkritik kita, kritikan adalah satu hal, respon kita adalah hal lain. Kalau kita langsung marah, masalah dapat berkembang. Tetapi kalau kita sadar, kita dapat berhenti dan melihat apakah kritik ini benar. Kalau benar, kita belajar memperbaiki diri. Kalau tidak benar, kita tidak perlu membalas dengan kemarahan. Inilah kekuatan kesadaran. Hidup berkesadaran bukan hidup tanpa masalah. Perlu dipahami bahwa hidup berkesadaran bukan berarti hidup kita akan bebas dari masalah. Orang yang rajin bermeditasi tetap bisa menghadapi masalah, tetapi bisa kehilangan sesuatu, tetap bisa sakit, tetap bisa menghadapi konflik. Perbedaan adalah bagaimana menghadapi masalah tersebut. Orang yang tidak sadar mungkin langsung bereaksi. Jika tujuan kesadaran bukan membuat kehidupan menjadi selalu nyaman, tujuan adalah membantu kita menghadapi kehidupan dengan lebih bijaksana. Latihan hidup berkesadaran dalam hidup sehari-hari. Pertama, sadar ketika bangun tidur. Sebelum mengambil telepon, sadari tubuh dan napas kita. Kedua, sadari ketika makan. Jangan terburu-buru, perhatikan makanan, rasakan makanan, sadari proses makan. Ketiga, sadar ketika berjalan. Sadari langkah kaki, sadari tubuh, sadari lingkungan. Keempat, sadar ketika berbicara. Dengarkan sebelum menjawab. Kelima, sadar ketika emosi muncul. Jangan langsung bereaksi,
Berhenti sejenak, tarik nafas, sadari emosi. Keenam, sadari sebelum tidur. Perhatikan kembali hari yang telah dijalanin. Apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki. Kemudian lepaskan apa yang sudah berlalu. Latihan sederhana berhenti sadari pilih. Para pendengar yang berbahagia RRI Pro 1 Banjarmasin, di mana saja berada, saya ingin mengajak kita menggunakan 3 langkah sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, berhenti. Ketika emosi muncul, jangan langsung bereaksi. Kedua, sadari. Sadari apa yang sedang terjadi. Saya sedang marah, saya sedang kecewa, saya sedang takut. Ketiga, pilih. Setelah sadar, pilih tindakan yang lebih bijaksana. Inilah yang dapat kita praktekkan setiap hari. Berhenti, sadari, pilih. Kalimat ini sederhana, tetapi kalau benar-benar dilatih, dapat membantu kita dalam banyak keadaan. Kesadaran membawa kita pada kebijaksanaan. Sati tidak berdiri sendiri. Kesadaran yang dikembangkan dengan benar membantu kita melihat keadaan dengan lebih jernih. Dari kejernihan muncul pemahaman. Dari pemahaman muncul kebijaksanaan. Karena itu latihan hidup berkesadaran bukan sekedar agar kita merasa tenang. Lebih dalam daripada itu kita belajar memahami. Segala sesuatu berubah, perasaan berubah, pikiran berubah, keadaan berubah, hubungan berubah, kehidupan juga berubah. Ketika kita memahami perubahan, kita tidak terlalu melekat pada apa yang memang tidak dapat dipertahankan selamanya. Bapak Ibu, saudara saudari sedharma, hidup berkesadaran tidak harus dimulai dari sesuatu yang besar. Mulailah dari napas, mulailah dari makan, mulailah dari berbicara, mulailah dari mendengarkan, mulailah dari berhenti sejenak sebelum bereaksi, mulailah dari menyadari emosi, karena kehidupan kita sesungguhnya berlangsung saat ini. Masa lalu sudah berlalu. Masa depan belum terjadi. Yang dapat kita jalani adalah saat sekarang. Maka mari kita belajar untuk hadir dalam kehidupan kita sendiri. Ketika bersama keluarga, hadir bersama keluarga. Ketika bekerja, hadir dalam pekerjaan. Ketika berbicara, hadir dalam pembicaraan. Ketika makan, hadir dalam makan. Ketika menghadapi masalah, hadir dengan kesadaran. Dan ketika kemarahan muncul, jangan langsung menjadi kemarahan itu. Sadari, amati, pahami, kemudian pilih tindakan yang bijaksana. Hidup berkesadaran bukan tentang menjadi manusia yang sempurna. Hidup berkesadaran adalah belajar untuk tidak menjalani kehidupan secara otomatis. Semakin kita sadar, semakin kita mempunyai kesempatan untuk memilih. Dan semakin bijaksana pilihan kita, semakin kecil kemungkinan
kita menciptakan penderitaan bagi diri sendiri maupun orang lain. Semoga Dhamma memberikan manfaat bagi kehidupan kita semua. Demikian apa yang saya sampaikan dalam mimbar agama Buddha di RRI Persatu pada malam hari ini, bermanfaat untuk melaksanakan kehidupan kita sehari-hari. Baik Bapak Ibu, Saudara-saudari sedama, demikian saya akhiri. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini membawakan hasil yang terbaik, yaitu kesehatan dan kebahagiaan. Namo Sanghyang Adibudaya, Namo Buddhaya, Sabbe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Amitabha.

0: Proses dengan informasi dan inspirasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kita ikuti bersama-sama drama radio dengan judul Senyumin Aja bersama rekan-rekan dari RRI Banjarmasin. Selamat mendengarkan.
1: Banjarmasin

0: Sini bentar dong.
1: Apaan sih, Mih? Teriak-teriak mirip orang jual obalan aja. Baru juga mau duduk santai, udah dipanggil.
0: Aku lihat kamu tadi di warung, senyum-senyum sendiri lagi. Naksir siapa, hayo?
1: Astaga, Mir, itu bukan naksir kali.
0: Terus? Masa orang pedagang warungnya salting sampai bingung?
1: Ya, aku cuma ingat kata motivator di YouTube. Kalau lagi susah, senyumin aja. Jadi, aku latihan.

0: Nah, ini nih, ini yang lagi dibicarain orang sekampung.
1: Loh, maksudnya apa Pak RT?
0: Itu si Junet, tiap lewat rumah orang, senyum-senyum sendiri. Warga kampung jadi takut, dikira si Junet gila.
2: Pak RT, saya kan cuma pengen nyebarin aura positif kepada sesama.
0: Hah? Aura positif sih bagus, Jun. Tapi jangan pas orang lagi parkir motor, terus kamu senyum, disangka mau nyolong.
3: Bener-bener, aku kemarin lagi jemur baju, si Junet senyum-senyum. Sampai aku lihat ke belakang, takut ada orang yang mau jahilin, kagetin atau apa gitu.
2: Ya Allah, iya, itu cuma senyum, gak pakai jahil, Bu.
1: Jun, senyum itu bagus, tapi kalau timingnya pas.
0: Betul, misal pas ada orang bersih-bersih halaman, terus kamu senyum sambil bilang, "Pagi, Bu." Nah, itu baru keren, Jun.

0: Nah, kalau kamu senyumnya sambil melotot, ya sama aja serem, Jun.
1: Ya udah, mulai sekarang aneh senyum yang wajar aja deh. Tapi tetap harus banyak senyum, biar hidup gak tegang.
2: Setuju, Jun. Hidup udah sulit. Kalau kita cember terus, bisa makin berat. Betul gak, Jun?
3: Ajib, tapi ingat, senyum itu ibadah. Asal niatnya tulus, jangan pura-pura, Jun.
0: Iyalah, tapi kalau sama mantan, mending senyum tipis aja, Jun. Takut baper.
1: Aduh, Bu Ijah, kelihatannya mulai lagi nih.

0: Intinya ya, senyumin aja tuh oke. Tapi jangan sampai bikin salah paham, you know Jun.
1: Sip lah, mulai hari ini senyum aneh resmi. Reaksi aman gak pakai horor.
2: Nah, itu bagus Jun. Daripada ngegosip, mending kita nyebar senyum saja, ya kan?
3: Setuju Pak Rete. Tapi kalau ada yang senyum sama saya, mending saya senyumin balik. Kali aja jodoh.
2: Udah ya?

Kadang senyum sederhana bisa bikin suasana jadi lebih ringan. Tapi ingat, waktu dan tempat tetap penting. Jadi, kalau ada masalah, senyumin aja, tapi dengan cara yang tepat. Drama radio Senyumin Aja. Naskah ditulis Aulia Alhamis dengan pendukung cerita. Junet diperankan Azhar Saukani. Mira diperankan Rahma Hudayanti. Pak RT diperankan Yedi Yulistiadi. Bu Ijah diperankan Vera Arifin. Sutradara Aditya. Produser acara Auliana. Teknik rekaman Lutfi Saukani. Teknik montase M. Azhar. Sampai jumpa.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Coba lihat mana mereka, Mat.
2: Yang mana?
1: Itu, sedang foto-foto.
2: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
1: Yah, paling sejam mereka di tempat, hilang duduk mereka.
2: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
1: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
2: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
3: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
4: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
5: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
4: Terus harus gimana lagi?
5: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
4: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
5: Gitu kan enak dengarnya.
0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Proses dengan informasi dan inspirasi pendengar, terima kasih bagi Anda sudah bersama kami di Banjar masih malam ya, di 20 menit pas dari pukul 21. Satu informasi untuk Anda pendengar, kami ambil dari rr.co.id tadi Banjar Masin ya. Diinformasikan operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus berlanjut hingga hari ke-15 Minggu 27 September 2026 kemarin, di mana tim SAR gabungan kembali menemukan dan mengevakuasi dua korban di wilayah Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, di mana Kepala Kantor SAR kelas A Banjarmasin I Putu Sudayana menyampaikan penemuan ini menambah jumlah korban yang telah ditemukan dari total 243 orang dalam manifest KM Virgo Transport 8. Dan hingga hari ke-15 kemarin, sebanyak 174 korban telah ditemukan. 108 orang selamat, 66 orang meninggal dunia, sementara 69 korban lainnya masih dalam pencarian. Di mana disampaikan I Putu Sudayana bahwa update operasi hari ini, terevakuasi dua korban dari Sukamara, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah. Korban dibawa dari Sampit menuju Palangkaraya, selanjutnya dievakuasi dari Palangkaraya menuju Banjarmasin menggunakan helikopter Basarnas pada hari ini tadi, Senin 28 September 2026. Di mana pelaksanaan evakuasi udara ini masih mempertimbangkan kondisi jarak pandang dan visibility di Bandara Cilikriwut untuk memastikan penerbangan berlangsung aman, dan pihaknya juga berharap jarak pandang pada hari ini meningkat menjadi 1.000 sampai 3.000 meter sehingga kru helikopter dapat melakukan manuver dengan lebih aman dan maksimal. Informasinya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal resmi kami di rr.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RR Digital.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika ada kawasan hutan yang sebelumnya itu menjadi tanah ulayat dari warga lokal, kemudian itu dikuasai oleh investor, lalu rakyat tidak lagi bisa mengakses kekayaan yang ada di hutan itu demi melanjutkan kehidupannya. Apakah ini

0: pemerintah, baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Sesuai dengan nilai-nilai Pancasila harus melindungi rakyat. Pemerintah harus memastikan tegak aturan agar rakyat, masyarakat adat atau masyarakat lokal bisa tetap hidup dalam kesejahteraan dengan memanfaatkan tanah ulayatnya, hutan adatnya, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, memang ini menjadi sebuah tantangan besar buat kita semua. Mengembangkan sistem ekonomi Pancasila. Sistem ekonomi yang tidak hanya berfokus pada kemajuan dan pertumbuhan, tapi juga sangat concern atau peduli kepada soal keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang kita harus membangun dengan tetap memastikan ada keadilan. Keadilan di dalam prosesnya, keadilan di dalam distribusi hasilnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang banyak sekali cerita yang memiriskan hati kita. Bagaimana di daerah-daerah tambang, banyak rakyat yang tetap sengsara, tetap tidak sejahtera, sementara mereka terdampak dengan kerusakan lingkungannya. Karena hanya segelintir orang yang mendapat manfaat nyata dari adanya tambang-tambang itu. Ini sesuatu yang sekali lagi harus menjadi pertimbangan dari para pemimpin di negeri ini. Jangan biarkan ketidakadilan ini terus berjalan. Jangan biarkan kehidupan kita melenceng jauh dari nilai-nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh berani untuk menghidupkan kembali nilai Pancasila. Harus ada yang sungguh-sungguh nyata menjadi garda depan agar Pancasila kembali berkilau di negeri ini. Saya mengajak Anda semua untuk kembali kepada jalan Pancasila. Agar Indonesia Raya benar-benar mencapai kejayaannya dan kesejahteraannya.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Persatukan informasi dan inspirasi pendengar masih di Banjarmasin malam. Satu informasi kembali untuk Anda dari Banjarmasin PT Air Minum Banjarmasin ya. Ini bersama pemerintah Kota Banjarmasin mengevaluasi produksi dan distribusi air bersih akibat meningkatnya kadar garam pada air baku di sejumlah sungai di Banjarmasin atau instruksi air laut ya. Dan pada hari Minggu kemarin 27 September 2026 rapat evaluasi dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikhram Muftezar di IPA 2 Jalan Pramuka yang dihadiri oleh jajaran Direksi PAM Banjarmasin serta Komisaris Utama Edi Wibowo. Menindaklanjuti kondisi tersebut, PAM Banjarmasin akan kembali mendistribusikan air bersih untuk kebutuhan konsumsi ke wilayah terdampak mulai Selasa besok ya 29 September 2026 pada pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Penyaluran dilakukan dengan pengaturan waktu dan tekanan jaringan sesuai ketersediaan air. Nah, dalam kesempatan tersebut, Sekda Kota Banjarmasin meminta rencana distribusi disosialisasikan kepada masyarakat dengan evaluasi layanan terus dilakukan. Dan sementara itu, usulan subsidi pembayaran rekening bagi pelanggan terdampak akan dibahas lebih lanjut dengan mempertimbangkan kriteria pelanggan dan kemampuan anggaran ya. Sementara itu, Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi menyampaikan pola distribusi nanti akan disesuaikan dengan kondisi air dan juga jaringan, sekaligus memperbanyak tendon di wilayah-wilayah yang mengalami krisis. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat di wilayah terdampak tetap memperoleh akses air bersih. Nah, dan untuk wilayah terdampak seperti Kecamatan Banjarmasin Timur, Banjarmasin Selatan, dan Banjar Barat, pihaknya akan mengatur pola distribusi. Nah, untuk wilayah krisis disiapkan akan memperbanyak tandon serta distribusi air melalui mobil tangki. Di mana Komisaris Utama Banjarmasin Edi Wibowo juga menyampaikan persiapan distribusi dilakukan mulai Senin ya hari ini 28 September. Pengaturan distribusi dapat menyebabkan penurunan debit atau tekanan air pada waktu tertentu. Dan rapat juga dilanjutkan dengan meninjau kondisi air bersih di IPA 2 PAM Banjarmasin. Dan peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi produksi dan kesiapan layanan air bersih kepada masyarakat. Informasinya pendengar bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id. Dengarkan siaran ini juga melalui rri digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo Indonesia, PT Frisian Flag Indonesia atau FFI melalui program Dairy Development meluncurkan sebuah program yang namanya Young Progressive Farmer Academy yang boleh dikatakan semacam akademi para peternak muda. Tujuan dari program ini adalah memberdayakan peternak muda Indonesia dengan pembelajaran praktek manajemen peternakan sapi terbaik dengan belajar dari para ahlinya. Indonesia memang menghadapi dua masalah. Pertama, isu soal regenerasi peternak yang umumnya sekarang ini kebanyakan dilakukan oleh peternak lama. Di sisi lain, produktivitas serta kualitas daging dan susu yang dihasilkan juga masih tetap jadi masalah. Ditambah lagi, bisnis peternakan kebanyakan adalah usaha skala kecil ke menengah. Usaha peternakan sapi perah di Indonesia pun ternyata masih didominasi oleh usaha skala kecil dengan cara pemeliharaan yang bersifat tradisional. Sekarang mari kita lihat apakah ini peluang atau masalah. Sekarang ini buat para milenial, pertanian dan peternakan bukanlah bidang yang mereka sukai. Nyaris kalau kita bertanya pada para milenial, jarang ada yang cita-citanya menjadi peternak atau petani. Padahal konsumsi pertanian dan peternakan kita termasuk sangat tinggi. Pertanyaan pentingnya adalah bagaimana membuat peternakan menjadi pilihan dan diminati buat dijalani oleh para milenial. Tentunya, pertama-tama adalah soal mindset. Hingga saat ini, kesan tentang peternakan adalah tradisional, kotor, dan jorok. Tentunya hal ini membuat para milenial yang berlatar belakang generasi strawberry yang dianggap lembek, banyak yang memalingkan muka sebelum mereka mencoba. Karena itulah, sisi menarik dan sisi menyenangkan dari peternakan sebenarnya bisa diekspos. Banyak kok peternakan yang dikelola dengan modern. Peternakan sapi di Jepang dan Selandia Baru misalnya, bahkan banyak diantaranya menghasilkan kualitas yang luar biasa. Selain itu, anak muda bisa mulai dilibatkan dalam berbagai aktivitas terkait peternakan. Pepatah tak kenal maka tak sayang akan berlaku juga dalam hal ini. Di sisi lain, tentunya yang perlu disajikan adalah peluang serta kemungkinan profit yang bisa didapatkan dari bisnis peternakan ini. Banyak diantara mereka yang berpikir profitnya kecil dan usahanya repot. Padahal bisnis peternakan yang dikelola dengan baik, hasilnya bisa jauh melebihi gaji pegawai kantoran. Demikianlah dari saya, Tony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
2: WhatsApp 0811 511 11.

Proses dengan informasi dan inspirasi masih di Banjarmasin malam, pendengar masih satu informasi untuk Anda dari rr.co.id Banjarmasin terkait tentang distribusi air tawar ya. Jadi dari air asin ke air tawar, Pak Banjarmasin menggambarkan bagaimana pola distribusinya ya. Jadi pemerintah Kota Banjarmasin kan bersama Pak Banjarmasin ini akan mulai mendistribusikan air tawar konsumsi ya di seluruh wilayah Kota Banjarmasin mulai besok ya, Selasa 29 September 2026. Dan kebijakan itu merupakan tindak lanjut instruksi dari Wali Kota Banjarmasin Nam Yamin HR terkait penanganan keterbatasan air baku yang saat ini terjadi di Kota Banjarmasin. Dan Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin Ikram Mufteza bersama jajaran Direksi Pam Banjarmasin ini telah membahasnya kemarin ya saat dilakukan rapat koordinasi yang digelar di instalasi pengolahan air atau IPA 2 Pam Banjarmasin. Dan hasilnya, distribusi air tawar konsumsi tetap dilakukan ke seluruh wilayah, namun dengan pola yang disesuaikan dengan ketersediaan air baku. Jadi saat ini ketersediaan air baku itu hanya sekitar 5.600 meter kubik per jam, dan angka tersebut masih jauh di bawah kebutuhan normal, yang biasanya mencapai 7.500 meter kubik per jamnya. Nah karena itu, distribusi air akan dilakukan secara bergantian dengan menerapkan pembatasan jam distribusi serta penurunan debit atau tekanan air di sejumlah wilayah. Dan pola tersebut akan disesuaikan dengan batas waktu distribusi masing-masing kawasan. Ya, jadi disampaikan oleh Sekda Kota Banjarmasin, Ikram Muftezar, bahwa distribusinya nanti akan diatur dengan pola tertentu termasuk pembatasan jam distribusi dan penurunan debit atau tekanan air di beberapa wilayah secara bergantian. Nah, untuk kawasan yang mengalami krisis air, Pemko Bandar Banjarmasin bersama Pam Banjarmasin ini menyiapkan tandon dan juga toren air serta mobil tangki untuk memenuhi kebutuhan air tawar konsumsi masyarakat. Tandon dan layanan mobil tangki tersebut nantinya ditempatkan di sejumlah fasilitas pemerintah seperti kantor pemerintahan ataupun fasilitas umum lainnya hingga dapat menjadi titik layanan bagi warga yang membutuhkan. Dan pemerintah serta Pam juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan masukan terkait pelaksanaan distribusinya. Evaluasi akan terus dilakukan ya setiap 7 hari untuk melihat efektivitas pola distribusi sekaligus menentukan langkah penanganan selanjutnya ya. Dan disampaikan oleh Pak Zubadi Dirut Pam Banjarmasin itu menyampaikan bahwa dampak krisis air baku ini pun mulai dirasakan oleh pelanggan karena tekanan dan ketersediaan air mengalami penurunan terutama di kawasan yang berada di wilayah ujung jaringan distribusi seperti di wilayah Banjarmasin Utara, Barat dan juga Selatan. Nah, jadi masyarakat ini juga diimbau menggunakan air secara bijak selama kondisi keterbatasan air baku ini berlangsung. Dan melalui Sekda Kota Banjarmasin, Wali Kota M. Yamin HR berharap penanganan keterbatasan air baku dapat berjalan lancar hingga kebutuhan air masyarakat sudah terpenuhi nantinya. Informasinya pendengar, Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan dengarkan siaran ini juga melalui RRI Digital.

0: Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan, jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Di era digital, informasi datang tanpa henti, tapi tidak semuanya benar. Hoax sering terlihat meyakinkan, judulnya sensasional, isinya memancing emosi. Satu klik bisa menyebarkan kepanikan. Satu share bisa memecah persaudaraan. Berhenti sejenak, periksa sumbernya, pastikan kebenarannya. Kecerdasan bukan soal cepat membagikan, tapi tepat menahan. Karena jempol kita menentukan damai atau gaduhnya negeri ini. Saring sebelum sharing, lawan hoax.

0: Informasi malam ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

masih bergabung dalam irama lagu kenangan dari tahun 80-an, Anda bisa memilih lagu yang telah kami siapkan. Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa TikTok. Kembali bersama Aditya yang menemani Anda di Melodi Memori. Di kesempatan hari ini, hari Senin 28 September 2026, satu lagu sudah membuka perjumpaan kita dari Kiki Maria. Satu lagu yang sangat benar-benar menggugah jiwa raga ya. Esok milik kita. Tetap semangat bagi Anda, apapun yang sudah terjadi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Mudah-mudahan esok jadi milik kita. Luar biasa. Tetap semangat buat pejuang-pejuang yang ada di luar sana. Jangan sampai hari ini menghancurkan jiwa ragamu. Baik. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama Aditya, yang ingin request lagu, atau hanya ingin sekedar mendengarkan lagu, atau hanya sekedar ingin menyapa rekan-rekannya, kami persilahkan. Dan lagu-lagu pilihan yang sudah kami siapkan di playlist RRI Melodi Memori malam hari ini, itu untuk lengkapnya sudah Aditya share juga, yang pengen lihat di story WhatsApp RRI Persatu Banjarmasin, ataupun di grup pendengar RRI Persatu Banjarmasin juga sudah ada di sana. Baik, hari ini juga menyapa dulu buat teman-teman yang baru bergabung. Selamat malam, selamat bergabung. Selamat menikmati lagu-lagu lawas. Sembari Anda sambil ngopi, sambil ngeteh gitu ya. Atau sambil merenung. Terkadang bagi seorang laki-laki, hanya duduk santai ditemani segelas kopi, itu menjadi adalah salah satu terapi healing ya, yang tidak mengganggu siapapun. Dan sambil memikirkan rencana untuk esok hari. Baik, lagu pilihannya di malam hari ini itu ada Iris dari Goo Goo Dolls. Kemudian ada Vina Panduwinata, Dia. Ada Ria Angelina, Tuhan Izinkanlah. Kemudian ada Skid Row, I Remember You. Ada Exis, Mencintai dari Tirai Kamar. Ada Nani Sugiarto, Bagai Cermin Yang Retak. Ada Ozzy Saputra, Sungguh. Bon Jovi, Never Say Goodbye. Ebit GAD, Elegi Esok Pagi. Lydia Natalia, Satu Cinta Tiga Hati. Ada Limp Bizkit, Take a Look Around. Power Metal, Timur Tragedi. Ella, Sembilu. Ada Aerosmith, I Don't Wanna To Miss A Thing, yang merupakan original soundtrack dari film Armageddon. Kemudian ada Paquita, Cerita Mimpi. Petaraya Sonata, Hati Yang Luka. Ria Resti Fauzi, Cintaku Sampai Ke Ethiopia. Dan terakhir ada Cool and the Gang's Special Way. Nah, itu dia lagu-lagu yang Anda bisa pilih. Anda bisa tulis di kolom komentar by TikTok ya. WA juga boleh, nanti Aditya bacain. Telepon juga Aditya persilahkan. Baik, kali ini Aditya sesuai janji ya, kemarin Aditya sempat bilang pengen menyapa dulu yang udah gabung lewat WhatsApp ya. Nanti takutnya yang di WhatsApp nggak sempat kesapa, lagunya nggak sempat keputar karena kebanyakan terima telepon. Oke, ya kita gantian aja. Dari Pak Ahmad Fauzi dan Muntel, alhamdulillah. Bincalak mata. Minta putarkan lagu Cerita Mimpi. Lagu Cerita Mimpi sambil nonton bola Timnas Garuda. Lagu Cerita Mimpi, Cerita Mimpi. Oke, dari Pak Kuita, Pak ya. Oke, siapa Fauzi aman. Lagunya sudah lu siapkan spesial untuk Pian sambil nonton bola ya, Timnas Garuda. Babak 2 sudah. Kita tunggu skornya Pak Fauzi ya. Ada siapa lagi di WhatsApp? Aman ya, di WhatsApp aman. Di TikTok sabar dulu. Kita terima telepon dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Yusuf?
1: Baik aja.
0: Baik aja, alhamdulillah. Hujankah sudah Yusuf di sana Yusuf?
1: Baluman.
0: Kabut Bang?
1: Ya, masih kabut.
0: Masih kabut. Oke Yusuf. Lagunya apa Yusuf?
1: Lagunya apa?
0: Lagunya ada Paquita, Cerita Mimpi. Kemudian ada Vina Panduwinata, Dia. Ada Ria Angelina, Tuhan Izinkan. Kemudian ada Bon Jovi, Never Say Goodbye. Yang mana?
1: Vina Panduwinata.
0: Vina Panduwinata. Oke, mau kirim salam buat siapa Yusuf?
1: Ya, kirim salam buat Haji Anton.
0: Hmm.
1: Kang Herman.
0: Oke.
1: Okay. Muhammad dan ya.
0: Hmm.
1: Nah, ada siapa? Ada semuanya. Salam sejahtera.
0: Oke.
1: Okay. Oke, baca-baca Banjarmasin.
0: Cuaca panas Yusuf di Banjarmasin. Hmm. Kabarnya baik, alhamdulillah sehat terus untuk kita beratan suplai. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Yusuf ya. Di belakangnya Yusuf ada siapa kita terima di telepon sebelahnya. Halo, Melody Memory, selamat malam.
2: Assalamualaikum dari Banjarmasin.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Om Handi.
2: Alhamdulillah bertambah sudah.
0: Apanya Pak?
2: Apa dia? Haji Anton, Om Adon, Herman, apa tiara tambah sudah.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah.
2: 7 kali kita mengkritik baru tambah.
0: Mahapali dulu, mahapali. Karena ditulis pelanggarannya hanya apa jurang tuh? Ada listnya karena diulakan.
2: Ini mengarang itu sama tuh, maaf menyambut itu sudah ada kehitungan tuh.
0: Alhamdulillah, Pak Handi, Pak Handi, diingat sup Pak Handi, dicatat suplah Pak Handi.
2: Handi,
0: oh Handi, Handi. Ini biasa kayak itu bang, buah no, dulu ngarangnya Handi itu kyo Handi, karena ngarangnya Handi kyo Handi.
2: Harus hantu.
0: Karena juga bang.
2: Aduh, belum masuk nama masih 00
0: nih. Siapa? Oh, masih 00 babak kedua sudah padahal.
2: Udah.
0: Hmm. Mudah-mudahan ada tata arang upihnya kan Mbak Hinina.
2: Iya, kata Mbak sebutin tuh Bang Tom. Hai, aduh, saya.
0: Oke, lagunya Om.
2: Anunya ganti lagu kawalah, Pak Adit.
0: Kalaunya ketemu dan lagi rajin moodnya.
2: Ini rajin pinanya nih, pina ceria gitu nah.
0: Kada juga bang ceria bandar nih. Biasa aja.
2: Kalau aja power metal tapi yang bidadari yang itu kerasan.
0: Oh terlalu keras ya. Oh mencari yang agak shallow-shallow dikit.
2: Oh lah ada romantisnya gitu nah.
0: Yes, oke. Okay.
2: Jadi Herman kok ada yang ada masuk-masuk.
0: Eh karena tembus-tembus Bang Herman bujur benar.
2: Nanti maksudnya jika anu empat aku sih nan, telepon sih nan, nyakuma.
0: Oh iya bujur.
2: Oh wow, lon mada, lon pati, lon hija masuk
0: lon. Bener bener bener.
2: Di sana masih terkepung asap nah, di kantin rumah apinya. Eh, kata kematian kita yang di pinggir jalan raya tuh nah.
0: Ah.
2: Api di mana api? Aduh.
0: Ngeri ngeri.
2: Tahu pemerintah lo anu tempat tuh kayak kurang koordinasi kan di sini kan rame loh anu semua ya, dikerahkan tuh nah sekarang kan diberakan gitu nah
0: anu jauh jaraknya
2: kebanyakan sapinya kan petugas
0: nah itu dia masalahnya jauh kalau wadah kita nih kan halat satu RT sudah ada
2: tahu kan kita paling 9 titik sana mungkin udah ratusan titik kalau dibijakan aja dah mati-matinya
0: atau mahadang kayak Pontianak loh dulu.
2: Dari Jepang, pasukan Jepang pun didatangkan situ kan apa kerang yang menjadi pondok arah ke situ ya lo. Yang pakai tank harus ya tank ada kebakar lah berantai pintar juga ya lo.
0: Tapi nanti belakang kayak dimasak yang di dalamnya.
2: Oh, dalam buat AC lo nggak tahu.
0: Mana ada tank buat AC?
2: Kalau kesepakatan ya.
0: Oh, udah panjang kita nabi kisan Handy nih.
2: Menyerah anu mati pakai ember pakai selang ya Allah.
0: Tenang aja Pak Masri itu banyak tuh stok alat-alat semprot hama tuh nah diulahkan rumah Adam.
2: Masrinya jatuh orang kemana kerah. Oke, jadi punya senjata yang hanu lo harap lo tau lah.
0: Apa?
2: Karung lo tuh bah ngeri. Gak gimana? Pampi jadi gitu, mati bertahan lo. Kalau gue mati. Masri.
0: Ayo.
2: Ayo putri juga. Mawar. Ojan gak kata harus ya lo.
0: Nah itu dia Ojan lah lawasnya akan masuk ke Ojan ya.
2: Ojan makasih jelas. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke kita mau cek lagi udah gabung lewat WA lagi nih. Yang sudah ada gabung lagi ada dari Jember. Assalamualaikum Mbak Rika.
3: Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mas Kurniawan Aditya Chandra?
0: Kabarnya sehat walafiat, baik, sehat terus.
3: Amin, alhamdulillah. Sama. Cuaca gimana malam ini?
0: Nah, ini dua hari ini malam agak panas, berarti kayaknya udah masuk musim hujan nih.
3: Iya, kalau panas biasanya.
0: Dua malam ini agak sumuk malamnya.
3: Agak sumuk.
0: Agak sumuk.
3: Apa sumuk kata orang?
0: Humap.
3: Humap.
0: Humap.
3: Iya. Lagunya aku minta yang itu, Lydia Natalia.
0: Lydia Natalia, siap.
3: Satu
0: cinta tiga hati. Kayak judul sinetron tuh dulu.
3: Satu cinta ya satu hati, dua hati lah. Cinta dua hati kebanyakan.
0: Kayak sinetron Rano Karno ya, satu hati tiga cinta. Iya, satu hati tiga cinta ya dulu judulnya, atau satu cinta tiga hati ya? Iya.
3: Tiga hati. Lupa apa judulnya, namanya Rano Karno itu. Aku nomor keberapa ini, Mas?
0: Ini udah 1 2 3 yang keempat.
3: Wow, udah tadi micik terus aku, jadi gak tahu siapa yang masuk.
0: Yang udah masuk ada Yusuf, ada Pak Ahmad Fauji, Pak Hendy.
3: Oh ya, salamnya sehat selalu aja. Lanjut, Bu Bambang. Lama Bu Bambang gak masuk kayaknya.
0: Gabung Pausin, di TikTok juga. Ada kemarin nyapain Mbak Rike.
3: Keren Bu Bambang nih. Si Din nih TikTok juga sekali.
0: Kayaknya kehabisan pulsa buat nelpon. Jadi tapi kuotanya banyak, pulsanya ngente.
3: Oh, pulsanya ngente.
0: Tapi kuota akeh, lalu lewat TikTok.
3: Entek itu telas kalau bahasa teles. Yang halus banget yang kromo itu telas. Telas kok teles sih? Teles itu bahasa. Teles itu bahasa, Mas. Hafal. Pian tuh.
0: Aduh.
3: Terus tak lanjut lagi, ada siapa lagi? Itu Mbak Maimuna, Acil Yanti, Ibu Fatima Umar. Terus ada lagi Mawar Putri juga. Ada Bang Roy. Bang Roy ini Bang Yadi sama aja kan tuh.
0: Enggak tahu, enggak hafal nama lengkapnya.
3: Yadi, iya Bang Yadi kalau sama Mbak Baniar tuh. Terus ada Bang Ali, Bang Herman juga ada. Amang Boy. Terus ada itu siapa? Matnor, ada Matnor ya itu yang di Kalbar itu. Pak Sadikin juga, yang jauh ada Bang Dayat.
0: Matnor Kaltim. Juga.
3: Kaltim
0: Sadikin. Kaltim Sadikin, lupa Bang
3: gimana
0: Dikin.
3: Gimana lo dirimu? Terus ada lagi siapa ya, banyak banget. Papi Coy juga lama enggak gabung sini. Ya terus ke semuanya aja, salamnya sehat selalu. Mas mau nanya, pernah naik kereta api belum?
0: Pernah.
3: Kereta api apa itu?
0: Kereta api dari Surabaya Malang.
3: Eksekutif bisnis
0: ekonomi.
3: Keren ekonomi sekarang, makasih.
0: Itu udah lama dulu tuh, kalau nya kita tarik itu stopnya tengah jalan kayak taksi. Lama bener udah itu.
3: Ketinggalan zaman.
0: Jadi naiknya tuh nggak lewat dari stasiun.
3: Dari?
0: Pinggir jalan itu loh.
3: Enggak, zaman itu udah.
0: Pos-posan sekarang itu.
3: Sekarang udah keren, ketinggalan zaman.
0: Kalau ya dari stasiun tuh dulu dari Jakarta Bandung yang pernah waktu diklat.
3: Waktu diklat dulu ya. Ya wes nanti yang di belakang abut ya wes.
0: Iya. Nih Mbak Fatima Umar katanya, Mbak Rike, Jogja cuaca panas, Mbak katanya.
3: Panas Jogja. Ya aku Jogja 3 kali. Ya udah, Mas Adit dan selesai bersama keluarga.
0: Amin.
3: Dompetnya tebel.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin.
3: Atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Mbak Rike. Nah, biar adil kan? Telepon udah kita terima, WA udah dibaca. Sekarang kita bacain TikTok lagi ya. Alhamdulillah bincalak mata. Sudah Pak Mas Fauji. Dua buting langsung. 0-0 Pak Fauji, mudah-mudahan pecahin talunya di babak kedua nih lah. Hai Bang Adit, gimana kabarnya? Kabar baik buat Amah juga. Ya lagunya apa aja katanya? Lagunya buat Mbak Amah ini ada Cerita Mimpi Pak Kwita, ada Dia Vina Panduwinata. Kemudian ada Power Metal Bidadari Lydia Natalia, Satu Cinta Tiga Hati. Terus kalau yang lagu mancanegaranya ini ada Iris dari Goo Goo Dolls, ada Skid Row I Remember You, Bon Jovi Never Say Goodbye ya. Itu dia buat Mbak Amah ya, kalau dibacain semuanya lama lagi nih. Terus nyaman nih. Bapak Uji nih, ulun minum teh, dia nah lawan roti gembong. Ada juga yang diminum, Pak. Eh salah, ada juga yang dimakan. Kamu ulun yang diminum aja berarti nah yang belum kerde yang dimakan lagi nah. Ada Banjar Baru apa nih? Banjar Baru BJBBO ya. Oke. Assalamualaikum Mas Aditya, mau request Hati Yang Luka gih. Hati Yang Luka. Oke, dari Betaria Sonata ya. Hati Yang Lukanya kita naikin dulu dalam playlist kita, mudah-mudahan sempat. Terus ada Mbak Fatimah Umar juga. Waalaikumsalam ya. Mbak Shirley juga orang Amuntai ya, orang Amuntai masuk iya. Si Yusuf mangainal. Awas ini karena masuk, tapi alhamdulillah masuk lah. Salam juga buat Shirley ya. Iya bujur, Shirley orang Amuntai juga Pak Fauzia ya, alhamdulillah ya. Ada Aldi Klayan. Oh, lawasnya Bang Aldi ini lawas karena gabung. Biasanya menelpon, tapi sekarang Bang Aldi gabungnya lewat TikTok ya. Mantap. Waalaikumsalam ya. Apa kabar Adit? Salam ya buat semuanya aja. Fans RRI Pro 1 buat Adit, terima kasih. Terima kasih juga buat Bang Aldi yang ada di Klayan ya. Telas tuh habis, kalau teles itu basah ya. Teles ente habis ya bener. Aku udah jadi TI pulsa ya. Kota ada jadi TI ayuha. Cuman keriting tangan nama hendak masuk menelpon ya Allah Bang Aldi. Makanya gabung lewat TikTok beliau nih. Ada servis komputer Banjarmasin BCB, mantap. Izin Min, siapa tahu di dapur Buan Pian ada kendala kompor, bisa hubungi ulun. Nah tuh ya, buat channel TikTok langsung hubungin tuh yang ada kendala di dapur ya, macam-macam ya. Pokoknya ada kendala di dapur, kursi patah di dapur ya, kalau kompor rusak kah ya, atau keramik pecah, wastafel bocor, yang penting ada kayaknya di dapur, insyaallah servis kompor Banjarmasin BJB bisa memperbaikinya. Oke, udah dulu yang di TikTok, nanti kita sampai lagi sama-sama. Kita putar dua lagu dulu untuk Anda. Kita punya Cerita Mimpi Pak Kwita dan juga Dia Vina Panduwinata. Jangan kemana-mana.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform.

0: kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410, Instagram, Facebook, dan YouTube

Berusaha dengan informasi dan inspirasi, pendengar kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Melodi Memori ya. Vina Panduwinata, dia sudah membawa kita ke 33 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah ya. Oke,

0: Karena aku mau nyapa dulu buat teman-teman yang udah ada di TikTok tadi, ada yang keren banget. Mbak Fatimah request Bon Jovi ya. Oke ya. Ada Rudisa, tadi lagunya udah disebutin apa-apa aja ya. Udah aku sapa, aku udah sampein juga. Terus Bang Herman BJB hadir, Mang Aditya, alhamdulillah ya. Bang Herman akhirnya gabungnya lewat TikTok nih. Banyak nyariin Bang Herman, lama banget kegabung ya. Palangkaraya juga ada M Nur ya, atau Bapak Azi di Palangkaraya. Sehat selalu Pak di wilayah Palangkaraya ya. Mudah-mudahan titik apinya cepat pulih, asapnya cepat terbang kemana lah, nggak tahu, pokoknya hilang. Jangan sampai ada lagi, jangan nambah-nambah lagi. Ini ada juga yang keren banget dari Bang Gibrail ya. Salam buat penyiarnya, semoga tetap berjaya di udara, dari Batalion Intai Tempur 7 Papua. Wah, semangat terus Bang Gibrail ya. Teman-teman yang di TikTok yang dengar juga lawi 97,6 dan juga yang dengerin lawan mendengarkan lewat RRI Digital juga ya. Kita terus beri doa, semangat buat kawan-kawan kita yang terus menjaga titik ujung Indonesia. Tetap semangat, apalagi berita-berita terbaru ya di daerah sana. Apalagi katanya yang di daerah Papua Pegunungan itu banyak kejadian-kejadian yang sangat memilukan ya, buat kita didoakan ya. Mudah-mudahan kawan-kawan di sana sehat, terus kuat ya, dan konflik-konflik di sana itu dapat segera terselesaikan ya. Tapi dengar-dengar sih ya, katanya tidak semudah yang kau pikir, Ferguson katanya. Ya mudah-mudahan lah gitulah. Nggak ada lagi kekacauan apa segala macam, ada solusinya lah paling tidak ya buat teman-teman di sana. Mudah-mudahan lelahmu menjadi nilai ibadahmu, amin ya robbal alamin ya. Oke, TikTok udah disapa semuanya, udah aman ya. Ada Banjarbaru bang, lagu jangan lupa ya mas, ditunggu, siap, mudah-mudahan sempet ya, kita siap puterin kok, tenang aja. Kita terima telepon dulu. Halo Blar Indonesia. Blar Indonesia, Melody Memory.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bang Ozan?
1: Apa gabung
0: aja sehari-hari? Iyalah, berarti anu toh terselisih lawan beliau.
1: Malam tadi mana itu guring?
0: Oh, iya. Biasanya tuh gabung lawan Sidin loh, tersampuk. Ada pian, ada beliau. Nih pindah karena ada pian nih lalu ay.
1: Radionya kan itu mati kalau dia pas subuh di teh.
0: Ish,
1: apa aja kok ini suara mada nih.
0: Timbul berubah lah penyiarnya aja.
1: Iya sekali.
0: Subuh sudah, astagfirullah. Macam-macam.
1: Apa yang bangun?
0: Aduh. Oke deh bang, kirim salamnya buat siapa nih? Kalau mau request lagu, kalau sempat diputar jam 11 nanti bang ya.
1: Ya,
0: Limbiskit take a look around, oke. Okay.
1: Apa
0: aja bang, ini tadi. Hah? Kadanya anu si kawan kita nang sikung tuh nang ngalih benar masuk menelponi karena jauh.
1: Oh iya pak.
0: Iya, disuruh Bang Hendy tadi gabung lewat teleponku. Jajah si Den, aku menyamuakan.
1: Jadi biar bilanya nak memajai api, itu nang ada apinya aja.
0: Namun karena ada api apa yang dipajahi?
1: Kayak memajahi banyak hari.
0: Aduh.
1: Tapi alhamdulillah bang, kita hari hujan.
0: Berapa?
1: Dua hari udah hujan di Matapura.
0: Alhamdulillah.
1: Kan hari Kamis itu kan di daerah, daerah Arngintan loh.
0: Ah.
1: Hari Jumat ya juga loh.
0: Hari Jumat ya, udah kami kena tuh hari Jumat tuh. Tapi sampai dari Jumat sampai ini kerja lagi hujan lagi nah, banjir.
1: Sampai Sultan Adam loh semalam tuh.
0: Sultan Adam, Anu, Kayu Tangi, Handil Bakti.
1: Nah pas hari Sabtu tadi di Sokopo kan. Baru.
0: Iya.
1: Hari Minggu. Tadi kan hujan bang.
0: Nah, tapi ini udah sebujur kayaknya. Anu jar anu lah BMKG pusat. Soalnya ya, di Riau sudah mulai masuk dah.
1: Iya.
0: Riau itu mana yuk? Ya. Sumatera.
1: Supaya apa tuh? Banyak laut nah, anu apa berubah sudah.
0: Iya.
1: Yang masuk banyak laut di banjir.
0: Kalau. Iya bujur.
1: Iya juga ya kalau.
0: Bah, Banyu Ledengnya masih. Ini aja begiliran Banyu.
1: Orang bisa juga bang dulu di banjir
0: tuh. Eh alhamdulillah.
1: Ya, itu bang.
0: Iya.
1: Di udah acil dulu di Teluk Tiram.
0: Oh magiannya Teluk Tiram ya, parak.
1: Kelayan bisa jadi ya.
0: Eh? Teluk Tiram lawan Pelayan tuh parakan ya.
1: Ayo lah, berani kamu sehat aja ya Allah.
0: Amin, sehat beratan kita, amin.
1: Mas banyak duit ya Allah, tahu bagi-bagi.
0: Amin, ya Rabbil Alamin, insya Allah.
1: Ya dah, nyapa buat Bunda Rosita lah.
0: Hah?
1: Kita suara sini terdengar lagi.
0: Oh iya Mbak Ros. Amin, amin, insya Allah.
1: Ya, mau mandan juga.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Vivin juga yang udah gabung lewat WhatsApp. Alhamdulillah Mbak Vivin udah gabung ya. Katanya lagunya Empat Orang Banyak Hajar lah. Salam kesan pendengar berataan, salam bahagia selalu kesan pendengar. Terima kasih banyak, sama-sama Mbak Vivin. Terima kasih juga ya. Ada Bang Eza juga yang udah gabung lewat WhatsApp ya. Katanya requestnya lagu Bon Jovi. Oke, mudah sempat aja ya Bang ya lagunya ya. Ada Mbak Lara Purnamasari ya. Ya benar. Assalamualaikum Kak, selamat malam. Waalaikumsalam. Maaf ganggu sebentar Kak. Izin request satu lagu boleh? Terima kasih. Semoga siaran malam Kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih buat Lara Purnamasari ya. Izin request satu lagu boleh enggak Kak? Kalau request sih boleh, tapi kebetulan udah 40 menit lagunya yang kita standbyin aja ya. Yang ada ini tinggal lagunya Power Metal Bidadari, kemudian ada Lydia Natalia Satu Cinta Tiga Hati. Terus juga kalau sempat juga nih ada Betraya Sonata Hati Yang Luka. Kalau enggak sempat nanti kita putar di jam 11 ya. Ada Bon Jovi juga Never Say Goodbye dan juga ada Limp Bizkit Take a Look Around juga. Kalau enggak sempat jam segini nanti di jam 11 kita puterin ya buat Mbak Lara Purnamasari ya. Atau salah satu lagu ini kita spesialkan buat Anda. Kalau ini buat Mbak Lara ini kayaknya lagu yang pas tuh apa ya? Bidadari aja deh buat Mbak Lara Purnamasari ya, lagunya dari Power Metal. Jadi langsung kita spesialkan lagu Power Metal dari lagu Power Metal dengan judulnya Bidadari, kita spesialkan buat Mbak Lara Purnamasari. Cie. Yeah. Buat sang bidadari yang udah gabung lewat WhatsApp kita. Oke. Okay. TikTok ada siapa lagi nih yang gabung lewat TikTok? Kita mau coba cek lagi di TikTok. Dari user bla bla bla bla bla. Assalamualaikum. Selamat malam hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ada Mbak Rizda Aris. Ya Mbak Rizda Aris ya. Selamat malam juga buat Mbak Rizda ya. Sehat selalu, semangat terus buat kita semuanya ya. Oke, ada siapa nih? WA. Telepon udah bunyi nih, kita terima dulu deh. Halo, Blarin Melody Memory.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya bidadari dari Martapura udah gabung.
2: Iya, apa kabar nih Bang Adi?
0: Kabarnya sehat. Kenapa nih Putri ini pindah garing?
2: Ngantuk.
0: Dikira tadi garing, saya mengantuk. Ayo aja dah, lanjut kirim salam buat siapa? Ini goreng masih halus, masih di dalam pertumbuhan lagi. Kalau boleh begadang pagi jam 10 dah asik. Karena sudah jam 10 lewat toh, pagi jam 11 dah karena guring-guringnya lagi nih. Kira-kira mau gana lawak
2: kemudian. Warung ini kemarin tutup lagi tuh, ada orang di luar tuh anak belum belikan lagi. Ayah,
0: biar aja ada mama, ada aja abah. Kanakan tuh harus anung-anung guring.
2: Ada belikan gitu lagi tuh di luar sana tuh. Sampai tuh untuk guring-guringnya kan ada belikan lagi.
0: Coba guring di warung, jangan guring di rumah.
2: Katanya
0: guring itu di warung, jadinya melihat, nang tukang jaga sudah guring itu belikan jar, kayak itu.
2: An apa tuh lagunya itu aja lo?
0: Nge. Soalnya namanya nak request lagu jam 11 juga diputar pasti guring juga sudah pian.
2: Gin.
0: Bisa lah penyiarnya kan banyak request jar, sudah habis waktunya.
2: Salam buatnya tuh seperti tadi, buatnya semuanya aja gen yang masuk tadi lah.
0: Oke.
2: Mbak Mawar belum masuk tadi lagi lah.
0: Belum, Mbak Mawar jarang banget masuk, wehnya aku mendapati izin masuk.
2: udah kalau masuk tuh lo juga.
0: Eh bisa jadi.
2: Ada hujan kah hari ini di Banjar?
0: Belum ada sama sekali. Ada di Kayu Tangi tapi gerimis benar.
2: Siang tadi kah?
0: Siang tadi, cuma seorang kada mendapati, dapat kabar juga dari kawan.
2: Kalau nya di sini tadi kada hujan juga pang nih sampai malam ini hawanya agak panas sih pang.
0: Iya, tapi sekumpul jur hujan tadi hujan.
2: Ini hari semalam hari tadi kah hujannya, Ger?
0: Pendengarku hari ini pang tadi.
2: Di hari semalam juga kalau hari Sabtu lawan hari Minggu semalam tuh.
0: Oh, kada hari ini kah? Iya toh.
2: Iya, tuh semalam tuh liwar aja ano hujannya, hujan apa tuh, hujan badai.
0: Ih, bergantian berarti Mbak di Karanginten hujan badai, di sekumpul pulang hujan badai.
2: Badai juga orang jelas semalam undang di sini. Japa mungkin abut pernah semalam orang tuh.
0: Oke, ini mudah-mudahan lakasnya masuk nang musim hujan. Jangan sampai yang prediksi BMKG itu sampai 2027 jaranya rampih musim kemarau jar. Kalau lawasan.
2: Oke, mudahan nanti hujannya. Tapi hujannya kan mudahan hujannya aja juga anu hujan yang membawa manfaat aja.
0: Jangan hujan angin ribut lah.
2: Oke, lawan hujan yang bawa. Sini kan langganan juga kalau rajin kan mbak anu membacak hujan tekan lagi.
0: Heeh.
2: Iya, Pak.
0: Apalagi kirim salam buat siapa lagi habis gak ada?
2: Salam buat semuanya aja Cinta.
0: Oke.
2: Terlalu. Ya, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. 45 menit pas pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Yang udah gabung juga ada Bang Halim. Selamat malam Om Adit yang ganteng. Waalaikumsalam Bang Halim yang ngeyang gagah yang luar biasa. Oke, Bang Halim ya, ada siapa lagi nih di belakangnya Pak Halim? Telepon boleh deh. WA ada enggak WA? Gitu WA kita cek lagi deh WA ya. Nanti ada yang terlewat lagi gitu ya. requestnya lagu Nika Ardila Mama Aku Ingin Pulang ya. Nika Ardila kalau nya kita putar jam segini kayaknya enggak sempet Mbak ya, tapi kalau jam 11-an nanti insyaallah kita puter ya lagu Nika Ardilanya. Tapi puternya jam 11-nya nanti habis acara Periode Memori ini. Siap ya buat Mbak Lara Purnamasari. Terus juga nih ada Mbak Iti ya. Tes siap Mbak Iti, tesnya udah masuk ya. Apakah saya balas tes? Tes balik dulu ya. Tes balik Mbak Iti. Nah, sip, aman. Telepon boleh deh kita terima terakhir ya. Habisnya kita mau putar lagu deh. Halo, selamat malam Melody Memory. Alhamdulillah masuk.
3: Suka ini kawan nano bunga kemarin kan kemarin hujan lebat banget kalau di dapurnya nak angin sengsengnya.
0: Hari kapan Minggu?
3: Iya.
0: Wah alhamdulillah.
3: Yang satunya perabahan itu pohon.
0: La haula walai.
3: Anginnya ribet banget bunga sama guntur-gunturnya.
0: Hmm.
3: Tadi jadi pas gotong royong kan saya masak. Yang royong itu yang jualan di saya depan saya itu yang pada kena bunga.
0: Astaga.
3: Jadi tadi pernah gak jualan. Dengar suara Bung Sandra ini nganu katanya habis untuk katanya.
0: Apanya habis apa?
3: Mendengar suara Bung Sandra siaran.
0: Okay.
3: Hilang bilang.
0: Alhamdulillah.
3: Diisolakan di sini bunga kalau apa lagi. Di pasar kita ini saya kadang lihat TikTok bunga. Tak bilangi kan TikToknya ini
0: okay.
3: TikTok itu lama belum
0: di sini. Aduh.
3: Ini nggak kebagian lagi saya.
0: Betajanya ya. Oke siap Bu. Nggih.
3: Terima kasih mudah sehat banyak banget di sini loh.
0: Amin. Salam buat warga semuanya Bu.
3: Nah, anggota Yasinan aja pada senang Pak Bung.
0: Alhamdulillahirobbilalamin.
3: Kemarin pas saya ngantar anak di itu di perumahan Fitria itu kan kabar itu dan datang ke situ badan RPC itu mau masuk tapi gak ada bisa bunga jadi dengarkan aja sih kan.
0: Keriting tangan Bu banyak yang masuk.
3: Makasih ya Bu ya.
0: Nggih, sama-sama Bu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam buat teman-teman semuanya, buat ibu-ibu perkumpulan Yasinan ya, para warga yang ada di kawasan Danau Salak ya, di dekat pasar ya, dekat Bu Bambang, rumah Bu Bambang jualan juga ya. Semuanya senang, happy terus ya. Saya bahagia loh kalau nya ada yang dengar saya ikut bahagia juga. Itu jadi boleh dibilang salah satu prestasi buat saya, yang pastinya salah satu prestasi jadi amal ibadah, ladang ibadah. Kalau hati Anda senang, alhamdulillah ya. Kalau enggak senang, jangan dimasukin hati. Ya, yang enggak senang dibawa senang aja ya. Kalau lagi banyak utang, dengerin lagu bikin goyang. Habis goyang baru mikirin utang lagi. Oke, dua lagu kembali yang dihadirkan untuk Anda, ada Bira dari Power Metal dan Satu Cinta Tiga Hati dari Lydia Natalia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Persetujuan informasi dan inspirasi pendengar 57 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan lagu ini Lydia Natalia, Satu Cinta Tiga Hati, sebagai lagu penutup kita di Melody Memory di 97,6 ya. Tapi jangan kemana-mana, beberapa lagu yang masih belum kita putar, nanti masih akan kita putar sampai dengan jam 12 nanti ya. Jadi yang requestan belum sempat putar, insya Allah di jam 11 nanti kita akan putar. Sorry, saya pamit. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa, bye-bye.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mas, eh mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
2: Oh no.
3: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
4: Oh no.
5: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik, bicara baik-baik.
6: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI

Mawas diri adalah suatu perilaku kehati-hatian dalam melakukan ucapan atau perbuatan. Tentu saja perbuatan ini sangat positif, yaitu ketika kita hanya melakukan setiap tindakan yang benar-benar memberikan dampak positif kepada diri kita sendiri dan orang lain, dan menghindari hal-hal yang mengakibatkan kejadian buruk atau menimbulkan penyesalan di kemudian hari. Sifat ini harus dilakukan secara sukarela dan sepenuhnya didasarkan atas kemauan diri sendiri, tanpa adanya paksaan dari orang lain. Dikutip dari www.kosngosan.com, mawas diri diaplikasikan dalam beberapa contoh seperti berhati-hati dalam ucapan, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, menghargai sesama, berhati-hati dalam bertindak, selalu introspeksi diri, dan memperhitungkan apa yang akan dilakukan.

0: Coba lihat mata mereka, Mat.
1: Yang mana?
0: Itu, senang foto-foto.
1: Oh, biasalah, Dang. Dokumentasi penting, Dang.
0: Paling saja mereka di tempat, hilang duduk mereka.
1: Ah, sama kayak kita, Dang. Abis absen, keluyuran, Dang.
0: Iya, beda lah, Mat. Kita ini kan keluyuran nyari inspirasi.
1: Iya juga ya, Dang, ya. Karena kita ini kan bekerja pakai hati, Dang.
2: Membiasakan yang benar, bukan membenarkan kebiasaan.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terkadang bukan hanya berita hoax yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
2: Banjarmasin malam ini, WhatsApp 0811 511 410.

Generasi digital native adalah kelompok masyarakat yang sejak kecil sudah akrab dengan teknologi digital seperti internet, gawai, dan media sosial. Bagi digital native, dunia digital bukan lagi hal asing, melainkan bagian dari kehidupan sehari-hari, mulai dari belajar,

0: kerja, hingga bersosialisasi. Kemampuan mereka dalam mengakses informasi dengan cepat menjadi potensi besar untuk berinovasi, berkarya, dan berkontribusi positif di ruang digital. Namun, di balik kemudahan tersebut, digital native juga perlu dibekali kesadaran dan tanggung jawab dalam bermedia digital. Masyarakat diimbau untuk bijak menyaring informasi, tidak mudah terprovokasi hoax, serta menjaga etika dan keamanan data pribadi. Dengan literasi digital yang baik, digital native diharapkan mampu menjadi pengguna teknologi yang cerdas, produktif, dan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.
1: RRI dengan esensi buku. Wentira Kota Gaib, karya Randu Alamsyah. Wentira Kota Gaib merupakan novel karya Randu Alamsyah, penulis yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota Wentira di Sulawesi Tengah. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota gaib Wentira di Sulawesi Tengah. Saat itu, dia sedang mengumpulkan data pasca tsunami yang melanda kota Palu. Perjalanan dengan misi kemanusiaan itu membawa Rio mendengar dan menyaksikan berbagai macam keanehan yang terjadi setelah bencana besar. Dia diberitahu, selain Palu, ada kota lain yang terdampak tsunami. Kota itu adalah Wentira. Kisah kerajaan gaib Wentira merupakan salah satu misteri yang dipercaya di Indonesia. Konon, Wentira adalah kota gaib yang digambarkan sebagai kerajaan besar di tanah air. Letak Wentira berada di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Moto, Sulawesi Tengah. Salah satu wilayahnya berada di area kebun kopi Donggala. Sebagaimana legenda tentang kota gaib, Wentira juga tak kasat mata. Namun penduduk setempat meyakini bahwa di tengah-tengah hutan di daerah kebun kopi, pegunungan yang mendindingi kota Palu adalah sebuah kota dengan peradaban yang maju. Pintu gerbang menuju kota ini adalah sebuah monumen berwarna kuning yang dibuat oleh otoritas setempat. Dari sini, cerita tentang orang yang hilang karena masuk ke Wentira beredar dari mulut ke mulut. Randu mengkolaborasikan cerita mitos tersebut dalam tragedi tsunami Palu. Tsunami itu bukan hanya berdampak fisik, tapi juga metafisik. Ada semacam guncangan pada kosmos Wentira yang membuat mereka keluar dari portal gaib. Ceritanya berkembang seputar itu. Setelah adanya guncangan tsunami Palu. Novel Wentira Kota Gaib mengangkat bukan saja tentang Wentira, namun juga memberi pandangan sekilas kepada mitos tua yang membentuk kota Palu. Petualangan Rio menjadi relawan membuka misteri tentang kota ini. Dengan menggabungkan misteri, keajaiban, cinta, dan kisah perjalanan kreatif, Randu Alamsyah mengajak semuanya untuk menjelajahi Wentira. Novel Wentira ditulis pertama kali di platform Wattpad pada tahun 2020 hingga menjadi naskah buku yang diakui oleh penerbit 2 tahun kemudian. Sebelumnya, Randu Alamsyah juga menulis naskah horor pertamanya, Air Mandi Mayat, di tahun 2018. Baik Air Mandi Mayat maupun Wentira sekarang sedang dalam proses pembuatan film. Demikian esensi buku Wentira Kota Gaib karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.

0: Di era digital, batas antara ruang fisik dan ruang maya semakin tipis. Dalam hitungan detik, manusia dapat terhubung, berbagi informasi, menciptakan peluang, bahkan membangun identitas di ruang tanpa batas. Namun, di balik kemudahan teknologi, hadir tantangan baru. Arus informasi yang begitu cepat, tekanan untuk selalu tampil sempurna, hingga perubahan cara manusia berinteraksi menjadi bagian dari dinamika kehidupan modern. Ruang maya bukan sekedar tempat berbagi pesan dan konten. Ia adalah ruang baru tempat budaya, pengetahuan, dan nilai-nilai kemanusiaan terus berkembang. Karena itu, masyarakat perlu memiliki kecakapan digital, kemampuan berpikir kritis, serta kesadaran untuk menggunakan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Sejalan dengan astacita, pembangunan Indonesia tidak hanya diarahkan pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada penguatan kualitas manusia agar mampu beradaptasi, berinovasi, dan memanfaatkan transformasi digital untuk kemajuan bersama. Sebab teknologi hanyalah sarana. Masa depan akan ditentukan oleh manusia yang mampu menguasainya tanpa kehilangan empati, karakter, dan jati diri bangsa.
1: Aduh, panas banget. Ini kayaknya mataharinya lagi semangat banget ya. Tapi, jangan disepelekan. Cuaca panas ekstrim ternyata bisa bikin badan tumbang loh. Pastikan tubuh kamu tetap terhidrasi dan jangan tunggu haus dulu baru minum ya. Dan gunakan pakaian yang tipis, tentunya menyerap keringat. Kalaupun harus keluar rumah juga nih, kamu jangan lupa pakai sunscreen dan pelindung kayak topi atau payung ya. Waspadai juga kalau misalnya tiba-tiba pusing ataupun mual. Kalau mulai merasa nggak enak badan, segera aja deh cari tempat teduh buat istirahat. Tetap aktif, tetap sehat, dan tetap waspada cuaca panas. Kesehatanmu nomor satu.
2: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Persatukan informasi dan inspirasi pendengar 50 menit pas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Artinya perjumpaan kita di Banjarmasin Malam bersama Aditya. Kita cukupkan dulu sampai sini. Terima kasih pendengar atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa esok pagi. Aditya pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Renungan malam pemenang kehidupan. Suatu hari, dua orang sahabat menghampiri sebuah lapak untuk membeli buku dan majalah. Penjualnya ternyata melayani dengan buruk. Mukanya pun cemberut. Orang pertama jelas jengkel menerima layanan seperti itu. Yang mengherankan, orang kedua tetap enjoy, bahkan bersikap sopan kepada penjual itu. Lantas orang pertama itu bertanya kepada sahabatnya, "Hey, kenapa kamu bersikap sopan kepada penjual yang menyebalkan itu?" Sahabatnya menjawab, "Loh, kenapa aku harus mengizinkan dia menentukan caraku dalam bertindak? Kitalah sang penentu atas kehidupan kita, bukan orang lain." "Tapi dia melayani kita dengan buruk sekali," bantah orang pertama. "Ia masih merasa jengkel." "Ya itu masalah dia. Dia mau bad mood, tidak sopan, melayani dengan buruk dan lainnya. Toh itu gak ada kaitannya dengan kita. Kalau kita sampai terpengaruh, berarti kita membiarkan dia mengatur dan mempengaruhi hidup kita. Padahal kitalah yang bertanggung jawab atas diri sendiri." Tindakan kita kerap dipengaruhi oleh tindakan orang lain kepada kita. Kalau mereka melakukan hal yang buruk, kita akan membalasnya dengan hal yang lebih buruk lagi. Kalau mereka tidak sopan, kita akan lebih tidak sopan lagi. Kalau orang lain pelit terhadap kita, kita yang semula pemurah, tiba-tiba jadi sedemikian pelit kalau harus berurusan dengan orang itu. Coba renungkan, mengapa tindakan kita harus dipengaruhi oleh orang lain? Mengapa untuk berbuat baik saja, kita harus menunggu diperlakukan dengan baik oleh orang lain dulu? Jaga suasana hati. Jangan biarkan sikap buruk orang lain kepada kita menentukan cara kita bertindak. Pilih untuk tetap berbuat baik, sekalipun menerima hal yang tidak baik. Pemenang kehidupan adalah orang yang tetap sejuk di tempat yang panas, yang tetap manis di tempat yang sangat pahit, yang tetap merasa kecil meskipun telah menjadi besar, serta tetap tenang di tengah badai yang paling hebat.

Pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian sepanjang hari ini, hari Senin 28 September 2026. Dari program Satu RRI Banjarmasin, kami akan kembali mengundur besok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui Pemancar FM 97,6 MHz. Akhirnya, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, selalu beristirahat, sampai jumpa kembali besok pagi. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program Satu RRI Banjarmasin, radio publik milik bangsa, kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini. Hari Senin Selasa tanggal 29 September 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Pilot 7,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi Anda bersama kami di Banjarmasin pagi ini. Bersama saya Fadli yang akan menemani Anda hingga pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah di hari ini, hari Selasa 29 September 2026. Dan dapat kami informasikan pada pukul 4:54 menit waktu Indonesia Tengah tadi telah tiba waktu sholat subuh di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh, dan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan menuju musola atau masjid terdekat, hati-hati di jalan, mudah-mudahan selamat sampai dengan tujuan. Dan untuk mengawali Banjarmasin pagi ini, kita akan hadirkan pengajian Al-Quran yang akan dibacakan oleh Qori Ahmad Jailani SAG, membacakan Quran Surah Az-Zukhruf ayat 46 dan seterusnya.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah.

Dari Abi Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh sesuatu yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hal yang samar-samar atau subhat yang kebanyakan manusia tidak tahu. Maka siapa yang menjaga dirinya dari subhat itu, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Dan siapa yang melakukan perkara subhat itu, maka ia jatuh dalam perkara haram, seperti penggembala di sekeliling tanah larangan atau milik orang, lambat laun ia akan masuk ke dalamnya. Ingatlah, setiap raja ada larangannya. Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa-apa yang diharamkannya. Ingatlah bahwa dalam jasad itu ada sekerat daging. Jika ia baik, baiklah jasad seluruhnya. Dan jika ia rusak, maka rusaklah jasad seluruhnya. Sepotong daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Apabila seseorang mengerjakan sholat subuh, niscaya ia akan dapati banyak keutamaan. Di antaranya adalah, pertama, salah satu penyebab masuk surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat bardain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kedua, salah satu penghalang masuk neraka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, tidaklah akan masuk neraka orang yang melaksanakan sholat sebelum terbitnya matahari, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum tenggelamnya matahari, yaitu sholat asar. Hadis riwayat Muslim. Ketiga, berada di dalam jaminan Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat subuh, maka dia berada dalam jaminan Allah. Oleh karena itu, jangan sampai Allah menuntut sesuatu kepada kalian dari jaminannya. Karena siapa yang Allah menuntutnya dengan sesuatu dari jaminannya, maka Allah pasti akan menemukannya dan akan menelungkupkannya di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Hadis riwayat Muslim. Keempat, dihitung seperti sholat semalam penuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Dan kelima, disaksikan para malaikat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, dan para malaikat malam dan malaikat siang berkumpul pada sholat fajar subuh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
8: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111.

0: Kita ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbi ajma'in. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di mana saja Anda berada, senang sekali kita berjumpa lagi dalam program favorit Anda di Kuliah Subuh, program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari. Di edisi hari ini, hari Selasa 29 September 2026 miladiah atau 18 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini, walaupun juga beberapa daerah masih ada yang mungkin ada yang kabut asap melanda, ada juga yang mungkin kekeringan, ada yang masih banyumasin bahasa banjarnya atau banyunya airnya asin dan lain sebagainya. Ini menjadi penanda bagi kita pastinya untuk selalu ingat Allah, selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Topik yang kita angkat pada pagi hari ini berkaitan dengan hal tersebut, yaitu ketika alam menegur kita. Bersama narasumber kita Ustadz Dr. Muhammad Iqbal MSI. Assalamualaikum, Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat Ustadz ya.
2: Alhamdulillah sehat.
1: Terasai juakah Banyumasin atau kada kena dampaknya nih Fir nih?
2: Merasai kada pang lah.
1: Tapi
2: cuma tahu aja bahwa Banyumasin.
1: Ada beberapa yang masin ya kalau lah. Karena yang terdampak nih di daerah Banjarmasin Barat, jarnya nang kebanyakan tuh Banjarmasin Tengah, wan Banjarmasin Utara. Nah, jadi ulun melihat fenomena ini apa yalah miris juga sebenarnya satu sisi. Tapi satu sisi Ustaz, dari sisi ekonomi, penjual galon payu. Ulun melihat ini di beberapa titik pengisian galon banyak nama antri wah ini. Pertalite tuh sunyi Ustaz, tapi ini nama antri. Ramian galon. Karena yang agak sama masak kalau dan lain sebagainya. Tapi alhamdulillah hari ini kalau kada salah nih PDAM hendak mendistribusikan air bersihnya lagi, jadi insyaallah alhamdulillah mudah-mudahan ini salah satu tanda supaya kedepannya lebih baik lagi insyaallah Ustaz lah. Nah, tapi ini berkaitan hal harta tersebut kira-kira Ustaz lah. Gih, ketika alam menegur kita ketika topiknya nih. Kita, ya. Jadi ini banyak memang sudah ditegur kita nih Ustaz lah. Kabut asap. Iya, kita nih lah Ustaz. Yeah. Nauzubillah ada juga, walaupun ini kita sedang berduka, kapal kita ada kejadian juga di Banjarmasin dan sekitarnya, terus ada fenomena kekeringan, karhutla juga dan lain sebagainya. Nah, ini seperti apa sih nanti dari sisi sudut pandang Islam memandangnya, dan sebagaimana seperti apa sih Islam umat muslim lebih tepatnya menyikapinya juga Ustaz ya nanti ya. Iya. Oke, sebelum kita dengarkan pengantar, saya mau ajak dulu untuk Anda pendengar dan pemirsa yang ingin bergabung, silakan bisa disiapkan pertanyaannya dari sekarang di 0511-325-1562, 0811-511-1410, ataupun juga di 0811-40976. Kita akan dengarkan pengantar di pagi hari ini bersama dengan narasumber kita. Kepada Ustaz Muhammad Iqbal, kami persilahkan.
2: Baik, terima kasih Mas Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'ad. Jemaah kuliah subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah, pencipta, pengatur dan pemelihara alam semesta. Tak henti-henti kita panjatkan syukur kehadiratnya atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terutama nikmat iman, sehingga pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu meskipun secara virtual atau hanya melalui audio, sehingga kita bisa saling bermuzakarah katakanlah pada kesempatan kali ini. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam. Baik jemaah kuliah subuh, saya ingin mengajak kita semua untuk merenung pada kesempatan kali ini, terutama melihat berbagai macam fenomena yang ada belakangan ini. Mungkin selama ini kita menganggap bahwa udara bersih yang kita hirup itu ada sesuatu yang sudah semestinya kita dapatkan, atau bahkan tadi sebagaimana dikatakan oleh Mas Fadli ya, bahwa air bersih itu sebetulnya adalah sesuatu yang sudah selayaknya kita dapatkan. Tapi pernah ya kita menyadari bahwa semua itu sebetulnya adalah nikmat yang diberikan Allah kepada kita. itu bukanlah sesuatu yang begitu saja datang dan hadir kepada kita, tetapi ada berbagai macam mekanisme yang dibuat oleh Allah yang sehingga kita bisa menikmati segala kebaikan-kebaikan itu semua. Sehingga semua itu perlu kita syukuri, semua itu perlu kita jaga. Nah, belakangan ini kita mengalami berbagai macam katakanlah musibah, katakanlah tadi ya. Kita udara yang kita hirup sudah tidak bersih seperti sebelum-sebelumnya. Air sudah mulai langka, bahkan sebagian tempat sudah merasakan air asin tadi. Nah, kenapa terjadi ini semua sebetulnya? Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa ini semua terjadi bukan karena alam, ini semua terjadi bukan karena tumbuhan, ini semua terjadi bukan fenomena alam biasa. Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa manusialah yang punya kontribusi, manusialah yang punya andil terhadap kerusakan itu semua. Allah berfirman, Zuharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut karena ulah tangan manusia. Jadi dari sini kita mengambil pelajaran bahwa sebetulnya alam ini tunduk dan patuh kepada Allah. Semuanya mengikuti perintah Allah, semuanya mengikuti kehendak Allah. Manusialah kadang-kadang yang tidak mau mengikuti perintah dan tidak tunduk kepada Allah, sehingga terjadilah kerusakan di alam ini. Dikatakan misalnya dalam surah Ar-Rahman itu bahwa asyamsu wal qamar bihusban, matahari dan bulan itu berada dalam perhitungan. Artinya matahari dan bulan itu taat mengikuti aturan dan perintah Allah. Wan najmu wasyajaru yasjudan, dan bintang serta perpohonan itu bersujud kepada Allah. Artinya mereka taat dan patuh atas perintah Allah. Mereka mengikuti aturan yang diberikan oleh Allah kepada mereka. Kemudian dikatakan wasama rafa'aha wa wada'al mizan, dan langit ditinggikannya dan diletakkannya keseimbangan. Hukum keseimbangan inilah yang telah ditetapkan Allah di alam ini. Ya, keseimbangan inilah yang menjadi semacam mekanisme yang menjaga ekosistem di bumi ini. Ya. Maka Allah mengatakan selanjutnya Allah tadghaw fil mizan, maka janganlah engkau merusak keseimbangan itu. Kepada siapa perintah ini disampaikan? Ketika Allah mengatakan maka janganlah kalian merusak keseimbangan itu, perintah itu disampaikan kepada manusia, bukan kepada alam, bukan kepada tumbuhan, bukan kepada hewan. Karena tadi dikatakan bahwa manusialah yang sebetulnya punya kontribusi dan punya andil di dalam merusak lingkungan ini, bukan alam. Ya, jadi mekanisme itu sudah diciptakan oleh Allah sedemikian rupa, ada keseimbangan di alam ini, dan manusia diperintahkan Allah untuk menjaga keseimbangan itu. Kalau manusia itu tidak menjaga keseimbangan itu, maka yang terjadi adalah seperti yang kita alami belakangan ini, ya, kebakaran hutan dan lahan. Walaupun kita harus memahami kebakaran hutan dan lahan itu bukan satu fenomena yang muncul begitu saja. Dia muncul dari berbagai macam akumulasi perbuatan kita sebelumnya, ya. Ada pemanasan global itu juga muncul dari akumulasi perbuatan kita sebelumnya. Kita tidak mampu mengelola alam ini dengan baik. Kenapa ini semua terjadi sebetulnya? Alam itu sebetulnya bisa mencukupi semua kebutuhan makhluk yang ada di bumi ini, termasuk kebutuhan manusia, ya. Dan alam itu cukup gitu ya. Tetapi alam itu terbatas, ya. Air itu terbatas, udara bersih itu terbatas, ya. Semua terbatas. Yang menjadi masalah kemudian adalah sebetulnya kebutuhan manusia pun terbatas, dan kebutuhan manusia yang terbatas itu bisa dicukupi oleh alam yang terbatas tadi. Tetapi yang menjadi masalah, keinginan manusia itu tidak terbatas. Kalau kebutuhan manusia yang terbatas itu bisa dipenuhi oleh alam yang terbatas, maka keinginan manusia yang tidak terbatas itu tidak bisa dipenuhi oleh bumi atau alam yang terbatas ini. Itulah yang kemudian menjadi problem. Sehingga itulah yang kemudian dikatakan merusak keseimbangan itu tadi. Ya. Sehingga misalnya ada seorang tokoh di dunia ini namanya Mahatma Gandhi, dia mengatakan alam ini bisa memberikan makan kepada seluruh umat manusia. Tapi alam ini tidak bisa memberikan makan kepada satu orang manusia saja yang serakah. Yang serakah itu artinya yang memiliki keinginan yang tidak terbatas tadi, ya. Sehingga kemudian sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, kita diajarkan untuk bersikap qanaah. Ya. Qanaah itu artinya kita merasa cukup. Kita cukup saja dengan kebutuhan yang memang menjadi kebutuhan kita. Tapi kalau semua keinginan itu kita jadikan kebutuhan, maka namanya kita tidak qanaah. Maka tidak akan ada yang bisa mencukupi itu. Ketika kebutuhan kita memang adalah kebutuhan yang dasar, yang memang sudah menjadi fitrah dalam kehidupan kita, maka kebutuhan itu mesti bisa dipenuhi oleh alam ini. Tetapi ketika keinginan atau semua keinginan kita berubah menjadi kebutuhan, maka tidak ada yang bisa memenuhi itu semua. Inilah kemudian yang menjadi problem. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk qanaah, untuk merasa cukup. Cukuplah. Dan qanaah ini ibarat sebuah kendaraan, dia adalah rem. Kita perlu keinginan. Ya, kita perlu ambisi. Tetapi ambisi dan keinginan itu harus dibatasi oleh qanaah. Qanaah itu rem. Jadi kalau ambisi itu adalah gas yang membuat kita bergerak maju, keinginan itu adalah gas yang membuat kita bergerak maju, tetapi keinginan itu semua harus dikendalikan. Kalau tidak dikendalikan, maka yang akan terjadi adalah kerusakan. Bayangkan kalau mobil itu tidak ada remnya. Bagaimana kita bisa mengendalikan mobil itu kalau mobil itu tidak ada remnya? Yang ada hanya gas saja. Perlu ada qanaah. Itulah kemudian alat atau rem di dalam diri kita agar kita tidak kebablasan. Qanaah itulah yang kemudian menjadikan kehidupan itu menjadi lebih seimbang. Dia adalah rem bagi kehidupan kita. Kita tidak dilarang untuk menikmati alam ini. Dikatakan di dalam Al-Qur'an misalnya kulu washrabu, silakan makan dan minumlah. Tetapi dikatakan wala tusrifu, dan janganlah berlebih-lebihan. Apa maknanya berlebih-lebihan di sini? Berlebih-lebihan di sini ketika semua keinginan berubah menjadi kebutuhan. Ketika keinginan-keinginan yang sebetulnya tidak perlu menjadi kebutuhan itu dijadikan sebagai sebuah kebutuhan. Itulah kemudian dikatakan sebagai sebuah berlebih-lebihan. Kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah tetapi jangan berlebih-lebihan. Tetapi begini jemaah kuliah subuh, makan dan minum itu hanyalah sebagai sebuah ibarat, ya. Bukan berarti hanya di dalam makan dan minum saja kita tidak berlebih-lebihan. Makan dan minum itu artinya adalah silakan manfaatkan sebesar-besarnya alam ini bagi kebutuhan hidup kalian, tetapi janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam menggali atau mengeksploitasi alam itu. Kalau kita berlebih-lebihan, maka yang terjadi kemudian adalah kerusakan. Dan Allah tidak menyukai orang yang berbuat atau berlebih-lebihan. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi inti pokok di dalam ajaran Islam itu, bahwa kita diperbolehkan untuk menambang, kita diperbolehkan untuk menebang pohon, kita diperbolehkan untuk menggunakan air, kita diperbolehkan untuk memanfaatkan lingkungan, tetapi semua itu ada batasnya. Semua itu harus ada remnya, ya. Ada batasnya, ada remnya, sehingga kehidupan itu tetap terjaga di dalam ekosistem yang seimbang. Nah, sehingga yang bisa kita ambil pelajaran hikmah terutama dari ini semua adalah bahwa keseimbangan alam itu hanya bisa terwujud dengan keseimbangan diri manusia. Kalau diri-diri manusia itu mampu menjaga keseimbangan dirinya, dalam artian mampu mengelola dirinya secara baik, maka insya Allah keseimbangan alam itu akan tetap terjaga, dan kehidupan yang baik insya Allah akan dapat kita nikmati. Air yang bersih dapat kita nikmati, udara yang bersih dapat kita nikmati, kehidupan yang nyaman bisa kita nikmati, selama kita bisa menjaga keseimbangan alam itu dengan cara menjaga keseimbangan diri kita. Saya kira itulah sebagai sebuah pengantar, ya. Ya, saya kembalikan kepada Mas Fadli.
1: Baik, siap. Terima kasih banyak Ustaz. Qanaah tadi menjadi salah satu rem kita pastinya, yeah. Ustaz, ya, ketika, tapi ya tadi manusia itu ada nafsu, Ustaz ya. Nafsu untuk menguasai segalanya. Nafsu ketika sudah dapat satu yang paling enak, maka ingin mengejar lagi keenakan yang lainnya. Salah satunya mungkin kekayaan yang dihasilkan dari memanfaatkan sumber daya alam dan lain sebagainya. Ya tinggal kitanya aja lagi berarti ini, Ustaz ya. Baik, Ustaz, pendengar dan pemirsa, silakan bagi Anda ingin bergabung bersama kami di beberapa line yang sudah kami sediakan di 0511-325-1562, 0811-40976 untuk telepon seluler, di 0811-5111-410 untuk WhatsApp, dan di live chat YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin atau di aplikasi RRI Digital. Kita sudah tersambung dengan penelpon pertama kita. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dinda Adit.
1: Baik, dengan Fadli.
3: Oh, ya maaf Dinda.
1: Oke, aman.
3: Selalu Dinda semangat menjalankan aktivitasnya.
1: Oke.
3: Semoga Allah memberikan Dinda kesehatan.
1: Amin. Dengan Ibu Hani di Sulawesi Tenggara, silakan.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Hani.
3: Ya, selalu Pak Ustaz.
2: Alhamdulillah.
3: Sangat menjalankan tausiah di kuliah subuh ini. Mudah-mudahan Ustaz bersama keluarga kesehatan,
2: kekuatan
3: panjang umur.
2: Amin.
3: Mudah-mudahan Allah memberikan Pak Ustaz pencerahannya ini, agar kita ini muslim memahami yang ada disyariatkan dalam Al-Quran. Ya. Terima kasih Pak Ustaz.
1: Silakan.
3: Ya, ini yang saya pertanyakan Pak Ustaz, tidak ada henti-henti Pak Ustaz. Kita ini sudah mengaku umat muslim. Sudah diturunkan itu Al-Quran dalam hadis-hadis itu dalam Al-Quran yang disunah-sunahkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama pertanyakan ini Pak Ustaz, mengapa di zaman sekarang ini masih ada kasihan orang-orang yang membelajar ilmu itu tidak diperbaiki? Dan mengapa ini Ustaz, perkumpulan-perkumpulan di zaman gadget ini Ustaz, terlalu banyak kasihan orang yang korban-korban, termasuk pada dirinya mereka juga Pak Ustaz.
1: Yeah, baik.
3: Makanan, barang yang mereka beli itu memang halal uangnya, tapi Allah tidak ridho mereka membelanjakan itu, karena dibelanjakan itu, dimakan itu, Allah tidak ikhlas.
1: Yeah.
3: Akhirnya mereka sakit Pak Ustaz. Dan mereka juga sendiri yang menumbalkan diri mereka.
1: Baik.
3: Bagaimana seperti itu Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Dan kedua, maaf, yang kedua, di zaman sekarang ini Pak Ustaz, orang tidak membelajarkan syariat Islam itu dalam Al-Quran, kenapa mereka belajar itu di komprenannya mereka itu, apalagi yang sudah tua? Mohon, saya mohon bertobat.
1: Yeah.
3: Karena kita ini tidak selama-lamanya hidup. Mudah-mudahan ini kesiangnya Ustaz, mereka ini disadarkan, jangan menghiba orang. Orang yang tidak ada salahnya, jangan kalian korbankan.
1: Baik.
3: Termasuk diri saya ini Pak Ustaz. Alhamdulillah, apa yang saya ikuti ini di kuliah subuh, di dakwah-dakwah ini, di buku-buku itu saya baca, saya belajar.
1: Ya,
3: bukan
1: baik.
3: Hasil orang punya penghasilan. Saya usaha sendiri Pak Ustaz. Mohon pencerahan. Saya mohon maaf Dinda ini atas pertanyaan saya, karena saya harus keluarkan apa yang saya lihat dan apa saya yang rasakan dalam hati saya Ustaz.
1: Baik.
3: Kalau sudah keluar itu Alhamdulillah saya merasa ringan beban yang saya bawa Ustaz.
1: Baik. Siap.
3: Zikir istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon pencerahannya.
1: Baik.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hani ya. Pertanyaan yang sama sebelumnya juga pernah disampaikan beliau, Bunda Hani ini lebih ke banyak terjadi hal-hal yang melenceng di gadget kata beliau itu. Dan orang yang mengajarkan Islam malah mengambil keuntungan di gadget dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana pandangannya? Nah, mudah-mudahan Bunda Hani di edisi berikutnya bisa disesuaikan dengan tema yang kita hadirkan ya Bunda Hani ya. Baik, kita di belakang Bunda Hani, saudara yang bergabung. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Nini Rukinah di Banjarbaru, silakan.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Bang Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: kalau kita mencabut rumput atau memotong pohon itu kita membaca subhanallah. Nah, ulun mohon penjelasan sebelum dan sudahnya. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ruhinah. Mengapa ketika kita mencabut rumput atau tadi memotong pohon atau menebang pohon ya kita membaca subhanallah katanya. Satu pertanyaan yang sudah masuk melalui WhatsApp Ustaz, saya bacakan izin.
5: Okay.
1: Dari Pak Fauzi Diamuntai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh host dan panarsum. Waalaikumsalam. Mungkinkah cukup hadis Nabi mengatakan makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang, memberikan peringatan kepada kita untuk bersikap kanaah katanya. Terima kasih. Wassalam. Baik, kita akan tampung jawaban pertanyaan pian pendengar dan pemirsa. Kita akan jawab setelah pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kuliah Subuh.
6: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang, rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
2: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
2: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
2: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Kuliah Subuh 1 FM.
6: Anda masih bersama kami di Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi bersama dengan Akademisi Winantasari. Kita pada pagi hari ini insya Allah akan membedah ya beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Yang pertama dari Ibu Hani tadi, yang pertama terkait dengan masih ada saja nih korban-korban pengajaran yang tidak baik katanya di media sosial. Lalu yang kedua terkait dengan di zaman sekarang ini orang-orang tidak membelajarkan syariat Islam, sebut saja ada yang banyak menggibah, ada yang banyak memfitnah di media sosial. Nah, seperti apa pandangan Ustadz juga terhadap hal tersebut? Ibu Ruhinah di Banjarbaru, kenapa orang mencabut rumput atau memotong pohon, kita membaca subhanallah? Nah, ini ada satu pertanyaan senada Ustadz ya, boleh kita gabungkan ya, ya Ustadz ya. Ada Pak Said Rahman, minta ampunlah kepada Allah kalau kita terlanjur berbuat salah terhadap alam ini. Beristighfarlah padaku kata Allah sebagaimana surah Nuh ayat 10 sampai dengan 12, niscaya rahmat hujan akan turun kata beliau. Namun ini kurang lebih sama dengan Nini Ruhina tadi, ketika kita melakukan hal kepada alam tadi ya, kalau Nini Ruhina tadi bilang subhanallah, kalau ini beristighfar katanya nih. Nah, berikutnya dari Pak Fauzi di Amuntai, mungkinkah cukup hadis mengatakan makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang sebagai kanaah kita ya. Seperti apa Ustaz tanggapannya? Silahkan.
7: Baik, terima kasih. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Bunda Hani tadi di Sulawesi Tenggara ya, kalau tidak salah ya. Pertanyaan yang pertama tadi saya kurang menangkap, tapi mungkin maksudnya adalah seringkali manusia itu, anak-anak muda terutama, ya muncul tradisi-tradisi di anak muda yang sebetulnya sesuatu yang bukan kebutuhan itu menjadi kebutuhan. Jadi misalnya di anak-anak muda ini sekarang muncul istilahnya budaya nongkrong, katakanlah ya. Budaya nongkrong di kafe yang sebetulnya misalnya di kafe itu yang ingin dituju sebetulnya bukan hanya kopinya, tetapi ada suasananya, ada nongkrongnya. Ya selama nongkrong itu bermakna untuk kebaikan, maka dia menjadi baik begitu ya. Tetapi apabila yang dibicarakan ketika nongkrong itu sesuatu yang tidak baik, apalagi kemudian sampai melalaikan kita dan kemudian membuat kita katakanlah nongkrong sampai tengah malam misalnya begitu, dan membuat kita lupa atau tidak menemukan apa, tidak dapat sholat subuh, ya menjadi problem itu kemudian ya. Nah, itu yang mungkin terkait dengan apa namanya, ada batas ya, ada batas di dalam ini juga salah satu bagian dari kemampuan kita untuk qanaah atau kemampuan kita dalam mengelola diri. Nah, ini yang menjadi persoalan mungkin yang ditanyakan oleh Bunda Hani tadi. Yang kedua tadi, Bunda Hani ini melihat fenomena di media sosial ya, yang mungkin ya saya ingin mengatakan begini ya Bunda Hani. Pertama, di dalam beragama itu perbedaan itu biasa. Jadi kita, bagaimana kita memposisikan diri kita dulu, bahwa di dalam beragama itu perbedaan itu biasa, bahwa perbedaan itu memang sesuatu yang sudah dikehendaki Allah. Bahkan Nabi pun biasa saja menghadapi perbedaan itu. Jadi begini misalnya, pada suatu saat Nabi memerintahkan kepada para sahabat untuk pergi ke kampung Bani Quraizah. Kata Nabi, "La tusalliyanna ahadukumul al-asra illa fi Bani Quraizah." Janganlah sholat di antara kalian sholat asar kecuali di Bani Quraizah. Nah, kemudian para sahabat itu melakukan perjalanan. Nah, sebagian sahabat melihat waktu yang sudah tidak cukup lagi, ini tidak mungkin nih kita sampai ke kampung Bani Quraizah sebelum waktu maghrib, sehingga kita akan kehilangan waktu asar kita. Maka kemudian sebagian sahabat sholat asar, sebagian sahabat lagi tidak sholat asar. Nabi memerintahkan, jangan kalian sholat asar kecuali di kampung Bani Quraizah. Tapi perintah itu oleh sebagian sahabat diberikan makna bahwa kita tidak boleh sholat asar kecuali di kampung Bani Quraizah, sehingga meskipun waktu asar habis kita tidak sholat asar kecuali kita sholat di kampung Bani Quraizah. Oleh sebagian sahabat yang lain dimaknai berbeda, itu perintah perintah Rasul agar kita cepat-cepat pergi ke kampung Bani Quraizah supaya kita sampai ke kampung Bani Quraizah sebelum waktu asar habis, sehingga bukan larangan bagi kita untuk melaksanakan sholat asar pada waktunya. Jadi ada perbedaan pada saat itu di antara kalangan sahabat. Nah, sampailah berita itu kepada Nabi, Nabi tidak menyalahkan kedua-duanya. Nabi tidak menyalahkan orang yang sholat asar di kampung Bani Quraizah walaupun waktunya sudah bukan waktu asar. Nabi juga tidak menyalahkan orang yang sholat asar tidak di kampung Bani Quraizah karena memahami bahwa itu adalah perintah untuk agar kita bersegera. Apa yang ingin disampaikan di sini sebetulnya, bahwa memang manusia itu punya kecenderungan dalam memahami secara berbeda, sehingga perbedaan itu adalah sesuatu yang biasa, begitu ya, di dalam pemahaman keberagamaan. Jadi kalau ada orang yang memahami beragama secara berbeda dengan apa yang kita pahami, ya silahkan kita bisa memilih apa yang menurut kita paling nyaman bagi kita atau yang menurut kita paling benar. Ya, jadi silahkan. Tetapi kita tidak dalam posisi untuk saling salah menyalahkan, apalagi di media sosial gitu ya. Apalagi orang-orang yang tidak memiliki dasar atau ilmu-ilmu keagamaan, ini akan semakin menyesatkan gitu ya. Biasanya karena ulama itu sudah paham, sehingga saling memahami saja bahwa dia berbeda karena punya dalil yang berbeda, berbeda karena cara istinbat hukumnya berbeda, berbeda karena memang lafzulnya musytarak, apa lafalnya itu memang ambigu, bisa dimaknai berbeda-beda. Jadi para ulama biasanya sudah berbeda gitu. Nah, tapi kalau memang ada keburukan ya di dalam apa namanya, di dalam sosial media, maka kita harus paham bahwa kita ada batasnya ya. Seorang muslim itu dikatakan al-muslimu man salimal muslim min lisanihi wa yadi. Muslim itu adalah orang yang selamat darinya, apa, dari lisannya dan dari tangannya. Nah, itu. Ya, kalau sampai menggibah, apalagi melaknat, mencela, tentu itu bukan ajaran Islam. Laisal mu'min bitu'an walal la'an walal fahish walal badi. Dan bukanlah seorang muslim yang suka melaknat, mencaci maki, dan bukan seorang muslim yang suka berkata kotor dan berkata kasar. Jadi kita melihat batasnya di sana. Jadi biarkan saja itu menjadi nasihat bagi kita agar itu tidak kita contoh, katakanlah. Sehingga saya mengajak Bunda Hani supaya kita sibuk dengan diri kita, kita sibuk dengan memperbaiki diri kita daripada kita melihat keburukan-keburukan orang lain. Cukuplah keburukan-keburukan itu menjadi nasihat bagi kita agar kita tidak mengikutinya. Bahwa Bunda Hani merasa resah itu ada sesuatu yang baik sebagai seorang sesama muslim. Kita merasa resah, lalu apa yang sebaiknya kita lakukan Bunda Hani? Kita doakan. Kita doakan mudah-mudahan orang-orang yang melakukan keburukan itu, muslim-muslim yang berada dalam kondisi keburukan itu, mendapatkan kebaikan, mendapatkan hidayah, sehingga bisa menjadi manusia yang baik. Saya kira itu untuk Bunda Hani. Kemudian untuk Nenek Rufina, apa? Rufinah ya tadi ya?
6: Rufinah.
7: Ya. Nah, ini ketika kita mencabut rumput, mengapa kita mengucapkan subhanallah? Jadi sebetulnya Bunda Hani, alam semua ini adalah media bagi kita untuk mengingat Allah. Alam ini adalah ayat-ayat Allah. Itu di satu sisi. Sehingga ketika kita melihat alam-alam ini, apapun yang kita lihat itu menjadi sarana bagi kita untuk mengingat Allah. Karena ini adalah tanda-tanda Allah, ini adalah ayat-ayat Allah. Sehingga tidak lepaslah kemudian zikir kita kepada Allah. Tidak lepaslah ingat kita kepada Allah. Ini yang dikatakan di dalam Al-Quran sebagai ciri orang-orang yang berfikir. Ulul albab dikatakan. Alladzina yazkuruna Allah qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Yaitu mereka yang senantiasa ingat, berzikir kepada Allah, ya, yazkuruna Allah qiyaman, ketika mereka berdiri, qu'udan, ketika mereka duduk, wa ala junubihim, bahkan ketika mereka berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan berfikir melihat alam ini, melihat langit dan bumi ini menjadi sarana untuk mengingat Allah. Jadi itu sebetulnya adalah bagian dari agar bagaimana kita senantiasa merasakan kehadiran Allah, merasakan bahwa Allah itu hadir, sehingga hati kita itu senantiasa mengingat Allah. Jadi mengapa kita mencabut rumput itu mengucapkan subhanallah, itu adalah salah satu cara dalam kita agar senantiasa kita terkonek, agar senantiasa kita ingat kepada Allah, karena itulah yang diajarkan oleh Allah kepada kita, ya. Kemudian dari Pak Fauzi, makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang, cukupkah itu makna qanaah? Ya, ini salah satu ajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa bersifat qanaah dan mampu mengelola diri kita, ya. Bukan hanya qanaah di sini, tetapi juga mampu mengelola diri. Kita tidak boleh membiarkan diri kita berada di dalam penderitaan. Maka kemudian sebelum kita sampai kepada kemiskinan, berusahalah mencari rezeki. Sebelum kita sampai kepada lapar, makanlah dulu, ya. Sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Tetapi juga jangan berlebih-lebihan. Kenyang itu dalam pengertian berlebih-lebihan. Artinya apa? Di sini sebetulnya seirama dengan ayat Al-Quran tadi, kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Tidak juga kita tidak makan, kita harus makan, kita harus minum. Tidak juga kita tidak memanfaatkan alam ini, kita harus memanfaatkan alam ini. Silahkan tebang pohon, silahkan tambang batu bara, silahkan semua, silahkan, tidak dilarang. Tetapi wala tusrifu, tetapi jangan berlebihan. Ada remnya, ada batasnya, nah, tidak boleh berlebih-lebihan. Karena kalau berlebih-lebihan, itulah yang kemudian merusak keseimbangan yang sudah ditetapkan Allah sebagai penjaga ekosistem di alam ini. Nah, saya kira itu ya untuk pertanyaan-pertanyaan tadi.
6: Ya, tadi juga Pak Said Rahman kurang lebihnya yang terkait dengan minta ampunlah kepada Allah, kita terlanjur berbuat salah terhadap alam ini, katanya beristighfarlah, katanya.
7: Kata betul. Beliau. Jadi kalaupun kita sudah berbuat salah, ya, seorang manusia itu bukan orang yang tidak pernah salah. Manusia itu pasti pernah salah. Tetapi ketika salah, ingat Allah dan beristighfar kepada Allah. Itu salah satu ciri yang disampaikan oleh Al-Quran juga kepada kita. Ya, termasuk ketika kita, ya, manusia bisa salah. Kita tidak paham bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata merusak lingkungan. Misalnya kita membuang baterai sembarangan. Baterai itu kan zatnya beracun misalnya, sehingga membahayakan alam. Nah, kalau kita sudah tahu itu, ya, kita ingat Allah dan kemudian minta ampun kepada Allah, dan kemudian meninggalkan apa perbuatan-perbuatan yang tidak baik itu tadi.
6: Baik, kita lanjut lagi Ustaz, sesi kedua kurang lebih ada 2 penelpon, kita silahkan akan terima. Baik, di sesi kedua ini ada yang pertama dulu dari Ibu Rosita di Banjarmasin. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz dan Mas Fadli.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dan Ustazlah, masalah qanaah. Jadi ada soal bapak-bapak itulah. Beliau ini pakai kendaraan buruk, padahal duitnya ada. Anggapannya qanaah. Jadi anak-anaknya nih kerasa kecewa. Kenapa bah duitnya ada? Qanaah-qanaah tuh apa harus seadanya? Sedang duitnya ada, nikmati bang bah. Ya ada nih napian, ya duitnya tuh ada, jual itu kendaraan karena aku sayang, itu termasuk qanaah apa berlebihan itu Ustaz? Itu benar. Pertanyaan ulun, terima kasih atas pencerahan pian. Salah helap mohon maaf Mas Padli. Baik. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik nih Ustaz terkait dengan kebalikannya ya Ustaz ya, dari bersifat yang memuaskan tadi, tapi ini bertahan katanya beliau tadi ya. Baik, satu di 562 ini kita terima dulu dari tadi ini berdering. Kita coba sapa. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam Mas Fadli.
6: Baik, ada Pak Wawan di Jorong ya.
9: Di Jorong, Putaran 400.
6: Baik, silakan Pak Wawan di Jorong.
9: Ini Pak, ini kan cuacanya kan musim kemarau, kabut asap sama panasnya luar biasa. Nah, gimana nanti Pak kalau ketika datangnya duhon Pak?
6: Duhon.
9: Iya, ada kan di Bali itu. Duhon itu panasnya katanya 3 kali lipat dari panasnya sekarang. Debunya itu katanya itu sangat pekat Pak, lebih pekat daripada kabut asap. Nah, gimana nanti ketika datangnya duhon Pak? Karena di dalam hati saja itu. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini menarik juga nih dibahas ya, duhon kata beliau. Tanda-tandanya apakah mungkin sama dengan yang terjadi sekarang ini atau bagaimana gitu ya. Kita akan tanggapi nanti ya. Ini ada satu lagi Ustadz ya, mudah-mudahan ini sempat dijawab juga nanti. Tapi ini kita bacakan yang di WhatsApp ya. Jadi Pak Idhamsyah, saya bacakan aja yang di WA. Ini dari Pak Idhamsyah di Banjarmasin, mohon pencerahan tentang ayat Al-Quran atau hadis tentang lautan minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tsunami. Tapi tunggu kata Allah, itu ayat Al-Quran atau hadis Nabi Muhammad kata beliau. Jadi ada mungkin mendengar ya, lautan minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tsunami tapi tunggu kata Allah katanya. Nah, ini apakah hadis atau Al-Quran kata beliau yang pernah pian dengar. Silakan Ustaz, ada 3 penanya kita, Bu Rosita di Banjarmasin, Pak Wawan di Jorong dan juga Pak Idhamsyah di Banjarmasin. Silakan.
7: Baik, terima kasih. Yang pertama Ibu Rosita tadi ya, pertanyaannya ya, ada bapak-bapak pakai kendaraan buruk, ya, duitnya ada, kenapa kadang karena hanyar.
6: Ya.
7: Jadi pertama begini, Ibu, tadi sudah disampaikan bahwa kita itu tidak boleh membuat diri kita berada dalam penderitaan. Makan sebelum lapar. Kulu washrabu. Artinya kalau lapar ya makan, jangan dibiarkan diri dalam keadaan lapar. Ya, itu perintah dulu ya. Jadi kita tidak boleh membiarkan diri kita di dalam keadaan yang menderita. Maka ada apa, perintah untuk berobat, perintah untuk ya, artinya menghindari diri dari segala macam penderitaan. Nah, tapi kalau pertanyaannya ini Ibu Rosita, ini kita tidak tahu persis keadaannya. Ujar Ibu Rosita, kendaraan buruk itu nangkai apa? Karena bisa jadi kendaraan buruk ujar kita belum tentu buruk ujar orang lain. Jadi persepsi kita ini berbeda. Mungkin kalau kendaraan itu buruk tapi masih berfungsi dengan baik, jalannya bagus, wah ini Bu Ai, bahkan ada orang yang mencari kendaraan buruk-buruk tuh, harganya larang lagi. Pian mun pespa-pespa nang bahari-bahari itu harganya larang, bisa pada harga apa sepeda motor, sepeda motor yang baru-baru ini. Nah, jadi kecuali memang mungkin batasnya seperti ini, ketika kendaraan itu setiap hari menyusahkan sehingga mau beribadah susah, ke masjid mogok, ke pasar mogok, nah baru kemudian memang perlu untuk mengganti sepeda motor itu tadi. Tetapi kalau masih berfungsi dengan baik, sidin merasa nyaman, merasa sudah memiliki ikatan emosional dengan barang itu, ya saya kira tidak masalah. Itu bukan bagian dari sesuatu yang dikatakan apa tadi, menyiksa diri begitu ya. Kecuali memang tadi kendaraan itu memang sudah dalam kondisi yang sudah tidak layak pakai lagi sudah, tapi tetap aja dipaksa, banjirlah bensinnya, kemudian mogok lah, atau menyiksa orang lah, asapnya mengepul kemana-mana misalnya begitu ya. Tetapi kalau masih dalam kondisi kendaraan itu masih berfungsi dengan baik, masih normal semua, tapi memang kendaraannya buruk, ya saya kira tidak masalah selama itu masih berfungsi. Ini sama saja sebetulnya analoginya Boy, nang kayak orang makan iwak karing. Orang nyaman makan iwak karing, manja iwak karing ha dimakan terus. Tuh nah ada ayam, ada yang lain misalnya kayak itu. Sidin ketujuh kayak apa? Nyaman ya sidin aku makan iwak karing. Nah, jadi ini sebetulnya terkait juga dengan masalah selera. Jadi batasnya ada ya Bunda. Qona'ah itu bukan berarti bahwa kita menyiksa diri kita, tidak. Qona'ah itu artinya kita dipersilakan untuk memanfaatkan apa yang bisa kita manfaatkan, tetapi ada batasnya. Qona'ah itu rem untuk agar kita tidak kebablasan. Kemudian dari Pak Wawan di Jorong, ini tentang dukhon. Saya tidak tahu persis yang dimaksud oleh Pak Wawan, tapi dukhon itu di dalam bahasa Arab artinya asap. Di dalam Al-Quran memang dijelaskan beberapa kali tentang dukhon ini, Pak Wawan. Ya, ada berbagai macam konteks gitu ya. Ada berbagai macam konteks. Tapi apakah dukhon yang dimaksud itu adalah dukhon atau asap, kabut asap yang kita terima saat ini? Saya kira mungkin itu perlu kita telah kembali. Tetapi kalau di dalam Al-Quran misalnya dikatakan sumastawa ila samai wa hiya dukhon, kemudian Allah itu bersinggasana di langit dan pada saat itu langit masih berupa dukhon. Oleh kalangan ilmuwan, dukhon itu dipandang sebagai kabut gas helium dan hidrogen. Jadi zaman dulu alam ini diciptakan pertama kali ruang tak terbatas. Setelah ruang tak terbatas itu diciptakan dukhon. Dukhon itu adalah gas helium dan hidrogen yang kemudian diberi massa dan seterusnya menurut teori sains. Tapi kalau yang dimaksud oleh Pak Wawan ini adalah dukhon dalam pengertian kabut asap, saya kira itu harus kita telaah lebih jauh gitu ya, apakah ada informasi tentang dukhon yang seperti ini gitu ya. Saya kira itu. Yang kemudian dari Pak Ida Hamsyah tadi tentang bahwa apa tadi ceritanya bahwa laut minta izin kepada Allah mau melakukan tsunami.
6: Ya.
7: Pak Ida Hamsyah, saya terus terang harus mengatakan saya tidak tahu, yang jelas itu tidak ada di dalam ayat Al-Qur'an dan saya sejauh atau sependek pengetahuan saya tidak pernah mengetahui ada hadis tentang itu. Gitu. Dan yang paling penting juga sebetulnya apa nilai dari informasi itu bagi kita? Apa manfaatnya? Karena setiap informasi itu ya harus kita perjelas apa itu manfaatnya, gitu ya. Ya saya kira begitu Pak Ida Hamsyah, saya tidak pernah mendengar ayat itu. Saya yakin kalau Al-Qur'an tidak ada, tetapi kalau hadis saya cenderung untuk mengatakan tidak pernah ada hadis seperti itu, tapi saya bisa salah Pak Ida Hamsyah, bisa saja saya salah, mungkin itu ada hadis tentang itu. Tetapi secara prinsipnya apa yang disampaikan oleh Pak Ida Hamsyah, saya sependapat bahwa memang seluruh alam ini berbuat, bertindak sesuai dengan mekanisme yang dibuat Allah. Dalam konteks itu kita mengatakan tidak ada apapun yang terjadi di dunia ini kecuali atas perintah dan kehendak Allah, atas amar dan kehendak Allah. Termasuk tsunami, laut itu tidak punya kehendak sendiri, Allah lah yang membuat mekanisme agar laut itu bisa membuat tsunami. Jadi bukan laut itu sendiri yang berkehendak adalah Allah. Jadi memang di dalam ajaran Al-Quran, dalam ajaran Islam secara umum, bahwa di balik fenomena-fenomena alam, di balik fenomena-fenomena yang bersifat natural, ada kekuatan-kekuatan yang bersifat supranatural. Itu sudah jelas. Jadi misalnya hujan, hujan itu memang dimulai dari air laut yang menguap, kemudian membentuk awan, itu mekanisme natural. Tetapi di dalam Islam, kita tidak mau berhenti di sana. Kita meyakini bahwa di balik mekanisme itu ada kekuatan yang bersifat supranatural. Oleh karena itu kita melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan. Kita tidak tunduk, tidak hanya semata-mata berpasrah kepada mekanisme natural itu. Kita meyakini bahwa di balik mekanisme natural itu ada kekuatan-kekuatan supranatural. Begitu juga dengan pertanyaan Pak Ida Hamsyah tadi. Kita meyakini di balik fenomena natural tsunami itu ada kekuatan-kekuatan bersifat supernatural sehingga tidak terjadi tsunami itu kecuali atas perintah dan kehendak Allah. Itulah maknanya yang kita maksud tadi. Tapi kalau pertanyaan Pak Ida Hamsyah spesifik, apakah itu ayat atau hadis? Mohon maaf, saya tidak tahu apakah itu ayat atau hadis. Tetapi makna itu menjelaskan bahwa tidak terjadi satu fenomena alam pun di dunia ini kecuali atas perintah dan kehendak Allah. Dan di balik segala sesuatu yang bersifat natural ada kekuatan supernatural dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misalnya kita itu menolak segala apa keyakinan-keyakinan yang tidak natural, ya makanya dikatakan la tiarah oleh Nabi itu. Tidak ada itu kalau burung ke sana tanda buruk, burung ke sini tanda baik, itu tidak ada. Kenapa tidak ada? Karena itu bukan sesuatu yang sifat natural. Ya, bukan sesuatu yang sifatnya natural. Kalau kita percaya kepada sesuatu yang natural, itu masih bisa difahami. Tetapi kalau kita tidak percaya, kalau kita percaya kepada sesuatu yang supranatural, tetapi itu tidak dikekatkan kepada Allah, maka itu menjadi sesuatu yang tidak baik. Saya kira itu ya untuk menjawab.
6: Baik, terima kasih Ustadz dan terima kasih pendengar pemirsa yang sudah bergabung bersama kita. Alhamdulillah. Kita tuntaskan sudah beberapa penanya yang masya Allah luar biasa menarik semua Ustadz ya, dengan berbagai topiknya pastinya yang ditanyakan. Okay. Dan Ustadz di menit terakhir mungkin sebagai pesan pengingat, dan mungkin baru ada yang gabung dan lain sebagainya, mungkin kita bisa sedikit flashback lagi pesan penting apa yang ingin disampaikan dengan tema kita pada pagi hari ini, silakan Ustadz.
7: Baik, terima kasih. Mungkin ini hanya mengulang kembali apa yang sudah disampaikan tadi ya, tapi kita sampaikan secara singkat. Pertama, kita harus menyadari bahwa apapun yang kita nikmati pada saat ini itu adalah tidak datang begitu saja. Itu datang karena itu semua diberikan Allah kepada kita. Air yang bersih, udara yang bersih, itu semua adalah anugerah yang diberikan Allah kepada kita dan bukan sesuatu yang memang mesti datang kepada kita. Itu harus kita pahami yang pertama. Dan itu semua terjadi karena memang mekanisme yang dibuat oleh Allah, yang ditentukan oleh Allah, ada ekosistem keseimbangan yang ditetapkan oleh Allah, dan kita sebagai manusia diminta untuk menjaga ekosistem itu. Kerusakan di bumi dan di laut, di alam ini adalah ulah tangan manusia, karena manusia tidak mampu menjaga ekosistem keseimbangan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Dan untuk menjaga keseimbangan itu, maka kita harus memiliki sifat qanaah, rem bagi kita, bahwa kita memang diperintahkan, disuruh untuk menikmati alam ini, kulu washrabu, tetapi harus ada remnya. Jangan melampaui batas, wala tusrifu, jangan berlebih-lebihan. Silahkan tambang, silahkan tebang pohon, tetapi ada batasnya, tidak boleh melebihi batas itu. Sehingga tadi dikatakan bahwa keseimbangan alam ini hanya bisa tercapai apabila manusia mampu menjaga keseimbangan dirinya, dalam artian mampu bersifat qanaah, merasa cukup. Tidak semua keinginan harus menjadi kebutuhan. Ya, tidak semua keinginan harus menjadi kebutuhan, karena keinginan manusia itu tidak ada batasnya dan alam ini ada batasnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Salah khilaf dan maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan selalu sehat dan bisa berjumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih pendengar dan pemirsa. Saya mohon maaf apabila ada beberapa pertanyaan yang belum sempat terbacakan atau tertanyakan. Mudah-mudahan kita di lain kesempatan bisa berjumpa kembali. Salah khilaf, mohon maaf sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
10: Telah kita ikuti bersama Kuliah Subuh Pro 1 RRI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mengambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus

0: jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil resiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola resiko tersebut. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

bahagia dari Aceh mendengar menemani Anda, Gamalil, Audrey, Cantika ya, yang kita hadirkan pada Cantika apa bukan sih? Oke, 97.6% FM, kalau informasi dan juga inspirasi, saya Fadli masih menjumpai Anda. Dan semangat pagi untuk kita semuanya, selamat pagi, apa kabar? Halo, halo yang di sana, yang lagi nyetir, hati-hati di jalan ya. Jangan lupa fokus, di depan ada apa, di samping kiri kanan ada apa, di belakang juga ada apa. Jangan terlalu lama mandangin ke belakang, karena yang fokus aja di depan. Kalau mandang lama ke belakang nanti bahaya, takutnya balik nanti ya. Oke, pendengar, kita hadirkan satu informasi. Kali ini datang dari moda transportasi, yang mana bus listrik Trans Banyu

Jarbakula akan segera beroperasi tepatnya pada 1 Oktober 2026 nanti. Nah, pada tahap awal ini, layanan ini akan dalam masa uji coba. Jadi belum yang benar-benar dipakai gitu ya. Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan akan mengoperasikan satu unit bus listrik terlebih dahulu untuk mengevaluasi layanan dan juga rute. Nah, jadi kabar gembira nih untuk kita semuanya bagi pengendara pengguna maksudnya ya moda transportasi umum yaitu Trans Banjarbakula. Ini kita akan dapatkan bus listrik pertama yang ada di Kalimantan Selatan ya, lebih tepatnya yaitu bus transportasi umum. Nah, informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami di www.rri.co.id. Ada lagu berikutnya, Dance the Night dari Dua Lipa yang menemani Anda pagi hari ini. Semangat pagi sekali lagi. Semoga aktivitas pagi hari ini lancar sampai dengan selesai.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Rp10.000 per orang?
2: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
1: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
2: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
3: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.

Penyangkalan dari For Revenge menemani Anda pagi hari ini. Lagu yang bertemakan atau bermakna seseorang yang terjebak dalam hubungan toksik atau tidak sehat, pendengar ya. Namun dia denial. Lagi di hubungan toksik tapi denial dianya tuh kayak ya fine-fine aja kok ya. Ayo, siapa di sini yang mungkin pernah terjebak dalam suatu hubungan yang kayaknya menurut orang lain itu toksik tapi menurut kita itu fine aja. Nah, angkat tangan ya. Mungkin ada ya di antara kita. Nah, ada satu informasi lagi mendengar, berita duka ya lebih tepatnya, kita sampaikan pada pagi hari ini dan nantinya juga kita akan hadirkan di program Lintas Benua Pagi, di mana proses identifikasi jenazah korban KM Virgo Transport 8 menunjukkan perkembangan yang signifikan per Senin 28 September 2026 kemarin. Sebanyak 16 jenazah berhasil diidentifikasi oleh tim Disaster Victim Identification DVI Polda Kalsel. Identifikasi terhadap belasan jenazah tersebut dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan serta pencocokan data antemortem dan juga postmortem. Pemeriksaan dilakukan melalui pencocokan data primer dan sekunder ciri medis, primer dan sekunder gigi serta properti korban. Nah, informasi ini akan kami bacakan dan sampaikan selengkapnya di Lintas Benua Pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan Anda tetap bersama KB di Prosat FM. Dia harus tahu, Cikustik, ini dia.

0: beragam liputan dan peristiwa kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi. Lintas Banua Pagi.
1: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Banua Pagi edisi hari ini, Selasa 29 September 2026. Beragam informasi telah disiapkan oleh tim redaksi RRI Banjarmasin diantaranya. Tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi 16 jenazah korban KM Virgo Transport 8. PT Air Minum Banjarmasin kembali mendistribusikan air tawar konsumsi ke seluruh wilayah kota Banjarmasin mulai pagi dini hari tadi. Inilah Lintas Banua Pagi selengkapnya bersama saya, Fadli.

0: Kita awali informasi dalam lintas malam pagi dari operasi search and rescue atau SAR hari ke-16 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 5 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
1: Dari tim penyelam yang dikerahkan, tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan penyelam...
2: Operasi pencarian dan pertolongan korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa terus dilakukan hingga hari ke-16 pada Senin 28 September 2026. Tim SAR gabungan kembali membuahkan hasil dengan menemukan dan mengevakuasi 5 korban dalam kondisi meninggal dunia dari badan kapal yang tenggelam. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, Iputu Sudayana mengatakan, operasi hari ke-16 melibatkan unsur darat, laut, dan udara dengan kekuatan 1.038 personil gabungan. Tim tersebut didukung berbagai sarana dan peralatan untuk memperluas pencarian sekaligus mengevakuasi korban yang masih berada di lokasi kecelakaan.
1: Dari tim penyelam yang dikerahkan, tim penyelam gabungan dari Basarnas Special Group dan penyelam dari TNI Angkatan Laut, dan potensi maka dari 6 sorti yang dilaksanakan sorti penyelaman didapatkan hasil di sorti kedua itu ditemukan 3 paket jenazah. Kemudian di sorti ketiga ditemukan 1 paket jenazah. Kemudian di sorti kelima ditemukan 1 paket jenazah. Ya, jadi total hari ini korban atau jenazah yang ditemukan dari badan kapal berjumlah 5 jenazah.
2: 5 korban tersebut dievakuasi ke KRII Gusti Ngurah Rai dan KN SAR Purworejo sebelum dibawa menuju wilayah Banjarmasin. 3 korban dari KRII Gusti Ngurah Rai diterbangkan menggunakan helikopter Vantar TNI Angkatan Laut, sedangkan 2 korban dari KN SAR Purworejo dievakuasi menggunakan helikopter Basarnas HR-3601 menuju Lanut Samsudinor. Setibanya di Banjarmasin, seluruh korban selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin untuk menjalani proses identifikasi oleh DVI. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan identitas korban sebelum diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang masih belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Muhammad Marbawi, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan dan keluarganya dapat ditemukan.
3: Pokoknya harapannya itu kami ini pengen ketemu korban, entah itu selamat atau tidaknya gitu. Yang pasti kami pengen jasadnya ada gitu, dikebumikan lah juga kalau dapat gitu. Kalau merasa cemas itu pasti ada lah, khawatir juga pasti ada lah. Rasa duka itu pasti ada, cuman tidak semua orang yang bisa mengeluarkan itu.
2: Dengan tambahan 5 korban yang ditemukan pada hari ke-16, dari total manifest KM Virgo Transport 8 sebanyak 243 orang, sebanyak 179 orang telah ditemukan dan dievakuasi. Adapun rinciannya, 108 orang selamat, 71 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia, sementara 64 korban lainnya masih dalam pencarian. Rizky Wahyudi melaporkan.
0: Dengar dan pemirsa, perkembangan signifikan terjadi dalam proses identifikasi jenazah korban KM Virgo Transport 8. Pada Senin kemarin, tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi sebanyak 16 jenazah. Seperti apa lengkapnya, kita akan ikuti bersama reporter Lukmanul Hakim.
4: Sehingga perlu kita ketahui, makin kesini-kesini proses identifikasi agak sedikit lama. Namun, kebetulan kami dibantu oleh satu dari tim DPE Pusdokes Polri, kemudian rekan-rekan dari Polda Kalteng, Polda Jawa Tengah, dan seluruh forensik yang ada di Kalimantan Selatan. Untuk
5: pendengar dan pemirsa RRI, hari ini proses identifikasi terhadap jenazah korban KM Virgo Transport 8 pada Senin 28 September 2026 menunjukkan perkembangan yang signifikan, di mana pada hari ini tim DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi sebanyak 16 jenazah, yang mana 16 jenazah ini terdiri dari 8 korban asal Jawa Timur, kemudian 5 korban asal Jawa Tengah, 2 korban asal Jawa Barat, dan 1 korban asal Kalimantan Selatan. Proses perkembangan ini pun terus dilakukan untuk mempercepat penanganan terhadap jenazah yang saat ini di Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin hingga malam ini tercatat sebanyak 70 jenazah yang telah diterima, di mana 41 korban diantaranya ini telah berhasil diidentifikasi, sementara 29 lainnya masih dalam proses. Sementara itu, pada operasi SAR hari ke-16 hari ini, pendengar Basarnas menyampaikan bahwa dari total 243 penumpang yang terdata dalam manifest, sebanyak 179 korban telah ditemukan dengan rincian 108 korban selamat, kemudian 71 korban dinyatakan meninggal dunia. Sehingga hingga malam ini masih tersisa 64 korban lainnya yang terus dilakukan pencarian oleh tim SAR gabungan yang khususnya difokuskan ke area pencarian di wilayah bangkai kapal KM Virgo Transport 8. Demikian dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Lintas baru apa?
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sebanyak 58 desa di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan terdampak kekeringan ekstrim akibat musim kemarau. Kondisi ini juga membuat warga mengalami krisis air bersih. Berikut laporan Diki Munadi.
7: Sekarang kurang lebih 58 desa.
8: Sebanyak 58 desa di 12 kecamatan di Kabupaten Banjar terdampak kekeringan akibat musim kemarau saat ini. Kondisi ini membuat sebagian warga kesulitan mendapat air bersih karena sumur mulai mengering. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Banjar, Wasis Nugraha, mengatakan kondisi kekeringan saat ini tergolong sedang, namun sejumlah wilayah sudah mengalami krisis air bersih. Wilayah yang mengalami krisis air bersih antara lain Kecamatan Beruntung Baru, Tatah Makmur, dan sebagian Martapura Timur. Kondisi serupa juga terjadi sejumlah wilayah lainnya di Kabupaten Banjar. Wasis mengatakan masyarakat yang membutuhkan suplai air bersih dapat melapor melalui pemerintah desa. Selanjutnya, pembakal mengajukan permohonan dan bantuan secara resmi kepada BPBD untuk ditindaklanjuti.
7: Catat sekarang kurang lebih 58 desa.
9: Ya. Berapa kecamatan?
7: 58 desa di 12 kecamatan tersebar. Kalau kita total suplai air bersih sampai sekarang udah 2 juta lebih liter. Karena tiap hari kita suplai.
9: Jadi sumber-sumber air warga memang nggak bisa lagi?
7: Ya, khususnya di daerah yang pesisir.
8: Sementara itu, meski hujan telah turun di sejumlah wilayah termasuk Kabupaten Banjar dalam beberapa hari ini yang diklaim hasil operasi modifikasi cuaca, namun Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Syamsudinor Ota Welijeni meminta masyarakat tetap waspada terhadap kekeringan ekstrim sebab hujan alami diprediksi baru akan turun pada November mendatang.
10: Hari tentang hujannya sangat pagi banget. Jadi diperkirakan akan bertahan hingga bulan November. Tapi dari pusat sendiri memprediksi bertahan sampai awal tahun 2027.
8: Saat ini akibat kemarau, BPBD Kabupaten Banjar juga mencatat peningkatan kejadian karhutla dalam sepekan terakhir, terutama di Kecamatan Gambut, Sungai Tabuk, Martapura Barat, dan sebagian Cintapuri.
0: Sementara itu, pendengar, PAM Banjarmasin kembali mendistribusikan air tawar konsumsi ke seluruh wilayah kota Banjarmasin mulai pagi dini hari tadi. Sebelumnya, PAM Banjarmasin mendistribusikan air bersih non-konsumsi untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus atau MCK di sejumlah wilayah terdampak krisis air baku. Laporan ini disampaikan Juma Muhammad.
11: PAM Banjarmasin kembali mendistribusikan air tawar konsumsi ke seluruh wilayah kota Banjarmasin. Kebijakan tersebut merupakan tindak lanjut instruksi Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin HR terkait penanganan keterbatasan air baku yang saat ini terjadi di Kota Banjarmasin. Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi menyampaikan, berdasarkan hasil rapat bersama Pemko Banjarmasin, distribusi air tawar konsumsi kembali dilakukan ke seluruh wilayah, namun dengan pola yang disesuaikan dengan ketersediaan air baku. Saat ini ketersediaan air baku hanya sekitar 5.600 meter kubik per jam. Angka tersebut masih jauh di bawah kebutuhan normal yang mencapai sekitar 7.500 meter kubik per jam. Karena itu distribusi air akan dilakukan secara bergantian dengan menerapkan pembatasan jam distribusi serta penurunan debit atau tekanan air di sejumlah wilayah, seperti beberapa wilayah di Banjarmasin Utara, Barat, dan Selatan. Untuk kawasan yang mengalami krisis air, Pemko Banjarmasin bersama Pembendermasih juga menyiapkan tandon serta mobil tangki guna memenuhi kebutuhan air tawar konsumsi masyarakat.
12: Paling yang kita ambil di sini paling seperempatnya. Seperempatnya. Terus seperempat terus kita mix dengan air tawar yang ada di rumah dua. Baru itu kita bisa olah, baru kita diskusikan kepada masyarakat. Gangguan yang terjadi tentunya di ujung-ujung pelayanan. Ada penurunan misalnya di daerah utara, seperti utara sebelah kanan, khususnya dari Boster Benua Agar, yang berdampak itu daerah Sungai Andai contohnya. Sungai Andai itu nggak semuanya, tapi yang bagi bagian ujungnya, seperti Mutiara, Kasia, itu tuh termasuk.
11: Sebelumnya, Pemendara Masih mendistribusikan air bersih non-konsumsi untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus MCK di sejumlah wilayah terdampak krisis air baku guna memenuhi kebutuhan masyarakat di tengah kondisi krisis air baku. Namun dalam perjalanannya, kondisi tersebut mendapat keluhan dari sebagian warga dan pihak legislatif selaku wakil rakyat. Perbedaan kualitas air tersebut juga memunculkan pertanyaan, terlebih seluruh pelanggan tetap dikenakan tagihan layanan air yang sama. Anggota DPRD Kota Banjarmasin dari fraksi Gerindra Nelly Listriani meminta Pemendermasih segera menyiapkan solusi agar masyarakat tidak terus dirugikan akibat menurunnya kualitas air. Nelly juga mendorong adanya bentuk kompensasi bagi pelanggan yang menerima air asin maupun sebelumnya mengalami kesulitan memperoleh air bersih.
13: Ya tentunya kami juga berharap mewakili masyarakat Kota Banjarmasin adanya semacam kompensasi lah untuk pengguna PDAM karena dalam rangka 3 minggu hampir 1 bulan masyarakat kesulitan mendapatkan air bersih dan memang distribusi air bersih yang disalurkan juga bersifat free untuk masyarakat tapi paling tidak ya adalah diberi keringanan.
11: Pemerintah dan PAM Banjarmasin juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan saran dan masukan terkait pelaksanaan distribusi. Evaluasi akan dilakukan setiap 7 hari untuk melihat efektivitas pola distribusi sekaligus menentukan langkah penanganan selanjutnya. Juma Muhammad melaporkan.
0: Berikut tanggapan masyarakat terkait ketahanan air Banjarmasin yang sedang diuji.
14: Perkenalkan, nama saya Azril dari Banjarmasin. Kalau memang aliran airnya ini tidak sederas air yang tidak bisa dikonsumsi kemarin ya, yang ada ini di saat air mengalir dengan tidak deras di pagi sampai malam hari itu sulit atau susah nih airnya ngalir, bahkan nggak bisa ngalir sama sekali mas tempat saya, dan baru bisa mengalir normal itu di atas jam 12 malam lah ya.
15: Saya Siva dari Banjarmasin. Sebenarnya sih ya, menurut saya kalau airnya tuh layak diminum, bakalan lebih baik lagi. Meskipun dalam pendistribusiannya itu masih terbatas dan volumenya juga nggak sederas sebelumnya. Tapi seenggaknya air yang sampai ke masyarakat itu bisa langsung dimanfaatkan untuk dikonsumsi gitu.
0: Pendengar dan pemirsa, dalam rangka mengungkap persoalan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang semakin kompleks, Komisi 1 DPRD Kalimantan Selatan gelar rapat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Berikut laporan Fitriana Rahma.
16: Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mengungkap persoalan kebakaran hutan dan lahan yang semakin kompleks. Penanganan karhutla dinilai tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan peralatan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Ketua Komisi 1 DPRD Kalsel Haji Rais Ruhayat menyoroti anggapan bahwa aktivitas masyarakat di Kalimantan masih berjalan normal di tengah kondisi karhutla. Yang menegaskan kualitas udara dan kekeringan di sejumlah wilayah Kalsel sudah sangat memprihatinkan bagi masyarakat maupun petugas yang bekerja di lapangan. Menurut Rais, kondisi tersebut menunjukkan karhutla telah memberikan dampak langsung terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat. Rais juga meminta BPD Kalsel memaparkan langkah penanganan dalam waktu dekat.
17: Kita sudah mendapatkan informasi bahwa curah hujan yang akan mulai normal kembali itu di bulan November. Kami ingin mengetahui program-program kerja BPBD untuk penanganan bencana ini bagaimana, solusinya bagaimana. 2026 saja sudah sangat parah, apalagi kalau di 2027 puncak El Nino tadi dikatakan oleh BPBD bahwa 2027 itu akan lebih parah lagi. Maka kami ingin mempertanyakan kesiapsiagaan BPBD di 2027.
16: Menanggapi hal tersebut, Kepala BPBD Provinsi Kalimantan Selatan Roni Eka Saputra menyampaikan kondisi cuaca ekstrim masih perlu diantisipasi karena puncak El Nino belum terjadi. Selain ancaman kebakaran, BPBD juga mengingatkan dampak kesehatan yang dapat meningkat akibat kabut asap dan kekeringan. Roni menyebut operasi gabungan melalui jalur darat dan udara terus dilakukan di wilayah prioritas mulai dari Baritokuala, Banjarbaru, hingga Tanah Laut. Namun, Roni mengungkapkan kebutuhan solar menjadi salah satu kendala paling mendesak untuk mendukung operasional petugas di lapangan.
18: Ya, memang saat ini titik api beralih ke daerah Sarkawi ya. Sarkawi beberapa hari terakhir memang terjadi kebakaran. Namun semaksimal mungkin kita mengerahkan sumber daya dan tenaga ke wilayah tersebut sehingga gedung damar yang relatif sudah aman. Kita geser sumber daya dan personilnya ke arah Gubernur Sarkawi.
16: Lebih lanjut, Komisi 1 DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan fungsi pengawasannya dengan mendorong revisi Perda Karhutla, percepatan dukungan solar, serta penyiapan skenario kesehatan untuk menghadapi dampak karhutla dalam 2 bulan ke depan hingga tahun berikutnya. Upaya tersebut diharapkan dapat menghidupkan kembali gotong royong masyarakat agar pencegahan dan penanganan karhutla dapat dilakukan bersama-sama. Fitriana Rahma melaporkan.
6: Berita olahraga.
0: Kompetisi basket antar pelajar tingkat SMP dan SMA se-Kalimantan Selatan digelar di Don Bosco Arena Banjarmasin. Kegiatan ini menjadi bagian dari Don Bosco Level Up Project atau DLUP 2026, sekaligus menjadi wadah pembinaan dan pengembangan bakat pelajar di cabang olahraga basket. Berikut laporan Robi Angka.
19: Kompetisi basket antar pelajar tingkat SMP dan SMA se-Kalimantan Selatan resmi digelar oleh OSIS dan MPK SMA Frader Don Bosco Banjarmasin Senin kemarin. Pertandingan yang berlangsung di Don Bosco Arena ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan Don Bosco Level Up Project DLUP tahun 2026. Ketua Yayasan Don Bosco Manado Cabang Banjarmasin, Frader Martinus Mak Mangundap, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Menurutnya kompetisi ini memberikan kesempatan bagi para pelajar untuk bisa mengembangkan bakat dan kemampuan, khususnya di bidang olahraga basket.
20: Adalah satu kegiatan dari Don Bosco Level Up Project atau disingkat DLUP. Kegiatan ini dilaksanakan oleh organisasi siswa intrasekolah SMA Frater Don Bosco Banjarmasin dari tahun ke tahun. Dan selain cabang olahraga basket, juga ada kegiatan-kegiatan yang berbaur seni dan juga pengetahuan. Tujuannya untuk mengembangkan minat bakat dari siswa-siswi, tetapi juga sebetulnya kebersamaan.
19: Kegiatan DLUP tahun 2026 menghadirkan 11 mata lomba dengan kompetisi basket yang menjadi salah satu cabang yang dipertandingkan. Sementara itu, Sekretaris Umum DPD Perbasi Kalimantan Selatan, Arif Rahman Hakim, menilai bahwa kompetisi basket antar pelajar memiliki peran penting dalam pembinaan atlet usia muda. Menurutnya, kompetisi seperti ini juga dapat menjadi tempat bagi pelajar untuk terus mengasah kemampuan sekaligus mendapatkan pengalaman dalam bertanding.
21: Selain Don Bosco kan masih banyak nih sekolah-sekolah SMA di Banjarmasin yang terus konsisten, apakah itu SMA 1, SMA 2, dan SMA 3, dan seterusnya. Tentu kita berharap yang paling penting itu adalah konsistensi untuk menyelenggarakan. Dan nanti secara perlahan kita tingkatkan kualitas penyelenggaraannya sehingga penyelenggaraan ini bukan hanya sebatas rutinitas tahunan yang wajib dilaksanakan, tetapi bagaimana sebuah event itu bisa menjadi sarana yang paling efektif untuk meningkatkan kualitas bola basket di Kalimantan.
19: Ajang Don Bosco Level Up Project di LUP tahun 2026 berlangsung mulai tanggal 28 September hingga 17 Oktober 2026. Melalui ajang ini, diharapkan dapat terus memperluas penjaringan bibit atlet muda dan mendukung perkembangan bola basket di Kalimantan Selatan. Robi Angga melaporkan.
6: Komentar Pro 1.
0: Komentar pagi ini mengangkat topik ketahanan air Banjarmasin sedang diuji. Naskah disusun dan disampaikan Aulia Rahman.
22: Selamat pagi. Meningkatnya kadar garam pada sumber air baku akibat intrusi air laut di tengah kemarau memaksa Pam Banjarmasin sempat mengambil langkah darurat. Di mana sejak 22 September 2026, distribusi air non-konsumsi diberlakukan di sejumlah wilayah terdampak. Air tetap diolah, tetapi hanya diperuntukkan bagi kebutuhan mandi, cuci, dan juga kakus. Pemerintah kota bersama Pam Banjarmasin kemudian harus menyediakan air layak konsumsi melalui tandon dan mobil tangki. Titik-titik pelayanan air minum juga disiapkan agar masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan paling mendasar, yakni minum dan juga memasak. Bagi masyarakat, kondisi tersebut tentu membawa konsekuensi. Mereka harus menyesuaikan aktivitas sehari-hari, mencari sumber air alternatif, bahkan mengeluarkan biaya tambahan untuk memperoleh air yang aman untuk dikonsumsi. Disinilah krisis air Banjarmasin perlu dilihat lebih jauh. Kota yang sebenarnya sangat dekat dengan sungai ternyata tetap rentan terhadap perubahan kualitas air baku. Sungai yang selama ini menjadi sumber kehidupan menghadapi tekanan dan perubahan musim dan masuknya air asin. Kabar bahwa distribusi air konsumsi akan kembali diberlakukan mulai hari ini, 29 September 2026, tentu memberikan ruang yang sedikit lega bagi masyarakat. Namun pemulihan distribusi tidak serta-merta menghapus persoalan. Pam Banjarmasin masih menghadapi keterbatasan pasokan. Kebutuhan normal disebut sekitar 7.500 meter kubik per jam, sementara ketersediaan air berkisar sekitar 5.600 meter kubik per jam. Artinya masih terdapat defisit sekitar 1.900 meter kubik per jamnya. Krisis air pada tahun ini memberikan pelajaran sederhana tetapi penting, di mana ketika kemarau berikutnya datang, warga tidak lagi dihadapkan pada pilihan antara air yang mengalir tapi tidak bisa dikonsumsi atau air yang aman untuk dikonsumsi. Sekian komentar.
1: Lintas Benua Panjang.
0: Dengan disampaikannya komentar tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Benua Pagi RRI Banjarmasin edisi Selasa 29 September 2026. Kami harap Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, karena masih banyak beragam informasi dan hiburan lainnya yang menanti Anda di Banjarmasin pagi ini. Dapatkan update berita kami di portal rri.co.id, di aplikasi RRI News, dan juga RRI Digital. Ikuti media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lintas Benua Pagi.

0: 0811-1410. Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
1: Ya, selamat pagi pendengar dan pemirsa. Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Kita akan update bagaimana situasi lalu lintas terkini melalui CCTV dari RTMC Polda Kalimantan Selatan. Telah tersambung bersama Zoom kita di pagi hari ini ada Brigpol Resti dari Ditlantas Polda Kalsel. Selamat pagi, Resti.
2: Selamat pagi, Mas Fadli.
1: Baik, silakan informasi selengkapnya, Resti.
2: Baik, terima kasih Mas Fadli di studio. Halo, selamat pagi Sobat Talas Banua. Kembali lagi bersama saya Brigpol Resti dari Direktorat Lalu Lintas Polda Kalimantan Selatan akan melaporkan situasi arus lalu lintas terkini khususnya di kawasan Banjarmasin dan Banjarbaru melalui pantauan CCTV RTMC di Ditlantas Polda Kalimantan Selatan pada hari Selasa tanggal 29 September 2026. Dan untuk yang pertama, kita akan lihat kondisi arus lalu lintas dari kawasan Banjarmasin di simpang 4 Traffic Light Gatot Subroto Dalam. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di simpang 4 Traffic Light Gatot Subroto Dalam terpantau lancar di semua arahnya, baik dari arah Jalan Veteran menuju Jalan Sungai Lulut maupun sebaliknya, dan baik dari arah Jalan Banuanyar menuju Jalan Gatot Subroto maupun sebaliknya. Terdapat antrian kendaraan dikarenakan adanya traffic light, namun setelah itu kendaraan kembali mengalir dengan kecepatan rata-rata 30 sampai dengan 40 km per jam. Kami harap bagi Anda yang melintas kawasan ini agar selalu berhati-hati, patuhi rambu lalu lintas dan marka jalan yang berlaku. Selanjutnya, kita beralih ke CCTV Simpang 4 Traffic Light Jalan Bandara Dalam. Dapat kita saksikan bersama situasi arus lalu lintas di kawasan ini terpantau cukup lengang, namun tetap kami imbau bagi para pengendara roda 2 dan roda 4 agar tetap fokus berkendara saat kabut asap, nyalakan lampu kendaraan Anda, gunakan masker, serta kurangi kecepatan Anda di kawasan ini. Kami informasikan juga kepada Sobat Lantas Benua bahwa saat ini angka kecelakaan yang dilaporkan menurut data IRSMS seminggu terakhir terdapat 14 kejadian kecelakaan dengan total kerugian mencapai Rp12.050.000. Korban meninggal dunia 4 orang, korban luka berat nihil, korban luka ringan 11 orang. Selanjutnya bagi Anda yang ingin mengetahui informasi arus lalu lintas terkini khususnya di kawasan Banjarmasin dan Banjarbaru, Anda dapat menghubungi call center kami di 0811-5000-3110. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Demikian saya Brigpol Resti melaporkan, semangat pagi dan salam presisi.
1: Baik, terima kasih Mbak Resti dari Ditlantas Polda Kalimantan Selatan. Demikian info traffic pagi hari ini dari RTMC Polda Kalsel. Nantikan juga info traffic di radio Anda dari berbagai titik yang ada di Kalimantan Selatan. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka, jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Info lalu lintas. Informasi arus lalu lintas dalam Info Traffic.
2: Ya, pagi hari ini kita akan update kondisi lalu lintas terkini dari kawasan Veteran Banjarmasin bersama rekan saya Juma Muhammad yang akan melaporkan dari kawasan tersebut. Juma, silakan dengan laporan Anda. Ya, Juma, silakan. Ya, Juma, mohon maaf, nampaknya terputus atau mungkin suaranya kurang baik. Mungkin bisa berganti posisi dulu di tempat yang aman sehingga suaranya bisa terdengar.
3: Halo?
2: Ya, halo, baik, sudah terdengar, silakan Juma.
3: Baik, terima kasih. Kondisi arus lalu lintas di kawasan Veteran tempat saya berada saat ini terpantau ramai lancar dari pengendara yang beraktivitas di pagi hari ini. Baik itu pengendara yang datang dari arah Kuripan menuju kawasan Jalan Jembatan Merdeka ataupun ke arah Jalan Mangkurat ataupun juga sebaliknya terpantau ramai lancar dan tidak ada kepadatan yang perlu berarti karena memang saat ini masih diberlakukan pembelajaran jarak jauh untuk satuan pendidikan di bawah naungan pemerintah Kota Banjarmasin. Meskipun terdapat beberapa sekolah di kawasan Veteran seperti SD Santa Angela dan juga SMP Negeri 6 Banjarmasin, namun dikarenakan adanya pemberlakuan pembelajaran jarak jauh maksud kami, sehingga untuk arus lalu lintas juga terpantau cukup kondusif karena tidak adanya orang tua yang terbiasa mengantar anaknya pergi ke sekolah di pagi hari yang kerap memicu terjadinya peningkatan volume kendaraan di kawasan Veteran. Sehingga kami mengimbau kepada masyarakat yang melintas di kawasan ini, meskipun demikian, agar tetap berhati-hati, mengingat masih berlangsungnya proyek peningkatan kapasitas sungai

0: Veteran 2 yang saat ini masih dilakukan di kawasan Veteran, dan terdapat juga beberapa alat berat yang masih berada di kawasan Veteran karena berlangsungnya masih proyek tersebut. Sehingga kami tetap mengimbau kepada pengendara yang ingin melintasi kawasan ini agar kiranya berhati-hati dan juga mengurangi laju kecepatannya saat melintas di kawasan ini. Pendengar, kami juga kembali mengingatkan kepada pengendara yang ingin beraktivitas di pagi hari ini untuk memperhatikan surat-surat kendaraannya dan juga kelengkapan berkendara lainnya, terutama dalam penggunaan masker, karena memang di kawasan Veteran saat ini terpantau kondisi cuaca masih dirasakan kabut yang cukup tipis, sehingga kami harapkan kepada pengendara yang beraktivitas di luar ruangan agar kiranya menggunakan masker untuk mengurangi paparan dari kabut asap dan menimbulkan terjadinya infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Demikian dari kawasan Veteran, Jumaat Muhammad melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih Jumaat atas laporan Anda, selamat kembali bertugas dan hati-hati di jalan. Ya, mendengar, sesaat lagi kita akan update juga bagaimana perakiran cuaca untuk hari ini Selasa 29 September 2026. Jadi pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di Prosatu RRI Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
2: Dengerin RRI Digital ah.
3: Mendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
4: Ya, baik mendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
5: 1 jam sebelumnya.
6: Berangkat yuk.
5: Gas.
6: Yang seatbeltnya dipakai lah.
5: Ah, risih pakainya.
6: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, yang bahaya.
5: Udah, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
7: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
8: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
8: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
8: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
9: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Banjarmasin pagi ini. Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya disampaikan bersama perakirawan Stasiun Meteorologi Syamsuddinur Banjarmasin, ada Rianita. Rianita, silakan dengan informasi perakiraan cuaca hari ini.
2: Iya, terima kasih. Saya akan menyampaikan untuk perakiraan cuaca edisi Selasa 29 September 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pagi hari ini kondisi di wilayah Kalimantan Selatan secara umum cerah berawan. Dan sekitar wilayah Bandara Syamsuddinur terpantau kabut asap. Selanjutnya, untuk perakiraan arah angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 23 hingga 37 derajat Celcius dengan kelembapan udara 40 hingga 96%. Untuk kondisi cuaca di wilayah Kalimantan Selatan secara umum diperkirakan cerah berawan dan berpotensi hujan ringan lokal pada sore dan malam hari, khususnya di Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, dan Kabupaten Balangan. Sedangkan untuk informasi perakiraan tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru berkisar 0,5 hingga 1,25 meter. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan bersama saya Rianita, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Sekian, terima kasih.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Banjarmasin pagi ini. What's up?

0: 97,61 FM, kalian informasi dan juga inspirasi. Ada The Weeknd dengan Blinding Light menemani Anda mendengar pada pagi hari ini. Ada yang tahu nggak, dia itu konser ke Jakarta kemarin, tepatnya di Jakarta International Stadium. Dan luar biasa buat yang tahu ya, fansnya The Weeknd lumayan banget energiknya. Dan bahkan bisa dibilang konser yang menarik untuk ditonton para pecinta fansnya ya. Dan juga malam tadi ada satu pertandingan yang sangat menarik juga, bikin kita jantungan rasanya ya, walaupun juga akhirnya berhasil imbang, yaitu Indonesia melawan Malaysia yang berhasil imbang dengan skor kacamata 0-0 ya. Dan ini juga membuat Indonesia harus banyak mencetak gol nanti pada laga melawan Bangladesh, dan otomatis Malaysia juga akan mati-matian ketika menghadapi Singapura nanti di laga berikutnya. Apakah Indonesia akan bisa melanjut ke babak berikutnya di FIFA ASEAN Cup 2026, atau jangan-jangan Indonesia akan terhenti langkahnya oleh Malaysia yang akan menjadi juara grup tersebut? Kita akan tunggu nanti laga penentuan antara Bangladesh dan juga Singapura. Maksudnya antara Indonesia melawan Bangladesh dan juga Malaysia melawan Singapura ya. Dan mendengar, kita hadirkan informasi sedikit dari kawasan Banjarmasin. Traffic pada pagi ini terpantau ramai lancar terkendali, dikarenakan tadi sudah dilaksanakan laporan Juma juga beberapa anak sekolah bukan diliburkan ya, tapi dirumahkan, yaitu ada pembelajaran jarak jauh. Tapi walaupun anak sekolah dirumahkan, ini tidak membuat Banjarmasin aman dari macet banget juga ya, karena kondisi yang padat ini terjadi di kawasan batas kota Palnam. Lumayan padat dari arah dalam kota menuju luar kota Banjarmasin, terpantau sangat padat yang ingin bekerja menuju ke kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita sedikit bergeser ke Banjarbaru, mendengar pada pagi hari ini kondisi sekitaran Banjarbaru, tepatnya di Bundaran Palam, kita menuju ke Bundaran Palam Trikora, pada pagi ini terpantau ramai lancar terkendali, cuaca kurang lebih sama dengan Banjarmasin, yaitu mendung ya pendengar pada pagi hari ini. Kawasan kilometer 33 tepatnya di Simpang Ayani Erolin, pada pagi hari ini kondisi traffic light juga berfungsi normal, dan juga kepadatan lumayan juga di kawasan Banjarbaru di kawasan tersebut ya. Sedikit bergeser kita ke kawasan depan Polsek Banjarbaru, pada pagi hari ini terpantau lumayan padat ya dari kedua arah, walaupun tidak terjadi perlambatan secara lama, tapi lumayan membuat Anda harus hati-hati di kawasan tersebut. Sedikit bergeser lagi kita ke Simpang 4 Bundaran Banjarbaru Martapura Sungai Ulin Ratu Elok, pada pagi hari ini terpantau ramai lancar terkendali, beberapa motor atau mobil dari arah Martapura menuju Banjarbaru cukup ramai, sedangkan dari Banjarbaru menuju Martapura terpantau juga lumayan lengang sedikit, tidak terlalu padat ya. Sedangkan dari titik batas kota Banjarbaru Martapura, tepatnya di depan Samsat Martapura, di pagi hari ini terpantau ramai lancar terkendali untuk kedua arahnya dengan kondisi cuaca yang terpantau juga pada pagi hari ini mendung ya di kawasan tersebut. Dan jangan kemana-mana, habis ini kita akan hadirkan Warta Berita Sentral pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi pastikan untuk Anda tetap setia mendengarkan kami di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi.
1: Banjarmasin pagi ini, WhatsApp 0811-5111-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

Tahukah kamu, hidung dan mulut merupakan jalur masuknya berbagai partikel dan kuman dari udara. Untuk itu, saat keluar rumah, sebaiknya gunakan masker sebagai pelindung diri. Masker dapat membantu melindungi hidung dan mulut dari debu, droplet, serta partikel di udara. Masker juga dapat membantu mengurangi penyebaran percikan ketika kita batuk atau bersin, serta paparan asap yang membahayakan kesehatan. Gunakan masker terutama ketika sedang sakit, berada di tempat ramai, atau ketika kondisi udara kurang baik. Dengan begitu, kita tidak hanya menjaga diri, tetapi juga melindungi orang di sekitar. Pastikan saat memakai masker, menutup hidung, mulut, dan dagu dengan rapat. Hindari menyentuh bagian depan masker, dan ganti masker jika sudah kotor atau lembab. Maka biasakan memakai masker dengan benar, karena sehat dimulai dari kita.

WhatsApp 0811-5111-410. Pro 1.

0: Masih dari lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Telah ada tambahan suntikan dana untuk jaminan kesehatan sebesar 20 triliun rupiah. Ini adalah on top dari anggaran untuk membayari 96,8 juta penerima bantuan iuran.
2: Berikutnya juga kalau kita lihat, konsumsi rumah tangga masih tetap menjadi salah satu key driver dalam pertumbuhan ekonomi kita.
0: Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan. Bank Indonesia mengatakan perekonomian Indonesia hingga akhir tahun masih akan menghadapi risiko dari dampak ekonomi global. Israel mencabut status diplomatik Belanda di Ramlah terkait pelarangan perdagangan pemukim Zionis. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 29 September 2026. Saya Risti Rustarto. Pemerintah akan menggelontorkan dana tambahan 20 triliun rupiah terhadap Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan. Selengkapnya, kita simak laporan dari rekan saya, Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas atau ratas bersama sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Ratas membahas pelayanan BPJS Kesehatan serta penguatan keuangan untuk program Jaminan Kesehatan Nasional JKN sehingga pembayaran klaim fasilitas kesehatan tetap terjaga. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pemerintah telah menyetujui tambahan dana sebesar 20 triliun rupiah untuk BPJS Kesehatan pada tahun ini. Dana tambahan untuk melayani 96,8 juta penerima bantuan BPJS Kesehatan. Menteri Keuangan mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan persetujuan atas dana tambahan BPJS Kesehatan. Penegasan disampaikan oleh Menteri Keuangan usai ratas dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta kemarin.
1: Nah, kita melihat bahwa dari keuangan BPJS, BPJS memerlukan penguatan terus-menerus memastikan bahwa klaim dari rumah sakit ini menjadi